0: اللهم اجعل اللهم اجعل نفوسنا اللهم اجعلنا من هذه النفس اللهم اجعلنا من هذه النفس المطمئنة اللهم اللهم اجعل نفوسنا مطمئنة برحمتك يا ارحم الراحمين.
1: The Muslim Radio Station Indonesia.
2: Dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah. Inilah Satu Radio 105.4 MHz.
3: Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallah." Tidak ada hari-hari yang paling agung di sisi Allah, "wala ahabba ilaih," dan tidak ada hari-hari yang paling dicintainya,
4: "min al-'amal fihinna,"
3: beramal saleh di dalamnya,
4: "min hadhihi al-ayyami al-'ashr,"
3: dibandingkan beramal saleh di 10 hari pertama bulan
4: Zulhijjah.
3: Maka perbanyaklah di dalamnya bertakbir, bertahmid, bertahmid. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil.

ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين قوم مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Pagi hari ini kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala duduk di majlis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya. Kita bisa mendapatkan al-ilmu nafi' wal-amalus salih. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman tanfa'una bihi. Ayuhal hadirun rahmatullah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk, kita akan ambil dulu satu faedah. Bagaimana keutamaannya keluar melaksanakan solat Idul Adha. Demikian juga Idul Fitr. Disebutkan

0: ya'dilu umratan, sama seperti melaksanakan ibadah umrah. Maka ini keutamaan para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala yang bisa kita dapatkan ketika pada hari itu kita datang ke lapangan untuk melaksanakan ibadah sholat ini dengan sukacita, dengan senang. Maka mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita keikhlasan. Baik, ma'asyiral hadirin rahmatullah azza wa jalla, kita mulaikan dari kitab yang pertama, Tafsirul Quran Al-Azim. Iqra alina Haji Alfi.
1: Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala, هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Qala rabbi ij'al li ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasa laya salasata ayyamin illa ramza. Wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil asyyi wal ibkar.
0: Ahsant.
1: Du'a Zakaria wa tabshiruhu bi Yahya. Lamma ra'a Zakaria alaihi salam أن الله يرزق مريم عليها السلام فاكهة الشتاء بالصيف وفاكهة الصيف بالشتاء طمع حينئذ بالولد وكان شيخا كبيرا قد وهن منه العظم واستعلى رأسه شيبا وكانت امرأته مع ذلك kabiratun wa aqiran lakinnahu ma'a hadha kullihi sa'ala rabbahu wa nadahu nida'an hafiyya wa qala rabbi habli min ladunka ay min indika dhurriyatan tayyibatan ay waladan salihan innaka sami'ud du'a. Qala ta'ala panadatul malaikatu wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab ay khatabathu al malaikatu shifahan khitaban asma'athu wa huwa qa'imu yusalli fil mihrabi ibadatihi wa mahalli khulwatihi wa majlisihi munahibatihi munajabatihi wa salatihi thumma akhbara ta'ala amma yasharathu bihi anna basharathu bihi al malaikatu inna allaha yubashshiruka bi Yahya ay bi waladin yujadu laka min sulbika ismuhu Yahya qala panadatun qanadatun wa qatadatu wa ghairuhu.
0: Tayyib. Innama summiya
1: Yahya li'anna Allah ahyahu bil iman.
0: Ahsanta. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ayuhal hadirun rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kita akan ambil ayat yang ke-38. Dan selanjutnya insyaAllah ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah. Innaka sami'ud du'a. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hunalika da'a Zakaria. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Rabbnya. Qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah. Dia berkata, ya Rabbku, karuniakanlah aku dari sisimu seorang anak yang baik. Ini ada rahasia nanti di sini para jemaah. Ya Allah, karuniakanlah kepada hambamu ini anak yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha mendengar doa, maha mendengar segala doa. Nah, di sini dikatakan doa Zakaria wa tabshiruhu bi Yahya. Ini doa Nabi Zakaria dan bagaimana Allah mengabarkan baginya berita gembira dapat anak namanya Yahya. Ini para anbiya alaihimussalatu wassalam mirip-mirip juga ceritanya ini. Ya, yaitu apa? Sebelumnya Hannah ngelihat burung yang sedang memberikan anaknya makan, pengen punya anak. Padahal ukurannya sudah tua, enggak bakalan punya anak. Tapi inilah dia keajaiban doa. Jangan pernah putus asa berdoa. Ya, demikian juga Nabi Allah Ibrahim yang kita bahas setiap malam sekarang ini. Yang mana sudah umur 86 tahun. Di sana dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata dapat anak. Sekarang di sini Nabi Allah Zakaria. Nabi Allah Zakaria juga sudah tua. Washta'ala ra'su syaiba. Rambut ini sudah menyala. Apa kena nyala? Buih putih, guru Asfar. Nah, ila kan nyala kan jaro nanti. Aja face. Ini kan semuanya ini kalau dilihat barang-barang yang tidak mungkin kan? Kenapa? Kalau bahasanya sudah kadal kadaluarsa, wah. Ya begitulah kira-kira para jemaah. Tapi yang namanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. No. Ya ran kun fayakun nut ini. Ndek kita mia atraksi kun fayakun kan. Rere mandi mandi Andi Faisal nih. Kan begitu dulu kita ya, kalau mendengar orang jual obat ya, supaya penontonnya banyak, yang beli obat pun rame, perlu apa? Kun payakun. No. Nek wah gobang gawe ini nih. Oh, sekedi kan. Ini lihat ini para jamaah. Bagaimana keajaiban yang terjadi pada Nabi Allah Zakaria. Subhanallah. Nabi Allah Zakaria. Baik, kita baca. Lamma ra'a Zakaria alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam melihat keajaiban yang terjadi pada diri Maryam, bahwasanya Allah memberikan Maryam fakihat asyita fi shayf, buah-buahan musim dingin ada pada musim panas, dan buah-buahan musim panas ada pada musim dingin. Tami'ahina idzin fil walad. Akhirnya dia ingin dapat anak. Nanti akan datang faedah dari kalimat ini para jemaah. Artinya apa? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya, tapi kan ini ukurannya musim panas, harusnya enggak ada buah-buahan musim musim dingin, enggak bakalan ada buah-buahan musim panas. Tapi ini bisa ada. Nah, inilah membuat para anbiya itu optimis, berharap baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin ya, sesuatu yang tidak mungkin itu akan menjadi mungkin. Subhanallah. Wa kana syaikhan kabiran qad wahana minhu al'azam. Zakaria saat itu udah tua. Tulang belulang sudah apa? Lemah. Oh, Abu. Oh, loka, wah. Nah, tapi kita pertama para jamaah, kan zaman dahulu enggak sama dengan manusia sekarang kan? Zaman dahulu umur panjang. Kalau sekarang bagaimana? Pendek. La ilaha illallah. Washta'ala rasuhu syaiba. Kemudian rambutnya sudah memutih semuanya. Nyala kah? Oh, nyala lah putih. Hah? Oh, jernih yang Bu. Eh, jernih yang masih gesi ya, Bu? Belum ya, beli lampu ketiga. Akan banyak lampunya insyaallah ini hari kiamat. Wa kanat imratuhu ma'a dhalika kabirah 'aqirah. Istrinya tua kemudian mandul. Kan ini mikas dalam pandangan manusia barang mustahil doang ini kan. Wah, netua. Bang? Bangkol. Ka, ngombe Bapak Yahyar, ngombe tarahan ini. Ini kalau bahasanya orang kan tenganti mukjiz. Mukjizat doang nih Papua Alpijan. Ya, tapi ingat bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya. Taluan be sang tenalat nyur atas batu sang dinini ruana. Sok tetalat di tanah jana. Insyaallah. Ya. Lakinnahu ma'a hadza kulli sa'ala rabbahu wa nadahu nida'an khafiya. Meskipun demikian dia meminta kepada Allah dengan sungguh-sungguh dengan suara yang lirih penuh dengan ya ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan Rabbi habli min ladunk. Ya Rabb, karuniailah aku dari sisimu dzurriyatan thayyibah ay waladan salihan, anak yang bagus, anak yang saleh. Innaka sami'ud du'a, sebab engkau itu maha mendengar seluruh doa, mendengar dan mengabulkan semua doa. Ah, jadi kalau bahasa mungkin terinspirasilah Nabi Zakaria. Ya, Nabi Zakaria terbetik di hatinya, ya, tertarik dia melihat keajaiban yang ada pada Maryam. Belum lagi iparnya. Iparnya ya. Kan istrinya Zabika Zakaria itu bibi. Ya, berarti siapa? Hannah. Iparnya Nabi Zakaria kan? Ya, atau saudarinya. Nah, lihat ini para jemaah. Hannah tua, pengen punya anak, doa kepada Allah, inni nadartu laka ma fi batni muharara, punya anak. Nah, demikian juga beliau, udah tua, istrinya tua, tapi apa? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. La ilaha illallah. Hunalika da'a Zakaria rabbahu. Di sanalah Nabi Zakaria berdoa kepada Rabbnya, Rabbi habli. Setelah melihat keajaiban Maryam, langsung dia berdoa, ya Allah karuniailah aku keturunan yang saleh. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Baik, satu ayat ini ki para jamaah. Kita ambil beberapa faedah. Pertama, anna jami'al khalqi muftaqiruna ila Allah. Dengan kita melihat ini bahwasanya semua makhluk itu sangat memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak memerlukan Rabbul Alamin Tabaraka wa taala, hatta al-anbiya, meskipun para nabi. La yastaghnun an du'a'i rabbih, tidak pernah ya istighna, merasa cukup. Sehingga beliau terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama para jemaah. Jadi tidak ada yang tidak memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak memerlukan Allah, hatta para nabi. Maka nabi itu basyarun, manusia biasa seperti yang lain. Mereka bukan Tuhan, sehingga mereka tetap butuh kepada siapa? Kepada Allah. Maka dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini kita tahu bahwasanya ibadah yang paling mulia itu doa. Kenapa? Para anbiya tidak pernah tidak butuh doa. Yang kedua, fihi al-i'tibar bil ghair wa atharih. Di dalam ayat ini ya hendaklah kita bisa mengambil pelajaran dari orang lain. Lihat di sini Nabi Allah Zakaria ngambil pelajaran dari siapa? Maryam. Dapat keajaiban. Bagaimana buah-buahan musim panas? Ada musim dingin. Buah-buahan musim dingin? Ada musim panas. Kalau dalam logika manusia, kenyataannya ini kiara. Hah? Bisa ada? Tidak bisa. Maka apa? Ambil pelajaran dari orang lain dan bagaimana reaksinya dan pengaruhnya ketika mengambil pelajaran dari orang-orang yang mulia ini. Yang ketiga. Fihi itsbatul qiyas. Di dalam ayat ini ada penetapan qiyas. Qiyas niki pembahasan ilmu usul fikih. Apa arti qiyas? Ilhaqu aslin bi far'in li 'illatin tajma'u bainahuma fil hukmi. Menggabungkan cabang ke pokok dikarenakan satu sebab yang menyatukan hukum keduanya. Kalau bahasa kita mengqiyas, menyamakan, temadayangnya. Nah, di Arab orang makanan pokoknya kurma. Nah, ita apa si pada kanca ya itu? Apa makanan pokok ite? Beras. Nah, ita ngadu beras berarti ita ngiasaran. Kita mengkias karena ilatnya penyebabnya sama. Di sana itu dizakatkan karena makanan pokok. Di sini beras kita zakatkan karena makanan pokok. Ini namanya ilat. Nah, di sini bagaimana qiyas itu? Ketika Nabi Zakaria melihat Allah kasih Maryam rizki tanpa sebab yang diketahui. Dari sana dia mengetahui yang membawakan Maryam itu rizki adalah siapa? Allah. Padahal dia wanita yang tidak bekerja. Kan enggak ada sebab untuk dapat rizki kan? Hanya diam di dalam kamar ibadah. Berarti para jamaah, Allah pun maha kuasa memberikan dia anak meskipun dia tua. Nah, maka di sini ada para ulama kita menjelaskan apa? Babu doa, doa saja para jamaah. Jangan pikirkan sebabnya. Pokoknya doa. Ngombe ya caran Allah datangna barah ya penurusan uka. Ndene de pikiran ya. Ah, jangan pikirkan dia. Kalau dipikirkan urung tagin berdoa. Yo bepiran tagin mau nangane ndene cocok ini. Ai li bawa itali atas piran lagi tanya kai ini. Ah, doa saja. Ya Allah karuniakanlah bagi kami air. Besang dengan puak pepelengan atas kan? Nah, jadi dalam bab doa itu para jamaah jangan dipikirkan cara untuk dapatnya. Yang penting pikirkan apa? Doanya. Sekarang ya kiasnya Nabi Zakaria melihat Maryam ini perempuan tidak kerja kok bisa makan. Tapi ingat dia ini kan taat. Dan ini apa? Taat. Maka ini juga dari satu sisi orang taat itu enggak akan disia-siakan. Yang keempat. An-nasighat alladhi yatawassalu biha ghaliban fid du'a hiya ar-rabb. Teks. Kata-kata. Kalimat-kalimat yang kita gunakan untuk berdoa kepada Allah itu kebanyakan menggunakan kalimat ya Rabb. Kalimat apa? Ya Rabb. Bahasa kita hai Tuhanku. Walam yakul ya Allah, enggak ada kalimat ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ini pujian. Tapi untuk berdoanya Rabb. Ini kebanyakan. Ya, ghaliban kebanyakan. Kenapa demikian? Ya, karena jawaban doa itu itu adalah bagian dari rububiyah. Jawaban doa itu bagian dari rububiyah. Kenapa? Karena menjawab itu kan perbuatan. Ya, sedangkan nama perbuatan itu adalah rububiyah Allah. Coba apa arti tauhid rububiyah? Mengesakan Allah dalam perbuatannya. Nah, itu sebabnya kebanyakan doa kita menggunakan apa?
2: Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah. Rabbana dzalamna anfusana. Rabbana atina fid dunya hasanah.
0: Jadi kebanyakan rob itu karena itulah dia rububiyah. Karena rububiyah itu perbuatan, menjawab itu perbuatan. Itu sebabnya kebanyakan doa diawali dengan kalimat apa? Rob. Karena menjawab itu perbuatan, perbuatan itulah rububiyah. Faedah yang ke 5. An-nasyai minal karimi yakunu aziman. Sesuatu yang datang dari yang mulia pasti itu besar. An-nasyai minal karim yakunu azima. Sesuatu ya, apabila datang dari yang mulia, maka pemberian itu pasti besar. Bagaimana maknanya? Ya, di sini Nabi Zakaria menyandarkan pemberian itu kepada siapa? Kepada Allah. Rabbi habli min ladunka. Apa? Rabbi habli min ladunka dzurriyatan jazakallah thayyibah. Nah, jadi ya, sesuatu itu kalau datangnya dari yang mulia pasti pemberiannya besar. Maka pemberian yang maha mulia itu pasti agung.
2: Ambil contoh yang lain.
0: Doa Abu Bakar diajar oleh Nabi di akhir salat. Faghfirli maghfiratam min indika. Faghfirli maghfiratam min indika. Ampunilah aku ya Allah dengan ampunan darimu. Nah, jadi apapun yang pemberian Allah itu pasti besar para jemaah. Kenapa? Yang memberi yang maha besar. Gak mungkin memberi yang sedikit. Gak mungkin memberi yang remeh temeh. Beda dengan kita, itu nyari batur teh si salon teh. Nah, Pak Jun, kita memberi kawan karena kita tidak apa? Tidak pakai atau apa? Kita bosan. Tapi kalau Allah memberi, pasti besar.
2: Nah, di sini kita mengetahui bagaimana nikmat Allah kepada kita itu sangat sangat besar. Sudah berapa? 5. Nanti kita sambung lagi. Ya, yang keenam ini lebih bagus lagi insyaallah taala. Wallahu taala ala wa alam walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Lanjut Abu.
2: Masya Allah. Nah, jadi doa niki Rabbana atina fid dunya hasanah.
0: Apa? Ngoloang ya.
2: Rabbana atina fid dunya hasanah.
0: Alhamdulillah. Lamun ngone ini hasanah apa asanah kana?
2: Asanah PK tungone. Alai nama ana nono noja. Wa kina az wa bil akhirati hasanah.
0: Ayo.
2: Wa kina azabannar.
0: Masyaallah.
2: Yang pertanyaan niki kalau dia dunia memang benar niki.
0: Ayo. Kalau dunia memang benar. Terus
2: kalau kita beriman, iman tidak bohong. Tidak bohong beriman.
0: Terus
2: ya adalah kita menjadi yang tidak bohong ini karena Allah.
0: Apa kedukan ini Abu yang melemak dengar umum ini?
2: Kalau tidak bohong, solat beriman.
0: Salat beriman Allah. Salat beriman karena Allah nukan yang
3: Ya bagaimana contoh punya Niki Mohon punya.
0: Oh, Fi Abu. Bicara aja padahal tulungin dulu Abu ini. Luar biasa. Kali-kali dulu. Ya kami pada ngerti halapu kami ini. Sekali lagi dulu. Ini mumpung 10 pertama Zulhijjah nih Abu. Ini pahalanya sangat besar hari ini. Tiba ketual lui wahka. Ulangin dulu.
3: Rabbana atina
0: la ilallah
3: dunya.
0: Nak kena ketua je. Sehidah ke Quran ini je. Fid dunya hilang ya. Itu satu kalimat fid dunya. Dunya itu huruf asliyah. Tidak ada ikhfa'nya di sana. Tidak ada gunahnya di sana. Fid dunya.
3: Rabbana fid dunya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
0: Masyaallah.
3: Nah, pertanyaannya niki kan kita niki dunia ini memang benar.
0: Mau terang dunia ini benar ini.
3: Terang.
0: Ah, terus.
3: Nah.
0: Yang nunggu guru mukim badan ini guru mukim apa ketuka kan menata dah dengan aja bu pecat Udin tulungin Udin pecat.
3: Nah jadi pertanyaan ini memang dunia yang benar terang. Kalau dia tidak beriman ya
0: gelap
3: tidak yang terang. Nah, kalau tidak beriman, ya terang.
0: Ah, terus?
3: Ya, untuk segala perpoinan ini, atau bahwa kita mengambil keimanan ini tidak beriman, tidak terang.
0: Oh, ya bingung ini Abu ini.
3: Ya, mohon penjelasan.
0: Bapak gitu yang jelasan deh jelo ini. La ilaha illallah. Luar biasa Bu. Nah lui-lui Bapak Rabbana nabukah. Terang ke dunia ini. Ya perbanyak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahkan sampai sahabat Anas bin Malik pada zaman kalau dia berdoa mesti ada Rabbananya. Selalu ada Rabbananya. Kapan pun doa pasti ada Rabbana. Memang kata Abu terang ke dunia ini cerita. Dunia terang, akhirat terang. Tapi apa fid dunia hasanah? Fid dunia hasanah al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Jelas Abu?
3: Jelas.
0: Ka, dua.
3: Lanjut.
0: No, lanjut no.
3: Nah, jadi kita niki.
0: Bani Amadi Mar Dararuana. Mari saprin dararuanan dah nene. Oke, terus wah.
3: Kalau tidak dia tidak menuntut ilmu, tidak mungkin dia dapat dia surga niki.
0: Masya Allah.
3: Dia tidak mungkin dia dapat surga. Kalau mungkin dia timpa neraka niki.
0: Oh, kalau neraka aja mungkin, kan? Kalau tidak nuntut ilmu, tidak mungkin dapat surga. Lamun neraka aja mungkin. Ah, betul itu. Terus
3: apakah dia kalau dia tidak mungkin timpa surga tidak mungkin timpa neraka itu karena dia tidak menuntut ilmu. Kalau dia menuntut ilmu ya kami niki sebagai sunnah niki semua ini dia rajin menuntut ilmu mungkin dia timpa surga lagi.
0: La ilaha illallah.
3: Tidak mungkin menuntut ilmu ya apakah dia kebuka ke ruang neraka?
0: Oh.
3: Mohon penjelasan.
0: Ya bingung jelo ini Abu ini. La ilaha illallah. Jelas Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu syar'i, Allah mudahkan jalannya masuk ke dalam surga. Ya kalau kita tidak belajar bagaimana kita tahu jalannya? Bekepusak sih itu, Abu. Jelas, Abu?
3: Jelas.
0: Kaya wah, jari wah. Kan ya jurus di kareng nih. Ada stop dah, stop, ada mic di belakang.
4: Tentang Nabi Zakaria Ustaz.
0: Nggih.
4: Kan tak Nabi Zakaria niki umurnya 26 tahun.
0: Sing ngono.
4: Kan ngono kapling hidup ngono.
0: Ah, nang ke jamaah hajari hakim ni tetu ke. Ngonde ngono no.
4: Kan 26 tahun umur Zakaria.
0: Mengka ya.
4: Oh. Mau ya berdoa.
0: Tidak aman.
4: Tetap nak berdoa.
0: Tidak aman dulu. Saya ngono balu 26 tahun umur Nabi Zakaria.
4: Dia tak hilap kan balu 26 tahun pelinggih nak mana?
0: Menghilap itu. Nabi siapa tadi kita sebut? Nabi Ibrahim.
4: Nabi Zakaria.
0: Kalau Nabi Zakaria rambut sudah putih, tulang sudah lemah, istrinya mandul, istrinya tua.
4: Jadi tetap nak berdoa mau ya anak. Tiang ni kan umur tiang rasakat 5 tahun. Jadi tiang tetap berdoa mau kita anak laun nanti.
0: Mau soal sawan balik lagu. No, dengar limudino. No guru limudino.
4: Anak Nabi Zakaria
0: mena si bajang angka. Nang kedengar guru limudino.
4: Nabi Zakaria mena apa rana?
0: Kaje nabi dah sayi.
4: Nen bangkon mau anak betul berdoa kan aku temu anak nasi.
0: Ah berdoa wah lagu sawan dah si bajang.
4: Kaje sawan itu.
0: Bajang?
4: Ketawa.
0: Oke, ndak tadah nang nanya apa? Genti pertanyaan hilang luka. Kasadi abang be. Ndak tadah nang nanya no. Tutup kan itu kan jawab no.
3: Ya. Masalah doa diki Ustaz.
0: Bisa dia tutup kipas kepanjang kalau panas. Matikan lampunya mungkin ini enggak panas.
3: Jangan fokus Ustaz.
0: Baris di belakang baris lampunya panas jadinya baris. Nah, jazakumullah khair.
3: Ya, mengenai doa ini Ustaz, masalah doanya wah tiang nyoba yang Ustaz berdoa tiang dalam kamar. Tahu-tahu datang nih si kaput Ustaz salam ya obang nih si kaput dan termasuk yang ngabulang doa entah.
0: Ya jelas. Boko ndak lupa lah menobang jenasi wah. Ya, jadi obang dah.
3: Jadi ya Ustaz.
0: Allah taala ala wala. Tahu ada kenal ini ke? Anti be bareh ini wah. Ke pindah kareng lelau kareng. Ambil serai no. Lah abu derek no. Hai. Tadi mikno, dia mikno. Ada du 4 mik di.
3: Amangkat tuang baru melihat nampak anak, lena.
0: Bepetang ya.
3: Angkat lagu merari, nutus sementara sinina tangkelan mak basa lenek, no kan? Wah tua ling terjulukan. Bumbu mesinah berdoa sih nanti nak kabulang selat Taala ini.
0: No, jawab ni si grup yeah. Balik no. No, dengar ini apa? Itulah menjawab kita jawab.
3: Enggak nak suana pesek tiang petang si bajangan berbau so.
0: No.
3: Lagu nara modal nak lagu dendek modal dengkul.
0: Lailah ilah. Ada bagenaf dengan ojek jari wah.
3: Ya ini kedua Ustaz.
0: Masih tiga pasal. Berarti apa para jamaah? Doa iya. Silakan doa sudah. Jangan dipikirkan bagaimana cara Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendatangkannya. Nah bisa jadi ya karena kalau kita ini dari satu sisi itu kan doanya para anbiya ya karena mereka menginginkan keturunan itu nabi yang akan melanjutkan apa dakwahnya lalu kita kan kita menginginkan keturunan sekedar keturunan tidak pernah kita berpikir panjang apa maksud kita berdoa itu ya itu aja berdoa tetapi apa syarat untuk doa kita ini tidak tepat masih. Jadi doa iya, syaratnya juga iya. Terus Ai?
5: Kedua, masalah ini juga anak ini. Jadi nuangah nule balin pada tiang tengendeng kan saya doa main tapi angku ya arangnya ini lebih dah arangnya lingkungan doa. Jadi kondik ku bau kakak menikan kita orang ini ngerempeng itu berumpak dia dah tahu dengan anu kita sulit tu berumpak ni dengan anu. Jadi dia kena beli ya si nolak anu Ustaz.
0: Oh, beli sih ini. Ya. Yang penting ya kita ikhtiar terus berusaha. Kemudian yang kedua ya masalah berumpak dia tahu betul umpak yang anu ai.
5: Tahu ina ada tu tengumpak ada.
0: No apa lagi nang anu. Bismillah wa inna raba salah sudah tenang udah. No alhamdulillah ana ino. No nak aja nah. Ya halo.
6: Halo,
0: waalaikumsalam warahmatullahi. Apa pertanyaannya nih? Baik. Baik, silakan ada pertanyaan. Yang lain aja Alfi.
7: Karena prakteknya itu tidak sesuai syariat. Dia meminta sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh Allah melalui amalan tertentu yang diajar oleh guru. Tapi ternyata dikabulkan oleh Allah. Maka setelah lama kita sadari kan kita bertobat Ustaz. Nah bagaimana pengabulan Allah terhadap yang tidak baik ini?
0: Pertama Allah subhanahu wa ta'ala kita minta maupun tidak minta akan dikasih. Kalau memang ditakdirkan akan dapat. Satu ya, mana buktinya? Lihat kisahnya Hannah. Hannah pengennya anak apa? Tahu-tahu yang lahir apa? Perempuan. Maka apa yang diberikan oleh Allah SWT itu sudah yang terbaik. Adapun cara kita meminta itu yang kita perlu tobatin. Selesai sudah kalau itu. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Baik, Pak Guru Aspar dulu nih. Di belakang.
8: Dari pemaparan tadi Ustaz, kita mendengar bahwa Nabi Ibrahim kemudian Nabi Zakaria memohon anak itu dalam kondisi sudah tua. Yeah. Apakah para nabi tidak mentradisikan memohon sejak awal pernikahan mereka untuk berdoa mohon anak?
0: Allahu a'lam. Kita tidak tahu yang pertama Pak Guru ya. Kita tidak tahu Allahu a'lam. Yang jelas af'al perbuatan Allah pasti punya hikmah. Mungkin di masa muda ya tabiat manusia. Pertama kan mereka diangkat menjadi nabi setelah umur. Ya. Jarang yang diangkat nabi itu sejak awal kecuali Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Tapi untuk kenabian itu rata-rata umur 40 Pak Guru. Jadi bagaimana dia akan tahu dirinya akan punya anak sehingga menjadi nabi? Nah, setelah mereka mendapatkan kenabian, ternyata mereka belum punya keturunan. Nah dia khawatir sekarang memikirkan dakwah masa depannya apa. Di sana mereka meminta. Semuanya punya hikmah, kita tidak tahu hikmahnya. Wallahu ta'ala alam. Yang kedua?
8: Yang kedua, bahkan Nabi kita diperintah oleh Allah memohon apanya? Ilmu ya. Waqul Rabbi zidni ilman. Terus yang berikutnya Ustaz, selalu dikatakan anak itu kabar gembira itu. Dimanapun kelahiran anak disebut kabar gembira, tidak disebut rezeki. Bagaimana Ustaz?
0: Baik. Pertama, dia rizki ya. Karena rizki itu tidak terbatas pada anak juga saja atau pada makanan dan minuman. Apapun yang diberikan Allah semuanya rizki. Ya. Berkaitan dengan masalah anak ini, memang itu kabar gembira. Karena apa? Tidak ada orang yang tidak senang mendapatkan anak. Maka disekarang fabasyarnahu, kami kabarkan gembira, kami sampaikan berita gembira. Karena itu yang dinanti oleh orang tua. Orang tua salah satu tujuannya menikah supaya punya anak. Ya, bahkan yang tidak ya, yang sudah punya anak pengen lagi punya anak. Yang punya laki-laki pengen perempuan. Yang punya perempuan pengen laki-laki. Karena itu nikmat. Maka pantaslah diberikan dia kabar kabar gembira. Nah, bagaimana dengan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau dia minta ilmu tidak minta anak. Nah, kita katakan beda hukum dari Nabi sebelumnya dengan Nabi Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sudah tahu bahwasanya Nabi Muhammad terakhir, maka apa? Enggak mungkin ada lagi Nabi sesudahnya. Maka Nabi pun tidak minta anak untuk jadi Nabi. Ya, Allah Ta'ala ala wa alam. Ya, halo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Saya mau nanya ini masalah tayamum. Bagaimana modelnya apakah tanah dengan dulu kita tenangkan itu.
0: Baik. Ahsant. Waalaikumsalam. Bagaimana tayamum, apakah sama dengan wudu? Tidak sama. Tayamum itu hanya usap muka semuanya, kemudian tangan kanan dulu sampai pergelangan saja punggungnya, demikian juga punggung tangan kiri sampai pergelangan saja, tidak sampai siku. Karena sampai siku ini riwayatnya dhaif, riwayatnya lemah. Allah Ta'ala ala wa'alam. Ayah saya semasa hidup pernah membantu seorang bayar hutang bank. Setelah ayah meninggal, barulah orang tua bayar hutangnya. Bagaimana hukum uang tersebut? Apa hukumnya riba? Loh, bagaimana riba? Ya, kan dia ya membayarkan orang utangnya, berarti dia membantunya. Kalau dihukumi itu utang, ya utang. Yang riba itu jikalau lebih pembayaran, karena ada kesepakatan, saya bayarkan engkau 2 juta, nanti engkau bayar kepada ahli warisku 3 juta atau 2 juta lebih, maka ini barulah dikatakan riba. Man zada wastazada faqad arba, kata Nabi, siapa menambah dan minta ditambah maka dia berbuat riba. Ini kaidahnya. Man zada, siapa yang menambah, wastazada, minta tambahan, maka riba. Allah Ta'ala ala wa alam. Baik, kita pindah para jemaah. Iqra alaina. Abu Izzah, tafadhal. Asyiknya.
9: Bismillahirrahmanirrahim.
10: Fakata zakara huna al-ma'anahu hullatan hamra. Zakara ibn al-qayyim fi al-hadd al-nabawi ay zad al-ma'ad anna al-hulla huna laysat hamra khanisa wa innama fiha khutwatun khututul hamr.
0: Khututul
10: hamr.
0: Naam.
10: Wasudun wa ghalata fi dhanni annahu hamra bahtan la yukhalituha ghayruh والتي أكثر عليهما حمر يقال لها حمراء. ورأيت نقلا عن شيخنا عبد الرحمن السعدي أنه لبسها لبيان جواز
0: annahu labisaha,
10: annahu labisaha li bayani jawaz.
0: Aywa.
10: Wa indi jama ibnu
0: anna
10: jama
0: anna jama ibn al-qayyim ahsan.
10: Wa indi anna jama ibn al-qayyim ahsan li anna nahu li anna nahu an al-ahmar al-khamis شديد فكيف يلبسه لبيان الجواز والله أعلم. ذكر القاضي أن في الكلام تقديما وتأخيرا تقديره
0: فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم
10: فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج بلال بوضوء. ويؤيد قوله رواية البخاري خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به.
0: طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعده. Kemarin kita sudah ambil sampai nomor 4. Nomor 3 ya. 3. Disyariatkan sutrah ya ketika salat meskipun di Makkah. Baik, berarti yang keempat. Syiddatu mahabbati sahabati lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahsyatnya kecintaan sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahsyatnya kecintaan para sahabat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tabarrukihim bi atharihi aw tabarrukuhum bi atharihi, dan para sahabat bertabarruk dengan bekas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat bertabarruk dengan sisa atau bekas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tabarruk dengan bekas Rasul ini disyariatkan, tetapi ini khusus untuk siapa? Rasul saja, tidak boleh orang lain. Buktinya enggak ada orang tabarruk dengan bekasnya Abu Bakar, bekasnya Umar, Uthman, Ali, tidak ada. Ya. Nah, maka di sini dikatakan walakin la yalhaqu fi dzalikal ulama was-shalihun, maka dalam hal tabarruk dengan bekas ini dan sisa ini tidak bisa dimasukkan di dalamnya ulama maupun orang-orang saleh. Kenapa? Fa innalahu khususiyatun yanfaridu biha an ghairi. Nabi itu punya keistimewaan tersendiri, tidak ada pada orang lain. Wa man qasa ghairahu alaihi, siapa yang menyamakan selain Nabi dengan Nabi dalam hal ini maupun semisalnya, faqad akhta, maka dia salah. Jadi enggak bisa Nabi dikias dengan orang lain. Yang kelima sekarang. Telah datang dalam banyak hadis larangan memakai pakaian merah bagi laki-laki. Nah, ini para jamaah, enggak boleh memakai pakaian merah. Nah, tapi dengar dulu, merah yang bagaimana? Ya, manjuran jepedita ngadu abang nih. Merah yang bagaimana? Nah, dengar ini sekarang para jemaah. Ya, di antaranya hadis al-Bukhari, Nabi melarang an mayasirul humur, pakaian yang bernama merah.

Nah, bagaimana ada yang dilarang memakai pakaian merah, namun juga Nabi pernah memakai hullatun hamra. Hullah, ingat, satu stel itu hullah itu. Dan bagian atasnya Nabi pakai warna merah. Nah, Ibnul Qayyim menyebutkan hullah di sini, ya, pakaian stelan di sini tidak murni merah, tetapi ada campurannya, ya, ada garis-garisnya warna hitam. Maka salah pandangan orang mengatakan merah maron, tidak dicampuri oleh warna lain. Nah, namun pakaian Nabi itu kebanyakan warnanya merah, ada juga warna hitam. Nah, dibawakan di sini oleh penulis, aku pernah melihat ada satu riwayat dibawakan oleh guru kami Syekh Abdurrahman As-Sa'di, dia memakainya, ini menunjukkan boleh. Maka penulis mengatakan, ya, metode jama' Ibnul Qayyim, cara menyatukan dua pendapat, ada yang melarang, ada membolehkan, metode Ibnul Qayyim bagus. Yang dilarang itu merah murni, ya, yang sangat mencolok. Ya, fakaifa yalbasuha libayan jawaz, wallahu a'lam. Nah, bagaimana dikatakan dipakai untuk menjelaskan kebolehannya, wallahu a'lam. Terus berarti apa yang benar para jemaah? Yang tidak boleh itu adalah memakai pakaian yang murni warna merah yang dicelup. Yang apa? Yang dicelup, bukan asal warnanya memang merah. Ini penjelasan para ulama kita. Jadi yang dilarang memakai pakaian warna merah yang dicelup dengan warna merah. Adapun kalau memang bahannya murni merah, maka ini Allah Ta'ala ala wa alam, tidak mengapa, namun menghindar lebih baik. Tapi masih ada garisnya, warnanya putih, warnanya hitam, dan semisalnya, ini jaizun. Taib. Kemudian Al-Qadhiyat menyebutkan, di dalam hadis itu ada taqdim wa ta'khir, ada yang majukan, ada yang dimundurkan. Ya, takdiruhu, Nabi SAW berwudu, lalu Bilal keluar membawa bekas wudunya atau sisa wudunya. Didukung oleh riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW keluar di siang hari, lalu dibawakan air wudu, Nabi berwudu. Maka orang-orang pun mengambil sisa wudu Nabi SAW dan mengusap tubuh mereka dari sisa-sisa air wudu tersebut. Taib. Sekarang kita ingin faedah tambahannya para jamaah. Yang pertama, jawazul lubsil ahmar minas thiyab al-mukhtalit bilawni ghairihi. Boleh memakai pakaian warna merah yang tercampur dengan warna lain.

Sekarang kita ingin faedah tambahannya para jamaah. Yang pertama, jawazu lubsil ahmar minas thiyab al-mukhtalit bilawni ghairihi. Boleh memakai pakaian warna merah yang tercampur dengan warna lain. Syaritata, dengan syarat. Alla takun mimma subigha bi asfar, asal tidak dicelup dengan warna merah. Ah, tidak dicelup. Berarti kalau warna aslinya bagaimana? Tidak ada masalah. Namun paling bagus itu yang campuran. Jangan yang murni semuanya merah. Ini yang pertama. Jadi boleh memakai pakaian warna merah yang tercampur dengan warna yang lain dengan syarat warna merah itu bukan hasil celupan. Yang kedua, istihbabu taksir thiyab ila nisfi saq, disunnahkan bagi laki-laki memendekkan pakaiannya sampai tengah betis. Ya, ini yang paling afdal untuk pakaian laki-laki para jamaah. Sampai mana? Sampai tengah betis. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, izaratul mu'min ila ansafi saqaihi, pakaian seorang mukmin sampai tengah betisnya. Faedah berikutnya, masyru'iyatul adzani qabla shalah fi safari wal hadari. Disyariatkan azan sebelum salat baik ketika muqim maupun ketika musafir. Sekali lagi, disyariatkan azan sebelum salat ketika muqim maupun ketika musafir. Yang keempat,

al-aula, yang paling utama, imtithalus sunnati fil adhan. Laksanakanlah sunnah ketika adhan. Yang utama,

Yang utama, ya, melaksanakan sunnah ketika azan. Bi an yaltafita abra mukabbirat, hendaklah menoleh, ya, hendaklah menoleh saat azan meskipun menggunakan pengeras suara. Liyahsul al-amrain, agar mendapatkan dua keutamaan. Yang pertama, at-tabligh, suara itu sampai kepada orang di luar. Yang kedua, tatbiqus sunnah, mempraktikkan sunnah. Maka ini yang paling utama. Hatta sudah menggunakan mikrofon para jamaah, menoleh itu tetap dilaksanakan. Kenapa? Agar tercapai dua perkara. Satu, suara sampai. Yang kedua, sunnah bisa dipraktikkan. Kenapa? Sebab qad yakunu lil iltifat hikamun ukhra, bisa jadi menoleh itu punya hikmah yang lain para jamaah. Menoleh itu punya hikmah yang lain. Kalau kita mau tambah apa hikmahnya? Kalau tadi ke kanan, yang sebelah kanan bisa mendeng. Yang ke kiri, yang sebelah kiri bisa men. Kalau kita mau tambah, yaitu apa? Sekiranya orang tidak mendengar suaranya tapi melihat gerakannya, orang tahu itu cara orang sedang azan. Kan begitu berjamaah. Yang ngombe ya la salah kanan kiri ngonek dengan ino, ah itu tandanya sedang azan. Jadi orang dari kejauhan melihat dia noleh ke kanan, noleh ke kiri, meskipun tidak tahu dia sedang azan, dengan gerakan itu dia tahu sedang apa? Sedang azan. Maka sunnah ini para hadirin rahmat Allah azza wajalla, dia akan selalu menguntungkan kita. Namatino dilan.

sunnah. Apalagi hidup dila. Yang kelima, ittafaqa al-ulama ala annahu yasih lil musalli an yastatir bi kulli man tasaba min al-asya. Sepakat para ulama, orang yang sedang sholat atau orang yang sholat sah baginya untuk membuat sutrah dengan apapun yang berdiri. Sepakat para ulama bahwasanya orang yang sholat ya sah baginya untuk membuat sutrah dengan segala sesuatu yang berdiri, bukan yang tidur, kecuali tidurnya bisa tinggi kan ya, dengan yang apa, yang berdiri kal jidar, seperti tembok, wasyajarah, pohon kayu, wa'ud, kayu, wa bi kulli ma yughras, dan apapun yang bisa ditancapkan, karum, tombak, wasaham, anak panah, wal asa, tongkat. Sepakat para ulama. Maka intinya yang jadi sutrah itu yang bisa berdiri. Yang terakhir, yang keenam, fadlul adhani fi safar azim. Keutamaan azan waktu musafir itu besar. Li hadithi Salman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis Salman radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana ar-rajulu bi ardin qiyyin." Apabila seorang berada di tanah yang sepi, daerah yang sepi, fahanatis shalah, lalu tiba waktu salat, falyatawadda, hendaklah dia berwudu. Fa illam yajid ma'an falyatayammam, kalau tidak ada air hendaklah tayammum. Apabila seseorang berada di tanah atau di bumi yang sepi lalu tiba waktu salat, hendaklah dia berwudu. Jikalau tidak ada air, hendaklah dia tayammum. Fa in aqama, kalau dia sekedar iqamat, sallamahu malakahu, maka dia akan salat bersama dua malaikat penjaganya. Apa Herudin? Lon begawar bepelon. Ya. Kalau dia salat, kalau dia qamat, maka akan salat bersamanya dua malaikat penjaganya. Ya, wa in adzana wa aqama, dan apabila dia azan dan iqamat, shalla khalfahu min junudillah ma la yura tarafahu, maka akan salat di belakangnya tentara-tentara Allah yang tidak kelihatan ujungnya, saking banyaknya.

0: keutamaannya para jamaah azan dan iqamat ketika safar. Subhanallah. Nah, kalau sekedar kamat, siapa temannya sholat? Dua malaikat. Kalau dia azan dan iqamat, akan sholat di belakangnya malaikat yang tidak kelihatan ujungnya. Hebatnya lagi para jamaah. Sebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Targhib wa Tarhib, as-salatu fi jama'atin ta'dilu 25 salatan. Salat berjamaah sama seperti 25 kali salat. Fa idza sallaha fi falatin. Jikalau dia itu salat di tempat sepi, fa atamma ruku'aha wa sujudaha, sempurna ruku dan sujudnya, balagat 50 salatan, maka dia itu bisa sama seperti 50 kali salat. La ilaha illallah. Berarti apa parnya? Disebut oleh para ulama kita, kalau dia sholat sendirian, malaikat di belakangnya berapa? Tidak kelihatan ujungnya. Kalau dia sholat berjamaah, karena safar itu tidak wajib berjamaah, tapi dia berjamaah di tempat yang sepi, maka ini dia mendapatkan 50 kelipatan pahala sholatnya. Berapa? 50 kali lipat. Sudah. Karena ya sebagaimana penjelasan para ulama kita, bahwasanya al-musafir la yata'akkad fi haqqil jama'ah, bahkan Imam Nawawi mengatakan tidak ada khilaf tentang orang musafir itu tidak wajib berjamaah. Orang musafir tidak wajib berjamaah. Tapi kalau sampai berjamaah di tempat sepi itu mereka, maka 50 kali lipat sholatnya pahalanya. Maka jangan tinggalkan azan dan iqamat ini sekalipun musafir. Karena biasanya kita kamat azanin ula, berarti enggak dua. Tapi kalau azan dan iqamat berjamaah lagi sepi. Nah, bukan musafir tiba Mataram lui kan cantik di jana. No, misalnya tengah laut, mami, epi, no pin gawar kah? Nara, wah. Timu kayu, lau kayu, daya kayu. Nah, ini luar biasa pahalanya ini. 50 kali lipat Bapak Jahyar. Masya Allah. Bukan 27, tapi berapa? 20 kali 50. Seket. Masya Allah. Kah pada membawang di tulak mau ini jana. Bagus bendengi ini berukah. Ada no, menyimak kena no. Ah besar lagi kena ambon kena mai so. Burung aje mau sekat ini jana. Telung dasa wah kah. Subhanallah. Berapa dapatnya? 50 kali lipat. Tapi syaratnya ardun falat, bumi yang sepi. Walhamdulillah ya rabbil alamin. Kah ahom julu limudi no li bebucu. Atendana sepian mari alit no. Kasih mic-nya di bebucu tuh di sudut. Ya. Ada berapa mik sebar jamaah? Ada 4 dikeluarin tadi.
1: Nunas.
0: Nah, sila.
1: Para misal kita aning Malaysia nih kan.
0: Terus
1: kan di narato tapi Jumat itu. Bau kita ngarang ang salat Jumat dengan dua-dua atau telu.
0: Bau
1: kayu no.
0: Lelawa bau kayu. Bine ki beli pahala no. Lagu arake dengan kiri kanan dan darak.
1: Mende narak kontes sing ngarang ang Jumat no kan.
0: Nah, kan maksud yang sepi ke kiri kanan nih.
1: Sepi.
0: Ba mudah-mudahan sekat ini.
1: Iga misal saya di narak itu melihat berjumat kan.
0: Iya, dirikan. Karena Umar bin Abdul Aziz kirim surat kepada orang-orang Badu itu, anjami'u haitsu kuntum, tegakkan Jumat dimanapun kalian berada.
1: Bau kena tulang baca khutbah misal dengan
0: benda itu berjumat aran. Bayangkan lah kalau tidak baca khutbah apa namanya? Zuhur. Zuhurnya kasar. Jelas sahum? Barakallahu fiik. Mikas. Arak kami. Oh, nengka julu mana? Kabupet julu ka?
2: Nah, masih sedekah ni ke?
0: Ayo ngombe sedekah ino.
2: Misalnya timun terjual. Ini bengkok-bengkok kita tambang dengan minta bagaimana?
0: Apa bengkok mau dalam julu kiamat?
2: Nekah bagus ini terjual minta bagaimana? Tidak kena kurang pahala.
0: Wah, bengkok mau dalam julu kiamat. Lamun kreak kureak sedekah anda berkureak mau dah. Nah, jelas hadis Nabi SAW ketika Nabi ke masjid dilihat ada sahabat yang sedekah kurmanya kureak. Kreak-kreak kah? Kamarang kun punti embe yang kun kureak no. Betul ni bawa. Bagaimana masih sedekah si sahabat no? Datang Nabi bawa tongkat empepeasi si Nabi. Langsung Nabi mengatakan belengi nengin kakan isi dengan laun juluk kiamat kan no. Jelas, bepit.
2: Kedua.
0: Bengkok no pindah.
2: Kedua. Misalnya mereka tambah sedekah lagu mbahi. Kau mbahi kerana nanti itu kita tak sedekahin kita pengen no. Mau kita pahala niki.
0: Insyaallah mau. Ya, tidak mungkin tidak dapat asal ikhlas. Allah Ta'ala ala wa alam. Abu Fatih.
3: Masalah doa ini Ustaz. Kita diperintahkan untuk sering berdoa. Masalah diijabah itu tidak usah kita pikirin Ustaz. Nah terus yang saya ingin dijelaskan tentang doa Ibrahim, Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Mohon niki Ustaz.
0: Ini jawabannya adalah Nabi Muhammad sudah itu isinya doanya. Ya, utuslah rasul di tengah-tengah mereka yang membacakan mereka ayat Allah yang membersihkan mereka dari dosa-dosa syirik, ternyata dikabulkan, itu lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu sebabnya Nabi mengatakan ana da'watu abi. Aku ini doa bapakku Nabi Ibrahim. Wa ibnuz zabihatain, dan anak dari yang bakalan disembelih. Pertama Ismail, kedua Abdul. Kenapa? Karena Abu Thalib bernazar, kalau dapat anak 10 laki-laki, satu yang disembelih, yang paling dicintai. Ternyata begitu diundi Abdullah yang keluar. Digantilah akhirnya dengan 100 ekor unta. Allah Ta'ala ala wa alam. Kah, ini daya karing. Nih, embe arak bro. Mami Pai, ane Haji Tuani Sarman dulu. Melaluri Pak na pecat. Nih Tuani Sarman dulu nih.
4: Tadi dijelaskan tentang sunnahnya azan dan iqomah,
0: okay,
4: walaupun dalam keadaan musafir.
0: Okay.
4: Nah, ini hadis ini sering kita dengar juga di ustadz yang akidahnya tidak benar. Bahkan dia menyuruh kita sholat di rumah masing-masing.
0: Iya.
4: Walaupun masjid di kiri kanannya ada.
0: Hmm.
4: Karena malaikat jadi makmum kita. Nah, apakah malaikat itu mau enggak jadi imamnya? Itu maksud pertanyaan.
0: Ya. Kenapa? Karena dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man samian hida' falam yujib fala salatalah." Siapa mendengar azan dikumandangkan lantas dia tidak hadir, maka enggak ada salat baginya. Benar atau tidak nih tuan ini? Salam kuno makadu hadis nukah? Allah taala wa alam. Memang ya Pak Ino, kami
5: astaghfirullah, astaghfirullah. Jadi di saat kita sabar, Pak Ustaz, pahalanya sholat berjamaah itu 50 kali lipat, Pak Ustaz, ya.
0: Iya.
5: Jadi kali ini
0: laguna sepi ya, Mi.
5: Nah, sepi nggih. Tapi kali ini benar-benar kita satu orang yang pergi sabar, enggak ada jamaah lain. Yang ada cuma pohon, apa boleh kita bersikap seperti imam makmum kita itu dari jin gitu, Pak Ustaz, niat-niatkan begitu.
0: Karena perlu, sudah tadi kan malaikat kan. Oh, malaikat. Karena jin Nabi ini, Pak.
5: Bisa dua, Pak Ustaz. Umpama kita sekarang suara muazin, suara kita merdu, indah didengar orang, nyaris mendapat pujian. Jadi supaya tidak terkena penyakit ria, Pak Ustaz, apa boleh kita azan dengan suara sir, Pak Ustaz?
0: Berarti bukan azan namanya lulu rifa. Karena azan itu apa definisi azan? Al-i'lam, pemberitahuan maksudnya waktu. Ayo pi bada Pak Din.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Jelas, Sami? Alhamdulillah. Kasok nengetu-ngetu harap be pi mami ini nih. Ini di depan nih. Napi?
6: Yang di luar daerah, bagaimana cara pemotongannya? Apa tunggu di sana? Apa kita ikut di sini? Kan satu kelompok itu kan tempatnya beda-beda daerah. Ada yang di Jakarta, bahkan ada di Saudi. Nah, bagaimana waktu pemotongannya itu? Apa?
0: Waktu kita sudah.
6: Waktu kita.
0: Nah, jangan dipikirkan bebarek sok kelam tegin nyembeli. Ya, ini dengan kurban di Saudi ini sementara kelamudian ya. Tidak mengikuti kita. Allah taala ala wa lanjut Abu. Nah. Ya Abu Hurairah Ruana.
7: Lanjut.
0: Ah lanjut tuh.
7: Nah, jadi taniki
0: wah apa?
7: Orang tua kita.
0: Aduh. Wah tua kah?
7: Wah tua kah?
0: No.
7: Nah, atau apalagi istrinya orang tua. Nah, nak saya pernah itu.
0: Apa?
7: Lagu dia, nak saya pernah lagu beri anak doang.
0: Oh.
7: Lagu kumbina ke lagu anak niki, orang tua niki, nak saya pernah wah. Nak pepana wah. Nah, ya berlaku doa doang beri anak. Oh. Tidak mungkin tidak mau anak itu.
0: La ilaha illallah. Ya,
7: on benar.
0: Mana ada sok dah berdoa kah? Tertawa kesang nak kawin istilah taala kan jadi bajang cuma. Jelas Abu?
7: Jelas.
0: Doa wah. Ipi milik ipi berdiam anak Malik?
7: Tidak mau.
0: Oh, tidak mau. Nah, okey, nak tadah tidak mau jen. Allah taala. Kaji Zaki Limudi, Haji Zaki. Nee, Haji Zaki. Bapak Haji Zaki Limudi Haji Rusdi.
8: Anu masalah azan niki biasa cang denger mun telat jerak ngaji yaitu nenula azan soal kamat ya.
0: Ini masalah bauna bau tetapi tidak dekat kepada yang sempurna. Masalah bauna bau asal sudah ada azan di dekat-dekatnya, tapi ya kalau dia tidak ada sama sekali yang azan, berarti setan menguasai kampung itu. Allah Ta'ala wa'alam. Gobang. Wah, bagus pedamnya bro. Pokoknya ganti, lepas lah pedam wah ya. Wah. Terus parantir, ini pedam terus.
9: mengenai khutbah niki Ustaz.
0: Khutbah yang mana?
9: Khutbah Jumat misalnya kan kita le pesisi lah kan Ustaz. Sepi arah atas 10 berjumat Ustaz. Suruhna tiang jaya khatib. Jadi tayak tiang Ustaz berutang no inalhamdulillah. Ampun tangan no paham ke tangan no jemaah paham berturun tiang no munah paham tiang turun so ampun suruh komat bau.
0: Benih dah berjumat taran ini. Ya sekedar berketuan.
9: Paham tangan no maum ya.
0: Bangka bapa mau apa ni jelas ampun no paham.
9: Isi khutbah ini paham ke tidak paham kena. Putar turun tu langsung suruh
0: apa nak hod bapak bahang pun ono paham coba dulu
9: innalhamdalillah orang kata putar jelasan
0: kan masih pembukaan ini no.
9: Yang ya Ustaz ampun putar jelasan putar ono lihat tengah putar ono wah paham ke jemaah yang paham kena putar suruh komat langsung Ustaz
0: angka apa jelasan ini mana kenyara penjelasan nah?
9: Coba ditengah ono paham ini doang Ustaz
0: oh, benar apa apa ini nesah ini jumatan batal. Jelas apa?
9: Jelas Ustaz.
0: Karena khutbah itu isinya mau'izah peringatan, bukan pengajian. Ingat di berjamaah. Nah, khutbah itu nasihat. Fa wa'adzahum wa dzakkarahum. Mereka diingatkan, mereka dinasihati. Maka itu sebabnya khutbah itu relatif singkat.
9: Tersobayang doang.
0: Allah taala wa alam. Apa Mukhtar? Sambu Adi ini Pak Mukhtar. Bagaimana fikih berkorban atas nama keluarga yang sudah meninggal? Apa benar keluarga masih hidup tidak boleh mendapatkan dagingnya? Tidak benar. Ya. Bagaimana? Pertama, yang sudah meninggal dunia enggak ada kewajiban korban. Kecuali ikut serta pahala saja. Atau juga yang sebelum meninggal dia berwasiat supaya dikorbankan. Yang hidup boleh makan, kenapa enggak boleh? Allah taala ala wa alam.
10: Terkait azan Ustaz.
0: Cila,
10: bagaimana hukumnya borongan ini Ustaz? Azan awal terus azan subuh, terus imamnya juga dia sendiri bagaimana?
0: La ilaha illallah. Sudah kita hukum. Sebutkan ya, kalau masalah borongan azan boleh. Cuma azan awal dan azan kedua itu sebaiknya berbeda supaya orang tahu bahwasanya ini azan awal, ini azan kedua di samping awal as-salatu khairu minan naum yang kedua tidak. Jelas Pak Mukhtar? Tapi yang dikata tak ada rotan akar pun jadi tidak ada masalah. Allah taala ala wa
10: afwan bagi satu Ustaz.
0: Iya.
10: Bagaimana hukumnya imam yang suka marah Ustaz?
0: Ini kenapa dia marah? Kalau marah ada hal yang perlu dimarahi secara agama enggak ada masalah. Nah gunis kedik-kedik marah berarti ulat meriksa asang darah tinggi Bapak kan? Jelas Pak Mukhtar?
10: Jelas.
0: Jauh Pak ya, bawa dia nanti ke aja Pak Sahabudin sana. Coba lu periksa Pak Imam nih, bahaya kita ini kehilangan imam kita nanti. Ya, Allah taala.
10: Bagi satu Ustaz.
0: Iya.
10: Ini terkait salat di tempat sepi nih Ustaz.
0: Nggih. Okay. Ini Pak Mukhtar sering ke hutan ini.
10: Kita kan sering ke hutan. Terus sih kalau kita safar kan gugur sholat sunnah Ustaz. Tapi ini kita inginnya sholat duhur nih, 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur, tidak disentuh sama api neraka ini kita ingat. Apakah
0: berarti kita pakai perasaan namanya beragama. Bukan pakai pakai dalil. Jelas Pak Mukhtar?
10: Jelas.
0: Allah taala ala wa alam. Ya halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sholat gak boleh kita main-main. Ya. Baik. Pertama, semua sholat gak boleh main-main. Bukan hanya sholat Jumat ya, semua sholat gak boleh kita main-main. Karena kita berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya, saat khatib duduk antara dua sujud dibaca sholawat. Gak ada perintah baca sholawat. Ini kita berbuat bid'ah ini para jamaah. Ya. Tapi kalau orang berdoa di antaranya masing-masing berdoa antara azan antara dua khutbah tidak ada masalah. Tapi untuk ada satu komando, Allahumma shalli ala Muhammad. Ini enggak boleh, ini buat bid'ah agama dalam agama ini. Ya, inilah dia man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun, membuat cara dalam beragama ini. Allah taala ala wa ala. Kajari sedih dia pedam ini. Apa pertanyaan? Bagus pedam mana bapak kah? Negerang milina apa?
11: Tentang mati ni Ustaz.
0: Lailallah.
11: Jadi lamun tuah mati na kuburan tu si jemaah niki apa tadi tuno?
0: Apa belenda?
11: Kesenangan ke?
0: Oh ya. Kalau sudah dikuburkan apa yang kita dapatkan sesuai amalan kita di dunia? Nah, Bapak Haji Mahfud, kalau di dunia kita taat, insyaallah dalam kubur yufsah lahu ya madda basari. Allah akan lapangkan kuburannya sejauh matanya memandang. Fayatihi min ruhiha, datanglah wanginya surga, datanglah udaranya surga, dibukakan permadani dari surga. Karena itu rumah pertama dari rumah akhirat. Allah taala ala wa alam. Wardi. Apakah ada pertama secara umum khutbah ya memang pujian kepada Allah dulu. Tapi inti khutbah pembuka itu ada syahadah para jemaah. Harus. Karena Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan kullu khutbatin laisa fiha tasyahud fahuwa al-aqta. Semua khutbah yang tidak ada tasyahudnya itu khutbah yang terputus dari kebaikan. Harus ada syahadahnya. Harus ada apa? Syahadahnya. Maka itu sebabnya khutbah yang terbaik itu khutbatul hajah sudah. Meskipun boleh dengan yang lain. Meskipun boleh dengan yang lain. Baik, kita pindah para jamaah. Iqra alaina. Iqra Abu Faruq, tafadhal.
12: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala qawluhu wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana istadalla as-sahabatu wa tabi'una wa man tabi'ahum min ahli sunnati bihadhil ayati wa nazairuha ala ziyadatil iman wa nuqsanihi. قوله وعلى ربهم يتوكلون أي يعتمدون عليه ويفوضون إليه أمورهم فلا يرجون سواه ولا يقصدون إلا إياه وهو من أعظم الأسباب في حصول المطالب الدنيوية والأخروية وفي الآية وصف المؤمنين حقا بثلاث مقامات من مقامات الإحسان تستلزم حصول أعمال الإيمان الواجبة والمستحبة.
0: طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. Masih kita berbicara tentang tawakal. Di antara dalil tawakal surat Al-Anfal. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Firman Allah mengatakan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambah imannya. Para sahabat, para tabi'in dan ahlu sunnah berdalil dengan ayat ini bahwasanya iman bisa bertambah, iman juga bisa berkurang. Dan sudah kita sebutkan kemarin, apapun yang bisa bertambah otomatis bisa berkurang. Dan sudah kita sebutkan kemarin juga bahwasanya ada satu hadis dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan iman itu kurang, yaitu tentang perempuan. Ma raaitu min naqisati dinin wa aqlin. Aku tidak pernah melihat orang yang kurang agama dan kurang akal yang mampu mengalahkan laki-laki yang kuat di antara kalian. Yaitu siapa? Perempuan. Di sini disebut kurang agama. Kurang agama ya kurang iman. Baik. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini poin nyabu. Ini intinya, Bu. Dalam ayat ini tentang tawakal. Orang yang beriman tersebut, mereka bersandar dan menyerahkan urusannya hanya kepada siapa? Fala yarjuna siwa, tidak ada yang diharapkan kecuali Allah. Wala yaqsuduna illa iyyah, tidak ada yang dituju kecuali Allah. Maka ini sebab terbesar untuk menggapai tujuan dunia dan tujuan akhirat. Itu tawakal. Karena ingat, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Akan datang insyaallah taala. Kemudian dalam ayat ini Allah sifati orang beriman yang betul-betul beriman itu dengan tiga posisi. Tidak tiga maqam, tiga keduduk yang merupakan maqamatul ihsan, kedudukan ihsan. Yang semuanya tastalzim husul al-amal al-iman al-wajib wal-mustahabbah. Yang mengharuskan kapan menjadi orang beriman yang sesungguhnya, harus kita gapai amalan-amalan iman yang wajib dan amalan-amalan iman yang sunnah. Baru kita mencapai derajat ihsan. Itu apa? Laksanakan amalan iman wajib, laksanakan amalan iman sunnah. Baik. Amalan iman wajib bagaimana? Amalkan yang wajib. Amalan iman yang sunnah mana dia? Selebih dari wajib, amalkan yang sunnah. Baik. Faedah dari ayat ini. Pertama, annal iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang sebagaimana mazhab ahlus sunnati wal jamaah. Loh, kok bisa perjamaah? Iya, karena kelompok yang menyimpang mengatakan iman tidak bisa berkurang, tidak bisa bertambah. Seperti murjiah. Jadi murjiah meskipun kita mengerjakan kekafiran, iman kita tidak apa-apa. Kalau ahlus sunnah mengerjakan maksiat, imannya kurang. Beda dengan khawarij lagi. Kalau khawarij, kalau mengerjakan maksiat, habis imannya, kafir langsung. Ahlus sunnah enggak, tengah-tengah dia. Kalau mengerjakan dosa besar, maka fasik tapi masih punya iman. Beriman sempurna tidak, kafir juga tidak. Yang kedua, an ahlal iman yatafadaluna fihi. Orang beriman itu pun bertingkat-tingkat. Berkelas? Berkelas-kelas. Faminhumul mu'minuna haqqa. Ada yang betul-betul beriman sempurna. Wa minhum man duna dzalik. Ada juga di bawahnya. Bahkan dalam surat Fatir ayat 33-32, Allah sebutkan derajat wali Allah itu tiga para jamaah. Satu, muqarrabun. Dua, muqtasidun. Tiga, zalimun. Di anfusihim. Mana dia muqarrabun? Yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan, yang sunnah dikerjakan, yang makruh ditinggalkan, bahkan yang mubah pun kalau tidak berguna ditinggalkan. Muqarrabun. Apakah muqarrabun tidak berdosa? Berdosa karena manusia, tapi begitu dosa langsung tobat. Ini derajat apa? Muqarrabun. Abu. Yang kedua, muqtasidun, tengah-tengah. Yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan, yang sunnah enggak, yang makruh kadang-kadang, muqtasid, yang zalimul nafsi, yang wajib kadang-kadang, lolos, ini zalim, yang haram pun kadang-kadang, no. Maka kalau kita masih girang nungkulang, masih kita beriba, masih ikut-ikutan berbuat bid'ah, ini zalim. Derajatnya apa? Zalim. Zalimul nafsi. Maka dikatakan fasik. Yang ke tiga. Annal a'mala dakhilatun fi musallamal iman. Amalan itu bagian dari iman. Amalan itu bagian dari iman. Ayat ini ada menyebutkan amalan? Ada. Idza dzikrullah, zikir amalan apa tidak? Amalan. Wa idza tuliyat alaihim, dibacakan ayat Allah, amalan apa tidak?
13: Amalan.
0: Jadi amalan itu bagian dari i. Kenapa dikatakan demikian? Karena ada kelompok ahli bid'ah yang menyimpang dalam hal ini, menentang. Mana dia? Murjiah. Murjiah mengatakan amalan bukan dari iman. Itu sebabnya orang berbuat dosa itu enggak apa-apa. Kenapa? Amalan bukan dari iman. Yang keempat, al-mu'minul haq man jama'a sifatil 'azimatil atiyah. Orang beriman yang betul-betul beriman itu mereka yang mengumpulkan sifat-sifat berikut. Mukmin yang hak itu mereka yang mengumpulkan sifat-sifat berikut. Satu, al-khawfu minhu inda dzikri. Takut kepada Allah ketika menyebut nama Allah atau mengingat nama Allah. Fayaf'aluna awamirahu wa yatrukuna zawajirahu. Maka mereka laksanakan perintahnya Allah dan tinggalkan larangan Allah. Dua, ziyadatu imanihim inda sama'i tilawati kalamihi. Iman mereka bertambah ketika mendengar ayat-ayat Allah dibaca. Tiga yang menjadi puncaknya, tafwidul umur ilaihi wal i'timadu alaihi wahdah, menyandarkan segala perkara hanya kepada Allah. Tawakal. Karena Allah menyebutkan ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka lah orang beriman yang sesungguhnya. Ini tiga sifatnya para jemaah. Satu, takut kalau mengingat nama Allah, akhirnya laksanakan perintah, tinggal kelarangan. Dua, imannya nambah kalau dibacakan dalil Quran, hadis. Tiga, serahkan urusan kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah yang terakhir, dzakarallah fil ayati a'zama sifatil mu'minin. Allah menyebut dalam ayat ini sifat orang beriman terbesar. Allah menyebut dalam ayat ini sifat orang beriman yang terbesar. Wallati yaduru alaihi au alaiha ghairuha. Yang di atas sifat ini, sifat-sifat yang lain itu berputar. Mengikuti. Mana dia? Wahya hadhil khams, itu yang lima. Wa a'zamuhat tawakkul ala Allah, yang paling agung tawakkal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi yang paling agung dari sifat orang beriman itu tawak. Nah, itu sebabnya lihat para jemaah, ketika Nabi menyebut orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nah, mana nomor satu Bapak Yugapur? Orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, syaratnya? Bapak Haji Hayar? Ini gerang talonate, ke jana. Dua abu nak ketoja. Perang lemah teh nak jalan. Oh.
14: Tidak keluar dengan
0: sifatnya. Aiwah santa. Ai madin EP. Itu 10 Zulhijjah ini. Nyerah dia. Baik, tidak berubah dengan besi panas. Satu. Yang kedua, serai. Apa? Tidak pesimis, bukan tidak percaya suara burung. Masa di desadu burung muni. Tidak pesimis dengan suara burung. Baik, yang ketiga Udin. Apa? Perudin. Tidak minta diruqyah. Ah, coba apa yang paling tinggi nomor 4 di sini? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi ini a'zam sifatil mu'minin al-haq, sifat orang beriman yang hak yang paling agung tawakal, dijadikan nomor terakhir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita bilang bermanfaat. Allah taala ala wa alam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, silakan ada pertanyaan. Ini julunya.
15: Masalah azan nih Ustaz. Pada waktu hujan itu kan ada azan yang dikumandangkan oleh muadzin. Solubi
0: buyutikum.
15: Mana lebih utama kita mendatangi masjid?
0: Yo, kalau bilang solubi buyutikum mengulur lewa. Kenapa Allah senang didatangi keringanan yang sebagaimana dia benci didatangi kemaksiatan. Lagu pun ditemu berjamaah no. Wah, kan ya Allah nyari itu ini. Yang di masjid si berjamaah no. Itu aja masya Allah. Munakan tiakin hujan, ay beberapa itu masjid. Mau kita berjamaah ditulak-tulak bareh. Ay, itu malas sini jana. Jadi ingat, yang jamaah itu yang sudah di masjid. Kalau dia di rumah hujan, ya dia sholat di rumah. Masing-masing punya keistimewaan. Maka kita ini kadang-kadang para jamaah papa si mai doang turut tak? Ya, papa siarak tolang aja mundur kita. Papa silui empat aja na, maju kita. La ilaha illallah. Jelas? Allah taala ana wa ala. Baik, ada lagi?
16: Saya sekolah harus berkanan. Nah, misal lagu kan kebanyakan kita di masjid tumik pakai tiang nih Ustaz. Nanti kalau kita biarkan di tiang, kalau kita bilang hayyalah sholat langsung diputus suara, apakah
0: bejuk sumik no? Oh ya, pegang miknya supaya itu jalan ini ya. Ini jalan. Kan tadi kita sebutkan bisa saja ada hikmah lain. Kenapa kita itu menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri itu? Bisa saja ada hikmah lain sebagaimana kita sebutkan tadi. Bisa saja orang tidak dengar suara kita tapi melihat gerakan. Dia sudah paham kalau kita sedang memanggil dia untuk melaksanakan ibadah salat. Allah taala ala wa alam. Mika sekenditan, oke? Kak kami.
17: Aku lagi hukum namun kata turut sunah rasul.
0: Sesat sih itu. Bagumbe hukum ni terus sunah Nabi sesat. Lihat itu disebut oleh sahabat ketika orang meninggalkan solat berjamaah itu. Wala in taraktum sunnata nabikum la dhalaltum. Kalau kalian tinggalkan sunnah Nabi kalian sesat. Nabi yang bergelang itu mi. Ya. Wallahu taala a'la wa alam.
18: Lanjut.
0: Ya inallah. Ka.
7: Ada yang berjurus, ada yang lengkat. Nah, yang pokna perintah kita le imam.
0: La ilaha illallah.
7: Yang kena imam niki sauf.
0: Ulangin bagus ini. Ya Allah, demen tenang arin ulangin kadang kali Abu. La ilallah. Kadang kali.
7: Nah, jari tajari makmum niki arak dia bengkok sabta niki
0: terus?
7: Arak ya lumbuk
0: terus?
7: Tapi paling pertama ya bengkok yang ketengah ya lurus.
0: Oh terus?
7: Nah, yang pokna perintah itali iman. Iman niki sauf.
0: Oh.
7: Nah, sauf.
0: Oh, ngetungkatna.
7: Ngetungkatna merintah kita.
0: Oh, masya Allah. Kau dengar nih hebatnya pada zaman ini. Jadi karena sab pertama bengkok, sab kedua jelumbu. Akhirnya imamnya merintahkan sauf. Kena. Oh, ngetung bukan ini?
7: Ngetung.
0: Apa artinya sauf, you know?
7: Nah, apakah kumbing?
0: Nih, apa artinya sauf, you know?
7: Sauf niki. Nah, lantaran merike wah.
0: Oh, no merike kada. Bukan begitulah apanya.
7: Saumu. Sau.
0: Oh, sau. Mula sau bahasa ini petang-petang ni lo. Sau ruana kan? Oh, tahu
7: kan? Sau.
0: Bukan. Ini bahasa Arab ini. Sang kita sau kena lain-lain doang. Sau luruskan. Nah, bisa enggak kita pakai bahasa kita? Lurus rapatkan saf, bisa. Karena ini bukan dalam sholat kan? Bisa. Nengka apa karena sau. Tapi dia enggak ngerti. Oh no, petang kenapa? Bukan apa? Oh enggak tahu nukar rukat ini imam no?
7: Iya ngetahu.
0: Berarti dilurus nanti. Lurus rapat, pekan ya. Dan imam, ingat pada jamaah, bisa makmum tuh bantu imam lurusin saf. Enggak apa-apa. Ya bisa, yang di belakang misalkan ada yang tatawu, yang apa mewakafkan dirinya untuk ngelurusin saf. Coba lihat itu, ada salah seorang ulama diberi gelar al-mithhar. Kenapa? Karena dia mewakafkan dirinya meriksa wudu orang yang sedang wudu. Periksa wudu dengan ngono. Nih, salah. Nih, kena. Kita tawakapang diri, kita meririsap. Boleh, tidak apa-apa perjamah untuk kita saling bantu. Karena itu bentuk kita mendirikan sholat. Jelas Abu?
7: Jelas.
0: Ngerti KPL karena ini sawu-sawino?
7: Bang ngerti.
0: Apa jari yang ketua jawa? Lagu yang sawu-sawu. Sawuhu.
7: Sawuhu.
0: Apa?
7: Sawuhu. Sang kita sawu.
0: Oleh lain pepatah saupun Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan?
18: Ini masalah nuntut ilmu ya Ustaz. Ada sebagian jamaah yang mengatakan bahwa kalau kita datang di masjid nuntut ilmu itu tidak boleh kita bersender atau nyandar begitu istilahnya. Apa benar?
0: Kalau dia butuhkan nyandar enggak apa-apa, tapi maksudnya begini, le julu kosong no le mudin kuna nyandar ini nak ganggu. Kena tengah tidulang. Sementara adabnya malaikat Jibril bagaimana? Menempelkan saking dekatnya. Wallahu taala ala wa alam. Jizaki julune. Sekarang rapat tetune ini.
19: Tentang korban. Masalah korban niki kan keluarga arak bidah, arak syirik. Bu kita benangnya empatna.
0: Begini ya, ke. Sade ya. Sambil dakwahin dia, kah ini daging korban, kita korban sesuai dengan sunnah. Ini korban karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pido bau nurutna Nabi Nuh no. Wallahu taala.
19: Ustaz,
0: ya?
19: Sekat timak tadohin
0: sekat. Oh, ndak ada masalah. Sekatnya jabareh Allah mudaang ya. Yang penting tibadin ya.
19: Angkan disekat no bukit rebiang ya. Disekat nerima no bukit
0: rebiang. Oh, enggak apa-apa, kasih. Tetau ke gara-gara empat Allah bukakan dia hidayah. Wallahu taala ala wa alam. Ke gobang. Ustaz.
7: Masalah iman ini Ustaz. Sering kita pulang dari Sembalun itu Ustaz. Pas mau sholat maghrib di dasar cempaka kan kita serombongan semobil Ustaz.
0: Apa pertanyaan dulu cerita yang diri nah,
7: pertanyaannya imam masjid selit cempaka no, sering yang ngayak abu gobang jadi imam sementara lu si senior apakah iman tanya tinggi ke arahnya Ustaz?
0: Awaknya beli. yang kita awak ini sebeli ini kena beli ilmu nah. Kah ya rahimallahu mar'an arafa qadar nafsi. Semoga Allah merahmati seseorang yang tahu ukuran dirinya. Ya, Allah taala ala wa ala udin. Nih, Abu Rifaan nih pecat.
20: Terkait masalah salat Jumat nih Ustaz.
0: Nggih.
20: Kita biasa merantau nih. Karena kurang dengan kurang jamaah lah.
0: Kurang petang dasa.
20: Nah kurang petang dasa jadi imam bengke itu malik sholat dohor wah.
0: Tidak perlu. Itu kan pendapat salah satu imam kita. Ya pendapat kalau didukung oleh dalil kuat sahih. Kalau tidak didukung berarti tidak sahih. Maka apa? yang paling kuat bahwasanya Jumat itu 3 orang ke atas. Karena Jumat itu sama dengan jamaah, hanya saja bedanya ada khutbahnya.
20: Bagaimana hukum salat zuhur itu?
0: Bersalah itu malah kemiamia itu. Ngelahang diri itu.
20: Alasan kurang mukim doang.
0: Sekarang kita katakan mukim itu para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini memang pendapat para ulama yang mengatakan bahwasanya wa min syartihi al-istitan, wa diantara syarat Jumat itu harus menetap. Tapi lihat ada asar dari Umar bin Abdul Aziz, an jam'u haitsu kuntum, Jumatlah dimanapun kalian berada. Sementara ini surat dikirim kepada orang Badui. Orang Badui kan mana hidupnya diam? Di mana ada air dan ada rumput, pindah ke sana. Memang itu pendapat, kita hormati. Namun kita katakan ada yang lebih kuat lagi dalilnya. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Apa benar dari 4 imam mazhab tidak ada yang mewajibkan salat berjamaah di masjid, akan tapi salat jamaah saja hukumnya wajib? Apa benar, bagaimana cara memahaminya? Iya, ya, itu al-rajih bahwasanya syaratnya al-rajih bahwasanya jamaah itu yang wajib. Adapun tempat itu di mana bisa ditegakkan, maka itu dikatakan masjid. Tapi di satu kampung dibuatkan tempat salat beberapa tempat, maka di tempat itulah kita melaksanakan salat. Bahkan disebutkan dan diistilahkan oleh para fuqaha, ya, ada namanya Masjidul Hayy, masjid kampung. Masjid apa? Masjid kampung. Dalam kampung beberapa dibuat, tidak ada masalah. Jaiz. Ya, Allah Ta'ala ala wa'alam. Baik, demikian para hadirin. Peruddin, apa Peruddin? Perjalanan kalau dihitung safar, kalau melihat praktiknya Nabi SAW, ya 15 kilo ke atas lah. Meskipun di bawahnya juga boleh, asal itu keluar dan sudah terpisah dari kampung halaman kita. Misalkan EP Suhul Lepelengan Ilisung, sudah sampai ke Bangkarang Raya, sudah jauh itu. Dan tujuannya misalkan Mataram, tujuan misalkan Lombok Tengah. Begitu keluar dari Ailisung, sudah sampai ke Mangkarang Daya, sudah boleh sholat 2 rakaat. Karena tujuannya jauh, bukan tujuannya Imel. Nah itu dia. Begitu pula nanti baliknya, masih di Mangkarang Daya dia, boleh dia mau sholat kasar di sana. Berdasarkan asarnya Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib keluar dari Kufah, ya, sholat 2 rakaat. Begitu balik, masih sholat 2 rakaat. Dikatakan oleh sahabatnya, lo kan itu Kufah. Ya, no Kufah, lagu ni teman tama. Belum kita masuk. Dan itu akwalnya para fuqaha Imam Ahmad yang lainnya, syarat mufaraqatul bunyan, terpisah dari bangunan kampung kita. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Baik, kita bagi dulu infak ini. Pak Guru Haji Badrun di belakang, Bapak saya M. Putradi. Luar biasa, Put, Masya Allah. Amarohanah Toya di belakang, Bapak Istiharah Dasan Bongkot, Bapak Is ada di belakang. Zam Haril Darul Hijrah, Zam. Pak Guru Mukim Abu Abdullah Kroya, Pedan Jorbat, Tizakir Takabon. Nah, terakhir Jalfi. Hubungannya dengan safar ini, ada yang menghubungkan antara safar untuk puasa dengan safar untuk sholat. Jadi kapan dia sah safar, boleh tidak puasa, baru boleh kita lihat. Tidak bisa, beda hukum. Beda hukum. Karena kalau melihat hadis riwayat Muslim, Nabi kalau sudah keluar 3 farsah atau 3 mil, sholatnya 2-2. Nah, itu dia. Allah Ta'ala ala wa'alam. Baik, demikian ma'asyarul hadirin rahmatullah azza wa jalla. Jadi ingat, ya, kita akan puasa hari Selasa. Hari Selasa. Puasa hari Selasa. Puasa Arafah. Bangun untuk makan sahur para jemaah. Ya, kemudian Rabu baru kita lebaran. Kamis juga tasyrik, Jumat tasyrik, Sabtu tasyrik, Ahad tetap ngajikan habis tasyrik sudah. Mudah-mudahan kita mau pada mangalun tina hatu kan? Timanuah liwat tasyrik nongku na. Ya, Allah Taala ala wa alam, dan nanti malam insyaAllah di Kuang Gorong. Desa Toya, Kuang Gorong insyaAllah. Desa Toya, adapun Ba'dal Asar di Masjid Al-Furqan Sembalun Lawang insyaAllah. Akhirul kalam marjamah. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taibkan muslimin dan muslimat, para pendengar setia Satu Radio, di mana pun anda berada, semoga diberkahi oleh Allah SWT. Alhamdulillah, demikian telah kita simak bersama kajian rutin kita, yang ini kajian rutin Tasus Ahad pagi langsung dari Aula Tasus. Ya, rutin dibawakan oleh Ustaz Mizan Qudsiyah Al-Syaikh Mahfudzullah. Dan tentunya semoga apa yang tadi telah kita simak bersama bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita mengamalkannya, dan juga semoga semakin menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para pendengar dan kaum muslimin dimanapun anda berada, sebelum kita kembali ke studio untuk melanjutkan acara kita di kesempatan Ahad pagi yang berbahagia ini, ya, terlebih dahulu di sini kami akan informasikan beberapa informasi jadwal kajian kita, ya, insyaallah akan berlangsung untuk hari ini. Tapi untuk kajian kita nanti siang pada sholat zuhur bertempat di Masjid As-Sunnah Bayan, Landang Mamben KLU, bersama Ustaz Abdullah Husni Al-Sihab Salat.

0: jadwal kajian kita, ya insya Allah akan berlangsung untuk hari ini. Tapi untuk kajian kita nanti siang pada sholat zuhur bertempat di Masjid As-Sunnah Bayan, Landang Mamben KLU, bersama Ustaz Abdullah Husni Elsi Habsalat. Kemudian untuk kajian kita nanti sore pada sholat asar, yang pertama akan berlangsung tabligh akbar sembalun mengaji bersama Ustaz Mizan Qudsiyah Elsi Habsalat nanti sore di Masjid Al-Furqan Sembalun Lawang. Kemudian untuk kajian kita nanti sore, kajian rutin kita nanti sore di Masjid As-Sunnah Dasan Bantek Suralaga bersama Ustaz Ahmad Firdaus Elsi Habsalat. Berikutnya kami informasikan untuk kajian kita nanti malam pada sholat maghrib sampai dengan selesai. Yang pertama di Masjid Salman Al-Farisi, Semparu, Kopang, Lombok Tengah, bersama Ustaz Sufyan Bapin Zain Austala. Kemudian yang kedua di Masjid As-Sunnah Kuang Gorong, bersama Ustaz Mizan Qudsi Elsiam Austala. Yang ketiga di Masjid As-Sunnah Dasan Bruk Aikmal, bersama Ustaz Darul Palihin Elsiam Austala. Kemudian di Masjid Al-Hidayah Kampung Karya Betubli bersama Ustaz Marwan Elsi Hafstola. Selanjutnya di Masjid Al-Ilas Anjani bersama Ustaz Zainul Arifin Elsi Hafstola. Dan yang terakhir di Masjid As-Sunnah Rempung bersama Ustaz Perangga Warisman Elsi Hafstola. Tapi untuk lebih jelasnya kami informasikan kembali jadwal kajian kita untuk hari ini. Untuk nanti siang berlangsung di Masjid As-Sunnah Bayan, Lendang Mamben KLU, bersama Ustaz Abdullah Husni Elsi Habstala. Kemudian itu nanti sore yang pertama, tabligh akbar Sembalun mengaji di Masjid Al-Furqan Sembalun Lawang, bersama Ustaz Mizan Qudsi Elsi Habstala. Kemudian yang kedua di Masjid As-Sunnah Dasan Bantek Suralaga, bersama Ustaz Ahmad Firdaus Elsi Habstala. Kemudian untuk kajian nanti malam, yang pertama di Masjid Salman Al-Farisi, Semparu, Kopang, Lombok Tengah, bersama Ustaz Sufyan Bapin Zain Austala. Yang kedua di Masjid As-Sunnah Kuang Gorong di Setuya bersama Ustaz Mizan Qudsi Elsi Austala. Yang ketiga di Masjid As-Sunnah Dasan Bruk Aikmal bersama Ustaz Darul Falihin Elsi Austala. Kemudian di Masjid Al-Hidayah Kampung Karya Betubli bersama Ustaz Marwan Elsi Austala. Selanjutnya di Masjid Al-Ilas Anjani bersama Ustaz Zainul Arifin Elsi Habstala. Dan yang terakhir di Masjid As-Sunnah Rempung bersama Ustaz Perangga Warisman Elsi Habstala. Tapi para pendengar di manapun Anda berada, mungkin itu beberapa informasi jadwal kajian kita untuk sementara ini yang dapat kami berikan informasinya. Dan semoga di nanti ada tambahan informasi jadwal kajian yang akan berlangsung untuk hari ini. Untuk dapat kami informasikan kembali kepada para pendengar setia satu radio dimanapun Anda berada. Untuk itu kembali kami menghimbau, silakan untuk kaum muslimin yang mengetahui jadwal kajian yang akan berlangsung untuk hari ini, jangan lupa diinformasikan kembali ke studio untuk kita sebarluaskan kembali informasinya. Tapi para pendengar dimanapun Anda berada, untuk kesempatan kali ini mungkin kita akan segera ikuti di sini kajian langsung yang sudah mulai di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Ini kami akan segera hadirkan ke tengah-tengah Anda, yakni kajian relay. Yakni kali ini kita akan segera merelay kajian yang sedang berlangsung bersama Ustaz Aminur Bait Habsalah. Yani dengan tema mendidik anak di tengah zaman fitnah. Dan alhamdulillah kajian baru mulai dan kita akan segera bergabung. Selanjutnya kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti. Tetaplah bersama kami di satu radio bersatu di atas Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah. Inilah satu radio 105.4 MHz.
2: Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaih. Wa ala alihi wa ashabih. Wa man saru ala nahjihi wa stanna bi sunnatih ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan.

0: kehadirat Allah Azza wa Jal di waktu duha yang cerah di kota Barito Kuala. Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita untuk belajar bersama di Masjid Umar bin Khattab, Pesantren Intan Ilmu, Kalimantan Selatan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan forum ini sebagai forum yang barokah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas perjuangan besar beliau dalam mendidik umat sehingga kita bisa merasakan indahnya Islam hingga saat ini. Menjadi manusia pendidik berarti dia punya peran yang besar untuk membentuk karakter orang lain. Dan manusia yang paling besar perannya dalam hal ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada beliau di mana beliau bisa mendapatkan pahala yang tidak pernah putus. Allah ta'ala berfirman, wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki pahala yang ghaira mamnun, yang tidak pernah putus. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pahala yang tidak pernah putus? Ini pernah dijelaskan oleh Imaduddin Ibnul Attar. Pada waktu beliau ditanya mengenai hukum menghadiahkan bacaan Al-Quran untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kebiasaan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, ila fadilatil Mustafa, ila hadratil Mustafa al-Fatihah, atau kalimat yang semisal. Imaduddin Ibnul Attar, yang beliau merupakan muridnya Imam An-Nawawi, penulis kitab Riyadhus Shalihin, dan bahkan sebagian ulama mengatakan kalau kamu kesulitan untuk membaca tulisan An-Nawawi, konsultasikan kepada Ibnu Attar. Karena Ibnu Attar ini yang didiktekan, sehingga beliau paling paham tentang apa yang ditulis oleh gurunya. An-Nawawi, Yahya bin Syaraf, penulis kitab Riyadhus Shalihin. Bagaimana penjelasan Ibnu Attar ketika beliau mendapatkan pertanyaan mengenai hukum orang yang menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau menyampaikan bahwasanya membaca Quran min a'dhamil qurubat, termasuk di antara amal yang nilainya besar. Wa amma ihda'uhu lin nabi sallallahu alaihi wasallam falam yunqal min ahadin yu'taddu bihi. Adapun kebiasaan menghadiahkan bacaan Quran untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dinukil dari ulama yang perkataannya diakui. Artinya tidak dinukil dari para ulama ahlu sunnah sampai zaman Imaduddin Ibnul Attar. Lalu kata beliau, ma'anna aslal qira'ah hasilun lahu sallallahu alaihi wasallam. Meskipun pahala membaca Al-Quran yang dilakukan oleh setiap muslim, Rasulullah SAW turut mendapatkannya. Karena belialah yang pertama kali mengajarkan itu. Wa kullu a'mali ummatihi fi mizanihi. Dan seluruh amal soleh yang dilakukan oleh umat Islam ada di timbangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa seluruh amal soleh kita Nabi sallallahu alaihi wasallam turut mendapatkan pahalanya? Karena beliau yang pertama kali mengajarkannya. Sehingga kita bisa sholat, kita bisa baca Al-Fatihah, kita bisa membaca Al-Quran, melakukan dikir A, dikir B, amalan A, amalan B. Karena yang pertama kali ngajari adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di posisi ketika beliau yang pertama kali mengajari, maka seluruh amal ketaatan kita masuk ke dalam timbangan amal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sinilah ada ishtirakul ajri. Ishtirak al-ajri, kongsi pahala. Kongsi pahala bentuknya gimana? Orang yang beramal ternyata pahalanya tidak dia nikmati sendirian, tapi ada beberapa orang lain yang juga turut mendapatkan pahalanya. Siapakah mereka? Mereka adalah orang yang ikut terlibat dalam kegiatan pendidikan. Mereka adalah orang yang ikut terlibat dalam kegiatan pendidikan. Sehingga siapapun yang punya peran dalam rantai kegiatan pendidikan, maka dia akan berkongsi pahala, berserikat dalam pahala dengan ketaatan yang dilakukan oleh seluruh anak didiknya. Ada yang bilang seperti ini, Pak, katanya Pak, kata siapa tidak tahu, tapi katanya ya, bahwa kalau kita menghadiahkan pahala untuk Nabi SAW, itu ibarat kita mengisi sebuah tandon, ya. Tandon pahala. Tahu tandon ya? Tempat penampungan air. Nah, saat kita mengisi tandon itu, jika kita banyak mengisi, nanti lama-lama akan luber. Ketika tandon itu luber, maka luberan tadi akan mengenai kita yang berada di bawahnya. Analogi semacam ini tidak bisa diterima. Pertama, ini jelas tidak ada dalilnya. Itu hanya akal-akalan sebagian orang sehingga dia membuat sebuah analogi. Makanya tadi saya sebut katanya ya. Kata siapa wallahu alam. Tapi ini ma'ruf di tengah masyarakat. Apakah analogi seperti ini bisa diterima? Kita jawab analogi seperti ini enggak diterima. Pertama, jelas tidak ada dalilnya. Yang kedua, analogi ini berarti menyimpulkan ada pahala Nabi SAW yang hilang. Dari mana? Ketika itu luber, berarti kan ada yang hilang. Padahal dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang telah berbuat baik. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Innallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang beriman. Sehingga jika ada analogi bahasanya tandon itu luber karena saking banyaknya pahala yang dimasukkan ke situ, kemudian ada yang keluar, berarti ini sama dengan menuduh tampungan amal Nabi SAW terbatas. Dan ini tuduhan yang tidak sopan yang diberikan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sejatinya seorang muslim tidak perlu menghadiahkan amal untuk Rasulullah SAW karena otomatis saat bapak ibu beramal, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam turut mendapatkan pahala dari amal kita, baik dihadiahkan maupun tidak. Sebab ini bagian dari konsekuensi siapapun yang terlibat dalam kegiatan pendidikan, maka dia turut mendapatkan pahalanya. Karena itu para ulama menjelaskan berkaitan dengan hadis riwayat Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalathah." Apabila manusia mati, maka seluruh amalnya terputus kecuali tiga amal. Apa saja jemaah? Illa min sadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi au waladin yad'ula. Au waladin salih yad'ula. Tiga pahala yang tidak putus kata Nabi SAW. Pertama adalah sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga anak saleh yang mendoakannya. Baik. Siapa yang punya peluang untuk memiliki tiga amal ini? Ada sebagian di antara mereka di posisi dia gak punya anak saleh, gak punya anak sama sekali, gak punya keturunan. Maka mungkin yang ketiga dia gak punya. Ada yang dia gak punya harta sehingga dia gak bisa sedekah jariah. Ada yang gak bisa mengajarkan ilmu agama. Terbayang Pak, ketika ada orang tidak punya anak, tidak punya harta yang bisa digunakan sedekah jariah, dan tidak punya ilmu agama yang bisa diajarkan kepada orang lain, kira-kira dia punya apa? Tiga ini dia gak punya. Tapi ada sebagian di antara mereka punya harta, Gak punya anak, gak punya ilmu, dia bisa sedekah jariah. Ada yang punya ilmu, gak punya harta, dia bisa mengajarkan agama. Ada yang cuma punya anak, gak punya harta, gak punya ilmu, dia bisa berharap doa dari anaknya. Tapi ada manusia yang punya tiga-tiganya. Siapa yang punya tiga-tiganya? Ulama dan para pendidik agama. Kenapa? Penjelasannya, para ulama dan pendidik agama yang mengajarkan kebaikan bagi umat manusia punya tiga hal ini. Pertama, dia punya amal sedekah jariah. Dan sedekah ilmu termasuk sedekah jariah. Pas tak tunjukkan gimana cara wudu yang benar. Seperti ini cara wudu yang benar. Lalu orang jadi tahu. Oh, baru tahu saya kalau wudu kayak gitu. Ketika dia ngerti bagaimana cara wudu yang benar, dipraktekkan dari mulai sejak dia tahu sampai dia mati. Yang ngajari dapat pahala enggak? Yang ngajari dapat pahala? Walaupun yang bersangkutan sudah meninggal, pahala itu terus mengalir. Dan saya secara pribadi masih ingat siapa saja guru yang pernah ngajari saya wudu, ngajari saya sholat, ngajari saya baca Quran. Itu masih saya ingat. Saya pernah diajari wudu oleh si A, saya pernah diajari wudu oleh si B, saya pernah diajari sholat oleh si C. Itu masih saya ingat. Mereka orang-orang yang berjasa pada diri saya dengan ngajari-ngajari itu. Dan di posisi ketika kita mungkin masih anak-anak, lalu kita diajari gimana cara baca Quran yang benar. Yang pertama kali ngajari, dia seperti pasang pondasi. Sepanjang orang ini baca Quran sampai akhir hayatnya, maka yang ngajari ini dapat pahala. Walaupun mungkin sosok itu tidak terkenal. Karena pada diri satu manusia ada banyak orang yang terlibat mendidik dia. Berapa jumlah gurunya Bapak? Pian gurunya berapa? Gak dihitung ya. Guru matematika, guru fisika, guru biologi. Pada diri manusia ada banyak peran orang lain. Sehingga pada diri satu santri ada sekian puluh guru. Pada diri sosok A ada sekian puluh guru. Ketika orang ini menjadi orang besar, orang kibar, misalnya setingkat ulama internasional, di mana suaranya didengar oleh banyak orang, dan dia orang yang taat beragama, kepuluhan orang tadi turut dapat pahala. Sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sinilah kita bisa melihat pengaruh dari sedekah ilmu yang itu bisa menjadi sedekah jariah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, jelas. Ulama dan orang yang mengajarkan ilmu agama, berarti dia memberikan ilmu yang bermanfaat bagi orang lain, yang pahalanya terus mengalir. Yang ketiga, awwaladin saleh yad'ula, atau anak saleh yang mendoakan. Kalau ada ulama yang enggak punya anak gimana, Pak? Muridnya adalah anaknya. Ini yang diistilahkan oleh para ulama dengan al-ubuwah ad-diniyah. Status bapak karena latar belakang agama. Sebagaimana yang pernah disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana bimanzilati abi lakum uallimukum dinakum. Aku seperti bapak kalian karena aku yang ngajari agama kepada kalian. Maka guru kita adalah bapak kita. Sehingga murid yang saleh, dia membalas jasa baik gurunya dengan cara mendoakan. Allahumma ighfir li masyayikhina, ya Allah ampunilah guru-guru kami, wa asatidina, ampunilah para ustaz-ustaz kami. Anda bisa baca seperti itu sebagai bentuk balas budi untuk orang yang pernah mengajarkan agama kepada kita. Sebagaimana anak yang saleh, dia tidak pernah melupakan jasa orang tuanya, maka dia doakan orang tuanya setiap saat. Murid yang saleh tidak pernah melupakan jasa gurunya, dia doakan gurunya setiap saat. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau punya kebiasaan setiap salat mendoakan siapa? Imam Asy-Syafi'i. Sehingga saat sholat atau ketika selesai sholat beliau membaca Rabbighfirli wali walidayya wali Syafi'i. Ya Allah ampunilah aku, kedua orang tuaku dan Imam Asy-Syafi'i. Di posisi inilah ketika seorang murid yang saleh dia ingat gurunya lalu mendoakan gurunya, maka bisa jadi jumlah anaknya lebih banyak daripada anak nasab. Bisa jadi jumlah anak murid lebih banyak daripada anak nasab. Nabi Muhammad SAW tidak punya anak laki-laki nasab yang hidup, bertahan hidup sampai beliau wafat. Semuanya meninggal sebelum beliau SAW wafat. Beliau punya anak nasab yang bertahan hidup dari anak perempuan, Fatimah radhiyallahu anha atau Zainab radhiyallahu anha. Namun kita semuanya adalah anak-anak dari sisi karena beliau mengajari kita. Maka kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, berikanlah salawat dan salam untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu doa kita untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kaitannya dengan ini jemaah, maka siapapun bisa berlomba untuk mengambil peran dalam pendidikan. Sehingga kalau kita bahas di sini tentang mendidik anak di tengah fitnah zaman, sebenarnya siapa yang paling berwenang mendidik anak? Siapanya? Orang tuanya. Baik, saya minta angkat tangan. Wali santri yang santrinya ada di sini, angkat tangan. Wali santri. Bukan sedikit ya. Baik, sisanya bukan wali santri ya. Kenapa bapak tidak bawa pulang anaknya dididik sendiri? Kok malah diserahkan ke orang lain? Ibarat ini kan sebuah modal pak ya. Ibarat anak ini sebuah modal. Sebagai pemilik modal, bagi mereka yang dia punya keahlian untuk mengembangkan usaha, dia gak bakalan ngasih modal itu ke orang lain. Mana modalnya? Tak kembangkan sendiri. Karena dia bisa mengembangkan usaha itu. Paham pak? Saya ulangi ya. Anak ini seperti modal. Mereka adalah amanah yang Allah berikan kepada Anda. Dan mereka bisa dijadikan apapun sesuai selera orang tua. Sebagaimana pesan Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam kondisi membawa fitrah. Fa abawahu ayyuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Lalu kedua orang tuanya yang membuat anak itu jadi Yahudi, jadi Nasrani, atau jadi Majusi. Artinya, dia seperti gelas kosong. Lalu, gelas ini akan jadi warna apa? Tergantung orang tua yang ngisi. Jika Anda merasa gelas kosong ini akan saya kuasai, karena dia adalah investasi saya di akhirat, maka kalau bapak punya kemampuan untuk mengelola modal itu sendiri, Anda tidak akan kasihkan ke orang lain. Anda bawa pulang, anak saya akan saya didik sendiri, biar nanti amal dia jadi amal saya. Setuju pak? Berarti nanti anaknya bawa pulang ya? Cuman, karena mungkin banyak kaum muslimin yang memiliki aneka kesibukan. Saya harus bekerja pak ustadz. Saya harus ini, saya harus ini, saya harus ini. Di saat yang sama, saya tidak punya kemampuan tentang ilmu agama. Saya enggak punya kemampuan untuk ngajari anak saya baca Quran. Tidak punya kemampuan ngajari anak saya tentang tauhid yang benar. Saya enggak punya kemampuan tentang itu. Maka kita titipkan ke orang lain. Ya? Berbiaya atau gratis? Kalau gratis, 100% amal anak Anda dimiliki orang lain. Tapi kalau Anda mengeluarkan biaya, berarti kita kongsi. Tolong Pak Ustaz, Ustaz saya bayar ajari anak saya. Berarti kita kongsi pahala. Sehingga pada diri anak Anda, sekian persen punya orang tuanya, sekian persen punya ustadznya. Saya mau tanya, yang wali santri ya, baik untuk yang tinggal di mahat ini atau di pondok yang lain, Bapak lebih senang mana? Anaknya dibiayai sendiri atau dapat beasiswa? Katanya, wali santri Pak? Wali santri, lebih senang mana? Dibiayai sendiri atau dapat beasiswa? Dibiayai sendiri. Bapak? Oh enggak, anaknya enggak ada di sini. Wali santri yang lain, mana tadi? Bapak? Lebih senang? Dibiayai sendiri. Yang lain? Dibiayai sendiri atau dapat beasiswa? Pilih mana? Yang lebih disenangi? Boleh jawab dengan tidak jujur. Anda lebih senang yang mana? Hah? Dibiayai sendiri. Teorinya ya. Kenyataannya. Subhanallah. Umumnya wali santri kalau kita tanya, Bapak lebih senang mana? Anaknya dibiayai sendiri atau dibiayai orang lain dapat beasiswa? Ya kalau bisa dapat beasiswa Pak Ustaz. Subhanallah. Sudah enggak terlibat ngajari, enggak terlibat bayari. Mau dapat apa dia? Sunda enggak terlibat ngajari, enggak terlibat bayari. Sehingga kalau kita sepakat bahasanya, kita sedang berkongsi ya. Kita sedang kerjasama untuk membentuk seorang anak yang nanti semoga saat dia dewasa bisa beramal jadi anak soleh yang nanti pahalanya mengalir sesuai dengan jaringan setiap alur pendidikan yang dia alami. Kalau orang tuanya tidak terlibat sama sekali, maka bisa jadi dia enggak dapat pahala. Sehingga ada pertanyaan. Apakah seorang bapak atau orang tua otomatis mendapat pahala dari ibadah yang dilakukan oleh anaknya? Saya ulang ya pertanyaannya. Apakah orang tua secara otomatis dapat pahala dari ibadah yang dilakukan oleh anaknya? Otomatis atau tidak? Ya? Otomatis atau tidak? Tidak atau otomatis? Coba yang mengatakan otomatis angkat tangan. Banyak ya, jumhur. Yang mengatakan tidak otomatis? Ada? Gak ada. Sekarang coba kita bacakan keterangan yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada satu buku yang saya tulis, judulnya Umur yang Kedua. Dan di buku ini saya membahas tentang bagaimana amalan yang bisa mengantarkan seseorang untuk mendapatkan pahala yang sifatnya abadi. Di antaranya adalah keberadaan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Apakah betul bahasanya orang tua itu otomatis dapat pahala dari amal yang dilakukan oleh anaknya? Misalnya, seorang bapak nikah, lalu istrinya hamil, ditinggal, minggat. Suami ini minggat, meninggalkan istrinya bersama anaknya dalam rahimnya. Gak pernah ngasih nafkah, gak pernah ngasih apapun. Sampai anak ini dewasa, jadi ustaz pembimbing umroh. Insyaallah. Berarti bolak-balik ke tanah suci. Setiap anak ini umroh, tawaf, sa'i, sholat, dan aneka ibadah yang lainnya. Ini bapak yang gak tanggung jawab tadi dapat pahala gak Pak? Otomatis dapat. Enak berarti ya. Jadi kalau kayak gini diperbanyak saja Pak. Di Kalsel 1, Kaltim 1, nanti di mana 1 lagi gitu Pak ya. Naruh bibit di sini, naruh bibit di sini. Setuju Pak? Kan punya banyak peluang. Gimana Pak? Apakah otomatis seperti itu? Kita lihat keterangan Syekhul Islam. Beliau mengatakan, An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam yaj'al lil abbi mithla amali jami' ibnihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menjadikan seorang bapak bisa memiliki amal yang sama dari seluruh anaknya. Wala na'lamu dalilan ala dhalik, dan kami tidak mengetahui dalil tentang itu. Kalau sekelas Syekhul Islam menyebutkan, kami tidak mengetahui dalil tentang itu. Ya kurang lebih kalau sekelas beliau ya, mungkin enggak ada dalilnya. Wa innama ja'ala ma yad'uhu al-ibnu lahu min amalihi alladhi la yanqati'u. Namun yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jadikan sebagai amal bagi anaknya adalah doa anak. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan adalah awwaladin salih yad'ulah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bersabda awwaladin salih ya'malulah atau awwaladin salih yuti'ullaha atau anak saleh yang beramal, anak saleh yang taat kepada Allah. Beliau tidak bersabda demikian. Tapi yang beliau sabdakan adalah anak saleh yang mendoakannya. Artinya apa? Posisi otomatis tadi enggak berlaku. Yang benar gimana, Pak? Kalau anak ini mendoakan orang tuanya, itulah yang bisa menjadi amal, tabungan amal bagi orang tua. Tapi kalau anak ini tidak pernah mendoakan orang tuanya, maka tidak ada istilah amal anak soleh ini otomatis jadi tabungan orang tuanya. Sehingga siapa yang bisa mendapatkan tabungan dari amal anak ini? Guru yang ngajari. Kalau orang tuanya ikut terlibat, berarti dia kongsi. Tapi kalau orang tuanya gak ikut terlibat, sudah gak ngajari, gak bayari, di mana dia punya peluang untuk berkongsi dalam pahala? Baik, Ustaz, di sini yang SPP nunggak banyak enggak? Lumayan banyak. Beberapa. Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi ini jadi penyakit semua ma'had, Pak. Di Jawa itu banyak sekali pondok pesantren yang SPP-nya nunggak. Kok bisa, Pak, nunggak? Gak tahu itu orang Kalsel. Jadi titip anak di pesantren, tapi dia sendiri juga gak semangat untuk bayari. Di posisi yang sama, terkadang dananya dipakai yang lain. Sampai ada kasus ya, dia naruh anaknya di SD. SD 6 tahun. Dari mulai kelas 1 sampai kelas 6, gak pernah bayar SPP. Begitu mau lulus, dilunasi, Pak. Ya memang tetap dilunasi. Tapi bayarnya setelah 6 tahun. Alasannya apa? Mohon maaf, Pak Ustaz. Kemarin uangnya saya pakai untuk bisnis. Sehingga saya belum bisa bayar SPP nyicil tiap tahun. Tapi setelah lulus kelas 6, dilunasi. Setelah uangnya dipakai untuk usaha. Ini kan orang yang tidak jujur, Pak. Loh kok bisa, Pak? Berarti dia menggunakan dana sekolah dipakai usaha. Seharusnya kalau untung kan bagi hasil. Tapi sekolah gak dikasih bagi hasil. Sehingga begitu sudah dipakai usaha, untung, langsung dipakai untuk nutupi SPP selama 6 tahun. Dia gak ngukur inflasi, dia gak ngukur gaji guru selama 6 tahun itu dibayar dari mana. Tapi kan sekolahnya kaya, Pak. Sekolahnya kaya dari mana? Subhanallah. Makanya bangun kesadaran dari para wali santri. Anda di posisi sebagai pemilik modal. Seharusnya yang terlibat utama adalah pemiliknya. Bapak kalau punya ruko di tengah kota Banjarmasin, dan ruko itu bagus, strategis, dipakai usaha apapun menguntungkan. Sementara Anda punya waktu yang longgar, punya kemampuan untuk menjalankan bisnis. Kira-kira, Pak, ruko itu Bapak serahkan ke orang lain atau dipakai sendiri? Kira-kira? Gimana? Serahkan ke orang lain? Kita bagi hasil saja. Pelitnya orang Gak bakalan dia lakukan itu. Ngapain saya serahkan ke orang? Nah, mending saya gunakan sendiri untuk usaha. Karena kalau diserahkan ke orang lain, berbagi. Tapi kalau dia tangani sendiri, dia akan dapat untung sendiri. Cuman sekali lagi, kita berkongsi dalam pendidikan anak. Baik. Ini mudah-mudahan jadi motivasi bagi siapapun untuk tidak sampai ketinggalan dalam melibatkan diri di area pendidikan. Karena itulah cara kita, investasi kita untuk bisa mendapatkan pahala yang terus mengalir. Umur kita terbatas dan kita berharap semoga anak kita usianya lebih panjang daripada orang tuanya. Dalam arti pasca orang tuanya meninggal nanti dia bisa lanjutkan amal soleh itu. Sehingga ada peluang bagi siapapun muslim untuk bisa mendapatkan tambahan pahala pasca dia meninggal. Selanjutnya, kita menyadari bahwa pendidikan ini penekanannya adalah tujuan agar kita bisa hidup bareng berbahagia di surga. Sehingga apa harapannya? Saya naruh anak saya di pondok. Saya ngajari anak saya agama yang lurus. Agar nanti saya bisa berbahagia dengan anak saya di surga. Jangan sampai ada salah satu yang ketinggalan. Entah bapaknya di surga, anaknya di neraka. Atau anaknya di surga, bapaknya di neraka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Qul di surat Az-Zumar ayat 15. Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Sampaikan Nabi Muhammad. Sesungguhnya manusia rugi yang sejatinya adalah alladhina khasiru anfusahum. Orang yang merugikan dirinya sendiri. Wa ahlihim dan keluarganya yaumal qiyamah. Kelak di hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya menyebutkan kerugian sendiri. Tapi yang Allah sebutkan, dia merugikan dirinya sendiri dan keluarganya. Gimana Pak bentuk merugikan keluarganya itu? Sehingga di posisi dia rugi dan keluarganya rugi. Kita bacakan keterangan yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir. Beliau mengutip riwayat dari Ibnu Jurayj dari Mujahid rahimahullah qala ghabinu anfusahum wa ahlihim. Mereka membodoh-bodohkan diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Kenapa? Fala yakunu lahum ahlun yarjiuna ilaihim. Karena terpisah dengan keluarganya sehingga mereka tidak punya keluarga yang nanti bisa kumpul bareng pada saat di akhirat. Wayukhsiruna anfusahum. Mereka merugikan diri mereka sendiri. Fayahlikuna finnar. Karena binasa di neraka. Fayamutuna wahum ahya. Fayukhsiruna huma. Sehingga di posisi itu ketika mereka berpisah, yang di neraka ini hakikatnya mati walaupun sejatinya masih hidup, maka dia merugikan dirinya dan keluarganya. Baik, maksudnya adalah kenapa disebut oleh Allah merugikan dirinya dan keluarganya? Karena kalau manusia itu beda iman, beda amal, mereka bisa berpisah. Kebalikannya, saat orang itu sama iman dan sama amal, mereka bisa bersatu di hari kiamat dalam kebahagiaan. Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ. Orang yang beriman dan keturunannya juga ikut beriman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka kami akan gabungkan mereka bersama dengan anak keturunan. Sehingga bagian dari kesempurnaan kebahagiaan penduduk surga, Allah kumpulkan mereka bersama dengan anggota keluarganya. Kami ulangi ya. Bagian dari kesempurnaan kebahagiaan penduduk surga, Allah kumpulkan mereka bersama dengan anggota keluarganya. Bapak kebayang enggak? Di rumah terhidang aneka makanan enak. Semua makanan yang Bapak suka ada di situ. Ada haruan, ikan baung, patin bakar, tongseng, bule, si kuning, dan aneka makanan Banjar, Masya Allah. Tapi tiba-tiba Bapak dapat WA dari pondok, Pak, anak Bapak opnam. Anak Bapak lagi opnam. Kira-kira sebagai orang tua yang sudah siap menikmati makanan, mendengar berita anaknya sedang menderita sakit, bisa enggak dia menikmati makanan tadi? Bisa? Kalau hati orang tua ini kebal, sudah kebas, ya, mungkin bisa. Tapi karena orang tua ini punya kasih sayang, saat dia mendengar berita itu, dia tinggalkan itu makan. Dan langsung berangkat menjenguk anaknya. Bapak siap dengan aneka kenikmatan, tiba-tiba dapat kabar dari anak, Pak, duit habis kelaparan. Mungkin Anda tidak bisa menikmati itu. Demikianlah kondisi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan. Seorang yang sedang menghadapi kenikmatan, Allah sempurnakan kenikmatan itu di mana dia bisa menikmati bersama dengan keluarganya. Sehingga terkadang ya, Anda punya orang tua yang mungkin, saya enggak ketemu bapak saya enggak ketemu ibu saya. Mereka sudah meninggal waktu saya kecil. Berharaplah untuk bisa ketemu di surga. Dengan memberikan banyak doa kebaikan untuk mereka, semoga doa mereka, semoga dosa mereka diampuni, dan semoga nanti bisa mengantarkan mereka untuk mendapatkan surga yang tinggi. Karena itu, sekarang kita lihat, pada saat mereka digabungkan di surga, antara orang tua dan anak, bukankah dalam satu keluarga, terkadang tingkat takwanya berbeda? Lalu bagaimana cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menggabungkannya? Karena takwanya beda, maka derajat di surganya berbeda. Takwa yang berbeda, derajat di surganya akan berbeda. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Ketemunya gimana, Pak? Derajatnya beda. Ada dua kemungkinan. Ada berapa? Dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, yang berada di surga yang lebih tinggi, diturunkan oleh Allah ke surga yang lebih rendah, agar bisa ketemu dengan keluarga yang ada di surga lebih rendah. Jadi misalnya ya, bapaknya di surga grade 10, anaknya di surga grade 5. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bapaknya, aku ingin mempertemukan kamu dengan anakmu di grade 5, maka kamu harus turun ke grade 5. Mungkin enggak seperti ini, Pak? Mungkin atau tidak? Mungkin atau tidak, ya tulab. Ya? Mungkin. Berarti gara-gara anaknya, bapaknya turun derajat. Seperti ini tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Allah tegaskan di lanjutan ayat, wa ma alatnahum min amalihim min syai. Kami tidak mengurangi amal mereka sedikit pun. Makna kami tidak mengurangi amal mereka adalah yang dapat surga lebih tinggi enggak mungkin diturunin ke bawah. Berarti yang mungkin yang kedua, yang di bawah dinaikkan ke atas. Yang di bawah dinaikkan ke atas. Sehingga mereka yang berada di bawah dipertemukan dengan keluarganya yang berada di grade lebih atas. Karena Allah ingin memberikan kebahagiaan kepada mereka dengan cara dipertemukan di surga. Maksudnya begini, Pak. Coba kita renungkan bersama ya. Kita ini mengenal Islam setelah usia sekian. Ada yang baru tahu tentang kajian Tauhid di usia 50 tahun, di usia 40-an tahun. Di masa silam dia punya pengalaman yang berwarna-warni. Ada yang gelap gulita, ada yang remang-remang, ada yang coklat butek dan seterusnya. Dulu saya Pak pemain jimat, dulu saya pernah dukun, dulu saya seneng kelenik, dulu saya pernah berbuat syirik, dulu saya pemain riba, dulu saya peminum homer, dulu saya ini, dan aneka kenangan kelam di masa silam. Alhamdulillah sekarang saya sudah tobat. Selanjutnya, saya berharap anak saya lebih bersih daripada bapaknya. Semoga ketika anak saya lebih bersih, gak pernah bersentuhan dengan kesyirikan, gak pernah bersentuhan dengan kelenik, dengan jimat, dengan aneka pelanggaran-pelanggaran dalam masalah akidah, gak pernah bersentuhan dengan riba. Coba para santri yang kelas 7, irfa'u aidikum, kelas 7, nah, sudah pernah transaksi riba belum? Hah? Yang benar? Belum? Belum. Baik, yang kelas 12 sudah pernah transaksi riba? Riba itu apaan Pak Ustaz? Gak ngerti riba mereka. Kalau rabi ngerti gak? Gak ada bahasa Banjar rabi. Oh gak ada. Baik. Mereka ini putih Pak. Lihat-lihat bajunya ya. Masya Allah ya. Jadi yang orang tuanya dulu banyak melakukan transaksi riba, harta haram diambil, anaknya semoga lebih bersih daripada bapaknya. Dan mudah-mudahan ketika anak ini lebih bersih, Allah jaga sampai akhir hayatnya, lalu dia bisa mendapatkan surga yang lebih tinggi, bisa ngatrol orang tua. Jadikan itu sebagai cita-cita. Jadi para santri, tayyib, Mas Mukal Karim, Hanif, ya Hanif, hadiah apa yang mau Anda anugerahkan untuk orang tua?
1: Surga.
0: Surga. Emang bisa memasukkan orang lain ke surga?
1: Insya Allah.
0: Bisa. Yang bisa memasukkan orang ke surga hanya Allah. Allah. Hadiah apa yang mau Hanif berikan untuk orang tua?
1: Tiga puluh juz.
0: Hafalan 30 juz. Sekarang sudah berapa juz?
1: 16.
0: Kelas berapa Hanif?
1: Kelas 10.
0: 10. Barakallahu fiik. Yassarallahu.
1: Amin.
0: Beliau mau ngasih hadiah mahkota bagi kedua orang tuanya. Begitu Hanif?
1: Ya, Zat.
0: Baik. Yang kelas ini kelas berapa? Hadi Ashar, kelas 11. Hud wahidan minhum. Baik. Yang tengah, nah. Kelas 11. Mas Mukal Karim.
2: Ananda Aulia Mukti.
0: Ananda
2: Aulia Mukti.
0: Aulia
2: Mukti.
0: Mukin.
2: Mukti. Mukti.
0: Mukti. Ananda Aulia Mukti. Kamu mondok gratis atau bayar?
2: Bayar.
0: Hadiah apa yang mau kamu berikan ke orang tuamu?
2: Jadi anak soleh.
0: Menjadi anak soleh. Lalu?
2: Berbakti kepada orang tua sampai meninggal.
0: Berbakti kepada orang tua sampai meninggal.
2: Ya.
0: Yang meninggal yang mana?
2: Anak meninggal.
0: Barakallahu fiik. Mereka punya harapan-harapan besar. Yang subhanallah, ketika itu terwujud dalam bentuk bisa ngatrol orang tuanya, mungkin mereka tidak bisa ngasih hadiah berupa rumah untuk orang tuanya. Mungkin mereka tidak bisa ngasih hadiah memberangkatkan bapaknya umroh atau haji. Tapi mereka berharap bisa ngasih hadiah berupa pahala di akhirat. Melalui doa yang mereka baca, bacaan Al-Quran yang mereka lantunkan. Sehingga inilah bukti nyata investasi besar yang ada pada anak. Maka dukungan bagi siapapun yang ingin mengembangkan investasi ini lebih maksimal, arahkan mereka bagaimana caranya untuk bisa menjadi orang-orang yang selalu berjasa dan bermanfaat bagi umat. Sampai Ibnu Jauzi rahimahullah dalam Talbis Iblis, beliau pernah memiliki sebuah pernyataan. Kata beliau rahimahullah, jima'un hasala minhu mithlal imam Syafi'i wa Ahmad afdalu min ibadati alfi sana. Hubungan badan yang menghasilkan manusia sekelas Imam Syafi'i, sekelas Imam Ahmad, lebih afdol daripada ibadah 1000 tahun. Karena ketika terlahir manusia seperti ini, kemudian menghasilkan sebuah karya besar bermanfaat bagi manusia dan umat, alhamdulillah orang seperti ini akan menjadi tabungan berharga bagi orang tuanya. Maka pastikan bahwasanya anak Anda adalah tempat investasi yang paling hebat. Selanjutnya, ada satu doa yang dibaca dan diajarkan oleh Allah melalui kriteria, penjelasan kriteria Ibadur Rahman. Ibadur Rahman disebutkan oleh Allah di surat apa? Surat akhir dari surat Al-Furqan. Di antara ciri Ibadur Rahman yang disebutkan oleh Allah, walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami istri dan keturunan yang qurrata ayun, yang menyejukkan pandangan. Pak, kenapa Ibadur Rahman kok berdoa seperti itu, Pak? Hamba-hamba Allah yang mulia, kenapa doanya seperti itu? Karena manusia ketika keluarganya stabil, aktivitasnya stabil. Manusia itu kalau keluarganya stabil, secara umum aktivitasnya stabil. Bapak, pernah berantem gak dengan istrinya? Pernah. Kira-kira gimana perasaannya, Pak? Sama seperti yang lain ya, kacau sudah. Gak usah pakai mikrofon ya. Jadi orang ketika keluarganya gak stabil, saat dia beraktivitas di luar, mungkin dia gak bisa stabil. Ibadahnya terganggu, aktivitasnya terganggu, karena dia gak stabil. Tapi kalau keluarganya stabil, maka dia bisa beraktivitas yang lain dengan cara yang produktif, yang lebih baik. Karena itu mereka berdoa kepada Allah agar menjadikan anak dan istrinya sebagai qurratu ayun. Dan qurratu ayun seorang mukmin adalah ketika istri dan anaknya satu frekuensi ketaatan bersama dia. Dia melihat anaknya berbuat ketaatan, dia melihat istrinya berbuat ketaatan, sebagaimana ketaatan yang dia lakukan. Itulah qurratu ayun sejati yang dimiliki oleh seorang mukmin. Dalam kondisi inilah seorang yang beriman, dia berdoa kepada Allah agar dijadikan istri dan anaknya sebagai qurratu ayun, maksudnya adalah sebagai pendukung, partner kebaikan di keluarga. Sebagai partner kebaikan di keluarga. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam bagi orang yang bertakwa. Jadikanlah kami imam bagi orang yang bertakwa. Imam bagi orang bertakwa. Berarti yang bertakwa siapa? Imamnya atau makmumnya? Hah? Jadikanlah kami imam bagi orang yang bertakwa. Berarti yang bertakwa siapa di sini? Imam atau makmum? Hah? Makmumnya. Kalau makmumnya bertakwa, seharusnya imamnya? Seharusnya imamnya gimana? Lebih bertakwa. Berarti boleh enggak kita ini, Pak, berdoa seperti ini, Pak? Jadikanlah kami pemimpin bagi orang yang bertakwa. Saya lihat diri saya belum bertakwa, masa bisa jadi pemimpin orang bertakwa, Mas? Apa enggak berlebihan itu? Ini doa berlebihan atau tidak? Ya? Apakah ini doa berlebihan? Jadikanlah kami pemimpin bagi orang bertakwa, kita sendiri juga belum bertakwa. Saya tanya ya, coba bapak-bapak dan para santri semuanya, yang merasa bertakwa, angkat tangan. Yang merasa bertakwa, angkat tangan. Bertakwa. Santri yang merasa bertakwa, angkat tangan. Ada bapak-bapak yang merasa bertakwa, Pak? Boleh pulang duluan. Ada? Sehingga kita semuanya sepakat tidak boleh merasa bertakwa, dan kita merasa diri kita ini kurang dalam takwa. Lalu gimana maksud jadikanlah aku sebagai pemimpin orang yang bertakwa, sementara kita merasa diri kita belum bertakwa? Ada satu tafsir yang pernah disampaikan oleh Imam Mujahid bin Jabir dalam kutipan yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim di risalah beliau, judulnya Risalah Ibnu Qayyim ila Ahadi Ikhwanihi, suratnya Ibnu Qayyim kepada salah satu temannya. Beliau mengatakan, qala Mujahid, waja'alna lil muttaqina imama, ay waja'alna mu'tammina bil muttaqin muqtaddina bihim. Jadikanlah kami orang yang bermakmum di belakang orang yang bertakwa dan mengikuti orang yang bertakwa. Loh kok malah tafsirnya dibalik? Bukankah bunyi ayatnya jadikanlah kami imam bagi orang bertakwa, tapi tafsirnya Mujahid jadikanlah kami makmumnya orang yang bertakwa? Berarti tafsirnya apa? Dibalik. Lalu kata Ibnul Qayyim rahimahullah, wahada min tamami fahmi Mujahidin rahimahullah, dan ini bagian dari kesempurnaan, bagian dari kepandaian Mujahid rahimahullah. Beliau bukan menafsirkan dengan cara terbalik, tapi maksud beliau adalah fa innahu la yakunur rajulu imaman lil muttaqin hatta yatamma bil muttaqin. Karena seseorang tidak akan bisa menjadi imam bagi orang yang bertakwa sampai dia bermakmum kepada orang bertakwa sebelumnya. Saya ulangi ya. Seseorang tidak akan bisa menjadi orang yang bertakwa hingga dia bermakmum dengan orang bertakwa sebelumnya. Fanabbaha Mujahidun ala hadzal wajhi alladhi yanaluna bihi hadzal matlub wa huwa iqtida'uhum bisalafil muttaqin. Sehingga di sini Mujahid memberikan catatan. Seseorang bisa mendapatkan apa yang diharapkan, jadi imam bagi orang yang bertakwa, dengan cara dia meniru as-salaf, as-saleh, para ulama pendahulu yang bertakwa. Sehingga maksud ayat ini, waja'alna lil muttaqina imama, ini seperti mengajarkan kita estafet ketakwaan. Jadikanlah aku imam bagi orang yang bertakwa, maksudnya adalah jadikan aku untuk bisa mengikuti salafus saleh yang bertakwa sebelumnya, pendahulu saya yang bertakwa, sehingga nanti aku ketularan jadi orang bertakwa, lalu aku diikuti oleh keturunanku dalam ketakwaan. Maka kita bisa jadi imam bagi orang yang bertakwa jika kita bisa meniru orang bertakwa sebelum. Disitulah rantai ketakwaan yang tidak pernah putus. Dari Nabi SAW, lalu ke para sahabat, diikuti para tabi'in, diikuti generasi setelahnya, atba'ut tabi'in, generasi setelahnya sampai zaman kita. Sehingga kaum muslimin ini seperti gerbong kereta yang tersusun dari mulai lokomotif yang paling depan sampai gerbong yang tidak akan pernah kita tahu berapa ujungnya, dan semuanya melakukan perjalanan yang sama. Siapa yang tidak naik gerbong itu, maka dia ketinggalan untuk menuju Allah Ta'ala. Nah, saat bapak berada di gerbong terakhir, Nanti akan ada gerbong belakangnya lagi menyusul gandeng dengan posisi bapak. Sehingga kita jadi orang bertakwa di sini, diikuti oleh anak keturunan kita dari generasi ke generasi. Itulah makna doanya Ibadur Rahman, waja'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami orang-orang yang menjadi imam bagi orang yang bertakwa. Baik. Fayaj'aluhumullahu a'immatan lil muttaqin mim ba'dihim, sehingga Allah jadikan mereka sebagai pemimpin bagi orang bertakwa setelah mereka meninggal. Wa hadza min ahsanil fahmi fil Qur'an, dan ini bagian dari kata Ibnu Qayyim pemahaman yang baik terkait Al-Qur'an. Wa altafahu laisa min babil qalbi fi syai, dan tafsir yang demikian jeli bukan karena menggunakan metode berkebalikan,

bagian dari kata Ibnu Qayyim, pemahaman yang baik terkait Al-Qur'an. Wa altafahu laisa min babil qalbi fi syai', dan tafsir yang demikian jeli bukan karena menggunakan metode berkebalikan, tapi karena demikianlah konsekuensinya. Baik. Sehingga dari sinilah kita belajar untuk meniru orang baik sebelum kita. Mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah. Mencontoh para sahabat radhiyallahu anhum sebagai murid-muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa atau yang paling paham tentang bagaimana pengamalan beragama, dan mencontoh para ulama generasi setelahnya dengan harapan nanti anak kita bisa mencontoh kita. Baik. Selanjutnya, lalu apa kaitannya dengan zaman fitnah? Metode pendidikan pada prinsipnya sama, namun ada ujian tambahan yang harus dihadapi oleh seorang muslim di zaman fitnah. Yang dimaksud zaman fitnah adalah di zaman yang jauh dari zaman kenabian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menginformasikan, semakin jauh dari zaman beliau, potensi fitnah makin besar. Fitnah yang dimaksud itu apa sih, Pak? Semua yang bisa mempengaruhi keutuhan iman. Saya ulang. Fitnah yang dimaksud adalah semua yang bisa mempengaruhi kekuatan iman. Sehingga ketika seseorang itu beriman, dia diuji oleh Allah dengan beragam ujian. Dan makin akhir zaman, ujian itu makin besar, terutama di area pemikiran, hiburan, dan aneka virus syubhat dan syahwat. Syubhat itu virus berkaitan dengan masalah apa? Pemikiran. Syahwat itu virus berkaitan dengan apa? Dengan hiburan. Di virus pemikiran dan hiburan. Pemikiran berarti syubhat, hiburan syahwat. Dan nanti makin kesana, makin gak karuan. Sehingga kalau dulu, ya, mungkin di zaman bapak-bapak yang sekarang usia 60 ke atas, ya, 60 ke atas, dari 6, bapak usia berapa? 57, hampir 60. Ya. Pada waktu bapak masih remaja, pernah main Roblox? Gak pernah. Untuk game online, gak pernah. Jadi gak pernah bersinggungan dengan gambar-gambar seperti itu. Sementara mereka ini, peluang itu sangat besar. Coba game apa yang pernah dimainkan para santri? Hah? PUBG. Apa namanya? MBG. Udah ada. PUBG. Nah, apalagi? Roblox, pernah? Nah, terus apa lagi? Kok agak ketinggalan nih istilahnya ini. Ayo. Apa nama gamenya? MM. Itu baru. Mereka mengenal hal baru yang zaman kita tidak ada. Tinggal dulu mungkin kita lebih aman. Paling dulu kan yang bapak-bapak yang sudah sepuh, dulu mainan buaya, ya? Mainan ular. Sekarang masya Allah, mereka bisa melihat aurat wanita dengan sangat mudah melalui permainan game. Terkadang ada penampilan-penampilan apa, sangat mudah bisa mereka dapatkan. Dan ini semuanya serangan hiburan yang nanti bisa lebih parah. Jadi kalau sekarang cuman yang terpampang hanya di satu layar seukuran tempe, mungkin besok ketika teknologi hologram sudah berhasil diciptakan, orang bisa melihat di layar besar dan tidak ada fisiknya, gak bisa disentuh, tapi kelihatan dengan teknologi hologram.

Teknologi meta sedang diciptakan. Bagaimana seseorang bisa masuk ke alam baru, metaverse, sehingga nanti sosok santri bisa mewujudkan dirinya, tapi di dunia maya. Dia bisa datang ke sana, bisa datang ke sini, tapi maya, mewakili dia yang ada di dunia maya. Lah kalau kayak gini Pak, gimana itu Pak? Bahayanya seperti apa? Kalau dibiarkan memang bisa hilang. Karena daya tarik teknologi lebih dominan. Jangankan yang masih remaja, yang sudah tua saja sampai terkadang menjadi korban. Intinya adalah berikan komunitas yang baik. Alhamdulillah, kalau mereka masih mau tinggal di pondok, setiap hari yang mereka lihat, kalau enggak kitab, Quran sama ustaz. Walaupun mungkin mereka bosan. Lihat ustaz bosan enggak? Hah? Santri kelas 12 yang udah mau lulus ya. Melihat ustaz bosan enggak? Enggak salah ya. Mereka bilang enggak salah. Masya Allah. Tidak bosan ya. Sehingga mereka lihat setiap hari seperti itu. Alhamdulillah masih terjaga. Kadang kalau kita lihat anak-anak yang sekolah di luar, bebas pergaulan, kemudian interaksinya tanpa batas. Orang tua tidak tahu malam anak itu hilang, tiba-tiba pagi dia pulang, mungkin bawa anak orang. Dan itu ma'ruf. Bahkan di sebagian kabupaten di Jawa, yang kabupaten ini dikenal sebagai kota santri, artinya banyak pesantren, tapi tingkat hamil di luar nikah sangat besar. Dan itu yang jadi korban anak-anak usia sekolah. Kemarin kan sempat ada viral ya. Jadi pengadilan agama di sana mendapatkan pengaduan dari banyak orang tua. Kenapa Pak? Mereka minta agar usia pernikahan, batas usia minimal pernikahan diturunkan. Kalau sekarang kan berapa? 19. Yang perempuan? 19. Dulu 17. Sekarang naik jadi 19. Kasusnya di usia 15. Usia 15, usia 16 sudah hamil. Orang tua pengen ini mau dinikahkan secara resmi dengan pasangannya. Tapi tidak bisa, tidak sah secara negara. Karena belum cukup umur. Nah, masalahnya sudah hamil duluan. Solusinya gimana? Nuntut ke pengadilan. Dan kasus yang terbanyak itu ada sebuah kabupaten di Jawa yang dikenal sebagai kota santri. Apa ini Pak? Allah. Itulah fenomena semakin jauh dari zaman kenabian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu la ya'ti zamanun illa wa kana ba'dahu tarum min. Tidaklah datang satu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Belum lagi virus syubhat. Ada anak salah tempat belajar pasca sekolah S1. Dan ini pengakuan dari mereka yang melihat langsung. Ketika dia belajar di UIN, Universitas Islam Negeri, liberal itu dominan di semuanya. Tidak tahu kalau di area Kalimantan ya, kalau di Jawa Masya Allah. Sehingga banyak santri yang dulu mondok di pesantren di Jawa, hafidh hafidhoh, yang laki-lakinya hafidh Quran, hafidhoh yang perempuannya, bahkan hafal beberapa matan, matan Nabi Suja hafal, matan Imriti hafal, matan-matan yang lain dia hafal. Begitu sampai di kampus seperti ini, kena pengaruh virus liberal, akhirnya mereka menganggap tidak ada Tuhan. Jadi menjadi orang anti Tuhan, anti agama, pasca interaksi dengan yang lain. Maka setelah
dipupuk dengan baik, di tempat yang baik, saat mereka keluar, tolong jaga baik-baik. Pondok melepas di usia berapa tahun? 17? 18? Berarti sudah siap dinikahkan ya? Belum siap? Sudah siap, alhamdulillah. Nanti kalau lulus langsung nikahkan, Pak. Terus sedih kenapa itu? Di usia 18 tahun mereka dilepas. Tapi mereka belum siap dengan alam rimba di dunia nyata yang mungkin tantangannya lebih berat. Kalau mereka tidak masuk ke ruangan baru yang lebih aman, bisa jadi mereka jadi korban berikutnya. Maka orang tua dalam hal ini punya peran untuk menjaga minimal ya, yang sudah tamam 30 juz, angkat tangan. Pas 12. 30 juz, angkat tangan. Angkat tangan, angkat. Yang 30 juz. Satu. Ada lagi? Dua. Yang lain, angkat tangan. Berapa itu? Dominan, mereka sudah 30 juz. Alhamdulillah. Bapaknya berapa juz? Jus jambu, jus mangga. Mereka sudah dominan 30 juz, walhamdulillah. Berapa lama 30 juz itu bertahan? Wallahu a'lam. Karena menambah dengan hilang lebih cepat. Lebih cepat mana? Mereka 30 juz selama 6 tahun. Bisa lebih. Untuk menghilangkan cukup 1 tahun. Hilang semua. Maka perjuangan 6 tahun akan tidak ada artinya kalau tidak dijaga. Sehingga Nabi SAW berpesan, ta'ahadul Quran, fawalladhi nafsi biyadih, lahu wa ashaddu tafallutan minal ibil fi'iqaliha. Selalu ulang-ulang Al-Quran. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, dia lebih cepat lepas dibandingkan onta yang berusaha untuk melepas ikatannya. Karena onta itu punya kekuatan gigiti kekangnya. Sehingga kalau tidak sering didatangi oleh peternak onta, bisa lepas. Quran lebih cepat daripada itu. Apalagi dalam situasi banyak hiburan. Maka para santri, mohon diperhatikan, yang kelas 11, Aina kuntum, Adi Asyar, berapa anak yang sudah hafal kamilan? Ada berapa? 1, 2, 3, nanti dimutkinkan di kelas 12. Alhamdulillah. Yang lain menyusul insyaAllah. Selanjutnya menjaga lebih berat daripada menambah. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.

Kita ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas apa yang telah disampaikan. Kemudian kita lanjutkan ke sesi tanya jawab kepada para hadirin sekalian yang ingin bertanya, kami persilahkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Izin bertanya, Tat.
1: Ini ada suara enggak ada orangnya?
0: Tidak, Tat.
1: Oh, masyaallah.
0: Ya. Saya dari Wirabrajan Jogja, Tat.
1: Dari
0: Wirabrajan Jogja.
1: Wirabrajan.
0: Iya. Yeah. Cuma sudah 2 tahun di sini. Izin bertanya, Tat, mengenai harapan orang tua dapat amal jariah dari anak, yaitu dari dua anak yang soleh tadi, Tat. Gimana statusnya, Tat? Status dan bobot ketika kita mempunyai anak angkat dan anak sambung. Apakah status doa mereka sama dengan halnya dengan anak sendiri? Dan juga sebaliknya, Tat, kita dalam menafkahi dan mendidik anak-anak angkat dan anak sambung itu apa juga status dan bobotnya sama di sisi Allah? Itu pertanyaan, Tat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaidah secara umum, doa dari mukmin untuk mukmin yang lain bisa sampai. Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Dan generasi yang datang setelahnya, mereka berdoa, رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman. Dari sini kita bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan doa bersambung dari mukmin ke mukmin yang lain. Walaupun tidak ada hubungan nasab. Sebagaimana yang Allah ajarkan, generasi yang datang setelah sahabat, mereka mendoakan para sahabat. Meskipun mungkin kita tidak punya nasab yang menjadi sahabat. Ada di antara bapak ibu yang bernasab sampai sahabat? Tidak ada ya. Sehingga kalau kita ditarik ke atas itu, mungkin nasab kita sampai lambung mangkurat. Atau saudaranya lambung mangkurat. Yang enggak jelas, nasab kita naik ke atas itu siapa pak yang paling atas? Wallahu a'lam. Akan tetapi dalam posisi ini, mukmin dengan mukmin yang lain ketika saling mendoakan bisa sampai. Namun, kenapa di situ Nabi SAW mengatakan anak soleh yang mendoakan? Bagaimana kalau anaknya preman? Apakah berarti doanya tidak sampai? Beliau menyebutkan anak soleh yang mendoakan. Karena umumnya anak soleh yang mendoakan orang tuanya itu lebih serius. Lebih intensif, intensitasnya lebih banyak, lebih serius karena punya hubungan kedekatan spiritual, hubungan kedekatan mental, hubungan sebagai seorang anak keturunan. Maka kalau misalnya bapak bisa mendidik anak sambung, anak angkat dengan suasana seperti itu, ada hubungan emosional sehingga mereka selalu ingat bapak angkatnya, mereka selalu ingat dengan orang tua angkatnya, dengan bapak sambung atau ibu sambung, lalu mendoakan kebaikan bagi mereka, walhamdulillah, insyaallah doa itu bisa sampai. Intinya, sesama mukmin bisa mendoakan kebaikan bagi mukmin yang lain dan doa itu bisa sampai tanpa dibatasi harus ada hubungan nasab. Cuman kalau dia anak kandung yang saleh, hubungan emosional lebih kuat. Ketika anak itu tidak saleh, mungkin dia melupakan orang tuanya. Dan anak enggak saleh, enggak pernah sholat misalnya. Gimana dia akan berdoa? Wong dia sendiri juga enggak pernah doa. Karena dia jauh dari agama. Tapi kalau anak soleh yang rajin ibadah, maka ada peluang orang tuanya rajin didoakan. Wallahu a'lam.

0: Assalamualaikum. Alaikum. Apakah betul bahwa saudara laki-laki akan menanggung dosa-dosa saudari perempuannya?
1: Apakah betul saudara laki-laki akan menanggung dosa saudari perempuannya? Apakah suami nanggung dosa istri? Apakah orang tua nanggung dosa anak? Saudara laki-laki nanggung dosa saudari perempuan? Ustadz nanggung dosa masyarakat? Nabi nanggung dosa umat? Ini semuanya salah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala taziru waziratun wizra ukhra." Seseorang tidak akan nanggung dosa orang lain. Hanya saja begini ya. Kalau ada orang punya kesempatan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, tapi itu tidak dia lakukan, padahal dia mampu, maka dia berdosa karena meninggalkan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Orang tua melihat kemungkaran anaknya, padahal dia mampu untuk mengingatkan, mampu untuk menasihati, tapi orang tua diam saja, maka orang tua berdosa. Suami melihat kemungkaran istrinya, padahal dia mampu untuk mengingatkan, tapi suami diam saja, maka suami berdosa. Sehingga berdosanya bukan nanggung dosa istri, tapi berdosanya adalah dia tidak menunaikan kewajiban dia amar ma'ruf nahi mungkar. Allahu a'lam. Saudara juga sama. Saudara laki-laki ketika melihat saudarinya melakukan kemungkaran, kok dia diam saja, maka saudara laki-laki ini berdosa karena tidak menunaikan kewajibannya.
0: Kemudian, anak saya cenderung overthinking, merasa tidak enak kepada orang tua karena merepotkan dengan biaya pendidikan. Padahal kami telah meyakinkan beberapa kali, bagaimana sikap atau pendekatan orang tua untuk menenangkan anak?
1: Ada sebagian anak yang terkadang berpikir seperti itu. Saya tidak ingin merepotkan orang tua, sehingga orang tua jangan membiayai saya. Biarlah dibiayai oleh orang tua orang lain. Berarti ini gak mau ngerepoti orang tuanya sendiri, maunya ngerepoti orang tua anak yang lain. Baik, kita sampaikan kepada anak ini, kamu gak usah khawatir. Saat kau belajar dan dibiayai oleh bapak, dibiayai oleh ibu, bapak biar turut dapat pahala. Sehingga kamu terus saja belajar, jangan mikir bagian itu. Fokus nanti untuk masalah biaya gampang. Ada teman saya, Pak. Beliau waktu mau ngambil kuliah doktoral di Indonesia ya, itu pengin nyari beasiswa. Nah, kemudian sama ibunya dilarang. Ngapain kamu nyari beasiswa? Ibu masih mampu membiayai kamu. Nanti kalau kamu kuliah dibiayai oleh orang lain, pahalanya kena dia. Biarkan ibu saja yang dapat pahala. Subhanallah. Akhirnya dia kuliah S3 itu dibiayai oleh orang tuanya. Padahal nilainya cukup mahal ya. Karena orang tuanya pingin pahalanya didapatkan oleh dia. Makanya sekali lagi, seperti ini harus dimiliki oleh setiap muslim. Kalau kita enggak terlibat ngajari, minimal terlibat bayari. Ngajari sudah tidak, bayari tidak, mau ngambil peran apa aja, Pak? Wallahu a'lam.
0: Kemudian ada seorang anak diasuh oleh bapak tirinya sampai ia menjadi hafiz Quran. Maka apakah mahkota akan dikenakan oleh bapak tirinya?
1: Wallahu a'lam, saya enggak tahu. Tapi intinya innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang telah beramal baik. Sehingga dia mengasuh anak tirinya, lalu anak tirinya ini menjadi hafiz Quran. Apakah nanti mahkota itu akan diberikan ke bapak kandung atau ke bapak tiri? Bapak tiri gak usah emosi ya. Kalau misalnya kok malah bapakmu yang kena, wong aku yang ngajari. Karena masing-masing akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah dapat pertanyaan seperti ini ya. Suami istri bercerai. Bapaknya pergi, gak tanggung jawab, tapi sudah cerai ya. Akhirnya ibunya sebagai single parent membiayai kehidupan dirinya dan anaknya. Sampai anaknya ini berprestasi. Nah, setiap kali dia dipanggil untuk ke depan menerima penghargaan, dia dipanggil bin, nyebut bapaknya. Ibunya sakit hati. Jadi saya gak terima Pak Ustaz, kenapa setiap dia dipanggil untuk menerima penghargaan karena prestasinya, yang disebut malah bapaknya, bukan ibunya. Kalau nanti disebut ibunya, coba kayak Isa bin Maryam, berarti tertuduh dia anak apa? Zina. Ibu kira-kira mau gak gitu? Sudahlah, gak usah perlu iri dan seterusnya. Cuman disebut nama. Sahabat berprestasi, tapi yang disebut nama bapaknya yang kafir, Ibnu Mas'ud. Yang nongol malah nama Mas'ud. Padahal Mas'ud agamanya apa? Kafir. Anas bin Malik. Yang nongol nama Malik. Ibunya Ummu Sulaim malah gak disebutkan. Anas bin Ummi Sulaim. Sehingga mereka disebut karena hubungan nasab. Yang itu gak mungkin putus. Mau bapaknya orang soleh, mau bapaknya orang kafir, nasab tidak bisa putus. Karena itu dalam hal ini, ketika ada orang yang dia berjasa kepada orang lain, tapi namanya tidak tertera, dia enggak perlu khawatir. Allah tidak menyia-nyiakan amalnya. Wallahu a'lam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Ustaz. Saya mau menanyakan, kebetulan saya wali santri di pesantren ini. Terkait anak santri, karena saya pribadi, saya baru mengenal dakwah sunnah. Kemudian fakir ilmu terhadap ilmu syar'i katanya itu, Pak. Kemudian saya ingin anak saya di pesantren ini sampai nanti kelas 12 insya Allah, mau saya. Tapi di perjalanan kayaknya anaknya ini model mau nanya ke saya, cuma saya selalu memutus dengan kata-kata, apapun alasannya, kamu tetap di pesantren. Apakah itu perbuatan zolim saya terhadap anak saya, atau durhaka terhadap anak? Yang kedua Ustaz, tadi disinggung terkait fitnah. Fitnah adalah segala sesuatu yang mengurangi kekuatan iman atau ketakwaan. Yang saya tanyakan, apa maksud dari fitnah akhir zaman dan fitnah dajjal? Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anaknya masih di sini Pak? Masih. Berarti ini nasihat untuk anak ya. Alhamdulillah. Hingga ada masalah dalam keluarga, diselesaikan dalam kajian. Ini kalau istilah orang Jawa, nabok nyileh tangan ya. Mukul pinjem tangan orang. Ya mudah-mudahan nanti nasihat ini bermanfaat. Memang belajar itu ujian dan melelahkan, capek, melelahkan, berat dan seterusnya. Kebayang mereka bangun sebelum subuh, kadang bangun jam 3, jam 4. Padahal kalau di rumah dia bisa bangun jam 6. Kebayang dia harus menghafalkan Quran. Padahal di rumah dia bisa nyantai nonton TV. Kebayang dia harus antri makanan, antri toilet. Tidurnya bareng dengan teman-temannya satu kamar. Padahal mungkin ketika di rumah dia punya ruangan khusus, punya privasi, dan seterusnya. Tapi semuanya itu tidak dia miliki. Namun tentu saja ini bagian dari perjuangan. Ada satu pesan yang diberikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bagi siapapun agar dia bisa bersabar ketika belajar. Man lam yadhuq dhullat ta'allumi sa'atan tajarra'a ka'sal jahli tula hayatihi. Siapa yang tidak ingin, siapa yang tidak kuat untuk merasakan kehinaan diri ketika proses belajar. Dipaksa A, dipaksa B, ada tugas ini, tugas itu. Siapa yang tidak mau bersabar menahan ini, tajarra'a ka'sal jahli tula hayatihi, maka dia akan menegak gelas kebodohan sepanjang hidupnya. Hingga kita sampaikan kepada para santri ya, yang mau bodoh selamanya, nanti boleh pulang selamanya. Yang mau bodoh, tak lawase. Yang mau bodoh selamanya, nanti langsung sampaikan ke Ustadz. Ustadz, saya mutung untuk mondok. Saya sudah berhenti sampai di sini mondok. Saya mau keluar dari pondok. Kalau mau bodoh selamanya. Tapi kalau antum pengin bertahan jadi manusia yang punya bekal ilmu yang baik, bersabarlah. Dan pondok ini jauh lebih nikmat, lebih enak dibandingkan beberapa pondok yang lain. Sarapan pagi lauknya apa? Ayam. Ayam apa? Ayam bumbu merah Lombok Abang, Masya Allah. Makan siang kemarin? Lauknya apa makan siang kemarin? Lalapan? Sama apa? Ikan? Ayam? Malam? Ayam juga? Masya Allah. Ini funduk hotel, Pak. Tiga kali ayam semua. Kadang ikan. Haruan pernah? Haruan? Gak pernah? Haruan? Hah? Pernah ya? Patin? Ini hotel, Pak. Bukan pondok, Pak. Bukan pesantren. Saya waktu mondok makan dua kali. Sarapan jam 7 dan makan malam jam 8. Kalau enggak punya uang, yang lapar tidur. Mau ngapain kalau enggak tidur? Ya dipaksa untuk berkegiatan ya bisa saja, tapi ya menahan lapar. Dan tanpa lauk, adanya cuma sayur. Nanti sayur tok. Kalau enggak ada yang nyumbang lauk, enggak ada lauk. Dan umumnya sayurnya terong. Sehingga kami sering dijuluki terongisme. Setiap hari terong, sudah mau bosan, mau tidak pokoknya terong. Nasi, kasih garam dikit, kasih air panas, tambah terong. Sudah. Setiap hari itu, doyan gak doyan anaknya itu. Alhamdulillah, memang beberapa teman gak kuat sehingga keluar. Tapi yang betah, yang bertahan, alhamdulillah, dewasa mereka jadi beberapa tokoh yang mungkin nama-namanya antum kenal. Dari proses sebuah kesabaran yang panjang dan mungkin tidurnya enggak enak karena kami tidak disediakan ranjang, tidurnya di alas karpet. Dan dulu bapak ibu saya membelikan ke saya tikar. Sehingga tikar dipakai alas. Yang lain kadang ada yang enggak pakai tikar. Cuman bantal, bantalnya adalah baju yang dilipat dipakai bantal. Pokoknya adanya itu. Mau itu, enggak mau ya terserah. Baik. Oleh karena itu, sabar waktunya hanya sebentar. Berapa tahun? 6. Sementara setelah mondok, kalian hidup berapa lama? Usia 18 tahun, 17 tahun. Mungkin meninggal, mau meninggal usia berapa? Ada yang mungkin wafat di usia 60-an tahun. Masih hidup 40 lebih. Hanya cukup bersabar 6 tahun. Dan nanti akan menikmati hasil selama puluhan tahun. Sehingga tolong bersabar ya. Harapan orang tua yang ngasih dukungan agar anaknya betah, bertahan di sini, mohon untuk tidak berpindah. Sanggup insya Allah? Baik. Yang kelas 9. Katakan. Kelas 9. Kelas 9. Yang mau pindah, katakan. Yang mau pindah. Gak jadi pindah. Jadi pindah. Di sini sudah enak ya. Di sini sudah enak. Silakan bertahan, targetkan. Saya tidak akan keluar pondok kecuali setelah mencapai 2 target. 1, hafal mutqin 30 juz. 2, bisa baca kitab gundul. Kalau sudah ini, silahkan nanti ngelamar anaknya ustaz. Sudah siap ya? Kok keberatan kenapa? Alhamdulillah. Wallahu ta'ala alam. Yang kedua tadi apa? Fitnah akhir zaman. Tadi kita sebutkan bahwasanya fitnah adalah segala yang bisa mempengaruhi iman. Apabila orang bisa bertahan dengan maksimal, maka imannya teruji sehingga dia makin naik imannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim. Ahasibannasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Walakad fatanna alladhina min qablihim. Falaya'lamanna allahu alladhina sadaku. Walaya'lamanna al-kadhibin. Apakah orang bebas untuk mengatakan aku beriman sementara mereka tidak diuji, tidak difitnah? Sungguh kami telah memberikan ujian kepada generasi sebelum mereka, orang-orang dulu, sehingga Allah tahu siapa yang jujur imannya dan siapa yang pendusta. Maka kejujuran iman dibuktikan dengan apa? Saat diuji dia tahan. Nah, sekarang fitnah yang dimaksud di sini apa, Pak? Intinya 2 tadi. Fitnah hiburan dan fitnah pemikiran. Dua-duanya membahayakan. Fitnah hiburan mengajak orang untuk melampiaskan syahwatnya. Dan makin akhir zaman, hiburan semakin beragam. Dan semakin mudah diakses. Apalagi di zaman internet. Begitu mudah dan gampang orang mengakses aneka hiburan. Fitnah pemikiran. Orang mudah terpengaruh dengan aneka pemikiran menyimpang. Apalagi sekarang semua orang punya mimbar untuk bicara. Sehingga kadang orang hanya ikut mana yang viral. Yang jadi guru apa? Mana yang viral. Padahal belum tentu yang viral ini isinya benar. Maka akhirnya dia terpengaruh dengan pemikiran A, pemikiran B, pemikiran C. Karena ini lucu, Pak. Ini banyak pengikutnya, ini viral. Sejak kapan standar kebenaran ditandai dengan banyaknya pengikut? Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa in tuti akthar man fil ardi yudilluka an sabilillah." Kalau kau mentaati, menuruti permintaan mayoritas penduduk bumi, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Sebab kebenaran itu tidak berpihak kepada mayoritas. Maka dalam masalah kebenaran tidak berlaku prinsip demokrasi. Siapa yang paling banyak pemilihnya berarti dia benar, enggak berlaku. Bisa jadi kebatilan pengikutnya apa? Banyak. Bisa jadi kebatilan pengikutnya banyak. Karena itu kebenaran standarnya adalah siapa yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, itulah jalan yang benar. Wala tagtar bi kathratil halikin. Walaupun bisa jadi orang yang menyimpang jumlahnya lebih banyak. Bukan karena masalah menuduh siapapun kebanyakan manusia berarti enggak benar, bukan. Tapi kita memberi pemahaman bahwa standar kebenaran tidak dikembalikan kepada mayoritas. Wallahu a'lam.
0: Cek. Assalamualaikum. Ilaikum.
3: Cek, Ustaz. Assalamualaikum ya Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum wa barakallahu fiikum ya Ustaz. Izin bertanya sebuah pertanyaan. Bagaimana sikap seorang anak ketika ingin meminta sesuatu, lalu orang tuanya memberikan syarat dan ketentuan yang berlaku, dan apakah itu sebuah didikan orto yang baik? Dengan artian, selama tak ada pertentangan syariat dengan tujuan yang positif dan masalah yang lebih besar. Dengan contoh, seorang anak ingin meminta mainan misalkan, lalu orang tuanya mengatakan kepada anaknya, siap, nak, saya akan belikan kamu mainan. Tapi dengan syarat misalkan contoh dia baca surah ini, bacakan surah Al-Waqiah misalkan. Lalu seorang anak menerima tantangan itu, maka tantangan seorang bapak yang memberikan kepada anak itu sukses. Apakah itu sebuah didikan yang terbaik dengan tujuan maslahat dan positif yang lebih besar? Karena kalau kita boleh lihat, kebanyakan orang kalau mereka minta sesuatu pasti diberikan. Kadang mereka tuh kayak manja mulu kerjanya. Jazakallahu khairan.
1: Masya Allah. Bapak ada di sini?
3: Ada.
1: Oh, masya. Gantian ya. Kalau tadi curhat bapak, sekarang curhat anak. Apakah dibenarkan ketika anak meminta sesuatu, lalu bapaknya menerapkan S dan K, syarat dan ketentuan berlaku? Tayyip. Hadiah itu boleh diberikan dengan bersyarat. Secara kaidah muamalah, hadiah boleh diberikan secara bersyarat. Sehingga, aku akan ngasih hadiah ke kamu, syaratnya A, B, C. Bisa enggak Pak secara muamalah? Yang belum tentu syarat itu terwujud, berarti nanti kan goror Pak. Enggak jelas berhasil atau tidak. Goror dalam kegiatan yang sifatnya sosial, yang artinya gratis, hadiah kan gratis ya, hukumnya boleh bil ijma, boleh dengan sepakat ulama. Karena yang namanya hadiah itu boleh enggak jelas. Anda ngasih hadiah dalam bentuk sesuatu dibungkus kado, kelihatan enggak? Kelihatan atau tidak? Tidak. Sehingga makin enggak kelihatan, makin hadiah. Lain halnya kalau Anda ngasih hadiah kelihatan. Enggak ada faktor surprise. Tapi kalau enggak kelihatan, lebih bagus. Karena itu goror dalam hadiah hukumnya boleh. Sehingga ketika ada syarat dan ketentuan berlaku, ya, kau bisa dapat hadiah, boleh secara fikih muamalah. Baik, selanjutnya. Apakah dalam hal ini termasuk cara yang baik dalam mendidik anak? Karena terkadang anak sudah pingin banget, tapi orang tuanya tidak mengabulkan. Gara-garanya persyaratannya terlalu banyak. Kalau kau mau main HP, syaratnya satu, baca surat Al-Baqarah sekali nafas. Mustahil. Lalu gimana kalau kayak gitu? Selama tujuannya adalah untuk mendidik dan menambah amal bagi anak, ya insya Allah ini hal yang baik bagi orang tua. Sehingga kalau mau ping ini syaratnya ini, mau ini syaratnya ini, membiasakan sang anak untuk berusaha terlebih dahulu sebelum mendapatkan tujuan. Satu-satunya tempat di mana kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan tanpa usaha hanya surga. Maka jangan melatih anak di dunia untuk cara itu sehingga membuat mereka jadi manja. Allah jadikan akhirat sebagai tempat hamba hanya dapat balasan tanpa amal. Sementara di dunia isinya amal untuk mengejar balasan. Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib, al-yauma amalun wala hisab, wa ghadan hisabun wala amal. Hari ini isinya amal, belum ada hisab. Besok kita akan dihisab dan gak bisa nambah amal. Maka melatih anak, kalau pengen sesuatu, usaha dulu. Salah satunya tadi ya, kalau kau pengen apa, syaratnya ini. Silakan bapak-bapak yang lain ditiru seperti tadi. Wallahu a'lam.
3: Ustaz.
1: Oh, silakan. Gak jadi?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Orang curhat orang tua, Ustaz.
1: Curhat orang tua.
3: Mudah-mudahan mewakili banyak orang tua di sini. Jadi sebagai orang tua, tentu saja kita paham dan tahu betul potensi anak-anak kita, Ustaz. Bagaimana kekurangannya, itu mungkin lebih besar dari kesadaran anak itu sendiri. Nah, biasanya gara-gara itu kita memotivasi, kemudian kita menasihati, mendoakan, memberikan fasilitas yang paling baik lah menurut kita. Tapi tantangan kita sebagai orang tua kan kadang-kadang apapun yang kita berikan, apapun yang kita nasihati, jika tidak diiringi dengan motivasi dari diri sendiri, maka rasanya sulit untuk mereka mengembangkan potensinya, bagaimana mereka berkembang. Biasanya kan pengalaman kita, mungkin seumuran-umuran kita, bahkan Ustadz sendiri, kita punya titik balik di situ, Ustadz. Kita punya turning point sehingga membuat kita termotivasi di situ, mengejar itu. Nah, itu yang kadang-kadang menjadi tantangan di kita orang tua. Nah, kira-kira apakah ada tipsnya, apa ada supaya menyentuh hati anak sehingga menjadikan pendidikan mereka ini bukan sekedar dia wajib karena orang tua ingin dia di situ, tapi bagaimana dia memotivasi dirinya. Begitu, Ustaz, mungkin pertanyaan.
1: Masya Allah, baik. Ya, ini salah satu kendala dalam dunia pendidikan ya. Motivasinya kalau sepanjang hanya berasal dari luar, tidak sekuat ketika motivasi itu berangkat dari dalam. Makanya terkadang kita perlu membangun motivasi dari anak dengan cara dia diarahkan cita-citanya. Salah satu di antara yang membuat orang itu termotivasi untuk serius, apa kira-kira cita-citanya? Oh, dia pingin ini, pingin ini. Nah, keinginan dan cita-cita itu terkadang bisa jadi motivasi yang lebih kuat. Untuk anak laki-laki, Pak, insya Allah lebih ringan. Kenapa? Peluang untuk bisa kuliah di Timur Tengah lebih longgar. Sudah ada itu. Wah, ini usah kalau

0: Karena itu terkadang mau dia
1: bagaimana sikap seorang anak ketika ingin meminta sesuatu, lalu orang lain memberikan kesan dan ada teman yang berlaku
0: tidak, sehingga makin enggak kelihatan makin hadiah. Masya Allah, baik. Ya ini salah satu kendala dalam dunia pendidikan ya. Motivasinya kalau sepanjang hanya berasal dari luar, tidak sekuat ketika motivasi itu berangkat dari dalam. Makanya terkadang kita perlu membangun motivasi dari anak dengan cara dia diarahkan cita-citanya. Salah satu di antara yang membuat orang itu termotivasi untuk serius, apa kira-kira cita-citanya? Oh, dia pingin ini, pingin ini. Nah, keinginan dan cita-cita itu terkadang bisa jadi motivasi yang lebih kuat. Untuk anak laki-laki, Pak, insya Allah lebih ringan. Kenapa? Peluang untuk bisa kuliah di Timur Tengah lebih longgar. Kalau perempuan lebih terbatas. UIM itu kan sampai sekarang, Universitas Islam Madinah, sampai sekarang belum membuka untuk banat, untuk anak perempuan. Baru yang laki-laki saja. Sehingga teman-teman kalau ingin memotivasi anaknya biar nanti semangat belajar, diajak umroh. Sampai di sana diajak masuk UIM, lihat situasi para mahasiswa yang ada di sana. Kemudian dia ketemu, lalu cerita-cerita tentang entah beasiswa, entah fasilitas, kenyamanan yang ada di sana. Itu terkadang membuat dia termotivasi. Saya ingin ke UIN. Nah, kalau sudah yang dia bisa banyak berinteraksi dengan tokoh-tokoh agama, dai hidupnya melarat. Kalau sekarang kan Masya Allah, muncul di TV, diundang ke sini, diundang ke sini. Itu kan belakangan, Pak. Dulu ada enggak? Enggak ada. Sekarang itu bisa jadi motivasi. Sehingga banyak ibu-ibu yang kadang minta ustaz, anak saya biar jadi ustaz. Saya seumur ini enggak punya cita-citanya ke UGM. Ke kampus negeri belajar ilmu umum. Karena sesuai passion. Itu yang jadi cita-cita. Tapi dengan itu memotivasi saya untuk belajar di area itu. Sehingga belajarnya ya belajar ilmu eksak. Dulu kan. Nah, mungkin teman-teman alhamdulillah sekarang bisa ditunjukkan. Nongol di TV misalnya kan, atau setidaknya punya peran dalam dakwah. Walaupun ini masih sifatnya duniawi. Tapi mudah-mudahan itu bisa jadi motivasi bagi mereka. Wallahu a'lam. Cukup?
2: Satu, Ustaz.
0: Satu lagi ya, Masya Allah. Mau pulang? Mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: seperti di sini. Nah itu pohon maknanya seperti ya. Jadi bagaimana cara menguatkan kami? Karena kebetulan tadi malam itu satu anak saja ini tidurnya juga.
1: Tidurnya?
0: Mbak.
1: Mbak.
0: Ingat timbahnya.
1: Timbah.
0: Timbah.
1: Kak, nenek neneknya.
0: Jadi sih saya bilang, apa yang pas? Belajarnya kayaknya kuat, masih mampu. Saya kuat kan? Lu sabar dulu. Namanya belajar di Allah. Supaya. Karena hati saya juga bisa besar.
1: Insya Allah. Anaknya berapa, Pak? Kalau banyak mungkin rela, Pak.
0: Dan satu cewek yang paling besar. Jadi sama kami yang waktu yang kami tetap persiapkan satu. Karena pengalaman adik saya masuk pondok pesantren satu. Dan ibu saya itu hampir semingguan itu berhenti saja. Ada ya, Pak. Saya tadi seperti itu karena berhasil. Oh, ini kan saya.
1: Masya Allah. Baik. Yang kelas 7. Kelas 7 mana? Nangis, yang nangis angkat tangan. Nangis, mana lagi yang nangis? Oh, gede kayak gitu nangis. Itu hampir di semua pondok, Pak. Jadi mereka ketika berpisah pertama kali dengan orang tuanya di kelas 7, ujiannya di dua arah. Anaknya nangis ketika di pondok, ibunya nangis ketika di rumah. Hanya sebatas nangis karena kangen, bukan nangis karena derita ya. Itu cuma nangis karena kangen. Sudahlah, itu ujian nangis yang paling ringan ya. Ujian nangis paling ringan itu hanya nangis karena kangen. Anak bapak di pondok tidak akan terlantar. Di pondok santri pernah kelaparan enggak? Kelaparan, pernah? Pernah kelaparan? Enggak pernah, alhamdulillah. Pas puasa bukan kelaparan. Menahan lapar. Tapi pertimbangannya begini ya, terutama anak perempuan. Anak perempuan itu waktu belajarnya lebih sempit daripada laki-laki, betul Pak? Begitu dia mungkin tahkul sudah nikah, kesempatan untuk belajar hampir tidak ada. Ya kalaupun ada lebih terbatas daripada yang laki-laki. Maka kita sarankan, kapan lagi Anda memberi waktu belajar yang longgar bagi putrinya? Kalau tidak di masa saat dia di usia sekolah. Usia 11 tahun, 12 tahun, sampai usia 17 tahun, 18 tahun. Itu waktu emas. Kalau dia di rumah, salah satu resikonya HP, lingkungan, teman pergaulan, dan seterusnya yang mungkin orang tua enggak bisa ngontrol lebih banyak. Tapi kalau di pesantren, yang bawa HP angkat tangan. Yang bawa HP. Ada? Enggak ada. Mereka enggak bawa HP. Mereka enggak bisa bermain Roblox. Enggak bisa main game. Jadi saat mereka enggak bisa bermain seperti itu, fokus mereka belajar dan belajar. Nah yang putri waktunya lebih terbatas, kalau bisa sudahlah, beratnya bapak insya Allah digantikan dengan sebuah manfaat yang lebih besar. Baik, demikian. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah. Inilah Satu Radio 105.4 MHz.
1: Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Satu Radio. Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: الحمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Hari yang penuh berkah dan ampunan telah tiba. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita agungkan asma Allah dalam persatuan dan ketakwaan. Yayasan As-Sunnah Lombok dan DKM Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan Bagaiknyaka Lombok Timur mengundang Anda sekeluarga untuk menghadiri pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah. Catat waktu dan tempatnya. Hari dan tanggal, Rabu 10 Dzulhijjah 1447 Hijriah atau 27 Mei 2026 Masehi. Waktunya pukul 7 Wita tepat. Tempat, halaman Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan Bagaiknyaka, Lombok Timur. Imam dan khatib, Ustadz Sofyan Bafin Zen Hafidhahullah. Sebelum menuju tempat sholat, mari kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 1. Mandi dan berwudu dengan sempurna. 2. Mengenakan pakaian terbaik dan memakai wewangian bagi laki-laki. 3. Tidak makan terlebih dahulu sebelum sholat Idul Adha selesai. 4. Bertakbir dalam perjalanan, serta berjalan kaki menuju tempat sholat melalui jalan yang berbeda saat pulang. Mari penuhi halaman masjid dengan takbir dan rasa syukur. Sampai jumpa di lokasi. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita semua. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ikhwani fi din azzakumullah. Lalu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala dhuhurihim ala sa'a ma yazirun. Yang artinya adalah, sehingga datanglah kepada mereka hari kiamat secara tiba-tiba. Lalu mereka mengatakan, betapa besarnya penyesalanku terhadap kelalaianku terhadap hari kiamat, dan mereka memikul dosa-dosa mereka di punggung mereka. Sungguh buruk apa yang mereka pikul. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, antaqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Jangan sampai nanti setiap jiwa akan mengatakan, ya hasrata, betapa besarnya penyesalanku atas kelalaianku menunaikan kewajiban-kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntu min qablihi laminas sakhirin, dan sesungguhnya sebelumnya aku termasuk orang-orang yang mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Allah.

آياته وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

سلككم في سقر. قالوا لم نك من المصلين.

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma wa tub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Salat 5 waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan 2 kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu sholati 'alal munafiqin, sholatul isya'i wa sholatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'an

0: Dan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma wa tub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Salat 5 waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan 2 kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang
3: ngantuk dan masih ingin tertidur pulas, Anda sedang sibuk belajar, Anda sedang sibuk di depan komputer, Anda sedang sibuk bekerja, Anda sedang sibuk mengajar, atau Anda sedang sibuk rapat, Anda sedang asyik berbelanja, atau Anda sedang asyik berdagang, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat 5 waktu, berjamaah di masjid, wajib hukumnya. Kamu sedang asyik belajar, atau kamu sedang asyik membantu orang tua? Kamu sedang asyik belajar, berselancar, dan mencari pengetahuan di internet? Kamu sedang asyik bermain, atau kamu sedang asyik berpetualang, atau kamu sedang dalam perjalanan? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat 5 waktu, berjamaah di masjid, wajib hukumnya.
4: Siapa yang tidak memelihara menjaga salat, lam takun lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, di hari kiamat enggak punya cahaya, enggak punya pembela, enggak punya keselamatan.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Setiap harinya 5 kali dipanggil untuk sholat menuju masjid dengan panggilan hayya ala salah, hayya ala falah. Namun sayang sekali, berapa banyak kaum muslimin yang meremehkan sholat berjamaah. Berapa banyak kaum muslimin yang mereka lebih memilih pahala yang sedikit dibandingkan dengan pahala yang besar.
5: Sungguh kau telah mendengar seruan azan, dan kau tahu telah waktunya memenuhi sholat, dan kau melalaikannya. Engkau tetap asyik dengan kesibukanmu, kau sibuk dengan duniamu, kau lupa dengan nikmat Allah. Lalu bagaimana bila seketika itu Allah menarik nikmat jantungmu, dan seketika itu engkau tak lagi bernyawa? Salatlah sebelum engkau disalati.
6: Kalla idza balagatit tharaqi wa qila man raq.
5: Sekali-kali jangan, apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan?

0: dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dan betis kanan.
1: Ila rabbika yawma idin ilmasa.
0: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.
1: Fala saddaqa wala salla walakin kadzdzaba wa tawalla.
0: Dan ia tidak mau membenarkan dan tidak mau mengerjakan salat dan tidak mau mengerjakan salat dan tidak mau mengerjakan salat, tetapi ia mendustakan dan berpaling dari kebenaran. Salatlah sebelum engkau disolati.
2: Wajaat sakratul maut bilhaq. Zalika ma kunta minhu tahid. Wa nufiqa fis-sur. Zalika yawmul wa'id. Dan datanglah sakratul maut. Itulah dia yang selama ini engkau lari darinya dan tangkakala ditiupkan. Itulah dia hari yang dijanjikan. Saudaraku, kematian pasti datang. Kematian pasti menjemput siapapun dari kita. Baik orang yang mulia, orang yang hina, kita malas ibadah. Kenapa kita malas dan tidak tergerak untuk meningkatkan ibadah dan mengingat Allah? Kenapa hati kita tidak pernah qanaah dan senantiasa rakus terhadap dunia? Karena kita lalai, kita lupa terhadap kematian yang senantiasa mengintai. Ketika kita lupa dan lalai dari mengingat kuburan dan kegelapan, fitnah kubur dan kedahsyatan hari kiamat, sirat, yaumul hisab, ketika itulah hati kita mengeras, bahkan lebih keras dari batu. Saudara-saudara rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah. Tangisilah diri kita sebelum kita ditangisi oleh saudara-saudara kita. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab. Bawalah diri kita membawa ketaatan sebelum diri kita dibawa di atas keranda, di atas pundak-pundak orang yang mengantarkan kita ke liang lahat. Persiapkanlah untuk kematian sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan.
3: Syirik pada umat ini lebih samar daripada semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di tengah malam. Lebih samar. Kaunya ada syirik. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, asyirku fikum, syirik pada kalian, kata Nabi alaihi salatu wasallam, akhfa min dabibin namal, lebih samar dari berjalannya semut hitam.
4: Wah, Nabi Edang pelekak tedes malik lewat ke kalam di atas batu bedang malik di atas batu hitam di tengah malam yang gelap gulita.
3: Bagaimana samarnya? Maka sahabat hampir tidak mampu. Ya, bagaimana caranya untuk terhindar? Adhab anka saghara syirik wa kibara. Saya akan tunjuki kepada kalian. Saya akan tunjuki kepadamu. Kalau engkau gunakan dia, kalau engkau praktikkan dia, akan hilang darimu syirik kecil dan syirik besar. Apa ini ki? Katakanlah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam.
4: Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu
3: dari menyekutukanmu dengan sesuatu yang aku ketahui, dan aku minta ampun kepadamu terhadap sesuatu yang tidak aku ketahui. Kalau kita tahu itu syirik ternyata kita lakukan, kita minta ampun, kan tobat. Selesai dia. Kita berbuat syirik tapi enggak tahu kita syirik. Tapi sudah minta ampun, bagaimana? Kan tobat, selesai sudah dia berat. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la

0: a'lam. Ulangin. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Kemudian juga sebelum tidur baca surat Al-Kafirun setiap malam.
1: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
2: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
1: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
2: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya. Karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
1: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab. Allah menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab.
0: Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab. Tiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فاعبدني وأقم الصلاة لذكري.
1: Sesungguhnya hanya Allah saja Tuhanku, dan aku beribadah hanya kepadanya, dan aku dirikan sholat untuk selalu mengingatnya.

mengakhiri makhluk Allah Azza wa Jalla. Selain kita sangat banyak, akan tetapi kita tidak memiliki kecuali Allah. Kalaulah kita memiliki ilah selain dari Allah, kita akan jadi akan tetapi itu tidak ada. Ya Allah, hambamu, hambamu selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.

0: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu membuka tangannya di waktu malam, untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di siang hari, dan Allah membuka tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di malam hari.
2: Adakah manusia hidup tanpa dosa? Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
3: Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Rasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Anda yang mengalami itu satu cara dunia. Bukan Anda yang mengalami itu satu cara dunia. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat, saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
2: Satu Radio.
1: Satu Radio.
2: Bersatu
1: di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: الحمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Hari yang penuh berkah dan ampunan telah tiba. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita agungkan asma Allah dalam persatuan dan ketakwaan. Yayasan As-Sunnah Lombok dan DKM Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan Bagaiknyaka Lombok Timur mengundang Anda sekeluarga untuk menghadiri pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah. Catat waktu dan tempatnya. Hari dan tanggal, Rabu 10 Dzulhijjah 1447 Hijriah atau 27 Mei 2026 Masehi. Waktunya pukul 7 Wita tepat. Tempat, halaman Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan Bagaiknyaka, Lombok Timur. Imam dan khatib, Ustadz Sofyan Bafin Zen Hafidhahullah. Sebelum menuju tempat sholat, mari kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 1. Mandi dan berwudu dengan sempurna. 2. Mengenakan pakaian terbaik dan memakai wewangian bagi laki-laki. 3. Tidak makan terlebih dahulu sebelum sholat Idul Adha selesai. 4. Bertakbir dalam perjalanan, serta berjalan kaki menuju tempat sholat melalui jalan yang berbeda saat pulang. Mari penuhi halaman masjid dengan takbir dan rasa syukur. Sampai jumpa di lokasi. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita semua. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ikhwani fi din azzakumullah. Lalu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala dhuhurihim ala sa'a ma yazirun. Yang artinya adalah, sehingga datanglah kepada mereka hari kiamat secara tiba-tiba. Lalu mereka mengatakan, betapa besarnya penyesalanku terhadap kelalaianku terhadap hari kiamat, dan mereka memikul dosa-dosa mereka di punggung mereka. Sungguh buruk apa yang mereka pikul. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, antaqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Jangan sampai nanti setiap jiwa akan mengatakan, ya hasrata, betapa besarnya penyesalanku atas kelalaianku menunaikan kewajiban-kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntu min qablihi laminas sakhirin, dan sesungguhnya sebelumnya aku termasuk orang-orang yang mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala.

0: الحمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari yang penuh berkah dan ampunan telah tiba. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita agungkan asma Allah dalam persatuan dan ketakwaan. Yayasan As-Sunnah Lombok dan DKM Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan Bagaiknyaka Lombok Timur mengundang Anda sekeluarga untuk menghadiri pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah. Catat waktu dan tempatnya. Hari dan tanggal, Rabu 10 Dzulhijjah 1447 Hijriah atau 27 Mei 2026 Masehi. Waktunya pukul 7 Wita tepat. Tempat, halaman Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan Bagaiknyaka, Lombok Timur. Imam dan khatib, Ustadz Sofyan Bafin Zen Hafidhahullah. Sebelum menuju tempat sholat, mari kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 1. Mandi dan berwudu dengan sempurna. 2. Mengenakan pakaian terbaik dan memakai wewangian bagi laki-laki. 3. Tidak makan terlebih dahulu sebelum sholat Idul Adha selesai. 4. Bertakbir dalam perjalanan, serta berjalan kaki menuju tempat sholat melalui jalan yang berbeda saat pulang. Mari penuhi halaman masjid dengan takbir dan rasa syukur. Sampai jumpa di lokasi. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita semua. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ikhwani fi din azzakumullah. Lalu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala dhuhurihim ala sa'a ma yazirun. Yang artinya adalah, sehingga datanglah kepada mereka hari kiamat secara tiba-tiba. Lalu mereka mengatakan, betapa besarnya penyesalanku terhadap kelalaianku terhadap hari kiamat, dan mereka memikul dosa-dosa mereka di punggung mereka. Sungguh buruk apa yang mereka pikul. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, antaqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Jangan sampai nanti setiap jiwa akan mengatakan, ya hasrata, betapa besarnya penyesalanku atas kelalaianku menunaikan kewajiban-kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntu min qablihi laminas sakhirin, dan sesungguhnya sebelum

0: muda.
1: Nabi bersabda, "Man kanatid dunya hammahu, farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu, jama'allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghima." Nabi SAW bersabda, barang siapa dunia itu sebagai tujuannya, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, atau dunia itu sebagai puncak cita-citanya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Allah cerai-beraikan urusannya. Allah akan menjadikan kefakiran itu ada di hadapan kedua matanya. Dan dunia itu tidak datang kepadanya melainkan apa yang Allah sudah tuliskan baginya. Dan barang siapa yang akhirat itu sebagai niatnya, cita-citanya, tujuan hidupnya akhirat, jama'allahu lahu amrahu, Allah akan satukan urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, Allah akan jadikan kecukupan dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghima, dan dunia itu akan datang kepadanya meskipun dia tidak mengharapkan. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Darimi dan Baihaqi dari sahabat Zaid bin Thabit. Hadis ini sahih. Ada hadis yang lain juga yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Baghawi dari sahabat Anas, ada kelemahan, tapi yang ini yang saya bacakan tadi ini yang sahih. Dimasukkan juga oleh Syekh Al-Albani dalam kitab silsilah hadis As-Sahihah di juz yang kedua. Di dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menjadikan dunia ini sebagai tujuannya, puncak cita-citanya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Enggak ada yang beres, urusannya tidak ada yang beres. Semuanya berantakan. Kemudian juga hatinya tidak dijadikan satu, tercerai-berai. Hatta dalam sholat, pikirannya sudah kemana-mana, tidak bersatu. Farraqallahu alaihi amra, dicerai-beraikan urusannya oleh Allah SWT. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainihi, dan kefakiran itu ada depan matanya. Karena tujuannya sudah dunia, maka selalu dia, nanti kalau saya jualan ini, pasti saya miskin. Nanti saya begini, saya fakir. Terus, fakir yang ada depan matanya itu kefakiran. Walam yati minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan dunia itu tidak datang melainkan apa yang Allah sudah tuliskan. Meskipun dia kerja dari mulai pagi sampai malam, dia usaha dari pagi sampai malam, dia dagang dari pagi sampai malam, dia dapat apa yang Allah sudah tentukan. Kalau sehari dapatnya cuma 20 ribu, ya 20 ribu itu yang dapat. Meskipun dia sudah banting tulang dari mulai pagi sampai malam lagi. Kalau dijadikan dunia itu sebagai tujuan hidupnya. Enggak datang rezeki kecuali apa yang Allah sudah tetapkan. Berbeda dengan yang kedua, barang siapa yang akhirat itu tujuannya, niatnya akhirat, puncak cita-citanya akhirat, sebagaimana para sahabat ridwanullahi ajmain, maka Allah akan satukan urusannya. Dibereskan urusannya oleh Allah SWT. Tidak bercabang. Hatinya tidak bercabang. Tetap satu. Yang dituju adalah akhirat. Urusannya pun dimudahkan oleh Allah SWT. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih. Dan Allah jadikan kecukupan dalam hatinya. Selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Dan merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dan merasa puas dengan rezeki yang Allah berikan. Wa atathu dunya wa hiya raghima, dan dunia itu akan datang meskipun dia tidak mengharap. Jadi kalau orang sudah tujuannya akhirat, Allah akan jadikan rezeki, diberikan kelapangan, dan datang rezeki dari arah yang tidak duga-duga. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka.
0: Kata Nabi SAW, ma min ayyam al-amalu salihu fihinna ahabu ilallahi minhu fi hadhil ayyamil ashar. Tidak ada satupun hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dibanding amalan soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bahkan sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa ada 4 bulan istimewa selain Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dan Rajab. Dari 4 bulan yang cukup panjang ini, prime time-nya itu di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Banyak para ulama berusaha membandingkan dengan bulan suci Ramadan. Mereka berbeda pandangan ketika membandingkan antara 10 hari pertama Dzulhijjah dengan 10 hari terakhir Ramadan. Intinya, kalau mau dibandingkan apple to apple 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka lawannya 10 hari terakhir bulan Ramadan. Makanya kalau bisa nih, semangat kita ibadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu seperti kita ibadah di 10 hari terakhir Ramadan. Tapi sekali lagi, secara kesatuan ini 10 versus 10 ini luar biasa. Jadi harusnya kita kembali memberikan perhatian penuh kita kepada 10 hari ini, karena sholat kita, puasa kita, zikir kita yang paling Allah cintai adalah yang kita kerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.

0: ذَلِكَ لَكَ.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, yang artinya antara satu umrah dengan umrah berikutnya adalah penghapus dosa antara keduanya, sementara haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, panggilan ke tanah suci kini semakin dekat. KBIHU As-Sunnah Lombok menghadirkan program bimbingan umroh 1448 Hijriah. Pertama, paket bulan Muharram 12 hari yang insya Allah akan dibimbing oleh Ustadz Abdullah Husni LC Hafizahullah, Mudir Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, dan Hajjah Fatmah Bafinzen Hafizahullah. InsyaAllah, keberangkatan tanggal 13 Juli 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. 2. Paket bulan Agustus 14 hari. InsyaAllah akan dibimbing oleh Ustadz Mizan Kutsiah LC MA Hafizahullah. InsyaAllah, keberangkatan tanggal 9 Agustus 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. Nikmati perjalanan ibadah yang lebih khusyuk dengan bimbingan para ustaz berpengalaman, pelayanan terbaik, dan kenyamanan selama di tanah suci. Segera daftarkan diri dan keluarga Anda di kantor KBIHU As-Sunnah Lombok, Jalan Tuan Guru Haji Jamaluddin, Bagi Kenyaka, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, atau melalui nomor 0819-1831-0445. Mari wujudkan niat suci Anda menuju Baitullah bersama kami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujudkan masa depan gemilang putra dan putri Anda bersama Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok. Kabar gembira, telah dibuka pendaftaran program baru tahun 2026 untuk jenjang SMP pulang pergi untuk putra dan putri non-asrama. Inilah pilihan tepat untuk pendidikan putra dan putri tercinta. Dengan sistem full day pulang pergi, putra dan putri Anda belajar lebih terarah dalam lingkungan Islami yang nyaman, aman, dan kondusif. Di bawah naungan dan pengawasan Dewan Asatizah Pembina, Ustadz Sufyan Bafeinzen, Ustadz Mizan Kutsiah LCMA, dan Ustadz Abdullah Husni LC. Dan ini yang istimewa. Dapatkan kesempatan emas, gratis biaya SPP dan uang pangkal khusus bagi 10 pendaftar pertama. Syarat pendaftarannya mudah. Fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, fotokopi ijazah SD atau sederajat, atau surat keterangan aktif sekolah. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan putra dan putri tercinta Anda. Kunjungi website kami di spmb.pontrenasunah.com. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi telepon dan WhatsApp di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, tempat terbaik menyiapkan generasi yang berilmu, beradab, dan berakhlak mulia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Klinik Islam As-Sunnah menyampaikan informasi terkait pelayanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah kepada masyarakat luas. Bahwa 1. Ambulan Klinik Islam As-Sunnah bersedia antar jemput pasien dimanapun pasien berada di area Lombok Timur. 2. Ambulan Klinik Islam As-Sunnah menjemput pasien untuk dibawa ke pelayanan Klinik Islam As-Sunnah, bukan ke tempat pelayanan kesehatan lain. 3. Transportasi ambulan Klinik Islam As-Sunnah tidak memungut biaya alias gratis. Demikian hal ini kami sampaikan, supaya masyarakat luas dapat memanfaatkan layanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah. Untuk mendapatkan layanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah,
1: hubungi nomor HP atau WA 0878-5579-7128 atas nama Tuan Alpian. Sekali lagi, hubungi nomor HP atau WA 0878-5579-7128 atas nama Tuan Alpian.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Akhi dan ukhti, di sana banyak hamba yang insaf dan bertobat. Tak sedikit yang kembali dari lumpur kesyirikan. Bahkan banyak yang tersadar bahwa dia terlalaikan dengan dosa dan kemaksiatan. Tegar di atas Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhi dan ukhti, kita tidak diwajibkan berperang seperti saudara kita di sana. Mari menuntut ilmu, beramal, berdakwah dan bersabar sebagai jihad hakiki saat ini di negeri Indonesia nan indah dan damai ini. Mari ta'awun bersama kami berjihad di jalan dakwah dengan harta Anda yang fana untuk keabadian yang hakiki. Sedekah di jalan dakwah sebagai amal jariah untuk bekal di akhirat nanti. Infak untuk menolong agama Allah dan menggapai janji ilahi untuk harapan pahala berlipat ganda dan rezeki berlipat sebagai pengganti.
3: Setelah tiang lihat-lihat, alhamdulillah sisi perkembangan luar biasa para jamaah. Bagaimana orang bisa mendengar Quran di mana-mana? Hanya itu supaya dakwah Allah Subhanahu wa taala sampai kepada mereka. Maka kita butuh bantuan para jamaah. Bantuan apa? Da bantu diri da pada tanah surga. Cuma apa? Tiang nunjukin ini langan nih.
2: Mari ta'awun di jalan dakwah. Salurkan infak dan sedekah Anda untuk dakwah baik secara rutin maupun sesekali.
3: Kita ingin cari penyumbang tetap. Ndin ula luwe nerima ribu lagu bilang ulan ngumpi tadahannya intesiu dengan ke. Nah cuma apa? Harus ada penggeraknya yang penting sekarang ini. Itu yang penting. Ndin ula luwe aku siu bilang ulan. Alhamdulillah. Kalau sampai sahabat waktu Nabi mengumumkan peperangan. Ya Rasulullah aku hanya punya ini. Katanya segini kurma. Tapi meskipun segini kurmanya hanya satu telapak tangan ini. Kita berimpak seperti gunung Rinjani emas belum mampu mengalahkan yang segini itu. Karena apa? Dari hati mereka impak itu. Jangan malu para jamaah. Ida ilak tamas surga karena lemun dilak nyugulang siu. No? Jangan malu. Alah, tiang tetap bilang ulang. Alhamdulillah. Ya. Dan ingat Nabi bersabda la ayyadi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Satu orang dapat petunjuk lebih baik dari onta merah, harta yang paling mahal. Sekarang apa dikatakan paling mahal? Dikatakan Boeing apa namanya seri 737 atau seri ini yang paling mahal, maka satu orang mendapat hidayah lebih baik dari itu para jamaah. Yang diri danak di surga.
2: Mari ta'awun di jalan dakwah. Salurkan infak dan sedekah Anda untuk dakwah baik secara rutin maupun sesekali.
4: Jadilah donatur tetap Satu Radio. Berapapun impak Anda, sangat berarti banyak bagi kelangsungan dan pengembangan Satu Radio yang kita cintai ini. Informasi lebih lanjut, hubungi 081-907-86-1110 atau 0376-292-4043.
2: Barakallahu fikum wa malikum wa ahlikum. Semoga Allah memberikan keberkahan atas Anda, harta dan keluarga Anda.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Anda masih bersama kami di Satu Radio FM 105,4 MHz. Satu Radio, indahnya hidup di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
2: Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
3: Satu Radio. Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: Satu Radio Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Satu Radio di manapun Anda berada, yang semoga tetap diberikan kesehatan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami sampaikan kembali jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh para pendengar di manapun Anda berada, masih tetap setia bergabung bersama kami di channel Satu Radio di frekuensi FM 105,4 MHz yang kami pancar luaskan dari Komplek Markas Asuna Lombok, Desa Bangi Kesantri, Kecamatan Emal, Kabupaten Lombok Timur. Tapi para pendengar di manapun Anda berada, untuk selanjutnya di kesempatan siang hari yang berbahagia ini, sebiasa untuk menemani aktivitas dan waktu istirahat siang Anda, kembali kami akan hadirkan ke tengah ruang Anda, yang kami akan putarkan kembali kajian-kajian tematik kita. Semua kajian temanya akan kami hadirkan ke tengah ruang Anda, semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga dapat diamalkan juga dan juga semoga semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita putarkan kajian tematik kita di kesempatan siang hari yang berbahagia ini, terlebih dahulu di sini kami akan informasikan informasi jadwal kajian kita yang akan berlangsung untuk hari ini insyaallah. Tapi untuk kajian kita nanti siang akan berlangsung di Majelis Sunnah Bayan Landang Mamben KLU bersama Ustaz Abdullah Husni LC. Kemudian untuk nanti sore pada sholat asar sampai dengan selesai, kajian kita yang pertama akan berlangsung di Masjid Al-Furqan Sembalun Lawang, kajian tabligh akbar Sembalun mengaji bersama Ustaz Mizan Qudsiyah LC. Kemudian yang kedua di Masjid As-Sunnah Dasan Bantek Suralaga bersama Ustaz Ahmad Firdaus LC. Selanjutnya untuk kajian nanti malam pada sholat maghrib sampai dengan selesai, yang pertama di Masjid Salman Al-Farisi Semparu Kopang Lombok Tengah, yakni bersama Ustaz Sufyan Bapin Zain Afstala. Yang kedua di Masjid As-Sunnah Kuang Gorong di Setoya bersama Ustaz Mizan Qudsi LCM Afstala. Yang ketiga di Masjid As-Sunnah Dasan Bruk Ikmal bersama Ustaz Darul Falihin LC Afstala. Kemudian di Masjid Al-Hidayah Kampung Karya Batu Belik bersama Ustaz Marwan LC Afstala. Selanjutnya di Masjid Al-Ilas Anjani bersama Ustaz Zainul Arifin LC Hafstala. Dan yang terakhir di Masjid As-Sunnah Rempung bersama Ustaz Praga Warisman LC Hafstala. Tapi untuk lebih jelasnya kami informasikan kembali jadwal kajian kita yang akan berlangsung untuk hari ini. Untuk kajian kita nanti siang di Masjid As-Sunnah Bayan KLU bersama Ustaz Abdullah Husni LC Hafstala. Kemudian untuk nanti sore pada sholat asar, yang pertama di Masjid Al-Furqan Sembalun Lawang bersama Ustaz Mizan Qudsi LCM Haustala. Yang kedua di Masjid As-Sunnah Dasan Bantek Suralaga bersama Ustaz Ahmad Firdaus LC Haustala. Kemudian untuk nanti malam, yang pertama di Masjid As-Salman Al-Farisi Semparu Kopang Lombok Tengah, yakni bersama Ustaz Sufyan Bapin Zain Haustala. Kemudian yang kedua di Masjid As-Sunnah Kuang Gorong di Setoya bersama Ustaz Mizan Qudsiyah LC Mahfuzala. Yang ketiga di Masjid As-Sunnah Dasan Bruk Ikmal bersama Ustaz Darul Falihin LC Mahfuzala. Selanjutnya di Masjid Al-Hidayah Kampung Karya Batu Belik bersama Ustaz Marwan LC Mahfuzala. Kemudian di Masjid Al-Ilas Anjani bersama Ustaz Zainul Arifin LC Mahfuzala. Dan yang terakhir di Masjid As-Sunnah Rempung bersama Ustaz Prangga Warisman LC Mahfuzala. Baik para pendengar di manapun Anda berada, mungkin itu beberapa informasi dalam kajian kita yang setelah akan berlangsung untuk hari ini. Dan kami menyebut, silakan untuk kaum muslimin yang mendengarkan informasi ini, jangan lupa untuk kembali saling mengingatkan dan juga saling mengajak menghadirinya. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kita kemudahan dan juga memberikan kita hidayah dan topiknya untuk dapat menghadiri majelis-majelis ilmu nantinya, untuk kita senantiasa menambah ilmu dan juga menambah amal kita sekalian. Tapi para pendengar di manapun Anda berada, untuk selanjutnya kita kembali ke studio untuk kita langsung simak bersama kajian tematik yang sudah kami persiapkan di kesempatan siang hari yang berbahagia ini. Yang kali ini kami akan pilihkan bersama Ustaz Muhammad Nuzul Zikri Al-Habsatala dengan tema Amalan-amalan yang bernilai pahala haji. Semoga bermanfaat. Selanjutnya kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak tatkala bersama kami di Satu Radio Bersatu di atas Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم والذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم وبارك وانعم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. Hadirin yang Allah muliakan, sebuah kebahagiaan bisa bersua dan berkumpul pada kesempatan kali ini, khususnya di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, tepatnya tanggal 5 Dzulhijjah 1446 Hijriah. Kita bertemu di hari-hari di mana amal ibadah yang dikerjakan di hari itu adalah amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyam al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada satupun hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding amal saleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Hari-hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka berzikir, bertakbir di 10 hari pertama Dzulhijjah atas rizki yang Allah berikan kepada mereka dari hewan-hewan ternak secara khusus dan rizki-rizki yang lain secara umum. Ini adalah hari-hari bertahlil, hari-hari bertahmid, hari-hari bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahilham. Dan semoga Allah terima amal ibadah kita, amin ya rabbal alamin. Dan sebuah kebahagiaan bisa bertemu dan bersua dengan jamaah sekalian. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Dan bertemu dengan antum semua selalu menyenangkan. Dan semoga kita bisa bersua kembali nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, saya enggak tahu ya, tapi kok suasana atau atmosfernya atmosfer embarkasi ini. Kita mau bicara apa sih hadirin hari ini? Amalan-amalan yang akan mendapatkan pahala haji. Oke, suasananya suasana Mina ini hadirin sekalian. Suasana Arafah. Suasana Muzdalifah. Amalan-amalan haji atau amal-amalan yang akan membuat kita mendapatkan pahala ibadah haji? Antum berangkat hari apa insya Allah? Masih ada kesempatan. Semoga Allah mudahkan kita untuk berangkat nih. Hadirin Allah muliakan, bicara haji selalu indah hadirin sekalian, dan sekali lagi gak akan cukup dengan satu pertemuan. Tapi ngomong-ngomong, antum kok bisa tahu anak ngisi di sini pagi ini? Kan baru tadi malam hadirin sekalian, kebetulan ketemu kita di hari ini. dimudahkan oleh Allah SWT. Alhamdulillah, senang bisa ketemu. Saya pikir nggak ada orang di masjid ini ternyata. Soalnya mendadak, benar-benar mendadak gitulah, dan panitia dan antumnya sabar banget. Semoga Allah memberikan pahala berlimpah, amin rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, Allah berfirman al-hajju ashhurum ma'lumat dalam surat Al-Baqarah 197. Haji itu diselenggarakan di bulan-bulan yang telah kita ketahui, Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka kalau kita bicara hari ini, bulan-bulan haji hanya tinggal 5 hari ke depan. 5 hari ke depan. Syawal sudah berlalu, Dzulqa'dah sudah berlalu. Yang tersisa tinggal 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dan kita sudah masuk ke tanggal kelima. Berarti di hadapan kita hanya esok tanggal 6, tanggal 7 lusa, lalu esok lusa hari tarwiyah, jamaah haji disunahkan untuk ke Mina. Lalu tanggal besoknya lagi adalah puncak perhelatan ibadah haji. Jamaah haji, semua jamaah haji menuju ke Arafah. Kalau tanggal 8 enggak semua ke Mina. Tapi kalau tanggal 9 semua jamaah haji akan menuju Arafah. Lalu mereka wukuf di sana, dan malam ke-10 mereka bubar dan menuju Muzdalifah. Lalu mabit di Muzdalifah, lalu setelah itu melanjutkan perjalanan ke Mina untuk lempar jumrah. Lalu setelah itu menuju ke Masjidil Haram kalau aktual pada hari ini. Kalau di zaman Nabi SAW, sembeli lalu tahal potakin rambut, lalu makan dulu, lalu berangkat menuju Masjidil Haram untuk tawaf ifadah dan sa'i haji. Lalu kembali ke Mina dan menghabiskan waktu sampai nafar awal atau nafar tsani di tanggal 12 dan 13 di Mina untuk lempar tiga lemparan jamarat, Jumratus Sugra, Usta, dan Aqabah. Ada gambaran? Enggak ada. Belum pernah haji hadirin. Semoga Allah mudahkan. Tapi kok nekat datang hadirin sekalian? Itulah haji hadirin sekalian. Gitu. Haji itu kata sebagian para masyayikh, kalau belum ngejalanin kurang ada gambaran, atau bahkan gak ada gambaran sama sekali. Tapi itu tidak mengurungkan niat dan keinginan orang untuk mengerjakan ibadah haji. Hadirin Allah muliakan, waktu tinggal 5 hari lagi. Maka jangan sampai hanya menjadi penonton di musim haji 1446 Hijriah ini. Hadirin harus terlibat dan harus menjadi bagian dari musim haji yang begitu indah. Setiap musim haji selalu menawarkan keindahan, menawarkan pahala, menawarkan keberkahan yang sangat luar biasa. Sampai-sampai Al-Imam Ibn Al-Qayyim pernah mengatakan bahwa bicara tentang haji, maka kita berbicara tentang sebuah ibadah yang saking indahnya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sampai-sampai beliau mengatakan, wa ammal hajju fa sya'nun akhar. Adapun ibadah haji, Anda berbicara tentang ibadah yang berbeda dari semua ibadah yang lain. Ibadah yang sangat indah. La yudrikuhu illal hunafa. Tidak ada yang bisa mendapatkan kenikmatan haji itu kecuali orang-orang yang hatinya bersih kepada Allah. Hatinya mentauhidkan Allah. Hatinya penuh cinta kepada Allah. haji adalah ibadah para pencinta. Dan itu yang membuat materi kita pada hari ini sangat penting. Ibadah haji adalah ibadah cinta. Karena ibadah haji lahir dari sejarah panjang pencinta nomor satu di dunia yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalam. Pencinta nomor wahid itu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ibadah ini ibadah yang penuh dengan rasa cinta. Wa sya'nuhu ajal min an tuhita bihil ibarah. Ibadah haji itu enggak bisa diungkapkan dengan kata. Apabila kita kumpulkan para pujangga untuk mendeskripsikan haji dengan kata-kata indah, maka mereka akan gagal mengungkapkan dengan kata yang pantas untuk ibadah haji. Ibadah haji itu luar biasa, diri. Ini bukan sebatas berpahala, ibadah yang penuh emosional. Makanya hadir sekalian, kalau kita lihat di masyarakat kita, ketika orang ingin berangkat ibadah haji, mayoritas kata yang mereka gunakan apa? Rindu. Kata rindu lebih sering diungkapkan oleh masyarakat yang ingin naik haji dibanding harus. Atau bahkan kata rindu lebih sering diungkapkan daripada kata wajib. Karena banyak orang yang mengatakan itu belum sampai pada titik wajib haji. Karena wajib haji kan man istata'a ilahi sabila dalam surat Ali Imran ayat 97. Ada banyak orang gak mampu ketika start atau tidak masuk ke dalam definisi mampu yang dijelaskan para ulama dalam tafsir Ali Imran 97 ketika mulai menabung. Jadi jelas dia gak wajib. Tapi kenapa mereka sisihkan tabungan mereka? Mereka sisihkan upah mereka. Satu kata, rindu, kata Nabi Suci. Rindu. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim, gak ada yang ngerti tentang haji kecuali orang yang memendam rasa cinta yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika seseorang itu ihram, kita disunahkan untuk mengucapkan apa hadirin? Talbiyah. Apa redaksi talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Apa arti labbaik hadirin? Labbaik adalah respon positif ketika seseorang dipanggil. Namun labbaik hanya digunakan untuk orang yang mencintai pihak yang mengundang dan memanggilnya. Ketika hadirin memanggil anak hadirin, ketika dia lagi bermain, dipanggil untuk suruh beli cabai di warung, lalu ketika dia dipanggil, dia mengatakan labbaik ya abi. Ketika anak kita mengatakan labbaik, itu berarti dia mencintai hadirin sekalian dan senang dengan perintah tersebut, gembira dengan panggilan dan perintah itu. Adapun kalau anak itu sebel, kesel sama bapaknya, lalu kekesalan itu bertambah karena dia diganggu ketika lagi main, di dalam bahasa Arab tidak menggunakan kata labbaik. Labbaik itu panggilan cinta, diri. Panggilan cinta. Hadirin Allah muliakan. Ada seseorang jamaah haji tahun ini 2025, beliau mendapatkan porsi tersebut di tahun ini setelah menabung selama kurang lebih 13 tahun. Nampung 13 tahun. Yang menginspirasi beliau adalah ketika beliau melihat siaran televisi tentang jamaah haji yang lagi tawaf di Masjidil Haram. Lalu hati kecil beliau sebagai seorang hamba terketuk, hadirin. Melihat orang tawaf. Hadirin pernah lihat orang tawaf? Lihatlah, hadirin sekalian, kenikmatan dan keindahan pemandangan dunia. Walaupun tidak secara langsung, seperti beliau. Beliau lihat pemandangan itu, beliau tertegun. Lalu muncul sebuah tekad. Apa kata beliau? Kata beliau, saya ingin ke sana sebelum saya mati. Ingin, hadirin. Padahal beliau tidak wajib haji, enggak ada uang. Sedangkan yang wajib adalah man istata'a ilaihi sabila. Penghasilan beliau setiap hari cuma 30 ribu rupiah. 30 ribu. Besar atau kecil sehari 30 ribu, hadirin? Berarti sebulan berapa? Hadirin gaji berapa? Kalau dari muka-mukanya nih, udah haji? Oh, kena loh yang 5 yang belum haji. Nah, ini wajah-wajah sejahtera, hadirin sekalian. Ya, 30 ribu, hadirin. Tapi pencinta itu tidak putus asa. Saya ingin kesana sebelum saya mati, kata beliau. Lalu beliau mulai menabung. Minimum sehari 10 ribu. Allahu Akbar. 10 ribu gaji. Pemasukan 30 ribu. Diambil sepertiga, hadirin sekalian. Sepertiga. Berat loh ngambil penghasilan sepertiga. Berarti kalau begitu sebulan beliau hanya punya uang berapa? 600. Habis, belum. Okay. Lalu ia masukkan ke tabungan kaleng biskuit yang legendaris itu, hadirin. Karena kita nggak bisa sebut merek di sini. Ya, inisialnya K, gitu. Itu kaleng ajaib, hadirin. Gitu. Ya, makanya ajaib. Gitu. Penampakan dengan hati itu beda, hadirin. Beliau simpan di bawah ranjang. Hadirin, beliau tabung. Selama perjuangan, beliau tidak pernah beli baju baru. Tidak pernah beli. Sarung beliau sobek, dijahit. Sendal jepit diputus, reparasi, hadirin. Ada usaha reparasi sendal jepit. Diperbaiki. Sendal jepit diperbaiki. Kalau ada acara kondangan, ia hadiri seadanya. Semua demi satu kata, rindu ke tanah suci. Dan bagaimana bisa sampai ke sana sebelum wafat. Istri beliau bahkan sampai sempat menjual gelang emas satu-satunya agar setoran awal bisa lunas. Beliau sempat tidak setuju dan berat hati ketika istri beliau menjual satu-satunya gelang emas beliau. Itu gelang kawin, hadirin. Dijual. Gak mudah orang menjual gelang kawin. Satu-satunya. Lalu ketika sang istri melihat sang suami berat hati, sang istri mengatakan, gak apa-apa, mas, Yang penting kita bisa ke rumah Allah. Allahu Akbar. Yang penting kita bisa ke rumah. Lihat bahasa-bahasa pencinta. Yang penting kita bisa ke sana. Wajib? Gak wajib, hadirin. Kalau wajib itu kalau sudah mampu, manis tata ilaih sabila. Maka ketika hari keberangkatan, ada yang menarik dari beliau. Didapatkan, beliau hanya bawa satu koper kecil dan selembar sarung kesayangan. Satu koper kecil, yang lain kan lumayan. Ini cuma satu koper kecil dan satu lembar sarung kesayangan. Pada bingung. Biasanya kan banyak jamaah haji itu, wah, bawahnya banyak. Rendang, teri ikan, tempe orek, abon. Katanya gak pernah naik haji, kok khatam ini loh barang-barangnya. Masya Allah. Kayaknya pas packing gak pernah absen hadirin. Karena sambil ngemil mungkin. Jadi hadirin Allah muliakan. Tapi sosok beliau koper kecil sama satu sarung sayung kesayangan. Ketika ditanyakan, orang bingung, kok bisa? Apa kata beliau? Saya gak butuh banyak. Saya tidak butuh banyak. Saya cuma ingin bilang langsung sama Allah ketika di sana. Terima kasih ya Allah, sudah izinkan saya datang. Allahu Akbar. Haji itu adik. Itu haji. Makanya ulama mengatakan, tidak ada musim ibadah di mana Allah benar-benar diagungkan, diperjuangkan, dimuliakan seperti musim haji. Oh, itu luar biasa. Hadirin, hadirin pasti lihat sosial media bagaimana pengawalan ketat di kota Mekah dan razia di mana-mana. Lalu ditangkap, dikeluarkan dari kota Mekah. Ada yang ngumpet di mana? Di kolong kasur, hadirin. Pas dibuka, assalamualaikum. Allah. Ada yang ngumpet di luar, di atas dinding hotel, hadirin. Kenapa mereka? Karena mereka tidak punya visa haji. Melanggar atau tidak sesuai dengan regulasi. Saya gak mau lihat angle itu, hadirin. Angle itu udah jelas, regulasinya sudah jelas. Tapi saya ingin mengajak hadirin sekarang melihat angle lain. Kenapa mereka quote unquote nekat seperti itu? Mereka ingin jualan di sana, hadirin? Enggak. Mereka ingin beli emas di sana, hadirin? Enggak. Ingin beli korma? Enggak. Ingin beli ayam goreng? Semua bisa justif, hadirin sekarang. Di Tanah Abang banyak sekarang. Di Bekasi banyak. Mereka hanya ingin berdoa. Atau pernah lihat orang berdoa sampai main kucing-kucingan seperti itu? Gak ada, kecuali di musim haji. Hadirin pernah lihat untuk berdoa orang bisa ngumpet di balik kasur? Gak ada, kecuali di musim haji. Mereka difonis salah, jelas salah. Tapi lihat angle lain dong. Allahu Akbar. Ada musim yang begitu mewah seperti itu? Gak ada, hadirin. Kecuali musim haji, di mana Allah benar-benar diagungkan. Hadirin, inti dari haji itu apa? Wukuf di Arafah. Al-Hajju Arafah. Bayangkan betapa mewahnya wukuf di Arafah. Dan kalau kita wukuf, kita ngapain di sana, hadirin? Tidur. Bukan. Khairud du'a, du'a uyami Arafah. Sebaik-baik doa, doa pada hari Arafah. Jadi bayangkan gak sih? Orang itu nabung 12 tahun, 20 tahun. Ada yang itu nabung dengan ngantri beda, hadirin. Ada orang tuh antrian 20 tahun, gak nabungnya lebih dari 20 tahun. Karena untuk bisa setoran awal, gak semua orang punya uang cash secara langsung. Dia harus nabung. Baru dapat nomor antrian 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun. Dan puncak dari itu adalah pada hari Arafah. Dan di Arafah ngapain? Doa. Jadi bayangkan, untuk bisa berdoa, orang ngantri 40 tahun, orang ngantri 50 tahun, ada doa lebih presisius dari itu. Doa di 10 malam terakhir gak seperti itu, hadirin. Setiap orang bisa berdoa di 10 malam terakhir, paling nunggu setahun sekali. Tapi doa di Arafah, pada saat wukuf, Anda harus ngantri. Anda harus ngantri. Allahu Akbar. Hadirin, musim haji 1400 Hijriah itu indah. Jangan jadi penonton. Hadirin harus aktif. Haji itu indah, hadirin. Bahkan sebelum sampai di sananya sudah indah. Berapa waktu yang lalu saya melepas jamaah haji reguler. Jam 4 sebelum subuh, hadirin. Jam 4 sebelum subuh. KBIH. Jamaahnya ada 300 orang. Jamaahnya, hadirin. Satu jamaah kalau melepas haji, satu RT di bawah, hadirin. Itu jam 4 ramenya minta ampun. Weh. Itu vibe-nya, atmosfernya luar biasa. Jam 4 orang ngantri, macet. Kalau jam 4 ngantri, berarti mereka berangkat di rumah jam berapa? Tapi enggak ada keluh kesah. Enggak ada komplain, semua senang, semua. Lalu saya diminta bicara. Saya hanya bilang begini, hadirin. Kita belum sampai ke Mina, belum sampai ke Arafah. Kita baru berada di sini. Tapi saya yakin, untuk bisa sampai di titik ini, jamaah menjalankan proses yang tidak mudah. Kita belum berangkat nih, baru sampai sini aja. Tapi ini adalah hal yang sulit dan penuh pengorbanan. Itu baru saya bilang begitu. Ini nangis, ini nangis, ini nangis, ini nangis. Dan ini jamaah laki-laki. Kalau ibu-ibu udahlah, ibu-ibu dengan nangis kan udah soulmate, hadirin sekalian. Nangis sudah kenikmatan udah. Oh, hati itu lembut, hadirin aja. Kenapa? Karena reguler. Orang ngantri puluhan tahun reguler, hadirin. Dan tujuan mereka bukan cari dunia, bukan cari kerjaan, bukan cari proyek. Tujuan mereka hanya ingin menyambut undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berfirman dalam surat Al-Hajj 27, wa'adzin finnasi bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajin 'amiq. Undanglah manusia mengerjakan ibadah haji. Maka orang-orang beriman akan menyambutnya dan berusaha sampai dengan berjalan kaki. Allahu Akbar. Wa ala kulli dhamirin. Dan mereka akan datang naik unta-unta yang kurus. Artinya kalaupun tidak ada alat transportasi, pesawat enggak ada, helikopter enggak ada, kapal enggak ada. Yang ada hanya onta kurus di Ragunan, berangkat naik onta yang kurus gitu, buat proposal ke kebun binatang Ragunan, boleh nggak anak pinjem ini? Itu hadirin. Kalau memang hanya ada itu, orang-orang beriman itu nggak akan berhenti. Makanya saya bilang sekali lagi kepada jemaah, ini waktu tinggal 5 hari lagi, jangan jadi penonton. Kalau benar-benar mengaku cinta kepada Allah SWT, karena ini adalah perjalanan pencinta. Dan pencinta, kata Ibnu Qayyim, tidak diam. Pencinta itu bergerak. Cinta itu kata kerja, hadirin. Orang yang jatuh cinta itu gak bisa diam. Makanya tadi. Dan beliau berangkat di tahun ini. Bayangkan, hanya 30 ribu. 30 ribu. Hanya 30 ribu sehari. Bisa berangkat. Coba tanya berapa gaji kita. Kenapa kita gak berangkat-berangkat? Karena bisa jadi selama tahun-tahun yang lalu, kita justru secara sadar tidak sadar memposisikan diri hanya jadi penonton di setiap musim haji. Saya ingin kita rubah. Karena ini adalah hal yang begitu indah. Hadirin, Rasulullah SAW pernah ditanya, ayul amali afdol, amal apa yang terbaik? Lalu kata beliau, imanun billahi wa rasulihi, iman kepada Allah dan Rasulnya. Hila thumma madha, setelah itu apa yang berikutnya?

amali afdol, amal apa yang terbaik. Lalu kata beliau, imanun billahi wa rasulihi, iman kepada Allah dan Rasulnya. Hila thumma madha, setelah itu apa yang berikutnya yang paling afdol setelah beriman? Qalal jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Hila thumma madha, lalu ditanyakan lagi selanjutnya apa? Kata Nabi SAW, hajjun mabrur, haji yang mabrur. Allahu Akbar. Bicara haji, bicara salah satu ibadah yang paling terbaik jamaah. Dan Nabi SAW bersabda, man hajja falam yarfuth walam yafsuk raja'aka yaumi waladatu ummuh. Barang siapa yang haji lalu dia tidak rafat, tidak melakukan hubungan suami istri atau muqaddimah menuju hubungan suami istri, lalu dia tidak melakukan dosa, dia tidak melakukan dosa, apa yang terjadi hadirin sekalian? Maka dia akan kembali kepada dia akan pulang ke tanah air seperti hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya. Dilahirkan oleh ibunya. Tidakkah kita ingin mendapatkan pahala itu hadirin? Dosa-dosa diampuni. Pertanyaannya, dosa apa yang diampuni kalau hadirin dapat pahala haji? Dosa apa yang diampuni kalau hadirin mendapatkan haji yang mabrur? Hadirin, dosa apa? Mari kita lihat keterangan sebagian para ulama. Saya hanya menunjukkan keterangan sebagian. Masalahnya cukup panjang, tapi sebagian para ulama mengatakan bahwa haji akan menghampurkan shogair, dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Cukup? Belum. Yang kedua, dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Kenapa? Karena tadi kata Nabi SAW, seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Punya dosa kecil, dosa besar gak bayi? Gak punya. Cukup sampai di sini? Ketiga, din. Tabiat. Ya ampun, tabiat. Jadi dosa kecil, dosa besar, dan tabiat. Jelas hadirin? Jelas. Emangnya tabiat apa hadirin sekalian? Jelas Pak Ustaz. Semakin jelas Pak Ustaz, oh ini tidak jelas. Masya Allah. Semakin jelas, oh ini tidak jelas. Apa maksud tabiat? Pri? Saya kasih siap-siap hadiah dulu. Siapa bisa jawab? Hah? Apa tabiat? Angkat tangan dulu. Kita selesaikan sebagai laki-laki hadir. Apa? Perilaku. Tadi. Salah. Loh. Salah diri. Dapat hadiah tetap, tolong dikasih. Apa tadi? Kebiasaan. Salah. Apa lagi? Bapak. Akhlak ini dia. Salah juga. Dapat hadiah. Tadi ke sifat. Salah. Salah. Semakin gak jelas hadirin. Lu kok lah salah dapat hadiah Ustaz? Oh, hidup itu yang dinilai bukan hanya salah atau benar hadirin. Gitu. Mungkin jawabannya salah, tapi keberaniannya harus kita apresiasi. Gitu. Itu. Mungkin jawab

0: Ya salah, tapi semangat belajarnya harus kita apresiasi. Seringkali itu kita hanya ngelihat dari satu sisi, karena semakin nggak jelas. Watak, ya salah. Tapi berani. Padahal udah saya tutup pintu, tetap diketok-ketok. Dapat hadiah. Berarti berani ini, bapak ini, masya Allah, luar biasa. Kebiasaan. Udah. Tadi udah. Tapi, ya, tapi dapat juga nggak apa-apa. Tapi ini nggak selesai-selesai abis ini. Waktu kita terbatas, hadirin. Udah kita tutup aja ya, karena semakin nggak jelas. Tabiat di sini itu bukan tabi'ah pakai to, ini pakai tabiat, pakai bahasa Arab. Artinya hak-hak manusia. Nah, kan? Semakin bayangkan kalau saya biarkan, semakin nggak jelas hadirin sekalian. Apa maksud hak-hak manusia? Simak baik-baik keterangan sebagian para ulama. Haji itu bisa menghapuskan hak-hak atau dosa yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Maksudnya, idza mata, jika setelah haji seseorang itu wafat, walam yatamakkan min ada'i an ghairihi, dan dia punya salah sama seseorang atau orang sakit hati sama dia sebelum haji, dia buat dosa, dia zolimin. Lalu dia meninggal. Kalau itu berkaitan dengan uang atau materi, harus dibayar dengan harta warisnya. Tapi kalau bukan, dan banyak loh. Pernah ngerasa gak sih banyak orang tersinggung sama kita, hadirin? Dan ada banyak hal, kita gak bisa minta maaf. Gak tahu kita. Maka, lam yutolab fil akhirah. Maka orang yang hajinya mabrur di hari kiamat tidak akan dituntut di hadapan Allah. Allahu Akbar. Allah akan buat korban kita ridho dan memaafkan kita. Allahu Akbar. Jadi korban kita itu enggak akan nyerang kita. Makanya sebagian ulama mengatakan haji adalah pengecualian dari hadis muflis, orang yang bangkrut. Masih ingat orang yang bangkrut? Nah, itu luar biasa. Jadi kalau apabila dia wafat lalu dia gak sempat minta maaf, kalau dia sempat dia harus minta maaf dia. Tapi kalau dia gak sempat minta maaf atau gak bisa minta maaf dan keburu meninggal, diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah buat korbannya ridho dan gak akan menyerang dia di hari kiamat. Allahu Akbar. Ini mahal haji hadirin. Mewah haji ini. Menggugurkan dosa. Itu keterangan sebagian para ulama. Nah hadirin Allah muliakan. Belum lagi Nabi kita SAW bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas kecuali surga. Allahu Akbar. Tidak inginkah kita mendapatkan pahala-pahala tersebut? Tapi bagaimana Ustaz? Udah enggak bisa berangkat haji tahun ini. Dan belum ada uangnya juga untuk berangkat haji tahun depan. Bahkan untuk reguler dan memenuhi setoran pertama aja saya gak punya uang. Makanya saya memang memilih jadi penonton aja. Udah penonton di tribun lagi Pak Ustaz. Itu jadi agak jauh. Hadirin Allah muliakan. Bisa. Allah itu arhamur rahimin hadirin. Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan amalan-amalan bagi kita yang ingin tetap mendapatkan pahala ibadah haji, walaupun belum bisa sampai ke sana, walaupun belum bisa berada di Mina tanggal 8, di Arafah tanggal 9. Di Muzdalifah malam ke-10 bisa. Dan pada kesempatan ini kita jelaskan beberapa amalan dari amalan-amalan yang dijelaskan oleh para ulama. Enggak semua, karena waktu tidak cukup. Hadirin punya waktu sampai kapan? Bada Isya atau jam 10? Bada Isya. Kalau saya sebelum zuhur. Jadi nanti ada yang lanjutkan saja sampai Bada Isya. Mumpung semangat luar biasa. Hadirin Allah muliakan. Di antara amalan tersebut, apabila hadirin kerjakan, hadirin akan mendapatkan pahala ibadah haji. Yang pertama yang tidak bisa kita lewatkan dan harus diangkat, apalagi kalau bukan umroh di bulan Ramadan. Kalau kita belum bisa haji di tahun ini atau tahun depan misalnya, atau 2 tahun lagi, upayakan bisa umroh di Ramadan tahun depan misalnya. Kalau gak bisa di akhir, karena itu yang paling mahal, di tengah atau di awal, intinya bagaimana umroh di Ramadan. Kalau ternyata aduh, umroh di Ramadan juga masih mahal, coba diatur perjalanannya itu setengah di akhir Syaban, tapi begitu masuk umroh kita masuk di bulan Ramadan. Bisa. Itu cukup ekonomis. Atau lebih ekonomis. Jadi berangkatnya masih akhir Syaban ke Madinah dulu misalnya. Lalu setelah di Madinah pas mau ke Mekahnya pastikan sudah masuk 1 Ramadan atau 2 Ramadan. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Umrah di Ramadan pahalanya seperti pahala ibadah haji. Bahkan dalam riwayat, ta'dilu hajjatan ma'i. Pahalanya menyerupai haji bersamaku, kata Rasulullah SAW. Bukan hanya haji, haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjuangkan. Dan husnudzon kepada Allah. Ana inna dhanni 'abdi bi. Jangan terpuruk, jangan aduh kayaknya tetap berat. Coba mulai buat tabungan. Bisa diri. Bisa. Kenapa enggak bisa? Optimis sama Allah. Husnudzon sama Allah. Anna inna dhanni 'abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku kepada diriku, kata Allah. Aku tergantung prasangka hambaku kepada diriku. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarr. Kalau baik maka baik, kalau buruk maka buruk. Sambil kita atur rencana dan tabungan untuk bisa naik haji. Jadi itu yang pertama, umroh di Ramadan. Udah pernah umroh di Ramadan hadirnya? Hah? Wafakakumullah li'anil umroh fi Ramadan. Berjuanglah hadirin. Nikmat umroh di Ramadan. Sampai sana. Kalau belum bisa haji, umroh dulu. Dan Nabi SAW umrohnya berapa kali? Hah? Berapa kali umrohnya? 4 kali. Hajinya? 1 kali. Hah? 1 kali. 1 kali. Mau enggak? Terima kasih. Jazakallahu khairan. Haji Roma, Nabi SAW umrohnya 4 kali dan haji 1 kali. Dan mana yang lebih dulu, umroh beliau atau haji beliau? Umroh. Beliau umroh 3 kali dulu, baru haji dan umroh ke-4 ketika kiran. Terima kasih. Jadi hadirin Allah muliakan, coba umroh dulu sambil kita mengatur strategi untuk haji. Itu yang pertama. Yang kedua, Dinul, ya kan, di antara amal ibadah yang mendapatkan pahala haji, rajin datang ke kajian dan ke majelis ilmu. Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Tabrani, Nabi SAW bersabda, "Man goda ilal masjid," barang siapa yang berangkat menuju masjid, "la yuridu illa an yata'allama khairan au yu'allimah, kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuh." Barang siapa yang berjalan menuju masjid dan dia tidak punya motif, tidak punya keinginan, tidak punya niat kecuali mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala jamaah haji yang hajinya sempurna. Masya Allah. Tapi ingat, tujuannya hanya ingin mempelajari dan mengajarkan kebaikan. Ingin dapat ilmu nafi, ingin dapat ilmu yang bermanfaat, ingin merubah diri jadi orang yang baik atau menjadi lebih baik, bukan motif-motif lain. Kelihatannya mudah, tapi prakteknya nggak semudah itu. Karena sekali lagi, la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima. Dia nggak punya motif, nggak punya keinginan kecuali ingin mempelajari kebaikan dan mengajarkan kebaikan. Dan kebaikan itu nanti diamalkan sama dia. Kalau bisa seperti itu, kita datang ke kajian, lalu kita pelajari kebaikan, lalu kita amalkan kebaikan itu, nanti kita ajarkan, insya Allah kita dapat pahala jamaah haji. Maka jaga motif dan terus semangat belajar agama dan mengamalkan apa yang kita pelajari. Pelajari, amalkan. Pelajari, amalkan. Pelajari, amalkan. Seperti itu, hadirin. Makanya, dan bersyukurlah ketika kita bisa punya majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taklim di sekitar kita. Karena ini kenikmatan yang enggak Allah berikan ke semua pihak, hadirin. Ada banyak orang tuh susah untuk bisa ngaji. Ada orang tinggal di sebuah kota di belahan dunia ini, enggak ada guru, enggak ada ustadz, enggak ada ahli ilmu di sana. Ada orang kalau ngaji harus beli tiket pesawat dulu, terbang dari kotanya ke kota lain. Ada orang untuk bisa duduk di majelis seorang guru atau ustadz harus beli tiket ke negara tetangga, lalu duduk pulang lagi. Jadi hadir, nikmati ini, bersyukur kepada Allah dan jaga niat. Ingat, laisal ilmu bikathrati riwayah, ilmu itu bukan banyak meriwayatkan. Ilmu itu bukan banyaknya mencatat, bukan banyaknya hadir. Tapi innamal ilmu khasyah. Ilmu itu membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti mencatat enggak penting, tapi intinya adalah bagaimana melahirkan amalan-amalan hati, dan ketika hati kita baik, itu akan mempengaruhi anggota tubuh kita, mempengaruhi lisan, lalu yang lain-lain. Jadi sekali lagi, kalau ingin dapat pahala jamaah haji dan menjadi bagian dari jamaah haji kita, tuh reguler tuh 204 ribu orang kurang lebih, plus saya lupa berapa. Jadi lakukan hal tersebut. Maka jamaah bukan hanya jadi penonton. Berikutnya, hadirin yang memuliakan, kalau hadirin benar-benar ingin dapat pahala haji, maka simak baik-baik hadis berikut ini. Hadis dari Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Albani rahimahullah ta'ala, "Man kharja min baytihi mutatahira," barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam kondisi bersuci, punya wudu, ila salatin maktubatin, dia keluar dengan kondisi berwudu menuju masjid untuk mengerjakan sholat wajib, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, fa ajruhu ka ajril hajil muhrim, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala jamaah haji yang sedang ihram. Allahu akbar. Wa man kharaja ila tasbihid duha, dan barang siapa yang keluar untuk mengerjakan duha, maka, dan dia gak ada motif kecuali itu, kecuali dia mendapatkan pahala umrah, mendapatkan pahala umrah. Jadi ada, kalau ingin haji, tunjukkan dulu semangat kita ke masjid untuk menjaga sholat lima waktu haid, karena pahala sholat lima waktu di masjid diantaranya apa? Dapat pahala haji. Allahu Akbar. Dan memang gak bisa dipisahkan antara haji dengan sholat tadi. Karena sama-sama ibadah pencinta ini. Ibadah atau amalan-amalan andalan orang-orang yang jatuh cinta kepada Allah. Ini diantaranya dua hal ini. Makanya kan di dalam dunia para ulama ada pembahasan mana ibadah yang paling afdol. Sholat atau haji. Itu mas. Pembahasannya itu. Sholat itu selalu disandingkan dengan haji. Atau haji disandingkan dengan sholat. Jadi sambil kita menabung haji, jangan sampai sholat subuh udah gak kesiangan, kesorean nanti. Ya Allah. Ya Allah. Jam 3:30 sore, gue belum subuh. Ini gak benar. Karena begadang tadi malam. Itulah diri. Udah begadang kalah lagi itu. Ah, saya enggak ikut-ikut angkanya. Aduh, tapi aku tidur menjelang subuh baru tidur. Subuhnya kesorean hadirin. Udah bukan kesiangan lagi. Nauzubillah, nauzubillah. Ah, inilah hadirin lah. Jadi kalau benar aku tuh pengen haji, ah salat subuh. Coba di masjid hadir enggak nih? Nanti zuhur di masjid, mungkin di masjid kantor atau asar jaga itu pak. Kalau malas sholat, agak aneh kalau benar-benar jujur ingin haji. Karena yang dekat aja nggak dikerjain, apalagi yang ribuan kilometer ke depan, yang gratis aja nggak dikerjain. Hadirin kalau sholat subuh bayar berapa? Nah, kalau ke masjid, masuk masjid antum bayar berapa? Gratis. Hadirin ngikutin berita serba-serbi musim haji tahun ini enggak? Masuk Masjidil Haram sekarang harus kasih data apa? Pakai apa? Barcode atau tasrih gitu ya. Nah, ke masjid antum pakai barcode enggak? Jadi kalau ke masjid yang enggak pakai barcode aja males, ya gimana yang ke seperti itu hadirin gitu aja udah enggak usah ribet-ribet. Jadi kalau benar-benar haji, ya rumah Allah yang di sini dulu yang dimakmurkan. Baru ketika Allah lihat, oh ini jujur nih hambaku nih. Nanti Allah mudahin. Gitu. Dan memang dari sepengetahuan saya ya hadirin sekalian, orang-orang yang punya kisah-kisah ajaib bisa naik haji padahal kemampuannya pas-pasan, kalau secara logika kayaknya enggak banget deh. Itu memang sholatnya kuat-kuat hadirin. Sholatnya tuh kuat. Dan bukan hanya sholat wajib aja, sholat malamnya tuh solid-solid. Itu baru. Jadi jaga sholat hadirin. Setelah kita jaga sholat lima waktu, jaga sholat-sholat sunnah. Kan itu, sholat duha itu seperti umrah. Ada pasti ada waktulah hadirin. Salah satu masyayikh itu mengingatkan, seringkali itu kita suka enggak sholat sunnah karena alasan buru-buru, iya enggak? Gitu loh. Ba'da sholat zuhur yang masih padahal kesempatan sholat qabli ba'diyah, tapi langsung keluar masjid, kenapa? Ada meeting, harus ketemu orang. Jadi di benak kita itu bukan kita nggak mau, tapi kita buru-buru gitu. Ngalamin itu nggak sih? Nggak ya? Hadirin nggak punya kerjaan emang ya? Bercanda, bercanda. Kata beliau, coba antum renungkan deh. Seringkali itu hanya fata morgana, itu hanya ilusi. Yang kesimpulannya, sholat sunnah itu tidak akan ngambil waktu anda, kata beliau. Benar deh. Dan seringkali kebukti tuh gitu loh. Pernah gak kita tuh misalnya di kantor atau di mana lah, kita mutuskan gak sholat ba'diyah, bada zuhur langsung keluar, atau bada zuhur langsung keluar, dan harus naik atau turun lift untuk keluar atau segala macam. Begitu kita buru-buru, sampai ke lift ngantri, atau udah ketutup tuh lift, harus nunggu lagi. Pas lagi nunggu, teman kita yang tadi sholat ba'diyah nongol, hadirin gitu loh, nongol dia. Bedanya dia udah sholat 2 rakaat ba'diyah, kita enggak. Akhirnya masuk liftnya bareng-bareng. Benar enggak? Iya. Ketawa antum menunjukkan antum pelaku. Pelaku yang sholat ba'diyah itu kan enggak boleh su'udzon, hadirin. Kita kan harus cari uzur gitu loh. Kan gitu. Ya benar. Ini orang buru-buru kan antum. Ya tadi kan duluan keluar mesinnya, tapi nanti bareng di lift bareng. Nanti ada aja. Hidup tuh makanya hidup tuh enggak benar-benar hitam putih. Pak, nanti ada dinamika ini, dinamika itu. Kita pengen cepat-cepat dipanggil gitu. Dicegat sama siapa? Akhirnya diajak ngobrol, yang kita sendiri agak risih diajak ngobrol di waktu tersebut. Teman kita yang sholat ba'diyah lewat depan kita. Dia masuk lift duluan. Jadi hadirin sekarang ada banyak hal. Ya itu yang dikatakan para ulama. Ulama kan pengalaman hidupnya panjang. Kata dia, ini pengalaman dan ini coba kita lihat. Seringkali kita itu gak sholat gara-gara alasan yang fatamorgana dan ilusi, hadirin. Yang sejatinya secara umum ya, mungkin ada 1-2, tapi secara umum gak ganggu waktu. Sama seperti sholat 5 waktu ke masjid. Ah, ini gimana? Coba deh sholat 5 waktu. Gak kehilangan apapun anda. Bahkan justru berkah waktunya. Jadi kalau itu berkaitan dengan sholat sunnah, apalagi sholat 5 waktu di masjid, berkah. Berkah. Hidup tuh gak bisa. Nanti kalau ini gue kehilangan 5 menit, 10 menit. Apalagi kalau imamnya lama. Nanti 15 menit. Coba dulu deh. Gitu. Kita itu hidup yang penting waktu berkah. Waktu berkah. Jadi ini yang penting. Jaga sholat 5 waktu. Kalau rumah Allah yang di Jakarta, yang di Bekasi, yang di Depok, yang di Tangerang, gak didatengin, ya terus bicara besar, tulus mau yang di Mekah, kayaknya agak aneh, hadirin sekalian. Ini deket, gratis, gak pakai barcode, gak tunjukin visa, gak perlu segala macam. Anda gak sholat di situ. Apalagi yang ribet, atau yang lebih ribet, tapi ribet pahala, dan ribet dengan konteks positif, hadirin sekalian. Allah muliakan. Allah ta'ala misal. Yang berikutnya, hadirin Allah muliakan, bantu persiapan teman atau saudara yang akan naik haji. Bantu. Bisa bantu perbekalan, tapi mayoritas sudah pada berangkat ya. Masih ada gak sih kalau belum berangkat? Mayoritas udah berangkat ya. Kalau belum, bantu gitu. Kalau sudah berangkat, bantu ngurus keluarga dia yang ditinggalkan. Nah itu. Dan bantuan kecil itu penting bagi orang yang naik haji. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jahaza ghazian au jahaza hajan au khalaqahu fi ahli." Barang siapa yang mempersiapkan bekal dan persiapan orang seorang prajurit yang berjuang, atau mempersiapkan bekal orang yang haji, atau mengurusi keluarga yang ditinggalkan, au aftara shaiman, atau memberikan makan berbuka kepada yang berpuasa, kana lahu mithlu ujurihim, dia mendapatkan pahala jamaah haji tersebut, atau seperti pahala jamaah haji tersebut, atau prajurit tersebut, atau orang yang berpuasa. Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an, atau min ghairi an yanqusa min ujurihim syai', tanpa mengurangi pahala perjuangan mereka, haji mereka, dan puasa mereka. Jadi bantu. Tetangga ada yang naik haji, hadir tahu musim ini. Tetangga ada. Saudara-saudara ada juga. Keponakan ada, masyaallah. Anak ada mungkin. Orang tua ada yang ada. Nah, bantulah hadirin. Jangan kerjaan kita nitip terus. Nitip oke okay, kalau gak memberatkan. Atau misalnya nitip doa. Tapi kalau hadirin nitip, hadirin gak dapat pahala haji, itu masalahnya. Itu. Aku nitip ya jubah ya XL, XL. Ya boleh aja, tapi nanti pas selesai cuma dapat jubah XL. Itu pun kalau size-nya sama, ternyata XL sana kebesaran, akhirnya gak pakai juga. Itu. Tapi kalau orang mau berangkat atau sudah berangkat, antum WA, apa nih yang bisa aku kerjain untuk di sini? Gimana anak-anak aman gak? Gitu, tanya dong hadirin. Atau paling gak itu tadi, nyalain lampu ketika malam. Gitu. Kalau semuanya pergi naik haji, suami istri, rumahnya kosong. Kan kita butuh nyalain lampu tiap malam, terus pas pagi dimatiin biar nggak mengundang. Karena kalau nggak dimati-matiin, orang tuh akan, orang yang punya net akan ngelihat, oh ini rumah kosong nih, nggak dimati-matiin, jadi target gitu loh. Atau nitip-nitip ya, kalau siang datang ke rumah gitu loh. Itu hadirin, kan itu kultur kita kan, benar nggak sih, budaya kita kan gitu ya kan, nitip-nitip lampu segala macam, ditengok-tengok lah gitu, tengok-tengok. Kalau perlu jangan cuma nengok, sambil nyapu-nyapu lah hadirin. Gitu. Perhitungan banget sama tetangga kadang-kadang gitu. Cuma benar ditengok dong. Gitu lihat gitu. Ya jangan letter luck lah gitu loh. Tetangga bilang, enggak sih, enggak, aku tuh enggak ingin ngerepotin. Tapi kalau memang ada waktu ya mungkin ditengok-tengok aja sebentar ya. Benar-benar ditengok-tengok. Gitu. Kadang-kadang tengokin dari ujung gang. Ya enggak kelihatan juga itu nengok apa ya. Astagfirullah tuh pilih. Jadi masuk ngelihat beres-beres gitu. Tapi jangan masuk ke rumah apa, ke kamar privatnya gitu dengan dalih mau beres-beres, semuanya diberesin. Brankasnya diberesin. Gitu loh. Cerengannya diberesin. Nanti lemari pakainya dibuka, ya jangan begitulah hadirin. Normal aja, halaman disapuin. Terus kalau punya tanaman disiram. Ini kan udah misalnya udah berapa hari enggak hujan, siram gitu hadirin. Itu pahala haji hadirin. Kalau kita ngurus keluarga atau yang ada di sini, semangat kita. Dan ini juga syiar dakwah hadirin. Jadi hadirin itu kan di lingkungan hadirin sekarang ini kan brand ambasador dakwah hadirin gitu loh. Iyalah. Wakil dakwah gitu loh. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang udah ngaji itu semangat di lingkungan, di tetangga. Gitu loh. Nah, ini momennya ini untuk berdakwah dan berbuat baik kepada tetangga. Anak ditanya gitu loh. apa antar jemputnya gimana gitu loh. Kalau ke sekolah aman enggak? Aman. Pulang sekolah aman gitu loh. Terus tanya, kursus enggak kalau ada waktu kursus enggak? Kalau kursus udah ada yang nganter atau belum gitu loh. Gitu hadirin. Kayak weekend seperti ini izin, boleh enggak ngajak anak jalan-jalan gitu loh hadirin. Ini kan ini long weekend lagi ya. Ini long weekend ya. Iya, long weekend. Diajak jalan-jalan tuh anak-anaknya, seneng gitu loh. Gitu. Ditraktir makan. Dan kalau ditraktir makan pakai uang kita, jangan reimburse nanti sama. Nanti lagi-lagi. Aduh, ini dapat pahala haji nih loh. Kok hitung-hitungan. Itu hadirin ya. Jadi hidup gitu loh. Sama orang tuh ngebantu. Wah ini saya, makanya jangan jadi penonton, ini banyak banget loh. Bisa loh. Diajak main anaknya gitu. Diajak jalan. Kirim makanan. Tanya makan kesukaan anakmu tuh apa sih? Kirim gitu loh. Kira-kira bisa gak? Insya Allah ya hadirin. Jadi ya adalah gitu loh. Senang loh orang tuh digituin. Dan dapat pahala haji. Dapat pahala dakwah. Dapat pahala silaturahmi atau silaturahim kalau itu keluarga. Dapat pahala menyenangkan hati orang gitu. Oh itu luar biasa. Pahala-pahala demikian. Jadi bantulah. Jangan ngerepotin. Jangan ngerepotin. Sayang. Terus berikutnya hadirin yang tidak kalah penting. Hadirin Allah muliakan. Di antara yang ditekankan para ulama adalah, udah selesai waktunya, Pak. Biasanya kayak gini waktu tinggal 3 menit lagi. Oh, enggak belum. Padahal saya senang kalau ada pesan waktu tinggal 5 menit berarti udah selesai. Ya. Titipan dari siapa, Pak? Oh iya, ya. Masyaallah. Hadirin Allah muliakan, yang paling bisa juga kita lakukan sehingga kita tidak jadi penonton di musim haji tahun ini dan dapat pahala haji musim haji 1446 Hijriah. Aqdun niyyah as-sadiqa ala adail haji. Punya niat untuk naik haji dan berusaha. Walaupun tidak membuahkan hasil. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di perang Tabuk. Beliau menyampaikan kepada para sahabat beliau, "Inna bil madinati rijalan." Di tengah jalan, di perjalanan hadirin. Di perjalanan beliau sampaikan, inna bil madinati rijalan. Sesungguhnya di kota Madinah detik ini ada orang-orang yang masirtum masira walaqata'tum wadiya illa kanu ma'akum habasahumul marad. Tidaklah kalian melewati sebuah jalan dan tidaklah kalian melewati sebuah lembah kecuali mereka bersama kalian mendapatkan apa yang kalian dapatkan dari sisi Allah, mendapatkan pahala kalian. Kenapa demikian? Habasahumul udhru atau habasahumul marad, karena mereka punya udhur syar'i. Dalam riwayat mereka sakit gak bisa ikutan. Dalam riwayat mereka gak punya uang. Udhur syar'i itu gak punya uang. Hadirin Allah muliakan, orang-orang yang dimaksud oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah diantaranya adalah orang-orang yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah 92. Coba buka surat At-Taubah 92. wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaih tawallaw wa ayunuhum tafidhu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Ketemu enggak hadirin? Hadirin Allah muliakan. Siapa yang bisa baca artinya? Tapi ya, tapi enggak ada mic ya. Ya udah enggak baca.
1: Dan tidak ada pula dosa atas halang-halang yang datang kepadamu Muhammad agar engkau memberikan kendaraan kepada mereka. Lalu engkau berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali. Sedang mata mereka bercucuran air mata harus sedih. Disebabkan mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan untuk ikut berjuang.
0: Masya Allah. Keras juga suara itu. Syukran. Syukran. Syukran. Dan tidak ada dosa bagi orang-orang yang datang kepada engkau dengan sebuah tujuan litahmilahum, meminta kepada engkau agar engkau membawa mereka dalam perjalanan ini. Karena mereka gak punya uang. Mereka gak punya uang. Nabi umumkan mau ke Tabuk. Mohon maaf, Tabuk tuh gak ada pengumuman ya. Jadi Nabi umumkan kita akan berangkat, gitu. Akan berangkat. Mau benar. Nah mereka ini nggak punya uang, nggak punya perbekalan, nggak punya kendaraan. Mereka pasrah? Enggak. Mereka langsung memutuskan jadi penonton? Tidak. Mereka datang ke Rasulullah SAW. Mereka berusaha. Di antara usaha mereka datang ke Rasulullah SAW, meminta Nabi SAW untuk berkenan membawa mereka. Membawa mereka kemana hadirin? Itu. Ini bukan bawa ke rekreasi hadirin. Bukan bawa ke makan-makan. Membawa mereka ikut berjuang bersama Rasulullah SAW. Dan pada saat itu, kas itu gak cukup untuk mengcover semua sahabat yang ingin ikut. Akhirnya mereka termasuk sahabat yang gak bisa dibawa. Maka Nabi SAW dengan berat hati mengatakan, kutala ajidu ma'ahmilukum alaih. Engkau wahai Muhammad mengatakan kepada mereka, mohon maaf untuk kali ini saya gak bisa memberangkatkan kalian. Jadi mohon maaf untuk kali ini uang gak ada, kendaraan gak ada untuk memberangkatkan kalian. Ditolak kat ini. Bukan karena gak mau, tapi gak ada uang, gak ada kendaraan. Apa yang terjadi? Tawallau. Mereka pulang. Wa ayunuhum tafidhu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Mereka pulang dalam kondisi menangis hadirin. Menangis. Sedih. Air mata mereka menetes karena mereka enggak punya dana untuk berangkat. Jadi kalau uang kita tidak bisa membawa kita ke Arafah di musim haji 1446 Hijriah tahun ini, dan tidak bisa membawa kita mendapatkan status tamu Allah jamaah haji di musim ini, maka pastikan keikhlasan dan air mata kita membawa kita mendapatkan pahala haji 1446 Hijriah. Itu pesannya hadirin. Jadi kalau Boeing atau Airbus enggak bisa membawa hadirin sekalian ke sana, maka air mata hadirin harus bisa membawa hadirin ke sana. Karena merekalah yang dikatakan oleh Nabi SAW, masirtum masira wala qata'tum wadiya illa, kecuali mereka bersama. Tidaklah kalian melewati sebuah jalan lalu melewati sebuah lembah kecuali mereka bersama kalian. Mereka, kalian dapat pahala, mereka dapat pahala. Kalian dapat keberkahan, mereka dapat keberkahan. Kenapa? Karena mereka tidak bisa berangkat disebabkan alasan syar'i, dan diantaranya masalah biaya. Kan demikian. Mayoritas kita yang tidak bisa berangkat hari ini kan banyak masalah biaya atau alasan syar'i, atau mungkin Haji Furoda sampai sekarang tidak ada visanya. Jadi kalau visa tidak bisa membuat kita berangkat dan mendapatkan pahala haji, air mata hadirin bisa. Bisa deh. Saya jujur sama Allah. Bisa. Makanya terlibatlah hadirin. Terlibatlah dengan serba-serbi musim haji 1446 Hijriah. Sehingga hati itu tersentuh. Karena kalau hadirin sibuk sendiri sampai tanggal 10, 11, 12, 13 lalu selesai, hadirin kehilangan rasa nanti. Tapi kalau hadirin lihat bagaimana perjuangan mereka, kan ada rasa giptoh nanti, ada rasa ingin, ada rasa iri yang positif, dan rasa itu akan berkecambuk, dan pada klimaksnya bisa membuat kita meneteskan air mata. Air mata rindu dan ingin berangkat. Dan ketika itu terjadi, hadirin punya peluang besar mendapatkan pahala haji musim 1446 Hijriah. Itu nikmat hadirin. Hadirin harus buka-buka lagi buku tentang haji, mumpung 5 hari lagi. Buka buku haji, lihat apa yang terjadi di Mina. Aduh hadirin. Dan bagaimana suasana? Suasana itu indah hadirin. Semoga Allah memberikan taufik kepada hadirin sekalian untuk bisa berada di Mekah di 10 hari pertama Dzulhijjah, mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi. Mekah 10 hari pertama Dzulhijjah. Indah. Orang-orang tuh datang optimis hadirin. Senang hadirin. Ya Allah. Padahal mungkin mereka enggak punya apa-apa. Itu tadi seperti beliau yang dibawa cuman kain sarung kesayangan. Ketika ditanya kenapa cuman bawa itu, cukup. Saya, karena tujuan saya ke sana diantaranya mau bilang makasih sama Allah udah mengizinkan saya sampai di sana. Hadirin, ketemu dengan orang-orang seperti itu luar biasa. Hadirin 5 hari ini baca cerita-cerita perjuangan. Ada tukang nasi uduk hadirin. Tukang nasi uduk di pojok, di gang. Jualannya di gang. Omsetnya enggak banyak. Tapi ingin haji hadirin. Ingin haji. Setiap hari, karena beliau single parent, orang tua tunggal, tanggung jawabnya banyak, hanya bisa menabung 5.000 per hari. Saya mau tanya, khususnya yang matematikanya dapat 9, 5.000 sehari. Saya mau tanya, setoran awal untuk dapat porsi berapa? 25. Oke, butuh berapa lama? Coba dihitung. Ini muka-muka eksak semua kan? Insyaallah bagus. Nah. Berapa? Ini berapa?
2: 5.000 hari.
0: Berapa tahun? 5.025.
3: 15 tahun kan?
0: 15. 15 tahun. Hah? Ini udah beda. Ya kita cari yang lebih murah aja lah. Kita jualan. Hadirin, belasan tahun hadirin. Itu baru ngambil porsi. Belum lagi di Bekasi berapa? Hah? Berapa tahun nunggu?
3: 15 tahun.
0: Hah?
3: Sekarang 20.
0: 20. Hadirin, setiap hari beliau nabung 5.000. 5.000 hadirin. Setelah selesai dagangan, lalu beliau sisihkan, lalu beliau ambil 5.000, lalu beliau siap-siap masukkan ke celengan hajinya. Kaleng biskuit lagi hadirin. Gak tahu kenapa lagi. Emang orang Indonesia tuh senang dengan kaleng biskuit ini. Tapi sebelum dimasukkan, doa dulu hadirin. Doa. Nangis hadirin. Kata beliau, ya Allah, ini hasil keringat dan jerih payahku hari ini. Aku hanya bisa nabung 5.000, ya Allah. Tapi aku yakin Engkau adalah Al-Karim, Al-Ghani, Fa'alul lima yurid. Aku ingin haji dan Kau Maha tahu betapa inginnya aku haji. Ya Allah, berkahi 5.000 ini. Celengin. Hadirin, kapan beliau naik haji? Tahun depan beliau berangkat. Hanya butuh 1 tahun. Tahun depannya beliau berangkat hadirin. Haji itu ajaib hadirin. Air mata itu powerful di haji. Hadirin sekalian, sehingga seringkali kita belum naik haji itu bisa jadi karena kita belum totalitas untuk membulatkan tekad dan niat untuk naik haji. Saya mau tanya sama adik sekalian, sudah punya tabungan haji? Banyak yang belum punya. Tabungan haji itu tadi, kaleng biskuit lagi itu loh. Hadirin, mau tunggu sampai kapan hadirin? Ini pahala besar. Haji itu keindahan. Haji itu kenikmatan. Hadirin harus keluarkan air mata. Air mata rindu. Air mata cinta. Sehingga dengan air mata itu hadirin bisa sampai mendapatkan pahala haji 1446 Hijriah. Itu baik. Jangan sampai disia-siakan. Hadirin pernah dengar cerita kan? Seorang anak muda yang mulai nabung itu ketika agresi militer Belanda kedua. Tahun berapa? Loh, ini NKRI harga mati atau bukan ini loh diri? 1949. Berangkatnya kapan? 2016 berangkat. Allahu Akbar. 2016 baru berangkat. Belum cerita, belum nabung. Begitu perang lawan Belanda, disembunyikan hadirin. Gali tanah, masukin, ditutup lagi, perang lawan Belanda. Belanda selesai, buka lagi, nabung lagi. Kekumpul, pas mau nabung, pas mau store, gak laku hadirin. Kayak gak laku hadirin. Udah selesai umur tuh uang hadirin. Akhirnya dijual ke tukang loak. Tapi berhenti, enggak berhenti. Nabung terus. 2016 berangkat hadirin. Usia nabungnya 60-an tahun. Usia nabung bukan usia beliau. Beliau berangkat di usia 90-an tahun. Itu haji hadirin. Hadirin tidak mau menjadi bagian dari itu. Oh sayang hadirin. Haji itu indah. Haji itu kebahagiaan. Itu luar biasa. Hadirin harus coba doa di Arafah hadirin. Ya Allah, doa di Arafah. Khairud doa, doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa, doa pada hari Arafah. Hadirin harus lihat ekspresi jamaah ketika di sana. Orang yang hajinya ikhlas, senang walaupun berat, susah, bahkan walaupun hilang. Ada pernah kejadian, ada seorang kakek-kakek hilang, hadirin. Lebih dari satu hari hilang dari rombongan. Rombongannya nyari enggak ketemu-temu. Akhirnya beberapa hari kemudian ketemu, hadirin. Oleh petugas haji kita. Ketika disamperin, kakek ini ceria, hadirin. Enggak ada pucat, khawatir dan seterusnya. Sampai yang nemuin bingung dan cross check, kek. Kakek sadar enggak sih, kek? Kakek hilang dari rombongan udah berapa hari? Apa jawab si kakek? Salah kamu. Bukan saya yang hilang, rombongan saya yang hilang. Itu baru haji itu. Bukan saya yang hilang, rombongan saya yang hilang. Saya nyari gak ketemu-ketemu. Saya emang gak hilang, saya ada di rumah Allah. Setiap hari saya tawaf, Tawaf sunnah, sholat berjamaah. Nikmat hidup saya. Tapi saya bingung ini rombongan hilang ini. Berapa hari? Allahu Akbar. Musim haji itu ajaib, hadirin. Allah senang, hadirin. Semangatlah, hadirin. Haji. Hidup ini cuma sekali. Masa kita enggak pernah haji, hadirin? Hidup ini cuma sekali. Masa kita enggak pernah menangis dalam sujud pengen haji? Selama ini kita minta pengen rumah, pengen mobil, pengen kontrakan, pengen. Kapan kita minta pengen haji, ya Allah? Kalau hadirin jujur dan air mata itu mengurai menetes, hadirin akan mendapatkan pahala haji sebelum hadirin tiba di Arafah untuk wukuf. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat karena waktu sudah menjelang zuhur dan kayaknya gak ada sesi tanya jawab, hadirin. Sama hadirin tuh gak terasa. Tapi gak tahu hadirin terasa apa enggak ya. Kalau saya gak terasa, senang bisa ketemu. Mungkin bisa ditanya dengan kepada ustadz-ustadz kita di sini, dan karena waktu sudah habis, dan semoga Allah terima amal ibadah kita dan semoga hadirin mendapatkan pahala ibadah haji 1446 Hijriah. Lagi-lagi mulai tabung, hadirin, buat tabungan sendiri, masukin semampu kita, karena dari pengalaman terbatas saya, haji itu air mata lebih powerful daripada uang. Air mata lebih powerful seringkali daripada uang. Tetap menabung, tetap mencari rizki yang halal, tapi jangan lupa kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku laqouli hadza wa astaghfiru lakum subhanallahi wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bersatu di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Satu radio. Bersatu di atas Al-Qur'an dan

0: الحمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari yang penuh berkah dan ampunan telah tiba. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita agungkan asma Allah dalam persatuan dan ketakwaan. Yayasan As-Sunnah Lombok dan DKM Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan Bagaiknyaka Lombok Timur mengundang Anda sekeluarga untuk menghadiri pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah. Catat waktu dan tempatnya.

dan tanggal Rabu 10 Dzulhijjah 1447 Hijriah atau 27 Mei 2026 Masehi. Waktunya pukul 7 Wita tepat. Tempat, halaman Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan Bagaiknyaka, Lombok Timur. Imam dan khatib, Ustadz Sofyan Bafin Zen Hafidhahullah. Sebelum menuju tempat sholat, mari kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 1. Mandi dan berwudu dengan sempurna. 2. Mengenakan pakaian terbaik dan memakai wewangian bagi laki-laki. 3. Tidak makan terlebih dahulu sebelum sholat Idul Adha selesai. 4. Bertakbir dalam perjalanan, serta berjalan kaki menuju tempat sholat melalui jalan yang berbeda saat pulang.

0: berwudu dengan sempurna. 2. Mengenakan pakaian terbaik dan memakai wewangian bagi laki-laki. 3. Tidak makan terlebih dahulu sebelum sholat Idul Adha selesai. 4. Bertakbir dalam perjalanan, serta berjalan kaki menuju tempat sholat melalui jalan yang berbeda saat pulang. Mari penuhi halaman masjid dengan takbir dan rasa syukur. Sampai jumpa di lokasi. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita semua. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ikhwani fi din azzakumullah. Lalu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun, yang artinya adalah sehingga datanglah kepada mereka hari kiamat secara tiba-tiba. Lalu mereka mengatakan, betapa besarnya penyesalanku terhadap kelalaianku terhadap hari kiamat. Dan mereka memikul dosa-dosa mereka di punggung mereka. Sungguh buruk apa yang mereka pikul. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, antaqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Jangan sampai nanti setiap jiwa akan mengatakan, ya hasrata, betapa besarnya penyesalanku atas kelalaianku menunaikan kewajiban-kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in kuntu min qablihi laminas sakhirin, dan sesungguhnya sebelumnya aku termasuk orang-orang yang mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Pendengar satu radio dimanapun Anda berada, segera kita akan masuki waktu sholat asar untuk wilayah Iqbal Garis.
1: Al-Quran dan Sunnah.
0: Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

Pendengar satu radio dimanapun Anda berada, segera kita akan masuki waktu sholat asar untuk wilayah Ikmal dan sekitarnya, serta daerah lain yang sewaktu dengannya. Allah.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: في سقر. قالوا لم نك من المصلين.
1: قالوا

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Salat 5 waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan 2 kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu sholati 'alal munafiqin, sholatul isya'i wa sholatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
3: ما يقول بعد الفراغ من الوضوء.
4: Doa setelah wudu.
5: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

dikala mata Anda masih tak kuat menahan kantuk dan masih ingin tertidur pulas. Anda sedang sibuk belajar. Anda sedang sibuk di depan komputer. Anda sedang sibuk bekerja. Anda sedang sibuk mengajar. Atau Anda sedang sibuk rapat? Anda sedang asyik berbelanja? Atau Anda sedang asyik berdagang? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid, wajib hukumnya. Kamu sedang asik belajar, atau kamu sedang asik membantu orang tua? Kamu sedang asik belajar, berselancar, dan mencari pengetahuan di internet? Kamu sedang asik bermain? Atau kamu sedang asik berpetualang? Atau kamu sedang dalam perjalanan? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid,

0: Siapa yang tidak memelihara menjaga salat, lam takun lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, di hari kiamat enggak punya cahaya, enggak punya pembela, enggak punya keselamatan.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Setiap harinya 5 kali dipanggil untuk salat menuju masjid dengan panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Namun sayang sekali, berapa banyak kaum muslimin yang meremehkan salat berjamaah. Berapa banyak kaum muslimin yang mereka lebih memilih pahala yang sedikit dibandingkan dengan pahala yang besar.
2: Sungguh kau telah mendengar seruan azan dan kau tahu telah waktunya memenuhi salat. Dan kau melalaikannya. Engkau tetap asyik dengan kesibukanmu. Kau sibuk dengan duniamu. Kau lupa dengan nikmat Allah. Lalu bagaimana bila seketika itu Allah menarik nikmat jantungmu dan seketika itu engkau tak lagi bernyawa? Salatlah sebelum engkau disalati. Sekali-kali jangan, apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dan betis kanan. Ila rabbika yawma idinil masaq. Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau. Fala saddaqa wala salla walakin kadzdzaba wa tawalla. Dan ia tidak mau membenarkan dan tidak mau mengerjakan solat. Tetapi ia mendustakan dan berpaling dari kebenaran. Solatlah sebelum engkau disolati.
3: Wajah sakratul maut bil haqq. ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد
4: dan datanglah sakratul maut. Itulah dia yang selama ini engkau lari dan sangkakala ditiupkan. Itulah dia hari yang dijanjikan. Saudaraku, kematian pasti datang. Kematian pasti menjemput siapapun dari kita. Baik orang yang mulia, orang yang hina, tua, muda, kaya dan miskin, semuanya pasti mati. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menamakan kematian dengan musibah. Ada musibah yang lebih besar. Ada musibah yang lebih besar, yang lebih dahsyat dari musibah kematian, yaitu musibah lupa dan lalai terhadap kematian. Lebih besar dan lebih dahsyat. Barang siapa yang lupa terhadap kematian dihukum dengan 3 perkara. Tatwiful taubah, menunda-nunda taubat. Wa kasrun fil ibadah, malas beribadah. Wa adam qana'atil qalbi, dan tidak memiliki hati yang qana'ah. Lihat diri kita, lihat kehidupan kita. Kenapa kita malas ibadah? Kenapa kita malas dan tidak tergerak untuk meningkatkan ibadah dan mengingat Allah? Kenapa hati kita tidak pernah qana'ah dan senantiasa rakus terhadap dunia? Karena kita lalai, kita lupa terhadap kematian yang senantiasa mengintai. Ketika kita lupa dan lalai dari mengingat kuburan dan kegelapannya, fitnah kubur dan kedahsyatannya, hari kiamat, sirat, yaumul hisab, ketika itulah hati kita mengeras, bahkan lebih keras dari batu. Saudara-saudara rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah. Tangisilah diri kita sebelum kita ditangisi oleh saudara-saudara kita. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab. Bawalah diri kita membawa ketaatan sebelum diri kita dibawa di atas keranda, di atas pundak-pundak orang yang mengantarkan kita ke liang lahat. Persiapkanlah untuk kematian sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi. Dan itu
5: syirik pada umat ini lebih samar daripada semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di tengah mana? Lebih samar. Kaunya onya ada syirik. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, asyirku fikum, syirik pada kalian, kata Nabi alaihi salatu wasallam, akhfa min dabibin naml, lebih samar dari berjalannya semut hitam.
6: Coba bayang. Wah, nak bedang. Kalau kak tedes Malik, lihat ke dalam, di atas batu bedang Malik, di atas batu hitam, di tengah malam yang gelap gulita. Bagaimana samarnya? Maka sahabat hampir tidak mampu. Ya, bagaimana caranya untuk terhindar? Adhab anka sigara syirki wa kibara. Saya akan tunjuki kepada kalian, saya akan tunjuki kepadamu, kalau engkau gunakan dia, kalau engkau praktikkan dia, akan hilang darimu syirik kecil dan syirik besar. Apa niki? Katakanlah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku minta, ya Allah, perlindungan kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu yang aku ketahui, dan aku minta ampun kepadamu terhadap sesuatu yang tidak aku ketahui. Kalau kita tahu itu syirik ternyata kita lakukan, kita minta ampun, kan tobat. Selesai dia. Kita berbuat syirik tapi enggak tahu kita syirik. Tapi sudah minta ampun, bagaimana? Kan tobat, selesai sudah dia berat. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ulangin. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Kemudian juga sebelum tidur baca surat Al-Kafirun setiap malam.
7: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa la hawla wa la quwwata illa billah.

Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah.

dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu, dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.

0: العلي العظيم.
1: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak, dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني.

0: أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali. Berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dalam Sahih Adabul Mufrad dengan sanad hasan.
2: Min adhkaril masa.
0: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali. Berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dengan sanad sahih.
0: Allahumma 'alim al-ghaibi wasy-syahada. Fatir as-samawati wal-ardh. رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata، wahai رب pencipta langit dan bumi، Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar.

0: dan Maha Mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Min adhkaril masa.
3: Amsina ala fitratil Islam وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih,
0: Maha Suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
2: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.
5: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

0: kata Nabi SAW, ma min ayyam al-amalu salihu fihinna ahabu ilallahi minhu fi hadhil ayyamil ashar. Tidak ada satupun hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dibanding amalan soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bahkan sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa ada 4 bulan istimewa selain Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dan Rajab. Dari 4 bulan yang cukup panjang ini, prime time-nya itu di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Banyak para ulama berusaha membandingkan dengan bulan suci Ramadan. Mereka berbeda pandangan ketika membandingkan antara 10 hari pertama Dzulhijjah dengan 10 hari terakhir Ramadan. Intinya, kalau mau dibandingkan apple to apple 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka lawannya 10 hari terakhir bulan Ramadan. Makanya kalau bisa nih, semangat kita ibadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu seperti kita ibadah di 10 hari terakhir Ramadan. Tapi sekali lagi, secara kesatuan ini 10 versus 10 ini luar biasa. Jadi harusnya kita kembali memberikan perhatian penuh kita kepada 10 hari ini, karena sholat kita, puasa kita, zikir kita yang paling Allah cintai adalah yang kita kerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah." Yang artinya, antara satu umrah dengan umrah berikutnya adalah penghapus dosa antara keduanya. Sementara haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, panggilan ke Tanah Suci kini semakin dekat. KBIHU As-Sunnah Lombok menghadirkan program bimbingan umroh 1448 Hijriah. Pertama, paket bulan Muharram 12 hari yang insya Allah akan dibimbing oleh Ustadz Abdullah Husni LC Hafizahullah, Mudir Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, dan Hajjah Fatmah Bakunzen Hafizahullah. InsyaAllah, keberangkatan tanggal 13 Juli 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. 2. Paket bulan Agustus 14 hari. InsyaAllah akan dibimbing oleh Ustadz Mizan Kutsiah LC MA Hafizahullah. InsyaAllah, keberangkatan tanggal 9 Agustus 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. Nikmati perjalanan ibadah yang lebih khusyuk dengan bimbingan para ustadz berpengalaman, pelayanan terbaik, dan kenyamanan selama di Tanah Suci. Segera daftarkan diri dan keluarga Anda di kantor KBIHU As-Sunnah Lombok, Jalan Tuan Guru Haji Jamaluddin, Bagi Penyaka, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, atau melalui nomor 0819-1831-0445. Mari wujudkan niat suci Anda menuju Baitullah bersama kami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujudkan masa depan gemilang putra dan putri Anda bersama Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok. Kabar gembira, telah dibuka pendaftaran program baru tahun 2026 untuk jenjang SMP pulang pergi untuk putra dan putri non-asrama. Inilah pilihan tepat untuk pendidikan putra dan putri tercinta. Dengan sistem full day pulang pergi, putra dan putri Anda belajar lebih terarah dalam lingkungan Islami yang nyaman, aman, dan kondusif. Di bawah naungan dan pengawasan Dewan Asatizah Pembina, Ustadz Sufyan Bafein Zen, Ustadz Mizan Kutsiah LC MA, dan Ustadz Abdullah Husni LC. Dan ini yang istimewa. Dapatkan kesempatan emas, gratis biaya SPP dan uang pangkal khusus bagi 10 pendaftar pertama. Syarat pendaftarannya mudah. Fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, fotokopi ijazah SD atau sederajat, atau surat keterangan aktif sekolah. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan putra dan putri tercinta Anda. Kunjungi website kami di spmb.pontrenasunah.com. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi telepon dan WhatsApp di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, tempat terbaik menyiapkan generasi yang berilmu, beradab, dan berakhlak mulia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Klinik Islam As-Sunnah menyampaikan informasi terkait pelayanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah kepada masyarakat luas. Bahwa 1. Ambulan Klinik Islam As-Sunnah bersedia antar jemput pasien dimanapun pasien berada di area Lombok Timur. 2. Ambulan Klinik Islam As-Sunnah menjemput pasien untuk dibawa ke pelayanan Klinik Islam As-Sunnah, bukan ke tempat pelayanan kesehatan lain. 3. Transportasi ambulan Klinik Islam As-Sunnah tidak memungut biaya alias gratis. Demikian hal ini kami sampaikan, supaya masyarakat luas dapat memanfaatkan layanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah. Untuk mendapatkan layanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah,
1: hubungi nomor HP atau WA 0878-5579-7128 atas nama Tuan Alpian. Sekali lagi, hubungi nomor HP atau WA 0878-5579-7128 atas nama Tuan Alpian.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan bagi para calon mahasiswa dan mahasiswi yang mendambakan pendidikan Islam berkualitas. Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok melalui Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah dan Ma'had Ali As-Sunnah dengan bangga membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Kami menawarkan program unggulan Tahfiz Al-Quran dan penguasaan bahasa Arab dengan pilihan program asrama maupun non-asrama. Tersedia program studi S1 Manajemen Pendidikan Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, serta Pendidikan Islam Anak Usia Dini, semuanya dengan akreditasi baik. Dewan pengasuh oleh Ustadz-Ustadz kompeten seperti Ustadz Sofyan Bafenzen, Ustadz Mizan Kudsiah LC/MA, dan Ustadz Abdullah Husni LC. Dapatkan pengalaman belajar optimal dengan kurikulum adaptasi Lipia Jakarta, dosen-dosen lulusan Timur Tengah dan Dalam Negeri, serta lingkungan Islami yang kondusif. Kami bangga sebagai kampus sunnah pertama di NTB, dengan sistem pendidikan yang menjaga ikhtilat, memastikan putra dan putri terpisah. Pembelajaran pun menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa perkuliahan utama. Syarat-syarat pendaftaran, 1. Fotokopi kartu keluarga, 2. Fotokopi akta kelahiran, 3. Fotokopi KTP, 4. Surat keterangan aktif sekolah. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftar secara online di spmb.kontrenasunnah.com atau hubungi kami untuk informasi lebih lanjut melalui WhatsApp di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, wujudkan impian Anda menjadi cendekiawan Muslim yang berintegritas dan bertakwa.
3: Akhi dan ukhti, di sana banyak hamba yang insaf dan bertobat. Tak sedikit yang kembali dari lumpur kesyirikan. Bahkan banyak yang tersadar bahwa dia terlalaikan dengan dosa dan kemaksiatan. Tegar di atas Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhi dan ukhti, kita tidak diwajibkan berperang seperti saudara kita di sana. Mari menuntut ilmu, beramal, berdakwah, dan bersabar sebagai jihad hakiki saat ini di negeri Indonesia nan indah dan damai ini. Mari ta'awun bersama kami berjihad di jalan dakwah dengan harta Anda yang fana untuk keabadian yang hakiki. Sedekah di jalan dakwah sebagai amal jariah untuk bekal di akhirat nanti. Infak untuk menolong agama Allah dan menggapai janji ilahi untuk harapan pahala berlipat ganda dan rezeki berlipat sebagai pengganti.
4: setelah tiang lihat-lihat, alhamdulillah sisi perkembangan luar biasa para jamaah. Bagaimana orang bisa mendengar Quran di mana-mana? Hanya itu supaya dakwah Allah Subhanahu wa taala sampai kepada mereka. Maka kita butuh bantuan para jamaah. Bantuan apa? Da bantu diri da pada taman surga. Cuma apa? Tiang nunjukin ida nilangan nih.
3: Mari ta'awun di jalan dakwah. Salurkan infak dan sedekah Anda untuk dakwah, baik secara rutin maupun sesekali.
4: Kita ingin cari penyumbang tetap. Ndenula luwe nerima ribu lagu bilang ulan ngumpi tadahnya intesiu dengan ke. Nah cuma apa? Harus ada penggeraknya yang penting sekarang ini. Itu yang penting. Ndenula luwe aku siu bilang ulan. Alhamdulillah. Kalau sampai sahabat waktu Nabi mengumumkan peperangan. Ya Rasulullah aku hanya punya ini. Katanya sekene kurma. Tapi meskipun segini kurmanya hanya satu telapak tangan ini, kita berimpak seperti gunung Rinjani emas mampu mengalahkan yang segini itu. Karena apa? Dari hati mereka impak itu. Jangan malu para jamaah. Ida ilak tama surga kena lemon dilak nyugulang siu. Jangan malu. Alah, tiang tetap bilang ulang. Alhamdulillah. Ya. Dan ingat Nabi bersabda, la ayyadiyahdiyallah bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Satu orang dapat petunjuk lebih baik dari onta merah. Harta yang mahal, paling mahal. Sekarang apa dikatakan paling mahal? Dikatakan Boeing apa namanya seri 737 atau seri ini yang paling mahal. Maka satu orang mendapat hidayah lebih baik dari itu para jamaah. Yang diri danak di surga.
3: Mari ta'awun di jalan dakwah. Salurkan infak dan sedekah Anda untuk dakwah, baik secara rutin maupun sesekali.
5: Jadilah donatur tetap Satu Radio. Berapapun impak Anda, sangat berarti banyak bagi kelangsungan dan pengembangan Satu Radio yang kita cintai ini. Informasi lebih lanjut, hubungi 081-907-8611 atau 0376-292-4043.
3: Barakallahu fikum wa malikum wa ahlikum. Semoga Allah memberikan keberkahan atas Anda, harta dan keluarga Anda.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Anda masih bersama kami di Satu Radio FM 105,4 MHz. Satu Radio, indahnya hidup di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الحمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari yang penuh berkah dan ampunan telah tiba. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita agungkan asma Allah dalam persatuan dan ketakwaan. Yayasan As-Sunnah Lombok dan DKM Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan Bagaiknyaka Lombok Timur mengundang Anda sekeluarga untuk menghadiri pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah. Catat waktu dan tempatnya. Hari dan tanggal, Rabu 10 Dzulhijjah 1447 Hijriah atau 27 Mei 2026 Masehi. Waktunya pukul 7 Wita tepat. Tempat, halaman Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan Bagaiknyaka, Lombok Timur. Imam dan khatib, Ustadz Sofyan Bafin Zen Hafidhahullah. Sebelum menuju tempat sholat, mari kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 1. Mandi dan berwudu dengan sempurna. 2. Mengenakan pakaian terbaik dan memakai wewangian bagi laki-laki. 3. Tidak makan terlebih dahulu sebelum sholat Idul Adha selesai. 4. Bertakbir dalam perjalanan, serta berjalan kaki menuju tempat sholat melalui jalan yang berbeda saat pulang. Mari penuhi halaman masjid dengan takbir dan rasa syukur. Sampai jumpa di lokasi. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita semua. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ikhwani fi din azzakumullah. Lalu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Hatta idza ja'atuhus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana 'ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum 'ala dhuhurihim ala sa'a ma yazirun." Yang artinya adalah sehingga datanglah kepada mereka hari kiamat secara tiba-tiba. Lalu mereka mengatakan, "Betapa besarnya penyesalanku terhadap kelalaianku terhadap hari kiamat, dan mereka memikul dosa-dosa mereka di punggung mereka. Sungguh buruk apa yang mereka pikul." Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Antaqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin." Jangan sampai nanti setiap jiwa akan mengatakan, "Ya hasrata, betapa besarnya penyesalanku atas kelalaianku menunaikan kewajiban-kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntu min qablihi laminas sakhirin." Dan sesungguhnya sebelumnya aku termasuk orang-orang yang mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Allah.

0: dunia.
1: Nabi bersabda, "Man kanatid dunya hammahu, farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu, jama'a Allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah." Nabi SAW bersabda, barang siapa dunia itu sebagai tujuannya, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, atau dunia itu sebagai puncak cita-citanya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Allah cerai-beraikan urusannya. Allah akan menjadikan kefakiran itu ada di hadapan kedua matanya. Dan dunia itu tidak datang kepadanya melainkan apa yang Allah sudah tuliskan baginya. Dan barang siapa yang akhirat itu sebagai niatnya, cita-citanya, tujuan hidupnya akhirat, jama'allahu lahu amrahu, Allah akan satukan urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, Allah akan jadikan kecukupan dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia itu akan datang kepadanya meskipun dia tidak mengharapkan. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Darimi dan Baihaqi dari sahabat Zaid bin Thabit. Hadis ini sahih. Ada hadis yang lain juga yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Baghawi dari sahabat Anas, ada kelemahan, tapi yang ini yang saya bacakan tadi ini yang sahih. Dimasukkan juga oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Silsilah Ahadits As-Sahihah di juz yang kedua. Di dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menjadikan dunia ini sebagai tujuannya,
2: baik istrinya senang. Mana dia? Suamiku, aku mbeke kelaanku. Narak inggete wah mana? Pemeta tumbuk timur, tumbuk barat. Pi wah paling baik kelaan pi. Tidak ada masalah kalau itu. Boleh. Jais. Satu. Yang kedua, ya, ucapan seorang suami terhadap istrinya untuk menyenangkan istrinya. Dua, al-islah dalam rangka mendamaikan. No. Abatur ini saling wadah. Ya, yakna saling sapa. Datanglah kita menjadi penengah pendamai. Anggetin ini, yang ketin ini, kumbe. Bagus nah kengkat, nah sempeton teloh ipi. Aduh ya abe nak, mak gak pesadu nak, baku nenek, anggetin ukam, puji nenek, bagus gati nak. Padahal ya, padahal tidak pernah bilang begitu, tapi bagaimana mendamaikan dua orang ini, dia bohong.

0: Demikian juga yang kesini, ya. Ucapan yang di sini dia bohong, ucapan di sini dia bohong. Akhirnya ada damai semuanya. Ini boleh bohong dalam hal seperti ini. Tiga, wafil har, bohong ketika perang. No. Mayimbe kaning na beruk tene anu no musuh no. Lau aning no daya nang tene. Ya narak loh lau ja. Bepeta ya narak. Padahal apa? Dia bohong. Ya. Dia mencari orang yang ke selatan dikatakan ndak ada yang ke selatan dikatakan ke utara. No barat aning na tene beruk. Bohong dalam peperangan hanya ini yang dibolehkan dalam syariat kita. Tidak lebih dari yang tiga ini. Karena yang tiga ini punya maslahat yang lebih besar. Jelas, Abu? Apa? Oh, ilo, selamat lebih besar, Nuka. Aku ulangin.
1: Kaling-kaling.
0: Oh, kaling-kaling. Boleh bohong pada tiga tempat. Karena maslahatnya lebih besar. Mana yang tiga itu, Abu? Awa apa ya?
1: Atau tidak bohong. Nah, jadi tidak bohong.
0: Lagi nyarah, nenek, nyurah, nenek. Ya, ula, wakah.
1: Tidak bohong, gobang.
0: Ayo kenyebuti gobang berupa. Aduh. Baik. Ada berapa tempat boleh bohong para jamaah? Tiga. Yang tiga ini maslahatnya lebih
2: besar. Baik.
0: Ma'asyiral hadirin rahmatullah azza wa jalla. Kita akan ambil beberapa poin faedah dari hadis ini. Yang pertama. Al-kadzibu 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laisa mithlul kadzibi 'ala ahadin. Berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak sama seperti berdusta atas nama orang lain. Kenapa? Ini poinnya. Li'anna kalamahu tashri'un. Sebab perkataan Nabi itu syariat. Nah, ini bedanya para jamaah. Wa kalamu ghairihi laisa kadzalik. Sementara ucapan orang lain bukan syariat. Kalau sabda Rasul itu apa? Syariat. Kalau ucapan selain Rasul, hatta ulama syariat apa tidak?
2: Tidak. Satu.
0: Yang kedua, kenapa tidak sama sabda Rasul itu dengan ucapan orang lain? Paling pertama jelas, sabda Rasul syariat. Selain Rasul bukan. Yang kedua, al-kadzibu alaihi tahrifun lid-din wa ifsadun lis-syari'ah. Yang kedua, kenapa tidak sama dusta atas nama Rasul dengan orang lain? Karena dusta atas nama Rasul itu bentuk merusak agama. Merusak apa? Merusak agama. Menyelewengkan syariat. Maka itu sebabnya para jemaah, tidaklah muncul perkara-perkara bid'ah dalam agama ini, melainkan gara-gara banyaknya hadis palsu, hadis lemah. Maka disebutkan oleh Imam Ibnu Aqil rahimahullah, "Lau tamassakan nasu bisyariyat tamassukuhum bi ya al-manhiyat lastaqamat ahwaluhum." Andai kata manusia ini istiqamah di atas yang disyariatkan sebagaimana mereka istiqamah dalam larangan itu, ini saya akan lurus keadaan mereka. Jadi andai kata kita niki itetu-tetu tegawe no, maraangkun ta rajin gawe yakna tetu no, lurus kita. Tapi nyatanya apa para jamaah? Yang sudah jelas agak malas si tenggawe ina. Lagu papah tenggawe ibidah je la ilaha illallah. Semangat. Papa gawe salah, semangat. Lagu papa gawe kena? Kurang. Ya. La ilaha illallah. Ini yang kedua sebabnya. Kenapa berbeda dusta atas nama Rasul dengan selain Rasul? Karena berdusta atas nama Rasul, kita merusak agama, menyelewengkan syariat. Famadaruhu alal ummah. Maka bahayanya mencakup seluruh umat. Bahayanya mencakup seluruh umat Islam. Bukan saja di Arab, tapi di seluruh dunia. Ini nomor satu. Yang kedua, bayanu makanati sunnatin nabawiyah. Hadis ini menjelaskan kedudukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idh huwal masdaru tsani litasyri'. Hadis itu sumber kedua dalam syariat. Maka kedudukannya tinggi, wajib untuk dijaga, wajib untuk dilindungi dari hadis-hadis yang tidak benar. Sebab apa para jamaah? Kalau kita mengamalkan hadis yang tidak benar, berarti kumbe angkun pegawan igawe tenu.
2: Kah?
0: Ya anda tentu hadis yang gawe ta. Kumbe angkun pegawai anta. Bamilu ya anda tentu masih. Kalau dasar kita tidak benar, berarti amalan kita pun juga tidak benar. Maka nanti saya bawakan satu faedah yang penting sekali, bagus sekali, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Puluhan tahun diamalkan amalan itu, ternyata hadisnya tidak benar.
2: La ilaha illallah.
0: Baik. Sekali lagi, faedah yang kedua, hadis niki menjelaskan kedudukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab dialah sumber kedua ajaran Islam. Sumber pertama ajaran Islam apa? Al-Quran. Sumber kedua apa? Hadis. Maka disebabnya para ulama kita mengatakan, asahul kutubi ba'da kitabillah, sahih al-Bukhari wa sahih Muslim. Kitab yang paling sahih setelah Quran, sahih Bukhari, sahih Muslim. Maka apa? Utamakanlah kitab-kitab ini dulu para jamaah. Kenapa? Ini disepakati kesahihannya. Fal kadzibu 'alaiha kal kadzibi 'alal Qur'an fit tahrim wal itsmi. Dusta terhadap hadis Nabi sama seperti dusta terhadap Qur'an, segi keharamannya dan segi dosanya. Miyak ita hadis pada kenana pemiyak Quran. Sebagaimana haramnya kita memalsukan Quran, maka haram pula kita memalsukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Hadis itu juga wahyu, bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan dari pribadinya. Sebagaimana dalam surat An-Najm, Allah azza wa jalla menyebutkan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa
2: in huwa illa wahyuy yuha."
0: Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi tidak berbicara dari hawa nafsu, melainkan itu wahyu dari Allah. Ingat, wahyu itu ada tiga jenisnya para jamaah. Satu, Quran. Dua, hadis kudusi. Tiga, hadithun nabawi. Hadis apa? Hadis nabawi. Atalulu in wahyu nenek. Maka di sini sekali lagi, kedudukan sunnah, kedudukan hadis Nabi SAW, dia adalah sumber kedua dalam Islam. Sumber agama yang kedua. Dusta atas nama Nabi seperti dusta terhadap Al-Quran, segi keharamannya dan segi dosanya. Poin berikutnya. Man syakka fi riwayatil hadith. Siapa yang meragukan kesahihan suatu hadith.
3: annahu sahih au ghairu sahih. Siapa yang meragukan kesahihan satu hadis, artinya apa? Macai pe hadis, lagu ape tuang sahih ke apa ya? Pe maca nene ndai pe pin buku no, dengar pe pin tepi no. Sahih apa tidak? Enggak tahu kita.
0: Thumma rawaitah, lalu kita sampaikan. Fahuwa ahadul kadzibain, maka dia termasuk salah satu pembohong.
3: Termasuk apa? Salah satu
0: pendusta.
3: Waqad qala Ibnu Hajar, dan Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengatakan,

0: huwa ahadul kadzibain, maka dia termasuk salah satu pembohong. Termasuk apa? Salah satu pendusta.
1: Waqad qala Ibnu Hajar, dan Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengatakan,
0: fa kaifa biman amila bihi,
1: menyampaikan hadis yang tidak diketahui kesahihannya masuk bagian pembohong, apalagi orang yang mengamalkannya.
0: Mo.
1: Penyerita yang hadis nono doang, lagu ape toang sah ape ya anungkulang ape. Gin ke pe gin gawe iya. Lamun pe gawe iya, aberatan malik. Lebih berat lagi mengerjakannya daripada meriwayatkannya. Sebab kalau sudah masuk mengamalkannya, berarti ini syariat.
0: Nah, ini dia. Jadi sekali lagi, ya, siapa yang meragukan kesahihan suatu hadis, namun dia tetap menyampaikannya, masuklah dia golongan salah satu pembohong. Ibnu Hajar mengatakan, apalagi orang yang mengamalkannya.
1: Sekedar penyampaian ya doang. Nenek kan aku nyampean, bapak kesalahku peka laun. Penyampaian doang salah epe, gin ke pe gin gawe iya. Kalau mengamalkan lebih dahsyat. Kenapa? Ini sudah masuk kategori melaksanakan syariat. Sedangkan dalam agama kita tidak boleh kita beramal kecuali ada dalil yang sahih. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa mempraktikkan suatu amalan yang bukan dari kami, yang nara hadisna, isahih ke lagu nenek, maka ditolak. Alalah ta doang begawian asu aduran ita nenek. Kepeng lue sungul lagu yang nara upak pe.
0: Bahkan diancam neraka. Kenapa? Termasuk pendusta. Poin berikutnya. Anna fi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam as-sahiha ma yughni.
1: Sesungguhnya apa yang ada dalam Quran dan yang ada dalam hadis sahih sudah cukup. Sudah memuaskan. Sudah lengkap. Anil hadith dhaifah.
0: Sehingga tidak memerlukan hadis dhaif.
1: Kama qala Ibn al-Mubarak. Sebagaimana ucapan al-imam Ibn al-Mubarak rahimahullah.
0: Fi sahihil hadithi syughlun an saqimihi.
1: Hadis yang sahih sudah cukup menyibukkan kita. Apa perlunya lagi kita mengamalkan hadis lemah? Artinya apa? Ya, dalam Quran lengkap. Dalam hadis yang sahih lengkap, sempurna. Nene be yak nabwe gin gawe ya rakno. Tengkura gin gawe yak narak dalilna. Ya rak nene be yak nabwe kah? Bakum be apu tenggetu. Bapigita zikir tamam masjid. Zikir sugul masjid. Lupa tu doang, lebang tu doang ini. Ne?
0: Ya.
1: Zikir ruku yang ada 7 macam. No, apira ngapalta. Iftitah 4 nono itelu nono api rapal ta ka la ilaha illallah ya tasyahud jumlahnya 5 atau 4 api rapal ta selawat nabi yang 4 atau yang 5 itu api rapal ta.
0: Ayo,
1: apa lagi kita harus mengamalkan yang tidak sahih. Maka kalau kita tidak puas dengan yang tidak sahih, maka bagaimana akan puas dengan yang tidak

kalau yang sahih kita tidak puas, apalagi yang tidak sah, tidak sahih. Sebagaimana firman Allah di dalam suratul Mursalat, فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. Kalau dengan Quran mereka tidak beriman, lantas mau berimannya pakai apa? Lamun isahih, no yakta cukup, terus apalagi idhaib nabau begin nyukupangita. Sekali lagi, sesungguhnya di dalam Al-Quranul Karim dan hadis Nabi yang sahih sudah cukup, lengkap, sempurna, tidak memerlukan hadis yang lemah. Sebagaimana ucapan Ibnu al-Mubarak, fi sahihil hadith syughlun an saqimihi. Dalam hadis yang sahih cukup menyibukkan kita, maka tidak perlu lagi mengamalkan hadis yang lemah. Terakhir, la yajuzul i'timadu fi syari'ati 'alal ahadits adh-dha'ifah. Tidak boleh bersandar dalam agama menggunakan hadis lemah. Walal maudhu'ah, apalagi hadis palsu. Fa idza 'alimna annahu kadzibun. Apabila kita sudah tahu hadis itu bohong, kharaja anil masyru'iyah, maka amalan itu tidak lagi disyariatkan. Jadi kalau sudah hadisnya tidak sahih, berarti tidak disyariatkan. Sekali lagi, tidak boleh i'timad, bersandar, bertumpu dalam agama dengan hadis-hadis lemah, apalagi hadis-hadis palsu. Fa idza 'alimna annahu kadzib, kalau kita sudah tahu suatu amalan itu hadisnya bohong, kharaja 'anil masyru'iyah, maka amalan itu tidak lagi disyariatkan. Ini yang sadur dari ucapan Al-Imam Ibnu al-Jauzi. Apa ucapannya Al-Imam Ibnu al-Jauzi? Dia mengatakan, dulu sekian puluh tahun kami setelah sholat, kami zikir baca Al-Fatihah. Ya, baca apa? Al-Fatihah. Kemudian baca ayat kursi. Kemudian baca dua ayat dari surat Al-Baqarah. Syahidallah annahu la ilaha illahu. Al-Baqarah atau Al-Imran. Syahidallah annahu la ilaha illahu. Wal malaikatu wal ulumi qaiman bil qisti la ilaha illallah. Insyaallah apa lepe si miak sikir laino. Apa kata beliau? Sekian tahun kita amalkan. Kenapa? Berbaik sangka hadisnya sahih. Tapi setelah nyata hadisnya tidak sahih, tidak lagi disyariatkan. Karena itu bohong terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ma Quran mesti macanta. Tentu Quran bacampe, lagu ai nyuruh ipe yang bacana tono. Seperti contoh sekarang. Tama mohon maaf, loh jeding. Betono kolan pembaca ya Fatihah kulhu nene kumbe. Bau. Ya, kumbe na. Metekanggo tini ngana. Penarak dalil na. Bangeto gise nene. Bukan masalah Quran yang dibaca, tetapi masalahnya adakah yang menyuruh membaca di tempat tersebut. Contoh sekarang, bukankah kalau makan apa bacaannya? Bismillah. Narungeto ja robah. Al-Fatihah juru terbaca. Bau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Benjulu na telik batur ngete ja. Bebuik batur beita masih macam Fatihah ipe. Ya ke Quran mesti no. Nah, jadi bukan landasannya prasangka, tapi dasarnya dalil sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai bab niki para jamaah. Poin berikutnya. Ingat, kita ini masuk hampir habis 10 pertama Dzulhijjah. Maka
Ada dua poin yang ingin saya sampaikan. Pertama, salatul Id ini pahalanya sangat besar. Jangan terlewatkan sebisa mungkin para jamaah. Mihnaf ibn Sulaim radhiyallahu anhu beliau berkata, sahabat Nabi ini dibawa ke Imam Abdul Razzaq dalam musannadnya, khuruju yaumil fitri ya'dilu umrah. Keluar ke lapangan salat pada Idul Fitri sama pahalanya seperti umrah. Wa khuruju yaumil adha ya'dilu hajjah. Dan keluar salat Idul Adha ke lapangan sama pahalanya seperti haji. Bagi-bagi terjemah anggat aja. Kita mula geger dah, bapa lagi sawit nonon ternyembelin dah. Inilah ganjaran diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan Nabi SAW tidak pernah melewatkannya kecuali waktu haji, karena orang haji tidak wajib untuk salat Id. Haji itu Idnya melontar jamarat. Hari itu hanya satu, Jumratul Aqabah. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan Idul Fitri, Idul Adha ini untuk mengejar keutamaan tersebut. Dan jangan lupa para jamaah, sudah kita sampaikan dulu, Nabi alaihissalatu wassalam, khatib itu sengaja mengingatkan perempuan itu untuk sodakoh. Kenapa? Sodakoh ini yang paling hebat untuk menyelamatkan kita dari api neraka itu para jamaah. Bahkan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kullu mu'minin fi dhilli shadaqatihi yaumal qiyamah. Setiap orang beriman itu berada di bawah naungan sedekahnya kelak pada hari kiamat. Yang kedua, para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu jangan lupa sepulang kita salat ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam begitu dia pulang sampai ke rumah, shalla rak'ataini, Nabi kita alaihi salatu wassalam melaksanakan salat dua rakaat. Ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya begitu pulang ke rumah sebagaimana dibawa oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, shalla rak'ataini, Nabi kita salat dua rakaatan. Dua rakaat Nabi kita salat di rumah. Maka perlu diketahui bahwasanya salat Id sebelumnya enggak ada salat sunnah di lapangan. Apalagi setelahnya tidak ada sholat sunnah di lapangan. Tapi sunnahnya yang mahjurah yang perlu kita hidupkan sampai di rumah, sholat dua rakaat sunnah sepulang kita berhari raya. Nah setelah itu terus dari tanggal 1 sampai tanggal 13 perbanyak terus takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilhamd. Kenapa? Karena Nabi SAW menyebutkan, Ma min ayyamin al-amalu salifihin ahabbu ilallah. Tidak ada hari yang paling dicintai oleh Allah pelaksanaan amal saleh selain dari 10 pertama Dzulhijjah, fa akthiru fihin min at-tahlil wa at-tahmid wa at-takbir, perbanyak tahlil, tahmid dan takbir. Mudah-mudahan Allah azza wajalla memberikan kita taufik, kita bisa mengamalkan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Bezarki.

0: Jazakumullah khairan Ustaz.
1: Wa jazakallah khair.
0: Sesuai pembahasan baru Ustaz. Baca baru Ustaz. Dari masalah hari raya haji Ustaz berkaitan di korban Ustaz. Kan biasa ada tauleh surat hari raya Ustaz kan nyapah tajuk ngopi. Kira ngopi jadi salin pakaian Ustaz. Nah terus lekat tanya beli korban tani ke Ustaz. Nah pertanyaan Ustaz, aku biar kita baik korban tani kita kakan Ustaz mohon penjelasan.
1: La ilaha illallah. Bagus. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, kulu waddakhiru watasaddaku. Makan, simpan, sedekahkan. Makan, simpan, sedekahkan. Kalau melihat konteks hadis ini, boleh anu wanti ngorbanu.
0: Kalau lihat muka.
1: Belui.
0: Ada yang terbaik.
1: Belamu. Maka Rasulullah lama mengatakan, tiga bagian. Satu bagian kita makan, satu bagian kita simpan, satu bagian kita sedekahkan. Belagu nini serah taloh masjid ba ngembeng jaita ba terserah ipih nunuja. Kenapa? Karena kita mengingat masyarakat kita banyak perlu mendapatkan tambahan daging, tidak ada masalah. Bahkan pada suatu saat pernah Nabi SAW naha aniddiqar luhumil adahi fauqa thalat. Nabi melarang menyimpan daging korban lebih dari 3 hari. Kenapa? Saat itu orang lagi butuh daging, kurang daging. Balak nari nabinta. Ya penyimpan lebih dengan telur jelun. Harus ngembang batur sedekah. No, duka. Jelas, Bizarki?
0: Misalah jelas.
1: Dua.
0: Lanjut, Pak Ustaz.
1: Ilallah, lanjut. Abu.
0: Luar tema, Pak Ustaz. Masalah riba, Pak Ustaz, berkaitan di harta warisan, Pak Ustaz. Nah biasanya tekan begak itu bersebenton, Ustaz. Nah terus bangkan ikan bagi inta, Ustaz. Nah terus nalat itu subia, langsuna, subarang, Ustaz. Nah jadi pertanyaan, Ustaz. Iya kena riba, enggak kena nalat sebenton tani, yang luar badan, Ustaz, mohon penjelasan.
1: Bangkat ini warisan.
0: Nih, wah bagi inta, Ustaz.
1: Lah wah bagi empe.
0: Nah terus nalat,
1: nalat itu seberang.
0: Nah terus subia.
1: Subia, langsuna. Terus?
0: Sembauna ya Ustaz, teruk-teruk, ya dapat ini, ya kena riba, enggak kena.
1: Iya, kena riba haram, nenek cak.
0: Haram jadi, nah.
1: Balamu.
0: Ya, biar badak, no.
1: Hah?
0: Ya, enggak dapat ini, cak, no.
1: Berjelas, lamun berbadak, enggak laku arana. Lakukannya sama tonta, nenek.
0: Ini.
1: Nah, baik-baik, tahu, no, cak.
0: Bang, kan, Ustaz.
1: Misalkan.
0: Ya, dapat ini, cak, no.
1: Misalkan, kan, itu sama tonta. Kah, adik, kakak, anak. Bapak ja bau empe pejanganan pe bau wah ngono. Belagu iya ke bantar jaman jauhna nini ja. Santung-santung negakan ja bakumbena ke halal nono wah. Benar masalah halal.
0: Takan narbada.
1: Biokeun apa bada? Lagu hanya pe badin ya. Wah pe basanin ya ka? Lagu kalau tidak pernah dibasanin, enggak pernah ada apa pemberitahuan, enggak boleh.
0: Oh, enak ganggu Ustaz.
1: Enak ganggu.
0: Ya, biasa nang itu Ustaz tuang.
1: Hah?
0: Itu sarane ada anu semeto tak tabu biarkan juga kena dapat ini dah Ustaz.
1: Harus tetap ngasih tahu.
0: Oh.
1: Jelas?
0: Jelas.
1: Wallah taala ala wa alam.
0: Lanjut Ustaz. Jadi masalah sesuai di hadis si berdua Ustaz, pembacanya Ustaz masalah dosa besar Ustaz. Luaran syirik Ustaz. Nah dari arah aku ngerti, nah ini ngerti ada dosa besar, dosa kecil, Ustaz. Dari pertanyaan, Ustaz, bikin ngerti ada dosa besar, dosa berit ini atau pada, kebelian, Ustaz, mohon penjelasan.
1: Jadi pengetahuan yang imbe dosa becik untuk dosa berit ini?
0: Iya.
1: Baik. Aji kenus, meji kenus. Iya. Oh sakit lah, setahur insyaAllah. Becat dong badak itu ayi sakit becat kita doayang nah. Baik. Apa itu dosa besar? Para ulama menjelaskan definisi dosa besar adalah kullu dzambin rattaba alaihi uqubah fid dunya. Semua dosa yang Allah tetapkan hukumannya di dunia. Au tawa'ada fa'iliha bin nar atau diancam pelakunya dengan neraka atau laknat. Maka itu dikatakan dosa besar. Jadi Imam maling akute nang paling tolong umana. Berarti dosa besar karena ada hukuman. Atau yang begini neraka, yang begini neraka, yang ini dilanat oleh Allah. Nah, berarti kalau ada kalimat itu berarti itu dosa besar. Selain dari itu dinamakan dosa beri, dosa kecil.
0: Dosa beri, Ustaz.
1: Jelas?
0: Jelas, Ustaz.
1: Allah taala.
0: Lolos, Ustaz.
1: Nah, kalau lolos kah? Nih kareng ini.
2: Masalah hadis doib dan mungkar ini, Ustaz. Misalnya tiang jari Ustaz, murid tiang kurang lebih seperti ini lho ya, Ustaz. Terus hadis doib ini doang, tiang tanah bang, mendarah daging lah ya Ustaz. Akhirnya pada satu masa tiang masuk, dapat hidayah masuk sunnah. Lagu ndek tiang cabut perkataan si tiang ajar ini. Tetap ke saya merdosa atau ndek Ustaz?
1: Ya tetap selama belum dinasehati orang-orang yang telah disesatkan, maka tetap mendapatkan kiriman dosa. Allah Ta'ala wa'alam. Abu. Kalau ada rezeki kita lalu kita mengorban, kira-kira berapa batas rezeki baru kita mengorban? Para fuqaha menyebutkan satu, dia itu dikatakan ada kelapangan apabila dia itu punya wajib sudah mengeluarkan zakat. Ini makna yang pertama disebut oleh para fuqaha. Kapan dikatakan orang itu punya kelapangan rezeki? Kalau hartanya sudah ada nisab. Lagi sebagian para fuqaha mengatakan, kapan dikatakan ada kelapangan? Lebih dari keperluannya saat berhari raya, bisa dibeli kambing, berarti itu sudah namanya ada kelapangan. Allah Ta'ala wa'alam. Lanjut.
3: Sahil. Najari menuntut ilmu secara baik atau secara tawakal niki.
1: Alhamdulillah. Nah, pendengar nenek. Menuntut ilmu secara tawakal, imbaran getuh.
3: Nah, kalau dia menuntut ilmu menyana tawakal, yakni apa posisi jaminannya? Mohon penjelasan.
1: Atas tekun bahasan dan ini ya. La ilaha illallah. Pertama, Abu, yang dibutuhkan dalam menuntut ilmu adalah ikhlas. Apa? Ikhlas. Yang kedua yang diperlukan dalam menuntut ilmu ini adalah yaitu kesabaran. Sabar. Nah, perlu kita tawakal dalam menuntut ilmu? Perlu. Tapi apa makna tawakal dalam menuntut ilmu? Gantungkan hati kita sepenuhnya kepada Allah. Yang kedua, ambil sebabnya untuk mendapat ilmu. Pelalu mengaji, pelalu belajar, pejau atom, pejau polpen, pejau kertas. Ini kalau bisa. Sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah, man hadhara majalisal ilm min ghairi waraqin faka'annama hadharat tahun min ghairi qumhin. Yang datang ke majelis ilmu tanpa bawa kertas ibarat orang datang giling pade, ya narak pade nagin giling. Lalu lo helar lagu ya penjawab gabah. Bapak pengen giling. Angkat tu bahasanya Imam Syafi'i rahimahullah. Jelas Abu?
3: Yes.
1: Abang lagu ini teh, ya ada tahun jauh ngeteh. Lagu ngengat teh ya. Bagus mesti. Ini hebatnya ilmu agama. Ya, maka disebutkan oleh Al-Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi rahimahullah ta'ala. Yang duduk di hadapan orang alim itu tiga orang. Satu, mencatat semua yang diucapkan oleh gurunya. Nebatuk no, catat nebatuk. Nekrem no, catat nekrem. Neririk no, hahaha. Ini namanya pencari kayu bakar di malam hari. Yang nepilian, kayu ngujunna. Aular ngujunna. Bui, wakah. Yang kedua, yastami', dia hanya mendengar. Diam. Fadzaka jalisul ulama. Ini namanya teman duduk orang alim. Yang ketiga, yantaqi. Dia pilih mana yang cocok dicatat. Yang tidak cocok dicatat, tidak dicatat. Mana intinya, mana faedahnya. Fadzakal alim. Ini namanya orang alim. Nah, ya baik, mau teman saya itu. Nah, nomor dua kah? Menjadi teman duduknya orang alim. Jelas, Abu?
3: Jelas.
1: Lanjut.
3: Lanjut. Ayat.
1: Biar napatih aja.
3: Ya. Oh. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad.
1: Tinggi lalu na nene ja. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad.
3: Wa lam yakun lahu kufuwan ahad.
1: Oh ya ini nene wah. Mulai enggak setelan na wah. Ahad.
3: Ahad.
1: Aywa, apa pertanyaannya?
3: Ya pertanyaannya, kumpi maksud naniki.
1: Baulah ahkitah jelo tenin aja. Tapi intinya ini adalah surat isinya murni sifat Allah. Tauhid isinya. Maka itu sebabnya kul huwallahu ahad sama pahalanya seperti membaca 30 juz. Sama pahalanya seperti apa? Membaca 30 juz Quran. Jelas, Abu?
3: Jelas.
1: Madimar?
4: KHP.
1: Baik, sebelum sampai. Ini pertanyaan para jemaah. Bagaimana kurban yang sesuai sunnah? Hewan kurban disembelih di masjid, apa di rumah sahibul Quran? Kurban. Terserah mana maunya. Mau di masjid sebagai syiar, asal jaga masjid jangan sampai kotor. Wah aja pemuan empat ngenang pe, mohon maaf kotoran ngenang pe, darah ngenang pe, enggak boleh masjid tak boleh dikotori. Ya, tapi setelah itu rapi sebagai syiar orang bisa tahu bagaimana cara ngorban. Tidak ada masalah insyaallah taala. Wallahu taala ala wa alam. Epe Madi.
5: Nah, masalah tentang uduk sarana bita. Ya ita nenek rapu tengah kulit tak bersunah nenek. Nah, jadi munyak na pas sarana bita uduk.
1: Wah, apa PK?
5: Wah, maksud kuno.
1: ulangin, apa PK, bro?
5: Nah, ita nenek menurut sunah nabita, cara nabita.
1: Terus?
5: Masalah tentang uduk. Jari munya na pasaratan gawi iya marasaran Nabi ta. Jari terima ya kita di Allah Ta'ala. Cara Nabi ta yuduk no.
1: Luras.
5: Cara Nabi ta yuduk. Neka imam gitu kan.
1: Nangka ima do kamu.
5: Pertama.
1: Terus wah.
5: Pertama. Terus jelek baklu. Terus waktu nda nangka yai nut pindah jelek baklu. Jadi terus sidan akhir gitu.
1: La ilallah. La ilallah.
5: Kedua.
1: Terus wah.
5: Betul.
1: Urang kita ngaji lek dah maghrib nene.
5: Nah, terus dah masuk lima arak ke hadis ni. Turun no.
1: Oh.
5: Mun cara Nabi taja kan gede.
1: Oh. Luar biasa.
5: Mun yalah hiu hai takana Nabi. Oh. Terus waktu dah masuk naik.
1: Ulu no ya apa? Ulu no ya apa?
5: Nah.
1: Hah? Ulu no. Ulu no ya apa?
5: Ya apa?
1: Nak ya. Kayak
5: okey.
1: Ya ni ya nenek ja.
5: Oh ya ke petang tu.
1: Oh.
5: Ya bagi tangan nutu til bu nenek.
1: Oh okey.
5: Nah. Musara Nabi ta dekat.
1: Ya nang geti pasaran Nabi ta.
5: Beta.
1: No. Ai asli ya bu ni. Ya ada berlak lu kan. Boleh anda ketuk jabu ya? BP tahu BP?
5: Nah,
1: terus
5: waktu dah masuk naik arah ke hadisnya. Kan menurut Nabi tajang pina hadis dah kan gitu dah.
1: Oh.
5: Si arah ke hadis ni makanan no jauh naik tahu ibu suri ya lo.
1: Oh, enggak nah.
5: Gak nawah. Mohon penjelasan.
1: Jari yang kata jawab. Baik, pertama, naam sahih. Dalam bab tangan para jamaah bukan siku duluan. Karena ayatnya faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan itu nama tangan nih. Ini namanya siku. Ah, ini kendalanya kalau pakai keran kadang-kadang getik teh ya. Iya tegetik ya. Harusnya tangan dulu baru ke siku. Nah, berkaitan dengan mengambil air ini para jamaah, bukan tangan dua hakikatnya kalau melihat riwayat itu. Satu dulu, kemudian disatukan. Baru dibuang. Nah, kemudian dari depan dengan tiga cara dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian juga kaki, mulai dari jari-jari naik ke atas sampai mata kaki. Iya, waktu menyelang-nyeling itu Nabi menggunakan jari kirinya. Wallahu taala ala wa alam. Nah, mohon maaf niki para jamaah, aita agak telat mulai alai nenewah karena ada pengajian habis maghrib lagi niki ulak tegendari malik nene. Kah, mudah-mudahan tetap sehat bah lapuk tendek. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla terima seluruh amal ibadah kita. Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan. Allah rahmati Mami lalu Rusman, Haji Rusman tadi. Mudah-mudahan Allah rahmati dan masukkan ke dalam surganya. Kita yang masih sehat, terus semangat para jamaah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahan depan. Topiknya.
6: Dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah. Inilah Satu Radio 105.4 MHz.
7: Hukum utang untuk kurban. Sasaran perintah berkurban adalah orang yang mampu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang memiliki kelapangan rizki namun tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat salat kami. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan sanad hadis ini dihasankan Al-Hafidz Abu Thahir. Bagaimana jika berutang karena tidak mampu? Sebagian ulama secara tegas menganjurkan untuk berkurban meskipun harus utang. Imam Sufyan Ats-Tsauri menceritakan bahwa Abu Hatim berutang untuk membeli seekor unta. Ketika ditanya, "Mengapa sampai utang?" jawab beliau, "Saya mendengar firman Allah yang artinya, kalian akan mendapatkan kebaikan dari sembelihanmu itu." Tafsir Ibnu Katsir. Artinya beliau meyakini Allah akan memberi ganti dari upaya beliau dengan berutang untuk kurban. Saran ini berlaku jika dia memiliki penghasilan dan memungkinkan untuk melunasi utangnya. Tapi jika dia tidak berpenghasilan atau sudah punya banyak utang, sebaiknya tidak menambah beban utangnya, meskipun untuk ibadah. Ibnu Utsaimin mengatakan, jika orang punya utang, maka selayaknya mendahulukan pelunasan utang daripada berkurban. Syarhul Mumti. Dalam Majmu' Fatawa, beliau juga ditanya tentang hukum utang untuk kurban. Beliau mengatakan, ketika seseorang tidak memiliki dana untuk kurban di hari Aid, namun dia berharap akan mendapatkan uang dalam waktu dekat, seperti pegawai, ketika di hari Aid, dia tidak memiliki apapun. Namun dia yakin, setelah terima gaji, dia bisa segera serahkan uang kurban, maka dalam kondisi ini, dia boleh berutang. Sementara orang yang tidak memiliki harapan untuk bisa mendapat uang pelunasan kurban dalam waktu dekat, tidak selayaknya dia berutang. Beliau menyebutkan alasannya. Jika tidak ada harapan untuk melunasinya dalam waktu dekat, kami tidak menganjurkannya untuk berutang agar bisa berkurban. Karena semacam ini, berarti dia membebani dirinya dengan utang untuk diberikan kepada orang lain. Sementara dia tidak tahu apakah dia mampu melunasinya ataukah tidak. Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin. Kecuali jika di suatu masyarakat, kegiatan kurban ini tidak digalakkan. Karena mungkin rata-rata mereka tidak mampu, atau mereka terlalu pelit sehingga keberatan untuk berkurban, maka dia dianjurkan untuk utang, apapun keadaannya, dalam rangka menghidupkan sunnah, yaitu ajaran Nabi SAW untuk berkurban. Ini sebagaimana yang disarankan Imam Ahmad bagi orang yang tidak memiliki biaya akikah, agar berutang dalam rangka menghidupkan sunnah akikah di hari ketujuh setelah kelahiran. Imam Ahmad mengatakan, jika dia tidak memiliki biaya untuk akikah, hendaknya dia berutang. Saya berharap agar Allah menggantinya, karena telah menghidupkan sunnah Al-Mughni. Demikian, Allahu A'lam.
8: Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar wa ajal. Allahu

0: أكبر وأجل. الله أكبر على ما هدانا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma wa tub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Salat 5 waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan 2 kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
3: Ma yaqulu ba'da al-faragh min al-wudu.
4: Doa setelah wudu.
5: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن

atau Anda sedang sibuk rapat? Anda sedang asyik berbelanja? Atau Anda sedang asyik berdagang? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid, wajib hukumnya. Kamu sedang asyik belajar, atau kamu sedang asyik membantu orang tua? Kamu sedang asyik belajar, berselancar, dan mencari pengetahuan di internet? Kamu sedang asyik bermain? Atau kamu sedang asyik berpetualang? Atau kamu sedang dalam perjalanan? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid,

dikala mata Anda masih tak kuat menahan kantuk dan masih ingin tertidur pulas. Anda sedang sibuk belajar. Anda sedang sibuk di depan komputer. Anda sedang sibuk bekerja. Anda sedang sibuk mengajar.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah kamu, serta berbuatlah kebaikan.

0: يفعلون ما يؤمرون.
1: معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله, mari kita selamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka.
2: Selamatkan kita dari ancaman neraka.
1: Api neraka itu ahwan ahliha azaban man lahu na'lan wa shirakan min nar yadli minha dimaghuhu. Orang yang paling ringan siksaannya adalah orang yang dipakaikan sandal yadli minha dimaghuhu, ikut mendidih otaknya. Kama yadli mirjal, sebagaimana tungku mendidih. Dia mengira bahwa dia adalah orang yang paling keras siksaannya, padahal dia adalah orang yang paling ringan siksaannya. Narun yu'ta biha yawmal qiyamah, api neraka yang didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Laha sab'una alfa zimam, dia memiliki 70,000 kekang. مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. Setiap kekang ditarik oleh 70,000 malaikat.
2: Selamatkah kita dari ancaman neraka?
1: Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita selamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, naran talazza, api neraka yang menyala. لا يفلاها إلا الأشقى, tidak masuk dalamnya kecuali orang-orang yang jahat, orang-orang yang celaka. Narun harruha syadid, api yang sangat panas. Wa ta'ruha ba'id, dasarnya sangat jauh. Syarabuha sadid, minumannya adalah nanah. Wa maqami'uha min hadid, pemukul-pemukulnya terbuat dari besi.

0: 105.4 MHz. Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Baik, apakah benar hukum salat berjamaah bagi laki-laki selain Jumat sunnah muakkadah fardu kifayah? Kalau kita melihat dalil yang lebih kuat, salat berjamaah wajib, bukan sunnah. Bukan juga fardu kifayah. Wajib. Dan itu mazhab Syafi'i. Syafi'iyah iya. Kalau Imam Syafi'i wajib. Sebagaimana dibawakan dalam kitab beliau, Kitabul Umm. La urakhisu ahadan fi tarkil jamaah. Beliau mengatakan, aku tidak ringankan seorang pun untuk meninggalkan jamaah kecuali ada uzur. Apa uzur? Khauf, takut, au marad, atau sakit. Baik, mana dalil? Nah, ini sini pentingnya kita menimbang pendapat pakai dalil. Jangan pendapat lawan pendapat. Timbanglah pendapat itu dengan dalil. Dalil yang mewajibkan jelas Al-Quran. Warka'u waqimus salah wa'atuz zakah surah Al-Baqarah. Warka'u, ruku'lah bersama orang-orang yang ruku. Kapan kita bisa bersama? Kalau berjamaah. Kalau sendiri ruku sama siapa? Warka'u ma'arroke'in. Dan ini perintah, hukum asal perintah apa? Wajib. Dalil yang lain. Firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa 102. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak. Apabila engkau berada di tengah-tengah mereka ketika perang, fa aqamta lahumus shalah, lalu engkau dirikan bagi mereka salat. Hah? Kalau waktu perang saja Nabi berjamaah. Sekarang kita perang? Tidak. Ya. Kalau waktu perang saja Nabi berjamaah, enggak ada salat sendiri. Apalagi waktu tidak perang. Kemudian dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Al-Bukhari Muslim, Nabi ingin membakar rumah orang-orang yang tidak ikut salat berjamaah. Andai kata tidak ada wanita dan anak-anak kecil yang tidak wajib di rumah, akan dibakar rumah itu. Ya, yang ketiga dalam Sunan Ibnu Majah, siapa yang mendengar azan lalu tidak datang, tidak ada sholat baginya kecuali ada uzur. Dalil yang kelima, Nabi dimintai izin oleh orang buta yang tidak punya pengawal ke masjid untuk sholat di rumah. Begitu Nabi tanya, dengar azan apa tidak? Apa jawabannya? Dengar. Kalau dengar, ndek da kanggo li bali. Harus datang tiba masjid. Ita nengke ini, ita buta apa ini? Orang buta enggak punya penuntun disuruh ke masjid. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan dalam Sahih Muslim, tidak ada yang ketinggalan sholat berjamaah kecuali orang munafik. Ini dia segi tarjih. Kalau kita lihat dalil yang terkuat, wajib. Bukan sunnah.
0: 105.4 MHz. Satu radio. Selalu setia menemani aktivitas Anda.
2: Betulkah di dalam sholat subuh, maghrib, dan isya di rumah kita, kita membaca Al-Fatihah dan surat lainnya dibaca bersuara? Maksudnya agak mengeraskan suara. Kalau pertanyaan ini datang dari kaum laki-laki, pertanyaan yang salah. Karena harusnya subuh, maghrib, dan isya dia menjadi makmum di masjid. Kecuali kalau pertanyaan ini datang dari lelaki yang sedang sakit, lelaki yang tertidur, pendapat yang paling kuat, lelaki yang tidak sholat berjamaah ke masjid, berbuat dosa dan maksiat. Kalau dia tidak berjamaah tanpa uzur, pendapat yang kuat dari pendapat ahli ilmu yang didukung oleh dalil-dalil yang jelas dan tegas. Salat berjamaah bagi laki-laki hukumnya adalah wajib dan bukan sunnat muakkad. Seorang sahabat Nabi yang buta datang kepada Nabi tercinta mengatakan, wahai Nabi, saya buta. San saya tidak memiliki orang yang akan menuntun saya ke masjid. Izinkan saya salat di rumah. Minta izin dulu salat di rumah, kalau enggak berani. Apa artinya itu? Nabi katakan, silahkan. Mendapatkan keringanan karena buta. Namun setelah keluar dari masjid, Nabi panggil lagi. Lalu Nabi bertanya, atas ma'un nida. Wahai engkau sahabatku yang buta, apakah engkau mendengar suara azan berkumandang? Kata sahabat itu, aku dengar wahai Nabi. Fa'ajib, kalau begitu jawab datang ke masjid. Ini dalil yang sangat tegas mengatakan sholat ke masjid itu hukumnya wajib. Sudah sedemikian sahabat Nabi itu penderitaannya, kalau mendengar azan tetap disuruh datang ke masjid. Buta. Sementara kita tidak buta, namun hati kita yang banyak buta. Wajar kalau Abdullah bin Mas'ud berkata, walaqad ra'aituna yuhada bainar rajulaini hatta yuqama fil saf. Saya melihat kami di zaman Rasul, orang sakit dibopong oleh dua orang agar dia minta dibawa sholat ke masjid dan sholat di masjid bersama kaum muslimin. Sakit dibopong oleh dua orang tetap sholat ke masjid. Dengarkan yang lebih hebat daripada itu, orang-orang yang tidak sholat ke masjid, dengarkan. Kata Abdullah bin Mas'ud, walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Saya melihat kami di zaman Nabi, tidak ada yang absen sholat berjamaah kecuali orang munafik. Itu bukan kata saya, itu kata Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang mulia, bercerita tentang keadaan di zaman beliau bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami melihat di zaman kami yang absen sholat berjamaah di masjid hanya orang-orang munafik. Anda mau menjadi orang munafik? Silahkan absen tanpa udzur. Tapi kalau Anda udzur karena sakit, yang tadi sakit tetap dibawa ke masjid karena semangatnya membara. Dan semangat kita terlalu lemah. Sakit sedikit tidak ke masjid. Hujan sedikit saja tidak ke masjid. Karena semangat itu terlalu lemah. Kalau memang Anda sakit, kalau memang Anda tertidur sebagai manusiawi, lalu Anda sholat sendirian di rumah, pertanyaan ini pada tempatnya. Pada saat ini baru pertanyaan ini benar. Maka jawaban kita adalah afdol untuk dijaharkan dan boleh untuk tidak dijaharkan.
3: Karakter yang ketiga, laki-laki sejati itu harus rajin kemana? Masjid. Karena ayatnya bunyinya fihi rijalun. Di dalam masjid itu ada para lelaki. Jadi lelaki itu tempat sholatnya di mana? Masjid. Itu loh laki-laki. Yang tempat sholatnya di rumah itu
4: innalhamdulillah
3: perempuan.
4: Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين قوم مسلمات رحمني ورحمكم الله. الحمد لله الله عز وجل memberikan kita taufik, memberikan kita kemudahan kemudahan dalam ibadah, kemudahan dalam melakukan ketaatan. Orang-orang yang Allah Azza wa Jalla mudahkan waktunya dalam mengerjakan ketaatan, maka itu adalah sebuah kenikmatan yang sangat besar bagi dia. Kenikmatan itu tidak harus berwujud harta. Kenikmatan itu tidak harus berwujud kekuasaan, jabatan. Kenikmatan itu tidak harus berwujud uang. Tapi salah satu kenikmatan itu adalah Allah Azza wa Jalla mudahkan bagi kita untuk melakukan kebaikan. Allah mudahkan bagi kita untuk melakukan ketaatan dan ibadah. Oleh karena itu, nikmat yang luar biasa ini murni hanya pemberian Allah. Murni hanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memudahkannya. Bukan diri kita yang memudahkan, tapi Allah Azza wa Jalla yang memudahkan hati kita. Memudahkan raga kita dan badan kita untuk melakukan ketaatan. Makanya semakin kita bersyukur, semakin Allah tambahkan kenikmatan itu. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Yusuf ayat ke-111. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Ma kana hadithan yuftara walakin tasdiq alladhi bayna yadayhi wa tafsil kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sungguh pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal. Al-Quran bukanlah cerita-cerita yang dibuat-buat. Akan tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Di antara isi kandungan Al-Quran itu adalah kisah. Kisah para nabi dan para rasul. Pada kesempatan ini kita akan sedikit mengambil pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim. Tentang bagaimana kehidupannya. Bagaimana kehidupan beliau alaihi salatu wassalam dalam menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah salah seorang nabi dan rasul yang disebutkan sekitar 69 kali di dalam Al-Quran. Sekitar 69 kali Allah ulang-ulang namanya dalam Al-Quran. 60 siwa kali. Bahkan Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti ajaran, mengikuti syariat, mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Di dalam surat An-Nahl ayat 123 Allah mengatakan, "Thumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad untuk mengikuti agama ajaran Nabi Ibrahim yang lurus. Kami wahyukan kepada engkau Muhammad, ikutilah agama Nabi Ibrahim yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, Nabi Ibrahim bukan termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ya, kita tahu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, salah satu gelarnya Nabi Ibrahim itu adalah Imamul Hunafa. Imamul Hunafa, apa artinya? Pemimpinnya orang-orang yang lurus bertauhid. Nabi Ibrahim adalah salah satu ulul azmi minar rusul yang kokoh, tegar, sabar, yang luar biasa. Kemudian juga Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam ayat yang lain tentang Nabi Ibrahim. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wa la tasta'jil lahum. Bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana sabarnya para ulul azmi minar rusul, para rasul yang kokoh, tegar dan kuat. Jangan engkau meminta agar mereka disegerakan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu ulul azmi minar rasul itu adalah siapa? Nabi Ibrahim. Berapa banyaknya para jamaah? Lima. Siapa satu? Nabi kita Nabi Muhammad. Kedua, Nabi Ibrahim. Tiga, Nabi Isa. Kemudian Nabi Musa. Kemudian Nabi Nuh. Ini yang terkenal kokohnya, luar biasa kesabarannya, ketegarannya. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah mengatakan qad kanat lakum fi Ibrahim, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh terdapat bagi kalian pada diri Nabi Ibrahim uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Makanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, kalau kita melihat sejarah hidup beliau, pelajaran yang luar biasa. Pertama dari sisi kesabaran. Nabi Ibrahim diberikan anak pada usia yang sudah tidak muda lagi. Sebagian para ulama mengatakan 90 tahun. Ada yang mengatakan 86 tahun. Ia menunggu kelahiran seorang anak. Beka para jamaah, arah kita kembali anak 86 tahun nengke ini. Bayangkan, pada umur 86 tahun baru Nabi Ibrahim ini memiliki seorang anak. Maka katakan qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladina ma'a. Dalam surat Al-Mumtahanah, sungguh pada diri bagi kalian pada diri Nabi Ibrahim terdapat suri tauladan yang baik. Memang pada suruh membaca kisah Nabi para jamaah. Untuk apa? Salah satu fungsinya agar kita ini menguatkan diri kita, agar kita bisa menguatkan diri kita sebagaimana para nabi itu kuat. Agar kita bisa berkaca dengan kehidupan para nabi dalam menjalani kehidupan kita. Agar kita sabar dalam menjalani kehidupan kita sebagaimana para nabi sabar dalam menjalani kehidupan mereka. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam belajar dari siapa? Kisah Nabi sebelumnya.
5: Apa kata Nabi SAW ketika saking banyaknya ujian Nabi kita SAW, laqad udhiya Musa akthar min hadha fasabara. Nabi Musa jauh lebih banyak ujiannya daripada saya, namun beliau mampu bersabar. Ketika anak ini lahir para jemaah dari istri yang bernama Hajar, setelah 86 tahun penantian yang lama. Ya. Disebutkan dalam beberapa kitab sejarah, Bidayah wa Nihayah dan yang lainnya, Syarah Alam Nubala dan yang lainnya. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam baru mendapatkan seorang anak, pada suatu hari beliau tertidur, kemudian tiba-tiba bangun tanpa ada basa-basi. Dia suruh perintahkan istrinya untuk mempersiapkan bekal, bekal perjalanan. Kemudian perintahkan istrinya untuk membawa bayinya, persiapkan bekal untuk perjalanan yang panjang. Nabi Ismail masih kecil, masih bayi. Bayangkan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Istrinya hanya manut, hanya nurut. Tanpa bertanya, ada apa gerangan? Arah apa? Yuh, apa ini kira-kira judul ini? Ini tidak berketuan para jamaah. Hajar alaihissalam persiapkan perbekalannya, persiapkan bajunya, persiapkan bayinya. Kemudian dia berjalan menaiki tunggangannya bersama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Terus menyusuri bumi yang penuh dengan pepohonan, rerumputan, kemudian melewati lembah, melewati gunung, melewati padang pasir, tibalah di sebuah tempat di Jazirah Arab. Tanah yang kering tandus. Tidak ada tanaman, tidak ada buah-buahan, tidak ada makanan, tidak ada tanda kehidupan. Kira-kira para jamaah, ya? Tidak apa-apa merbasan, tidak apa-apa lirau. Sepi mit-mit merbasan, tano. Sepi, tidak ada sesuatu. Kemudian Nabi Ibrahim naik sebuah lembah. Di sana dia turun dari tunggangannya. Kemudian diturunkanlah istri dan anaknya. Tanpa sepatah kata, katanya di bahasanya orang Indonesia apa? Kan tanpa sepatah kata. Apa bahasa Sasak? Hah? Tidak ngeras mana-mana sepolok. Sedikit pun tidak ada ucapan yang keluar. Tanpa sepatah kata pun Nabi Ibrahim pergi meninggalkan istri dan anaknya hanya dengan bekal seadanya. Bayangkan para jemaah. Dibawa air perbekalan cukup mungkin 2 hari 3 hari. Kemudian Nabi Ibrahim hanya menoleh ke kanan dan ke kiri. Lihat kiri kanan. Nabi Ibrahim jalan. Tentu saja seorang istri, Hajar alaihissalam, kaget. Ya, atau bahasa kisah, bahasa orang-orang berkisah, terperangah. Kaget dengan perlakuan suaminya. Dia berjalan di belakang tunggangan suaminya sambil mengajukan pertanyaan. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, aina tadhhabu, kemana engkau akan pergi? Wa tatrukuna bihadzal wadi alladhi laysa bihi anisun wala syai'. Engkau tega meninggalkan kami di sini, di lembah ini, tak ada seorang pun di sini, tidak ada sesuatu pun yang kami dapatkan di sini. Tidak ada apa-apa di sini. Nabi Ibrahim jalan. Tidak menjawab. Meskipun dengan satu kata. terus berjalan. Diulang-ulang pertanyaan yang sama. Bahasanya Nabi Ibrahim diam 1000 bahasa. Atau bahasa yang lain, Nabi Ibrahim diam membisu. Tapi sang istri berusaha memahami ini para jamaah. Ditanya berulang-ulang kali, Ibrahim, kemana engkau akan pergi meninggalkan kami di lembah yang sepi, sunyi, tidak ada sesuatu, tidak ada kehidupan di sini? Kemana engkau akan pergi? Akhirnya Hajar berpikir, pertanyaan saya salah. Bukan ini pertanyaannya. Mungkin ini bukan kemauan suami saya, tapi ini kemauan dan perintah Allah. Akhirnya dirubahlah pertanyaannya para jamaah. Apa katanya? Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah Azza wa Jalla yang memerintahkan engkau melakukan ini? Apakah Allah Azza wa Jalla yang memerintahkan engkau melakukan ini? Baru Nabi Ibrahim menjawab para jamaah. Iya, benar. Ketika pertanyaan yang lain diulang-ulang berkali-kali, Nabi Ibrahim tidak menjawab. Tapi ketika dirubah pertanyaan itu, Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan ini, meninggalkan kami di tempat yang sepi ini? Iya, benar. Di saat itu Hajar alaihissalam mengatakan, idzan la yudayyi'unallah. Jikalau demikian, Allah tidak akan mungkin menelantarkan kami. Subhanallah. Jawaban yang luar biasa. Kalau Allah yang memang punya perintah, tidak mungkin Allah akan menelantarkan kami di sini. Maka dari poin pertama ini para jamaah, kita mengambil satu pelajaran yang bernama husnudzanni billah. Berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu yang penting dalam hidup kita ini adalah apa? Berbaik sangka kepada Allah. Banyak pikiran-pikiran yang menjadikan kepala kita ini pusing, sakit. Banyak masalah-masalah yang mungkin menjadikan dada kita ini sempit, sesak. Banyak hal-hal yang mungkin kepala kita ini tidak mampu untuk menampungnya para jamaah. Sampai tidak sedikit orang yang frustasi, depresi. Saking banyaknya masalah yang dia pikirkan. Tapi orang beriman diperintahkan untuk berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang bertauhid diperintahkan untuk bagaimana dia selalu memiliki prasangka yang baik kepada Rabbul Alamin. Tatkala seorang hamba berbaik sangka kepada Allah, maka Allah juga akan memberikan sesuai dengan prasangka yang ada dalam dirinya. Baik prasangkanya kepada Allah, Allah berikan dia kebaikan. Buruk prasangkanya kepada Allah, maka akan buruk yang Allah berikan kepada dia. Sebagaimana dalam hadis qudsi riwayat al-Imam al-Bukhari wa Muslim, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala, Allah azza wa jalla berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi, sesungguhnya aku tergantung pada prasangka hambaku. Aku tergantung pada prasangka hambaku. Wa ana ma'ahu in idza dzakarani, dan aku selalu bersamanya apabila dia mengingatku. Maka lihat dari jawaban Hajar alaihissalam, di situ kita tahu betapa baiknya prasangka itu para jemaah. Dan ini bukan prasangka yang biasa, tapi ini prasangka yang luar biasa. Baiknya prasangka yang lahir dari jujurnya keimanan dan jujurnya tauhid. Antum bayangkan seorang suami meninggalkan istrinya, anaknya masih bayi, bekalnya seadanya, di tempat yang tandus, di tempat yang kering, tidak ada sesuatu di sana. Yang sekarang adalah di atas sofa. Bukit sofa, di situ dilepas fardhu. Ketika Nabi Ibrahim pergi, ketika bekalnya habis, anak mulainya menangis, bingung. Yang namanya naluri seorang ibu, pasti apa? Pasti bingung. Apa yang harus dia lakukan? Tapi lihat, prasangka yang baik ini melahirkan kebaikan. Tidak mungkin Allah akan menyia-nyiakan saya dan anak saya. Karena Allah perintahkan suami saya. Allah yang merintahkan. Allah yang berikan titah dan perintah. Bukan kemauan suami saya, tapi Allah. Maka kita tahu kisah apa, bagaimana Hajar mencari apa? Mencari air bolak-balik sampai berapa kali? 7 kali yang sekarang menjadi syariat apa? Sa'i itu para jamaah. Kemudian keluar air apa? Air zam-zam. Sampai detik ini jutaan manusia merasakan kenikmatannya. Maka karena itu ikhwatal iman, ya, kita belajar dari peristiwa ini. Belajar dari kisah ini. Bagaimana kita husnuzan. Berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakin. Orang yang berakidah benar. Orang yang rajin beribadah kepada Allah. Yang menegakkan sholat, berpuasa, menunaikan zakat. Menjalankan perintah Allah. Allah tidak akan pernah menelantarkan mereka. Ini harus kita yakin. Tak mungkin telantarkan kita. Di samping kita harus tahu hidup ini banyak ujiannya. Banyak cobaannya. Banyak balanya, banyak musibahnya. Tapi orang yang menjalankan aturan-aturan Allah. Menjaga batasan-batasan Allah. Maka tidak mungkin Allah Azza wa Jalla akan telantarkan hidupnya. Tidak mungkin. Taib. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Pelajaran yang lain disebutkan oleh para ulama itu. Al-hirsu ala kasbil halal. Bersemangat dalam mencari rezeki yang halal. Setelah Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya. Kembali melanjutkan perjuangan dakwah di jalan Allah. Hajar menyusui Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Kita tahu di tanah Arab sana panasnya luar biasa. Ketika panas menyengat, setelah 2 hari air itu habis. Air susu seorang ibu mulai mengering. Hajar dan Ismail merasakan kehausan yang luar biasa. Nah, masalah muncul. Disitulah muncul kegelisahan dan kekhawatiran. Ini normal nih dalam hidup manusia nih para jamaah. Ini normal nih. Normal. Lawan tendait masalah ini pasti apa? Gelisah, khawatir. Ini normal. Kemudian Ismail mulai menangis karena kehausan dan kelaparan. Tambah besar kekhawatiran seorang ibu. Namun, demi sang anak, dia tinggalkan anaknya sebentar. Kemudian dia sendiri pergi mencari air. Dengan berlari-lari kecil dari bukit Safa sampai bukit Marwah. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, setelah bolak-balik ke sana kemari, menengok apakah ada orang yang kelihatan, mencari mata air, mencari sumur, mencari berita. Namun matanya tidak menangkap sesuatu dan sedikit pun dari yang diharapkan. Dia lihat orang enggak ada. Lihat sumur enggak ada. Lihat makanan tidak ada. Subhanallah. Naik lagi bukit Safa, naik lagi bukit Marwah. Tapi tidak ada hasil yang dia dapatkan. Meta apa ini? Meta rezeki. Bayangkan para jamaah. Dicari bolak-balik terus. Naik ke bukit Safa, lihat. Ada enggak orang? Pandangan ke sana kemari. Balik lagi lari-lari kecil ke Marwah. Lihat, ada enggak? Tidak ada. Subhanallah. Kemudian turun lagi dari bukit Marwah. Dilihat sang anak, sang bayi terus menangis. Ternyata sang anak benar-benar kehausan. Sampai berulang-ulang sebanyak 7? 7 kali para jamaah. Nah ini dia para jamaah. Menjemput apa namanya ini? Menjemput rezeki. Iya. Kita harus genap, gerakkan segenap kemampuan kita ini para jamaah. Yang penting usaha kita maksimal. Tapi belum tentu hasil juga maksimal. Tidak harus. Kalau urusan rezeki itu tidak begitu para jamaah. Tidak harus maksimal usaha, hasil juga maksimal. Tidak harus begitu. Tapi ada orang yang usahanya ya begitu-begitu, tapi hasilnya maksimal. Kenapa? Inilah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan kita mengatakan maksimal sehingga kita melanggar batas. Tidak. Nah, ya berselapuk pakai Ustaz kali-kali. Ya. Ya, oh ini super maksimal sudah ini semua kita terjang. Maksimal bukan berarti sebebas-bebasnya. Kita harus tetap batasan halal dan haram. Maka lihat setelah itu dari dekatnya Nabi Ismail itu Allah keluarkan rezeki berupa air zam-zam. Itu buah dari usaha Hajar alaihi salatu wassalam. Dan kita harus tahu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang halal itu lebih banyak daripada yang haram. Tapi yang jadi masalah, terkadang haram itu lebih cepat hasilnya. Sehingga tidak jarang orang mengambil jalan pintas. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini hadis yang sering kita dengar, hadis Bukhari dari sahabat Al-Miqdam radhiyallahu anhu, ma akala ahadun ta'aman qat khairun min an ya'kula min 'amali yadihi. Tidak ada makanan yang paling baik yang dimakan oleh seseorang itu adalah daripada makanan yang dia makan dari hasil jerih payahnya sendiri. Dalam riwayat yang lain apa kata Nabi? La an yahtatiba ahadukum ala dhahrihi khairun min an yas'alan ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Seorang mencari seikat kayu bakar itu dan dia pikul dengan punggungnya, itu lebih baik daripada dia meminta-minta kepada orang lain dia mendapatkan atau dia tidak diberikan. Nabi tidak mencontohkan dengan apa? Dengan pekerjaan yang bergengsi, tidak. Tapi Nabi contohkan kita di sini dengan apa? Pergi ke hutan, cari kayu bakar. Ada nih dia gengsinya, meta kayu bakar, para jamaah. Hah? Meta pelingka, kaning pangkat, nuh. Meta kayu, ya terjual. Ada ke gengsinya ini? Enggak ada nilai gengsinya, apa yang mau dibanggakan? Tapi yang bukan nilai kebanggaannya yang diukur, tapi nilai apa? Kehalalan. Nilai kehalalannya. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pelajaran yang ketiga, berkorban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkorban untuk Allah Azza wa Jalla. Para ulama berbeda pendapat berapa usia Nabi Ibrahim ketika disembelih itu. Ada yang mengatakan usia 7 tahun, ada yang mengatakan usia 13 tahun, macam-macam pendapat para ulama. Nah, kita bayangkan ini para jamaah. Anak kita usia berapa? Usia 7 tahun. Kita bayangkan anak kita ini usia 13 tahun. Kemudian turun perintah untuk disembelih. Setelah sekian lama menunggu kehadirannya. Anak yang mulai tumbuh besar berkembang. Sebagai penyejuk pandangan mata bagi kedua orang tuanya. Tiba-tiba diperintahkan untuk apa? Sembelih. Subhanallah. Dia panggil anaknya. Diajak berdiskusi. Diajak ngobrol. Ceritakan obrolan ini dalam surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya. Maka ketika anak itu sampai pada usia sanggup beraktivitas bersamanya, artinya bersama Nabi Ibrahim. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Nabi Ibrahim mengatakan, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu. Apa pendapatmu? Apa pendapatmu? Subhanallah. Dia ajak anaknya diskusi. Yang kita tahu mimpi para nabi itu adalah apa? Wahyu. Maka ini salah satu pendidikan anak pada usia-usia remaja ini para jamaah. Ajak anak itu ngomong. Apa ya? Diskusi sama dia. Sebagaimana dengan Nabi Ibrahim. Kita lihat jawaban ini para jamaah. Jawaban ini yang mencengangkan. Tidak ada protes, tidak ada bantahan, tidak ada sanggahan. Ketika dia mendengar pertanyaan sang ayah mengatakan, berita dan pertanyaan, apa pendapatmu? Aku telah bermimpi, aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Apa katanya? Ya abatif alma tu'maru, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayahanda, silahkan lakukan apa yang engkau diperintahkan. Insya'allah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Kau akan mendapati aku termasuk apa? Orang yang sabar. Allah detailkan ya perincian kisahnya itu. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Maka ketika keduanya sudah berserah diri kepada Allah, dibaringkanlah anaknya di atas pelipisnya untuk di Subhanallah para jamaah. Sudah berserah diri kepada Allah. Anaknya sudah dibaringkan. Tidak ada sedikit pun niat untuk terbesit. Niat untuk mengurungkan perintah Allah Azza wa Jalla tersebut. Wanadainahu ya ayya Ibrahim. Lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim. Qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsin. Di saat dia akan menyembelih sang anak, Allah mengatakan, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Demikianlah kami akan memberikan ganjaran kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sungguh ini adalah benar-benar ujian yang nyata.
4: Subhanallah.
5: Ujian yang benar-benar nyata. Sekarang bukan nyembelih anak para jamaah. Tapi wafadainahu bidzibhin azim, diganti dengan seekor domba. Sekarang para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita berkorban dengan harta. Nah, itu dia. Yang punya kelebihan harta disuruh apa? Berkorban dengan harta. Terlepas dari perbedaan hukum yang diperselisihkan oleh para ulama, ada yang mengatakan wajib bagi yang mampu, ada yang mengatakan hukumnya sunnah. Terlepas dari hukum itu, tapi kita harus berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Berkorban kita dengan apa? Dengan harta. Sesuai dengan kemampuan. Salah satu yang dituntut berkorban di orang beriman itu dikorbankan adalah urusan hartanya pada zaman. Makanya lihat apa kata Allah Azza wa Jalla, fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat untuk Rabbmu dan berkorbanlah. Berkurban ini para jamaah bukan hanya sekedar menyembelih binatang, bukan hanya sekedar mengalirkan darah kemudian dibagikan dagingnya, bukan itu, tapi menunjukkan bagaimana kita rela tunduk kepada Allah dengan mengorbankan sesuatu yang kita cintai. Berkurban ini pelajaran tentang ketundukan, kepatuhan kepada Allah. Bukan hanya sekedar anu para jemaah. Bukan sekedar nyubulang kepeng penyembelin deh. Tapi kita belajar bagaimana kita ini tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan oleh para ulama kita, ya, ada pelajaran tauhid yang besar dalam perintah Allah menyembelih kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih siapa? Anaknya, Nabi Ismail.

Ya, ada pelajaran tauhid yang besar dalam perintah Allah menyembelih kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih siapa? Anaknya, Nabi Ismail. Lihat, kecintaan seorang ayah kepada anaknya ini sudah sangat besar. Di usianya yang sudah remaja, kecintaan itu luar biasa. Maka di situ Allah Azza wa Jalla menguji kecintaan Nabi Ibrahim. Mana yang lebih dia cintai? Apakah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kecintaan naluri yang Allah letakkan pada dirinya kepada anaknya? Mana yang akan mendominasi? Mana yang akan saling mengalahkan? Apakah Nabi Ibrahim akan memprioritaskan cintanya kepada anaknya? Ataukah akan mengutamakan cintanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi lihat, Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim sukses melewati itu. Yang mereka kedepankan adalah apa? Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pelajaran berikutnya dalam kisah ini, pentingnya dalam mendidik keluarga. Pentingnya dalam mendidik keluarga. Nabi Ismail, kita lihat bagaimana menjadi anak yang sabar. Satajiduni insya'allah minas sabirin. Dia tidak akan menjadi anak yang penyabar, kecuali dia diberikan taufik oleh Allah. Kemudian, pendidikan siapa? Pendidikan seorang ibu. Pendidikan apa? Seorang ibu para jamaah. Lihat, yang lebih sering bersama anak itu siapa? Seorang ibu. Bukan bapak. Bapak itu lebih banyak di mana? Lebih banyak di luar para jamaah. Dia ngurus nafkah, kerja. Nabi Ibrahim lihat. Bagaimana? Dia sibuk. Apa? Berdakwah di jalan Allah. Makanya dalam sebuah bait syair yang terkenal itu, al-ummu madrasatun idza a'adattaha a'adatta sya'ban tayyibal a'raq. Seorang ibu itu adalah sebuah sekolah yang engkau persiapkan, maka jika disiapkan dengan baik, engkau akan menyiapkan sebuah generasi yang berhasil dan sukses. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, fadhfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah wanita yang baik agamanya, engkau akan beruntung. Dan apa yang didapatkan Nabi Ibrahim para jamaah? Anak yang penyabar ini. Bukan semudah dia membalikkan telapak tangannya. Bukan semudah ia memejamkan matanya. Mendidik anak, mendidik istri, mendidik keluarga ini bukanlah pekerjaan yang ringan. Hasilnya tidak akan didapatkan dalam waktu yang singkat. Butuh waktu yang panjang, prosesnya berat. Maka salah satu yang membantu kita apa para jamaah? Membantu kita Allah. Para nabi dan para rasul itu di antara sunnah mereka itu adalah berdoa. Coba Al-Quran itu kita lihat para jamaah penuh dengan doa para nabi dan para rasul. Maka salah satu sunnahnya para nabi itu, petunjuknya para nabi itulah berdoa. Apa doanya Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas salihin. Ya, berikanlah aku dari anak-anak keturunan yang salih. Wajnubni wabaniya an na'budal asna. Jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Dari dalam kesyirikan.

Ya mungkin kita ini kurang ilmu. Ya. Kurang, mungkin lebih sibuk mencari rezeki. Tapi doa itu jangan putus. Doa itu jangan putus. Mungkin kita serahkan dia di pondok. Tapi hasilnya belum maksimal. Jangan putus untuk terus berdoa kepada Allah. Mungkin hari ini Allah tidak mengubah hatinya. Mungkin hari ini Allah tidak memberikan petunjuk kepada dia. Namun setelah beberapa bulan, setelah beberapa tahun, Allah berikan petunjuk dan hidayah kepada anak kita. Oleh karena itu, ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Ya. Maka kita sering-sering mendengar dan membaca kisah para nabi dan para rasul. Agar kita tahu bagaimana pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Pelajaran tentang kesabaran. Pelajaran tentang ketaatan. Pelajaran tentang pengorbanan. Dan banyak sisi lainnya dalam kehidupan-kehidupan mereka yang begitu indah dan begitu baik. Kita azan dulu baru kita lanjutkan insyaAllah ta'ala.

0: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Silakan kalau ada yang bertanya. Pak Harto. Ngorban di mana? Terus? Di dalam, nah. Baik. Baik. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, masjid itu memiliki kehormatan yang harus dijaga. Jangan sampai dikotori. Kalau sampai tidak mengotori, tidak ada masalah mau dibagi dalam masjid. Selama tidak sampai mengotori masjid tersebut. Sedangkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam merintahkan masjid itu untuk dibersihkan, diberikan wangi-wangian. Kan dulu di masjid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya, bukan seperti ini dengan keramik, dengan lantai, tapi tanah. Nah, ketika orang meludah itu di masjid itu dikatakan khathiah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai perbuatan dosa. Kecuali sampai dia apa? Dia kuburkan. Dia timbun. Nah sekarang kalau dia hanya membagi, tidak ada masalah. Selama tidak mengotori masjid. Insya Allah di nahara itu sampai ngecek apa? Ngecek empat di dalam masjid itu. Nah, wallahu ta'ala ala wa'ala. Habir sih. Oke. Okay. Ya, ilallah. Nah, para jemaah ini perketuanan la ilaha illallah. Kita yang cari rezeki lembur overtime macam istilahnya ini. Apakah kita mengikuti sunnahnya Siti Hajar ini katanya? Jadi yang disunnahkan itu kita maksimal cari rezeki itu. Kalau sampai lembur, hanya sibuk mengejar dunia, lupa akhirat, ini bukan sunnah. Tapi ini menyisihi sunnah. Kita dituntut kerja maksimal. Tapi jangan sampai lupa menunaikan kewajiban. Kita dikasih sehari 24 jam. Masa mau semuanya untuk apa? Untuk cari rezeki, untuk cari dunia. Waja'alna an-nahara ma'asha. Siang itu untuk ya hidup dunia itu. Nah, sebagaimana kisah Sa'id bin Amir al-Jumahi itu. Aku ketika dikeluhkan oleh rakyatnya, dia mengatakan, saya jadikan siangnya untuk rakyat saya, malamnya untuk siapa? Untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Siang untuk urusan dunia. Tapi cari rezeki ini juga. Betul ibadah cari rezeki ini. Tapi jangan sampai ibadah ini juga melalaikan kita dari ibadah yang lebih wajib lagi. Nah, wallahu ta'ala ala wa'ala. Pabuik ini, ah, cukup Pak Ruan. Ah, sila. Apakah sambil berdoa? Wallahu a'lam. Tapi yang warid disunnahkan bagi orang yang sa'i untuk apa? Berdoa. Tapi kalau Siti Hajar, wallahu ta'ala alau alam. Nah. Siapa tadi? Apa Pak Depa? La ilaha illallah. Ada ya, enggak pernah mau ikut gitu. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka aku akan kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan sungguhnya dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan kami akan kumpulkan dia pada hari kiamat, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kemudian dia mengatakan nanti pada hari kiamat, "Ya Allah, dulu aku di dunia melihat, sekarang aku kenapa aku jadi buta?" Qala qad atatka ayati fanasitaha. Dulu telah datang kepada engkau peringatan kami, ayat-ayat kami, tapi kamu meninggalkannya. Nah, ini ilmu datang kepada dia, kemudian dia meninggalkan ilmu ini pada jalan. Maka orang-orang yang berpaling dari ilmu itu akan memiliki kehidupan yang sempit. Nah sekarang bagaimana kalau kita apa kempeskan ban motornya katanya. Itu bukan cara yang baik dalam mengingkari kemungkaran. Mungkin perlu diutus ada orang berbicara empat mata dengan dia orang ini. Siapa yang dekat dengan dia itu. Kenapa alasan dia tidak mau apa? Mengaji. Tanya dia bahasa kerennya apa namanya? Diinterogasi. Ya diinterogasi, apa alasan tidak menuntut ilmu ini ustaz ini datang. Tidak mau ustaz itu. Semua ustaz tidak mau dia. Subhanallah. Ya. Nah itulah mahalnya hidayah ini para jamaah. Ya sudah tahu ini. Ustaz itu datang ini lagu. Ndek ini milih enggak. Apalagi lagi sugul enggak. Ngaji. Ya. Berarti jauh jama ucapan salaf sing anu al ilmu yu'ta ilaihi wa la ya'ti, ilmu itu didatangi bukan dia yang datang. Berarti jauh gati ini jep. Maka perlu ini mungkin diduduk cari orang yang dekat sama dia secara emosional, secara bisnis, mungkin secara hubungan kekeluargaan, cari yang dekat, tanya dia apa alasannya tidak mau menuntut ilmu itu, setiap ustaz apa. Tapi mulai dengan mukaddimah dulu yang baik. Jangan langsung apa? Fokus dengan orang kemarin aja bersual, Pak Ibu. Ya. Makanya para jamaah, kata saya ingat ucapan Imam Ahmad ini. Nuntut ilmu ikhlas itu berat. Tapi yang menjadikan kita terus menuntut ilmu itu karena kita cinta kepada ilmu itu. Nah. Orang yang senang nuntut ilmu itu, ya jadi sudah kayak hobi dia. Dia kan senang melakukan itu. Terlebih dia tahu kewajibannya. Tapi kalau sudah dasarnya tidak senang kepada ilmu, seindah apapun sesuatu itu, kalau sudah tidak senang, dia akan tidak suka kepada dia. Karena sallallahu alaihi wa sallam ya. Allahu ta'ala ala wa alam. Nah ini jenol. Lain perkataan ini nih para jamaah. Apa pelajaran terbaik dengan ini? Fisiknya suwe Nabi Ibrahim jawab senina. Nah langsung berkali-kali berbadak. Nah kan? Oh, kata enggak anda lelah lalu berangan dengan ini. Ya. Maka ikhwata liman azani Allah wa iyakum. Salah satu pelajaran di sini. Seorang istri juga harus paham kondisi suaminya. Mungkin suaminya merasakan beban yang berat. Harus meninggalkan apa? Istri dan anaknya itu. Mungkin dia tidak mau menyakiti apa? menyakiti hati istrinya, mengatakan saya akan tinggalkan kamu berdakwah karena ini perintah Allah. Namun biarkan istrinya itu yang bertanya dengan pertanyaan yang tepat sesuai dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Kita tidak tahu apa secara pastinya, tapi kita bisa jadi, bisa jadi. Bisa jadi Nabi Ibrahim ingin menjaga perasaan siapa? Istrinya, bisa jadi. Atau bisa jadi itu perintah apa? Perintah Allah. Namun ketahuan si saya seninaan dia jawab, bisa jadi. Naam, wallahu taala ala wa alam. Apa guru? Nah, iya lah. Okay.
1: Yang menjadi budaya kita di seluruh masyarakat itu, setiap ada korban itu kan kita berkomitmen untuk kerjakan korban itu, korban itu. Nah, tentu sampai siang bahkan sampai sore dikerjakan, dan kita akan makan di sana. Dan mungkin dia akan pulang ke apa itu. Nah, bagaimana itu solusinya daging korban itu semata? Kalau tidak boleh apa solusinya? Kalau boleh, bagaimana caranya? Yang kedua, Ustaz, saat penyembelihan itu apakah perlu disaksikan oleh orang yang punya korban itu atau
0: diserahkan saja? Pertanyaan pertama, di masyarakat kita ini kan kebiasaannya apa? Gotong, gotong royong. Ya. Kemudian sebagian masjid itu ada panitia. Jadi kalau kita mengatakan panitia itu jagal, enggak. Panitia itu lebih tepatnya adalah wakil sahibul kurban. Maka kalau dimasak, insya Allah tidak ada masalah. Ya. Dikasih hadiah berupa daging juga enggak ada masalah. Karena mereka yang bekerja, tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu kalau misalkan jagal khusus. Kita kasih dia, misalkan kita panggil orang yang memang spesialisnya begitu. Tapi kalau sekedar gotong royong seperti biasa, masak bareng itu tidak ada masalah insya Allah. Tidak ada masalah. Itu yang pertama. Allah Ta'ala ala walam. Kemudian yang kedua tadi apa? Apakah perlu orang yang berkurban itu menyaksikan? Tidak perlu. Tidak harus. Kan Nabi SAW pernah mewakilkan kepada siapa? Sahabat Ali bin Abi Thalib. Tidak perlu disaksikan. Sembelihan aku, jari. Wah, urusanku, korbanku, jari sudah. Kecuali mungkin dia butuh apa? Dokumentasi. Tolong dokumentasikan korban saya. Ya, maka ini amanah ya, dokumentasikan saja. Tapi kalau harus disaksikan, ini tidak harus disaksikan secara syariat. Kalau sudah diwakil, wakilkan. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Oke, terakhir. Baik. Jadi yang pertama itu mulai dengan memuji Allah dengan asmaul husna. Baru setelah itu apa? Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu urutan adabnya disebutkan oleh para ulama kita. Wallahu taala. La ilaha illallah. Oke. Laik dan korban itu nengke aja di tawah ngono. Padahal mampu. Ai lebih mampu entang. Ndek kita berdosa. Jadi begini para jamaah. Hukumnya kembali kepada dua pendapat. Madhabnya Abu Hanifah, apa katanya? Wajib ma'al kudroh. Wajib bagi yang mampu. Berarti kalau kita pegang pendapat Abu Hanifah ini, berdosa orang itu. Karena dia mengatakan wajib. Tapi kalau kita mengatakan sunnah mu'akkadah, dia tidak berdosa. Jelas ini para jamaah? Makanya ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, terlepas dari wajib dan tidak wajib, ini dulu, ini poin pertama kita nih. Terlepas dari wajib dan tidak wajib berkurban ini, tapi Nabi SAW dan para sahabatnya mempraktikkannya. Itu satu. Yang kedua, jadi kita mengamalkan sunnah Nabi, mengamalkan sunnah para sahabat. Yang kedua, orang yang berkurban itu, dia telah menghidupkan syiar Islam. Yang cuman sekali dalam setahun. Pak Kadut.
2: Dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah. Inilah Satu Radio 105.4 MHz.
3: Iya jemaah. Berkaitan dengan fadilah hari Arafah. Yang pertama berkaitan dengan puasanya. Puasa Arafah itu untuk yang tidak berhaji. Sehingga yang haji enggak dapat fadilah puasanya. Memang dia enggak disyariatkan untuk puasa. Nabi alaihi salatu wasallam tidak berpuasa. Baik. Keutamaan diijabah doa. Apakah itu hanya untuk yang berada di padang Arafah atau untuk seluruh umat Islam? Ada khilaf di antara para ulama. Tapi mungkin pendapat yang lebih kuat itu lebih umum. Khairud du'a du'a'i Arafah. Sebaik-baiknya doa adalah doa hari Arafah. Kalau bicara hari, maka yang wukuf itu statusnya adalah setelah matahari tergelincir. Karena mereka sedang ada kegiatan yang namanya wukuf. Sedangkan yang di seluruh penjuru dunia enggak ada kegiatan mereka. Mereka enggak ada wukuf. Yang ada mereka puasa. Kapan doa dikabulkan? Ya sehari itu kita baca doa. Apalagi mau berbuka. Kita kalau ini sedang berpuasa, harinya hari Arafah, ketika mau berbuka, apalagi kita tahu orang yang berpuasa doanya diijabah ketika dia berbuka. Itu lebih diijabah lagi. Baik, kemudian doa apa yang dibaca? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairud du'a du'a'i Arafah, sebaiknya doa doa Arafah. Beliau tidak menyebutkan doa apa saja, apa yang kau minta. Wa khairu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, dan yang dibaca yang paling baik oleh aku dan nabi-nabi sebelumku adalah ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hari itu hari pembebasan dari api neraka. Hari itu hari ampunan Allah SWT. Mau baca doa yang dibaca Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Silakan mau baca doanya Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mau baca doanya Nabi Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang jelas manfaatkan hari itu untuk bertakbir. Karena mulai fajar itu bertakbir orang-orang. Untuk berdoa, untuk mohon ampun sama Allah SWT, dan jangan lupa untuk puasa. Barakallahu fiik. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan Ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyam al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah minhu fi hadhihi al-ayyamil ashar." Tidak ada satu pun hari di mana amal saleh yang dikerjakan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah dibanding amal saleh yang dikerjakan di hari-hari ini. Hari-hari apakah itu? Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi kita SAW, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wadal jihadu fisabilillah?" "Tidak juga jihad fisabilillah." "Wadal jihadu fisabilillah?" "Tidak juga jihad fisabilillah." Lalu Nabi memberikan satu kecualian, "Ila rajulun kharaja bi nafsihi wa mal," kecuali seseorang yang keluar dengan diri dan seluruh hartanya,
1: "tsumma lam yarji min dhalika bi syai'in,"
0: pulang ke kampung halaman, ia mati syahid. Hanya itu yang bisa. Kalau kita ingin mencari waktu terbaik untuk beribadah, kita harus berbicara tentang 10 hari pertama di bulan.

0: الحمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari yang penuh berkah dan ampunan telah tiba. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita agungkan asma Allah dalam persatuan dan ketakwaan. Yayasan As-Sunnah Lombok dan DKM Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan Bagaiknyaka Lombok Timur mengundang Anda sekeluarga untuk menghadiri pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah. Catat waktu dan tempatnya. Hari dan tanggal, Rabu 10 Zulhijjah 1447 Hijriah atau 27 Mei 2026 Masehi. Waktunya pukul 7 Wita tepat. Tempat, halaman Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan Bagaiknyaka, Lombok Timur. Imam dan Khatib, Ustadz Sofyan Bafin Zen Hafidhahullah. Sebelum menuju tempat sholat, mari kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 1. Mandi dan berwudu dengan sempurna. 2. Mengenakan pakaian terbaik dan memakai wewangian bagi laki-laki. 3. Tidak makan terlebih dahulu sebelum sholat Idul Adha selesai. 4. Bertakbir dalam perjalanan, serta berjalan kaki menuju tempat sholat melalui jalan yang berbeda saat pulang. Mari penuhi halaman masjid dengan takbir dan rasa syukur. Sampai jumpa di lokasi. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita semua. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ikhwani fi din azzakumullah. Lalu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala dhuhurihim ala sa'a ma yazirun. Yang artinya adalah, sehingga datanglah kepada mereka hari kiamat secara tiba-tiba. Lalu mereka mengatakan, betapa besarnya penyesalanku terhadap kelalaianku terhadap hari kiamat. Dan mereka memikul dosa-dosa mereka di punggung mereka. Sungguh buruk apa yang mereka pikul. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, antaqula nafsu ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Jangan sampai nanti setiap jiwa akan mengatakan, ya hasrata, betapa besarnya penyesalanku atas kelalaianku menunaikan kewajiban-kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntu min qablihi laminas sakhirin, dan sesungguhnya sebelumnya aku termasuk orang-orang yang mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala.

0: 105.4 MHz. Satu radio selalu setia menemani aktivitas Anda.
1: Musim kebaikan sudah tiba, tetapi manusia masih saja lalai. Apa kita tidak mengingat firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an? Yang Allah katakan wa yawma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Allah sebutkan di dalam surat Yunus, ketika orang-orang musyrikin dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla kelak di padang mahsyar, mereka akan merasakan hari-hari dunia ini hanya seperti satu jam saja. Kenapa kita tidak sabar dengan masa yang pendek untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa kita menganggap dia lama? Maka Imam Ibnu Al-Qayyim mengatakan, man istatala at-tariq, siapa yang menganggap jalan itu panjang, dha'ufa mashyuhu, maka dia akan berjalan tertatih-tatih.
2: The Muslim Radio Station Indonesia.
3: Wah, lengan laik suruh ini tersi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakan kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan. Karena terkadang enak dengan bukan hanya melihat hal yang haram dia tergerak, bahkan sini ini tu kadang-kadang wah lengkap betutup wah, ya bercadar lengkap wah, lagu entah apa jegita kadang tu tiba-tiba terfitnah juga dia. Padahal ini tu betutup wah, bercadar lengkap. Sebagian mengatakan justru nu bercadar seri menarik ngene-ngene. Nah kalau kita ada seperti itu, dakak nu lengkap bercadar yang tetap tundukkan pandangan. Jadi menundukkan pandangan nengke bukan hanya kepada yang haram, yang tadinya aslinya dia halal tapi akan menyebabkan kita terfitnah, langsung tundukkan lah. Belum lagi juga masalah harta. Fitnah harta kadang-kadang masuk lewat pandangan. Kita misalkan batur ke ngenung megitangin harta silui, tundukkan pandangan, ndak kita alu hartana. Untuk kita alu hartana suwi-suwi yang terfitnah itu bareh, melihat itu marah ini. Dalam kekuasaan, dalam apa saja. Kita hartan dengan, halal atau haram kita hartan dengan? Halal kita balen dengan. Oh kadang-kadang terbetik ada sesuatu di hati kita, kah? Dendek liu tundukkan lah. Kalau itu akan menjadikan kita terfitnah. Apalagi nengke zaman lah ilaloh. Dengan zaman pamer doang nengke. Selaku pamerang nah. Dari hal-hal yang seperti ini dah terbelajar. Nundukkan pandangan. Ya, dan di sini kita bahas masalah wanita. Maka walaupun terkadang betutup ngeno wanita no, tapi mari kita belajar menundukkan pandangan. Karena bisa saja walaupun dia tertutup. Kadang-kadang ini.

0: Kaum muslimin, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla, maka minta saja. Apa saja mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu. Wahai hambaku, semua kalian ini sesat kecuali siapa yang saya berikan petunjuk. Fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Ya ibadi kullukum ja'un illa man at'amtuhu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua kalian itu lapar kecuali siapa yang saya beri makan. Fastat'imuni ut'imukum, maka mintalah makanan kepadaku, aku akan berikan kalian makan. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautu. Wahai hamba-hambaku, semua kalian ini telanjang kecuali siapa yang saya berikan pakaian. Fastatsuni aksukum, mintalah pakaian kepadaku, aku akan berikan kalian kepada kalian pakaian. Lihat, apa semua disuruh kita minta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi innakum tukhthi'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kalian ini melakukan kesalahan di malam hari dan di siang hari. Tidak ada yang maksum. Siang hari kita lakukan kesalahan, malam hari kita lakukan kesalahan. Wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a, saya yang mengampuni semua dosa. Maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni kalian. Lihat apa saja yang kita minta kepada Allah, Allah akan berikan. Allah yang mengatakan. Sampai-sampai dalam hadis ini mengatakan, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu ala sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dhalika min indi kama illa kama yanqusul mihyatu idza udkhila al-bahr. Lihatlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai hamba-hambaku, seandainya orang-orang yang terdahulu dari kalian dan orang-orang yang terakhir, semua kalian, wa insakum wa jinnakum, semua manusianya, semua jinnya, qamu ala sa'idin wahidin, mereka berdiri di satu tempat. Semua orang dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, semua jin, semua berada di satu tempat. Kemudian fasa'aluni, kemudian mereka meminta semuanya kepada saya. Fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu, setiap apa yang diminta aku berikan ia. Berapa banyak manusia, berapa banyak jin, seandainya semuanya minta kepada Allah dan Allah berikan setiap permintaan mereka, mana qasadzalika min indi, tidak ada yang berkurang apa yang ada di sisiku, illa kama yanqusul mihyatu idza udkhila al-bahr, kecuali seperti berkurangnya jarum yang dimasukkan ke dalam lautan. Ini ada jarum, masukkan ke dalam samudra, angkat, ada dia di sini. Tidak berkurang dibandingkan dengan samudra yang luas, laut yang luas. Tidak seberapa permintaan kita para jemaah. Maka kalau minta kepada Allah sekali-kali, minta kebaikan dunia dan akhirat. Minta kebaikan, minta kekayaan. Kadang-kadang kita minta apa? Dibatasi permintaan dari Allah. Kasih saya uang 100 juta ya Allah. Cuma 100 sedikit. Dunia dan seisinya minta. Sekali-kali. Apa yang Allah berikan, tidak ada yang berkurang apa di sisi Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Karena kita enggak pede ya kan? Minta kebaikan, maka lihat doa-doa di dalam Al-Qur'an, di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencakup segala hal. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Ya Allah, aku minta kepada-Mu petunjuk, ketakwaan,
1: kehormatan, kekayaan umum dia.
0: Dan tidak akan kurang apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Mintalah kepada Allah.
2: Ini tadi misalnya korban satu rombongan sapi 7 orang. Kemudian salah satu dari rombongan itu sudah almarhum. Itu pengaruh kepada sahabat yang lain atau enggak?
3: Kemudian pengaruh pada apa?
2: Yang rombongan 6 orang tadi. Karena jatuhnya ada orang yang sudah meninggal dunia termasuk dalam rombongan itu.
3: Nah.
2: Kemudian yang kedua, kalau sekarang korban sapi maupun kambing itu hampir sama. Dalam kambing satu sampai tujuh korban itu mungkin urutannya hampir sama. Kemudian afdoliahnya kita ikut rombongan sapi atau malah kambing itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Urunannya sama. Kemudian sebaiknya kambing atau sapi. Okay. Baik. Saya coba carikan keterangan ini ya. Mengenai hukum seekor sapi, kemudian di situ ada 7 orang yang terlibat, tapi niatnya beda. Nah, ini ekstrim ya. Misalnya seekor sapi, sahibul kurban, pemiliknya ada 7 orang, A, B, C sampai 7 orang. A niatnya untuk walimah, B untuk akikoh, C untuk khitanan, D untuk dijual, bukan untuk kurban. Yang untuk kurban cuma satu, misalnya. Sehingga dari deretan para sahibul kurban ini, semuanya punya niat yang berbeda. A niatnya, anggaplah A ini yang paling bagus niatnya. Ini untuk kurban. B untuk bakso. Aku dol bakso ya mas, butuh daging. Daripada membeli sapi siji dewean kan melu. C dijual. D dia niatnya untuk walimah. Saya niat untuk walimah. Timbangan yang kutuku daging tak melu. E niatnya untuk disimpan. F niat yang lain, gitu ya. Sehingga dari satu sapi ini ada banyak peserta yang ikut dengan niat yang berbeda-beda. Apakah sah sebagai kurban? Coba kita bacakan keterangan berikut. Lil ulama'i fil ishtiraki fil udhahiyah fil dhabihati mimman yuridu taqarrub ma'aman yuridu lahma qawlan. Ada dua pendapat ulama berkaitan dengan status kongsi dalam hewan kurban. Yang satu untuk niat kurban, yang satu hanya nyari daging. Al-qaul awal, pendapat yang pertama, annahu yajuzu, hukumnya boleh, al-ishtiraku fi dzabhi, kongsi dalam hewan kurban. Baik mereka sembelih untuk kurban wajib maupun kurban sunnah, baik tujuannya semuanya untuk kurban atau sebagian untuk daging. Contohnya tadi ya, ada orang ikut urunan sapi ya, murni niatnya pengen daging. Arab tak dol, Pak. Kalau kurban kan enggak boleh dijual ya. Kalau kurban enggak boleh dijual. Nah, dia ini penjual bakso. Terus dia ikut urunan sapi, nanti dapat daging sapinya tadi mau dipakai untuk bahan bakso, dijual. Aslinya kalau kurban kan enggak boleh kayak gitu. Andaikan dia sahibul kurban, terus dia penjual bakso, wes jatahku tak ge bakso, tak dol, membatalkan kurbannya. Tapi kalau niatnya bukan untuk kurban, ya terserah dia. Dia hanya niat untuk nyari dagingnya. Ini boleh menurut ulama Syafi'iyah dan Hambali. Wastadallu, dan mereka berdalil dengan hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam muhillina bil haji. Kami berangkat bersama Rasulullah SAW untuk melaksanakan haji. Fa'amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nashtarika fil ibli wal baqar. Kullu sab'atin minna badanatun. Beliau perintahkan agar kami urunan dalam membeli unta dan sapi. Satu ekor ditanggung 7 orang. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, ishtarakna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fil haji wal umrah. Kami bersekutu, kongsi ketika haji dan umrah untuk memiliki seekor sapi dibagi 7 orang. Baik. Sisi pendalilan dari hadis ini adalah bahwasanya sembelian dalam haji itu hukumnya wajib dan ada yang hukumnya sunnah. Artinya mungkin saja 7 orang tadi beda niat. Sebab yang satu hukumnya wajib, yang satu hukumnya sunnah. Falamma lam yu'assir, ketika itu tidak memberikan pengaruh. Ikhtilafu jihatil taqarrub, perbedaan niat tadi tidak memberikan pengaruh. Dalla ala anna ikhtilafal qasdi la yu'assir fi sihatil ishtirak. Berarti adanya beda niat tidak menyebabkan batalnya iuran kurban tadi. Paham ya? Meskipun beda niat. Sehingga kalau tadi dari 7 tadi ada apa, Pak? Sudah almarhum. Kalau ini kan semuanya seragam kurban. Cuman salah satunya sudah meninggal. Insyaallah sah. Yang kayak gini saja sah, apalagi yang semuanya diniatkan untuk kurban. Wallahu a'lam. Yang kedua apa? Mana yang lebih afdal? Seekor kambing sendirian atau iuran sapi? Kalau sapi sendirian tentu lebih afdal daripada kambing. Tapi kalau 1/7 sapi dengan seekor kambing, lebih afdal mana? Lebih afdal kambing. Karena kalau 1/7 sapi, 1 ekor dipakai 7. Ini 1 ekor sendirian. Walaupun harganya sama.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أكبر على ما هدانا.
1: Imam Nawawi mengatakan, qala ashabuna, berkata sahabat-sahabat kami, wa minas shaumil mustahab shaumul al-ashhuril hurum, di antara puasa-puasa sunnah adalah puasa di 4 bulan haram. Lalu Imam Nawawi menjelaskan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab. Itu kata Imam Nawawi. Dan diriwayatkan sebagian para salaf semangat puasa di 4 bulan ini. Di antaranya Ibnu Umar, Al-Hasan Al-Basri, Abu Ishaq, bahkan Sufyan Al-Thawri, salah satu ulama besar, mengatakan Al-Ashhurul Hurum ahabbu ilayya an asuma fiha. 4 bulan haram adalah waktu yang paling aku sukai untuk berpuasa sunnah. Jadi 4 bulan haram adalah favoritku nih untuk puasa sunnah. Jadi perbanyak puasa sunnah. Dan memperbanyak puasa sunnah di 4 bulan haram, hadirin. Dan di antara 4 bulan haram, bulan Rajab adalah mazhab mayoritas para ulama, jumhur para ulama. Ini adalah mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan sebagian Hanabilah. Jadi mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan sebagian Hanabilah mensunahkan memperbanyak puasa di 4 bulan haram, dan di antara 4 bulan haram itu Rajab. Tapi yang perlu diingat adalah nasihat para ulama, salah satunya nasihat Imam Syafi'i, jangan puasa full. Kenapa? Karena para ulama tidak suka jika kita berpuasa di sebuah bulan seperti kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Makanya dalam riwayat Umar itu pernah memaksa seseorang membatalkan puasa sunnahnya di bulan Rajab. Dijelaskan maksudnya agar tidak menyerupai Ramadan, bukan tidak boleh berpuasa di bulan Rajab. Dan ini juga nasihat dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi silakan bebas mau perbanyak di awal, mau perbanyak di tengah, mau perbanyak di akhir, bebas perbanyak puasa di bulan.
2: Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
3: Saya ingin mengingatkan ya tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Banyak hari-hari yang sangat utama. Hampir para ulama mereka berbeda pendapat mana yang lebih utama, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ataukah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Mereka beda pendapat. Dan ini menunjukkan betapa mulianya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka mohon kepada kaum muslimin, ya para pendengar setia satu radio, jangan sampai kita biarkan hari-hari ini berlalu begitu saja. Jangan sampai kita biarkan berlalu begitu saja. Apalagi kita isi dengan kemaksiatan. Ada satu ucapan yang sangat indah diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'in mithla nadami ala yaumin tala'at fihi syamsu yazdadu bihi umuri wa lam yazdad bihi amali." Tidak ada penyesalanku yang paling besar, kata Abdullah bin Mas'ud, daripada penyesalanku terhadap satu hari yang gara-gara satu hari tersebut umurku bertambah tetapi amal salehku tidak bertambah. Ini adalah sesuatu yang paling aku sesali. Ketika umur kita bertambah satu hari tetapi amal soleh kita tidak bertambah. Apalagi kalau seandainya hari tersebut adalah hari yang sangat mulia, hari yang sangat utama, seperti 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Silahkan manfaatkan dengan berpuasa sunnah, kemudian dengan membasahi lisan, ya berzikir, bertakbir, bertahlil, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, bersedekah dan seterusnya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, dan mudah-mudahan Allah menambahkan kekuatan kepada kita untuk bisa beramal saleh. Wallahu taala a'la wa a'lam.
2: 105.4 MHz. Satu radio. Bersatu di atas Al-Qur'an dan Sunnah.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bolehkah menyembelih hewan kurban di hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, atau 13 Hijriah? Disebutkan dalam hadis dari sahabat Jubair bin Mut'im yang diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya, Nabi SAW pernah mengatakan, wa kullu ayyamit tasyrik dhabhun. Dan di semua hari tasyrik itu boleh dipakai untuk menyembelih. Dan juga ada perkataan yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, yaumul dhabhi, yaumun nahri, wa thalathatu ayyamin ba'dah. Hari untuk menyembelih adalah hari an-nahr, yaitu Idul Adha, dan tiga hari setelahnya, yaitu tanggal 11 sampai 13 Zulhijjah. Meskipun di sana ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa menyembelih kurban hanya boleh di tanggal 10 Zulhijjah, tidak boleh di hari yang lain. Dan ini merupakan pendapat Muhammad bin Sirin, salah seorang ulama tabi'in. Namun pendapat ini pendapat yang tidak benar, dan yang lebih tepat adalah pendapat jamahir ulama, mayoritas ulama, bahwa di hari tasyrik boleh dipakai untuk menyembelih. Oleh karena itu, bagi kaum muslimin yang ini menyembelih kurban baik di tanggal 10, 11 atau 12, hukumnya sah. Nah, untuk tanggal 13, ulama berbeda pendapat. Bolehkah menyembelih di tanggal 13? Sebagian ulama mengatakan itu tidak boleh. Sehingga untuk tanggal 13 tidak boleh ada menyembelih. Sehingga menyembelih harus sebelumnya, yaitu sampai tanggal 12. Dan ada yang mengatakan bahwa boleh menyembelih di tanggal 13. Karena ada sebuah riwayat di mana Nabi SAW pernah memerintahkan para sahabat untuk tidak menyisakan kurban selama 3 hari. Dari mulai tanggal 10, berarti 10, 11, 12. Maka ini menunjukkan bahwa saya menyembelih di tanggal 13 sudah enggak boleh. Namun riwayat ini dijelaskan oleh Nabi SAW bahwa itu ketika ada kondisi kelaparan. Nabi SAW di tahun berikutnya membolehkan untuk orang menyimpan daging kurban. Kenapa dulu beliau melarang? Karena dulu sempat ada kelaparan. Oleh karena itu dalam hal ini diperbolehkan bagi kaum muslimin untuk menyembelih hewan kurban di hari tasyrik, sebagaimana dia boleh menyembelih hewan kurban di tanggal 10 Dzulhijjah. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.

0: Satu Radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة أعزكم الله. Jadi istiqomah hati ini, karena hati ini termasuk yang paling penting. Hati ini, istiqomah hati ini yang paling penting. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa amal hati itu pokok, sedangkan amal badan itu sebagai penyerta dan penyempurna. Jadi yang pokok itu amal apa? Amal hati. Seandainya orang itu sholat ya, ini amal badan sholat. Hatinya tidak ikhlas, diterima nggak? Atau dia riya, nggak diterima. Jadi yang pokok di sini amal hati dulu, baru amal badan. Yang pokok itu amal hati. Makanya harus kita perbaiki hati kita. Di sini disebutkan tentang perkataan Abu Bakar Siddiq dan juga penjelasan Ibnu Qayyim. Antum lihat di halaman 33. Tadi sudah dijelaskan penjelasan sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tentang innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Kata beliau, orang-orang yang tegak di atas tauhid, istiqamah di tauhid dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Kemudian dijelaskan di sini oleh Al Imam Ibn Rajab Al Hambali, kata beliau begini. Jadi jika hati telah istiqamah di atas ma'rifatullah, mengenal Allah, takut kepadanya, mengagungkannya, segan kepadanya, mencintainya, menginginkannya, berharap kepadanya, berdoa kepadanya, bertawakal kepadanya, dan berpaling dari selain Allah, sungguh seluruh anggota badan akan istiqomah dengan taat kepadanya. Karena hati adalah raja bagi organ tubuh yang merupakan pasukan hati. Apabila raja istiqomah, istiqomahlah pula pasukan dan rakyatnya. Sebab Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salah jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu ala wahil qalbu." Ketahuilah, di dalam tubuh manusia ada sekumpal daging. Kalau daging ini baik, baiklah seluruh tubuhnya. Kalau daging ini jelek, jeleklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah sekumpal daging itu hati. Jadi yang pertama kali harus ditata ini masalah hati dulu. Antum tolong perhatikan semuanya. Seperti kita ngaji ini, nuntut ilmu. Dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, yang dikatakan menuntut ilmu itu artinya apa? Nuntut ilmu. Asalnya ilmu itu apa? Takut kepada Allah. Aslul ilmi khasyatullah. Pokoknya ilmu takut kepada Allah. Takutnya tempatnya di mana? Takut tempatnya di mana? Di hati. Ini dulu ini, perhatikan. Tolong semuanya perhatikan. Yang ikhwan, akhwat perhatikan. Ini penting ini. Ketika kita nuntut ilmu, yang kita harus bina ini bagaimana kita ini tunduk hati kita kepada Allah, takut kepada Allah. Karena ini dakwah para nabi, para rasul, mengajak orang untuk takut kepada Allah. Semua dakwah nabi. Antum lihat, ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam datang kepada Fir'aun, ini taugut yang paling taugut, Fir'aun. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Fakul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Disuruh Nabi Musa, pergilah kepada Fir'aun karena dia taghut melewati batas. Katakan kepada Fir'aun, fakul hal laka ila an tazakka. Maukah kamu aku tunjukkan kamu agar kamu membersihkan hati kamu. Untuk awal, dakwah itu tazkiyatun nufus, membersihkan hati kamu. Karena Fir'aun sombong. supaya hilang kesombongannya. Sombong Firaun itu. Seperti iblis sombongnya. Aba wastakbar. Sombong. Kemudian selanjutnya apa? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dan aku tunjuki engkau agar engkau takut kepada Allah. Jadi ilmu itu berusaha bagaimana ilmu itu membersihkan hati kita dan membuat hati kita takut kepada Allah. Ini baru kita nuntut ilmu yang benar. Bukan rutinitas nuntut ilmu, bukan. Bukan juga rutinitas ngajar, bukan. Tapi bagaimana dengan kita nuntut ilmu, dengan kita baca Al-Quran, dengan kita mengajar, dengan kita berdakwah, timbul rasa takut kita kepada Allah Taala. Ini penting. Ini masalah hati. Makanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di samping mengajarkan Quran dan Sunnah, apa yang kata Allah? Wa yuzakkihim. Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk membersihkan hati manusia dari kesombongan, dari ego, dari penyakit dengki, iri, kemudian juga bakhil, dan juga berani dalam berbuat maksiat kepada Allah, dan yang lain banyak penyakit hati, puluhan penyakit hati itu, itu harus dibersihkan. Kalau dia ngaji tapi tetap maksiat, dia ngajar tapi tetap juga dia gak takut kepada Allah, apa manfaatnya? Makanya Allah menyebutkan tentang tingkatan ulama itu. Allah menyebutkan dalam surah Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah para ulama. Tambah takut ya kepada Allah. Bukan tambah berani, sekarang tambah berani. Tambah berbuat syirik, tambah berbuat bid'ah, tambah dia mengajak umat kepada kesesatan. Enggak takut ya kepada Allah. Sebagai seorang dai tambah takut ya kepada Allah, dan antum sebagai thalabatul ilmi tambah takut kepada Allah. Ini namanya ilmu. Makanya dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Laisal ilmu bi kathratir riwayah, walakinnal ilma al khasyyatu." Ilmu itu bukan banyaknya riwayat meriwayatkan hadis, tapi ilmu itu bagaimana kita takut kepada Allah. Itu ilmu. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Az-Zuhd. Jadi ilmu itu menata hati kita bagaimana takut kepada Allah. Dengan kita takut ini, kita akan terus istiqamah di jalan yang lurus. Ini dulu tata hati kita. Sebab kita kalau kita lihat keadaan kita ini, banyak yang tidak takut kepada Allah. Takutnya kepada manusia. Takutnya kepada temannya. Takutnya kepada orang lain. Takutnya kepada atasan. Enggak takut dia kepada Allah Taala. Padahal yang punya ganjaran dan pahala Allah. Yang punya siksa Allah, yang punya sorga dan neraka Allah, dia mesti takut kepada Allah. Makanya Nabi Musa alaihissalam mengajak Firaun untuk membersihkan hatinya dari berbagai penyakit hati. Yang paling pokok kesombongannya dia, keangkuhannya dia. Kemudian dia ajak untuk apa? Untuk takut kepada Allah. Semua seperti itu. Makanya para nabi dan para rasul mengatakan kepada umatnya, "Inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin 'adzim." Sesungguhnya aku takut kepada kalian azab Allah nanti pada hari kiamat. Jadi kita harus takut. Kalau kita nuntut ilmu, takut harus ada dalam hati kita. Takut. Kita kalau berbuat begini, maksiat, nanti bagaimana azab Allah. Kita melanggar, bagaimana nanti kita dihisab. Kita mengambil uang orang, bagaimana nanti dihisab ya hari kiamat nanti. Terus seperti itu. Takut kepada Allah. Enggak tambah berani. Ini banyak penuntut ilmu tambah berani. Banyak ustaz tambah berani. Banyak, apalagi untuk melihat kiai-kiai dan yang lainnya, tambah berbuat maksiat mereka kepada Allah Taala, tambah mengajak orang kepada kesyirikan dan bid'ah, enggak ada rasa takut dia kepada Allah Taala. Makanya hati ini harus ditata. Nabi Muhammad SAW mengajarkan Quran dan Sunnah, kemudian apa? Kemudian apa? Membersihkan hati manusia. Makanya nikmat yang terbesar itu Allah sebutkan dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 164. Surah 3 ayat 164 Allah berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ingatlah, sungguh kata Allah, sungguh Allah telah memberikan nikmat yang besar kepada kaum mukminin tatkala Allah mengutus seorang rasul dari kalangan mereka. yang membacakan ayat-ayatnya, membersihkan mereka, membersihkan hati mereka, dan juga mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah, meskipun mereka sebelum itu sungguh-sungguh dalam kesesatan yang nyata, sesat sebelum itu. Makanya datangnya Nabi Muhammad SAW nikmat yang paling besar dari semua nikmat yang ada. Jadi ikhwan fiddin azakumullah, ini yang pertama tentang istiqomah hati. Jadi yang pertama ketika kita ngaji nuntut ilmu, tata hati kita dulu nih. Hati kita ini udah benar, udah takut atau belum? Banyak segala macam penyakit hati yang bersarang di dalam tubuhnya. Kalau sudah begitu, sulit. Kebenaran juga masuk susah. Kebenaran, hidayah untuk masuk juga susah, dan cahaya juga masuk susah. Kenapa? Sudah banyak penyakit itu. Kita wajib membersihkan penyakit itu. Secukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang kita kaji bermanfaat, dan kalau ada kekurangan dari saya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa kita pahami dengan benar dan kita amalkan, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh taufik hidayah di atas Islam dan Sunnah, dan diberikan istiqamah. Wassalamu ala Muhammadin SAW. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Azkarun naum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

pertolongan. Allah subhanahu wa ta'ala mengganti Nabi Ismail alaihissalam dengan satu ekor kambing kibas putih yang besar dan bertanduk. Sampai jumpa di episode berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sobat Mukmin. Kali ini kita akan belajar mengenai sejarah Nabi dan Rasul. Yuk kita pelajari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah keturunan dari Nabi Idris alaihissalam. Beliau alaihissalam adalah Rasul pertama kali yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dunia ini. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang Rasul pun sebelummu, melainkan kami wahyukan kepadanya, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali aku, maka beribadahlah kepadaku. Nabi Nuh alaihissalam diutus dengan membawa syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang sebelumnya belum pernah ada, yaitu mengajak umat manusia untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata dan meninggalkan segala kemusyrikan. Nabi Nuh alaihissalam diutus di tengah-tengah kaumnya yang banyak berbuat kesyirikan. Mereka mengagungkan orang-orang soleh yang hidup sebelum mereka dengan cara yang berlebihan. Bahkan, mereka sampai membuat patung-patung dengan sosok orang-orang soleh tersebut. Mereka juga membangun tempat peribadatan di atas kuburan orang-orang itu, hingga mereka beribadah di sana. Mereka meyakini kalau patung dan kuburan tersebut sebagai perantara antara mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun dakwah Nabi Nuh alaihissalam ditolak oleh kaumnya, Nabi Nuh alaihissalam tetap berdakwah tanpa putus asa. Beliau selalu mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala sedikitpun. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun. Subhanallah, sungguh betapa besar perjuangan Nabi Nuh alaihissalam. Selama itu, beliau menyampaikan kabar gembira bagi mereka yang beriman, juga menyampaikan peringatan bagi mereka yang ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh alaihissalam selalu mengatakan kepada kaumnya, "Hai kaumku, beribadah kepada Allah, karena sekali-kali tidak ada sembahan yang benar bagi kalian selain Allah. Mengapa kalian tidak bertakwa?" Begitu lama Nabi Nuh alaihissalam berdakwah dan mengajak kaumnya beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi, hanya sedikit dari kaumnya yang beriman. Banyak dari mereka justru menolak dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan istri dan anak Nabi Nuh alaihissalam juga ikut menolak dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Mereka malah menuduh Nabi Nuh alaihissalam sebagai orang bodoh. Bahkan, mereka menuduh Nabi Nuh alaihissalam sebagai orang gila. Mereka memusuhi dakwah Nabi Nuh alaihissalam, mulai dari anak-anak kecil sampai orang dewasa. Kaum Nabi Nuh alaihissalam semakin banyak berbuat syirik, dan semakin besar permusuhan mereka terhadap beliau. Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, mereka tidaklah melahirkan penerus, melainkan anak keturunan yang berbuat kemaksiatan dan kekufuran. Nabi Nuh alaihissalam juga berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, "Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan orang yang masuk ke rumahku dalam keadaan beriman, laki-laki dan perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang zalim itu melainkan kebinasaan." Kaum Nabi Nuh alaihissalam bukan hanya menghina dan menentang Nabi Nuh alaihissalam, mereka juga menantang Nabi Nuh alaihissalam dengan mengatakan, "Datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami, jika engkau termasuk orang-orang yang benar." Setelah itu, Allah subhanahu wa ta'ala

diperintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat perahu yang besar di sebuah gunung. Maka Nabi Nuh alaihissalam melaksanakan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Melihat keadaan itu, kaum Nabi Nuh alaihissalam pun semakin menghina beliau. Setiap kali ada yang melewati beliau, pasti dia mengejeknya. Nabi Nuh alaihissalam tidak diam begitu saja. Beliau mengatakan kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal atas kekufuran mereka. Perahu Nabi Nuh alaihissalam memiliki tinggi 30 hasta, kira-kira 15 meter. Perahu itu terdiri dari 3 lantai. Masing-masing lantai tingginya 10 hasta, atau kurang lebih 5 meter. Perahu itu memiliki pintu di bagian samping dan pintu di setiap lantai. Allah subhanahu wa ta'ala mengazab kaum Nabi Nuh alaihissalam dengan banjir yang sangat besar. Sebelum banjir itu datang, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk menaiki kapal. Nabi Nuh alaihissalam dan seluruh orang yang beriman kepada beliau menaiki kapal yang besar itu. Dan juga binatang-binatang menaiki perahu itu secara berpasang-pasangan. Lantai pertama ditempati oleh binatang-binatang. Lantai kedua ditempati oleh orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Dan lantai ketiga ditempati oleh burung-burung. Subhanallah, besar banget ya perahu itu. Dengan kekuasaan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, tanah yang tandus, gunung-gunung, dan padang pasir itu penuh dengan air. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan dengan sangat lebat. Air itu semakin banyak dan semakin banyak, hingga banjir pun melanda seluruh negeri. Nabi Nuh alaihissalam dan seluruh pengikutnya berada di atas perahu. Di tengah-tengah banjir yang semakin besar itu, Nabi Nuh alaihissalam melihat anaknya dari atas perahu. Anak Nabi Nuh alaihissalam tidak ikut dalam perahu itu. Sebagai seorang ayah, tentu Nabi Nuh alaihissalam merasa kasihan dengan anaknya walaupun dia kafir. Maka, Nabi Nuh alaihissalam menyuruh anaknya untuk naik bersamanya di dalam perahu, dengan harapan agar dia selamat dari banjir besar itu. Akan tetapi, anaknya yang kufur enggan ikut bersama ayahnya. Nabi Nuh berkata, "Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang yang kafir." Anak Nabi Nuh alaihissalam justru menjawab, dengan mengatakan, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menyelamatkanku dari banjir ini." Nabi Nuh alaihissalam berkata, "Pada hari ini, tidak ada yang dapat melindungi dari azab Allah selain Allah yang maha penyayang." Anak Nabi Nuh alaihissalam terus berenang dan tidak mau naik ke perahu. Padahal, banjir itu semakin tinggi dan akhirnya, anak Nabi Nuh alaihissalam ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bersama kaum Nabi Nuh alaihissalam lainnya yang kafir. Orang-orang kafir itu pun tenggelam di telan air banjir yang sangat besar. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyelamatkan Nabi Nuh alaihissalam dan orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala serta menyelamatkan semua binatang. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hujan yang begitu lebat untuk berhenti dan bumi diperintahkan untuk menyerap air. Banjir itu pun berhenti dan air yang tadinya banyak mendadak tidak ada lagi. Artinya, perahu Nabi Nuh alaihissalam sudah mendarat kembali ke daratan dengan izin Allah. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sobat Mukmin. Kali ini kita akan belajar mengenai sejarah Nabi dan Rasul. Sekarang, yuk kita belajar sejarah Nabi Shalih alaihissalam. Di zaman dahulu, ada sebuah kaum yang diceritakan di dalam Al-Quran. Kaum itu bernama Tsamud. Kaum Tsamud termasuk kaum hebat yang Allah subhanahu wa ta'ala abadikan di dalam Al-Quran. Mereka memiliki kelebihan dibandingkan kaum-kaum yang lain. Kaum Tsamud membuat rumah di gunung-gunung batu, dan mereka mampu memotong gunung batu itu untuk dibuat rumah. Tentu, waktu itu belum ada alat pemotong batu. Kaum Tsamud mampu membangun rumah-rumah mereka di gedung batu. Sungguh, mereka mempunyai
kekuatan yang luar biasa. Mampu membangun rumah di gunung batu tanpa ada peralatan sedikit pun. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus kepada kaum Tsamud ini seorang nabi dan rasul. Nabi ini bernama Nabi Shalih alaihissalam. Seperti nabi dan rasul sebelumnya, Nabi Shalih alaihissalam bertugas mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala kemusyrikan. Nabi Shalih alaihissalam berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah. Sekali-kali tidak ada sembahan yang benar selain Dia." Akan tetapi, kaum Tsamud tidak semudah itu menerima dakwah Nabi Shalih alaihissalam. Sekalipun Nabi Shalih alaihissalam berasal dari kaum mereka sendiri, mereka malah membantah Nabi Shalih alaihissalam. Kaum Tsamud berkata, "Wahai Shalih, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Dan sesungguhnya kami benar-benar dalam keraguan terhadap agama yang kamu serukan kepada kami." Kaum Tsamud tidak menerima dakwah Nabi Shalih alaihissalam. Bahkan, mereka membantahnya dengan keras. Mereka adalah kaum yang banyak berbuat syirik dan mereka tidak mau meninggalkan kemusyrikannya. Ketika Nabi Shalih alaihissalam berdakwah, kaum Tsamud meminta kepada Nabi Shalih alaihissalam untuk mendatangkan suatu keajaiban yang bisa meyakinkan mereka akan kebenaran dakwah beliau. Mereka membuat kesepakatan bahwa mereka akan menerima dakwah Nabi Shalih alaihissalam jika Nabi Shalih alaihissalam bisa mendatangkan keajaiban yang luar biasa itu. Nabi Shalih alaihissalam mengingatkan kepada mereka, jika mereka tetap tidak beriman, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengazab mereka. Akhirnya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Shalih alaihissalam. Mukjizat itu sebagai bukti kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala agar kaum Tsamud yakin dan percaya terhadap dakwah Nabi Shalih alaihissalam. Mukjizat itu berupa seekor unta. Nabi Shalih alaihissalam berkata, "Wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untuk kalian. Biarkanlah ia makan di bumi Allah dan janganlah kalian mengganggunya dengan apapun yang akan menyebabkan kalian ditimpa azab yang dekat." Setelah unta itu muncul, banyak dari kaum Tsamud yang beriman. Mereka yang beriman membiarkan unta tersebut hidup bebas hingga unta itu beranak, sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Shalih alaihissalam. Akan tetapi, kebanyakan dari kaum Tsamud tetap kufur, tidak beriman, padahal mereka telah berjanji untuk beriman. Ketika mukjizat itu datang, mereka telah mengingkari janjinya. Mereka tetap memilih untuk menentang Nabi Shalih alaihissalam dan tidak beriman kepadanya. Kaum Tsamud sungguh melewati batas. Mereka justru menyakiti unta tersebut. Bahkan, mereka menyembelihnya. Kaum Tsamud mempercayakan salah seorang dari mereka untuk menyembelih unta tersebut. Bukan hanya ini kejahatan yang dilakukan kaum Tsamud. Setelah mereka membunuh unta, mereka menantang Nabi Shalih alaihissalam untuk mendatangkan azab jika Nabi Shalih benar-benar utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah Nabi Shalih alaihissalam mengetahui apa yang mereka kerjakan, Nabi Shalih alaihissalam menegaskan kepada mereka bahwa azab Allah subhanahu wa ta'ala akan datang kepada mereka setelah 3 hari. Nabi Shalih alaihissalam berkata kepada mereka, "Bersenang-senanglah kalian di rumah kalian selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan." Mereka mendengar ancaman Nabi Shalih alaihissalam itu, mereka bukannya merasa bersalah, malah mereka ingin membunuh Nabi Shalih alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan kezaliman dan kejahatan kaum Tsamud. Setelah 3 hari, sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Shalih alaihissalam, mereka justru menantang lagi. Mereka berkata, "Mana azab itu? 3 hari telah berlalu, tetapi azab itu tidak datang." Setelah 3 hari berlalu, pada waktu sore hari, mereka menyembuhkan diri bahwa Nabi Shalih alaihissalam hanya pendusta yang suka mengada-ada. Mereka duduk-duduk sambil tertawa. Esok harinya, muncullah suara keras dari langit yang menjadi tanda turunnya azab dari Allah yang Maha Adil kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala mengazab mereka
dengan adanya petir, disertai dengan hujan batu. Azab ini menghancurkan mereka dengan seketika, menjadikan mereka semuanya terkubur dalam tanah. Setelah kejadian ini, Nabi Shalih AS dan para pengikutnya hijrah, meninggalkan negeri yang telah mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sahabat Mukmin. Kali ini kita akan belajar mengenai sejarah Nabi dan Rasul. Yuk kita pelajari kisah Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qub alaihissalam adalah keturunan dari Nabi Ishaq alaihissalam, sehingga kakek beliau adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ya'qub alaihissalam merupakan leluhur orang-orang Israel. Nabi Ishaq alaihissalam memiliki dua orang anak laki-laki. Mereka adalah Aisyu dan Ya'qub alaihissalam. Nabi Ishaq alaihissalam lebih sayang dengan anak pertama beliau, yaitu Aisyu. Sedangkan Ya'qub alaihissalam lebih disayang dengan ibunya yang bernama Rifqa binti Bitwail. Ketika Nabi Ishaq alaihissalam sudah tua, penglihatannya mulai kabur. Pada suatu ketika, beliau ingin dihidangkan makanan buatan Aisyu. Maka Nabi Ishaq alaihissalam memerintahkan Aisyu untuk berburu. Aisyu berangkat berburu, memenuhi permintaan ayahnya. Nabi Ishaq alaihissalam mendoakan anaknya yang membuatkan makanan untuknya. Sedangkan istri Nabi Ishaq alaihissalam memerintahkan Ya'qub alaihissalam untuk mengerjakan apa yang disuruh ayahnya kepada Aisyu, yaitu membuatkan makanan. Istri Nabi Ishaq alaihissalam menyuruh Ya'qub menyembelih kambing terbaik untuk dihidangkan kepada ayahnya. Istri Nabi Ishaq alaihissalam ingin agar putra kesayangannya yang didoakan oleh Nabi Ishaq alaihissalam. Saat hendak menghidangkannya, istri Nabi Ishaq alaihissalam memakaikan baju milik Aisyu kepada Ya'qub alaihissalam. Ya'qub alaihissalam juga ditempelkan bulu-bulu kambing pada tubuh dan lengannya. Ibunya ingin Nabi Ishaq alaihissalam mengira bahwa Ya'qub alaihissalam adalah Aisyu yang telah berhasil mendapatkan binatang buruan. Saat itu, penglihatan Nabi Ishaq alaihissalam sudah mulai kabur karena sudah cukup tua. Ketika Ya'qub alaihissalam mendatangi ayahnya, Nabi Ishaq alaihissalam berkata, "Siapa kamu?" Tentu Ya'qub alaihissalam menjawab, "Anakmu." Nabi Ishaq alaihissalam berkata, "Suaramu seperti Ya'qub, adapun pakaian dan kulitmu seperti Aisyu." Nabi Ishaq alaihissalam menyantap hidangan hasil masakan Ya'qub alaihissalam. Setelah itu, Nabi Ishaq alaihissalam mendoakan keberkahan untuk Ya'qub alaihissalam karena hidangan makanan tadi. Tidak lama setelah itu, Aisyu tiba di rumah dengan membawa hasil buruan permintaan ayahnya. Aisyu memasak hasil buruan itu dan menyajikan kepada ayahnya. Nabi Ishaq alaihissalam berkata, "Apa ini wahai anakku?" Aisyu menjawab, "Ini hidangan yang engkau minta." Nabi Ishaq alaihissalam dengan heran bertanya, "Bukankah tadi engkau telah membawanya untukku dan aku telah mendoakanmu?" Aisyu berkata, "Demi Allah, belum ayah." Aisyu sadar bahwa Ya'qub alaihissalam telah mendahulunya menyajikan hidangan untuk ayahnya. Aisyu marah kepada saudaranya. Dia bertekad akan membunuh Ya'qub alaihissalam setelah ayahnya tiada. Mendengar sumpah Aisyu, istri Nabi Ishaq alaihissalam menyuruh Ya'qub alaihissalam untuk pergi ke kota Haran, menemui pamannya. Ya'qub alaihissalam mematuhi perintah ibunda tersayang. Ya'qub alaihissalam berangkat ke kota Haran menuju pamannya yang bernama Laban. Setibanya di sana, Ya'qub alaihissalam bertemu dengan dua putri pamannya. Ya'qub alaihissalam suka dengan putri bungsu pamannya yang bernama Rahil. Laban segera menikahkan salah satu putrinya dengan Ya'qub alaihissalam. Mereka melaksanakan pernikahan pada malam hari.
Pada saat itu, belum ada lampu sama sekali. Keesokan harinya, Ya'qub alaihissalam terkejut melihat sosok istrinya. Ternyata Laban menikahkan Ya'qub alaihissalam dengan Laya, bukan dengan Rahil yang disukainya. Maka Ya'qub kecewa dengan pamannya. Akan tetapi, Ya'qub alaihissalam tetap ingin menikahi Rahil. Akhirnya, Ya'qub alaihissalam membuat kesepakatan dengan pamannya, bahwa Ya'qub alaihissalam akan bekerja selama 7 tahun dengan pamannya. Setelah itu, Ya'qub alaihissalam baru diizinkan menikah dengan Rahil. 7 tahun telah berlalu, Ya'qub pun menikahi Rahil. Dari pernikahan dengan Rahil, Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniakan 2 putra untuk Nabi Ya'qub alaihissalam. Mereka adalah Nabi Yusuf alaihissalam dan adiknya Benyamin. Merekalah anak kesayangan Nabi Ya'qub alaihissalam. Setelah sekian lama Nabi Ya'qub alaihissalam berpisah dengan ayah, ibu, dan saudaranya, Nabi Ya'qub alaihissalam rindu ingin bertemu dengan mereka. Walaupun Aisyu hendak membunuhnya, Nabi Ya'qub alaihissalam hendak meminta maaf kepada Aisyu dan memberikan hadiah yang cukup banyak untuknya. Maka dengan hasil kerja kerasnya, Nabi Ya'qub alaihissalam berangkat menuju Aisyu dengan membawa puluhan ekor hewan ternak disertai dengan beberapa budak yang hendak dihadiahkan kepada Aisyu. Ketika mereka bertemu, Nabi Ya'qub alaihissalam memberikan penghormatan kepada Aisyu dan meminta maaf. Akhirnya, Aisyu memaafkan Nabi Ya'qub alaihissalam. Setelah Nabi Ya'qub alaihissalam meminta maaf kepada Aisyu, Nabi Ya'qub alaihissalam memilih tinggal bersama orang tuanya. Tak lama kemudian, Nabi Ishaq alaihissalam menderita sakit. Semakin lama semakin parah. Akhirnya, Nabi Ishaq alaihissalam wafat pada usia 180 tahun. Nabi Ya'qub alaihissalam dan Aisyu memakamkan ayahnya di dekat kuburan kakeknya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai jumpa di episode berikutnya. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ليتني قدمت لحياتي.
1: يا ليت

seringkali seseorang terpesona oleh gaya, terkesima melihat penampilan seseorang. Tetapi ingatlah wahai saudara saudariku, barometer seseorang itu di dalam Islam bukan dengan serban yang dia pakai, bukan dengan jenggot lebat, kening hitam, bukan itu barometer seseorang itu. Tetapi barometer dan tolak ukur bagi seorang laki-laki sejati di dalam Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Sayyidul Khatir, timbangan seseorang itu di dalam Islam adalah keikhlasan niat, lurusnya tujuan, benarnya maksud, dan ittiba dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki sejati di dalam Islam adalah seseorang yang mampu mengikhlaskan amaliah dia untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan juga meluruskan perbuatannya meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan mudah terkesima, terpedaya hanya karena penampilan dan mazhar. Tetapi timbangan seseorang itu adalah ikhlas dan mutaba'ah. Maka, wahai saudara saudariku, para ulama-ulama salaf dahulu sering berusaha mereka untuk mereka ulama-ulama salaf dahulu lebih mengedepankan memperbaiki hati, jiwa, dan niat mereka ketimbang memperbaiki dan mengurus penampilan-penampilan mereka. Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin, salah seorang imam salaf rahimahullahu ta'ala, di siang hari dia bergaul dengan manusia, tertawa, tersenyum, bercanda. Tetapi ketika di malam hari, seolah-olah dia telah membunuh orang satu kampung. Orang tidak pernah tahu. Di siang hari orang tidak melihat dia itu sebagai seorang yang zuhud. Dia, manusia melihat dia seperti orang yang biasa, tertawa bersama, bercanda, bergaul, berbaur. Tetapi di malam hari, dia menangis, bermunajat, memohon ampun, menghabiskan malamnya seolah-olah telah melakukan dosa yang sangat besar, seperti membunuh orang satu kampung. Dan mereka berusaha merahasiakan itu dengan apa? Dengan terkadang mereka tutupi penampilan mereka yang terkesan zuhud itu dengan imbisat, terbuka, berbaur kepada manusia. Maka wahai saudaraku, mari berusaha selalu memperbaiki niat untuk selalu ikhlas, dan perbaiki penampilan kita selalu sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda akan menjadi seorang laki-laki sejati di dalam Islam.

0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi, ukhti, Anda pengguna internet, sering berselancar di dunia maya, agar Anda selamat dan tidak tenggelam dalam samudra yang tidak berbatas tersebut, maka bertakwalah selalu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Luruskan niat Anda. Dan ingat, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah ketika Anda sedang berselancar di dunia maya. Jagalah Allah dan senantiasa menghadirkan muraqabatullah, bahwa Allah Maha mendengar, bahwa Allah Maha melihat, bahwa Allah Maha mengetahui setiap yang Anda lakukan di dunia maya tersebut. Dengan itu insyaallah Anda akan terjaga, tidak tergelincir, dan bahtera Anda tidak tenggelam dalam lautan yang tidak berbatas tersebut. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga saya dan Anda semua dari kebinasaan dan kehancuran yang diakibatkan oleh hawa nafsu dan juga kejahilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Star. www.ufitstar.com.
2: Oke, Lid. Nih, ayo makan-makan. Di sini, kalau ada tamu, insya Allah ada makanan. Ayo, makan dong.
3: Gak nafsu.
2: Kenapa gak nafsu? Gak enak makanan yang gak suka ya?
3: Enggak sih. Ngomongin pikiran aja.
2: Ngomongin pikiran jadi gak nafsu makan ya? Saya mau banyak pikiran. Gak banyak pikiran, nafsu aja kalau makan. Kenapa sih, Lid? Kayaknya berat banget.
3: Enggak nih, semalam ketemu sama teman-teman lama. Ya aku kan udah lama enggak kenal dunia malam yang seperti itu. Tapi akhirnya kena lagi. Enggak enak sama mereka. Teman lama-lama enggak ketemu.
2: Enggak enak sama teman ya. Aduh, ya juga sih ya. Memang kalau teman tuh pengaruh besar banget ya sendiri. Saya pernah tanya sama Ustaz, Lid. Jadi ngomong soal masalah teman juga. Saya tanya sama Ustaz, kalau misalnya saya ngajak ngaji teman-teman saya, gimana menurut Anda Ustaz? Saya juga ingin teman-teman saya juga bareng-bareng saya ikut ngaji gitu. Ustaz bilang kayak gini, "Bang, antum ingin mewarnai teman antum. Tapi hati-hati bang, yang ada antum ingin mewarnai teman antum, tapi malah antum yang terwarnai dengan mereka." Nah jadi memang ini masalah istiqomah ya sih Lid, memang berat sekali ya. Dan ya masalah teman juga, ya ada beberapa hadis ya Lid ya, kalau misalnya ini ya, Alid lebih paham lah. Masalah kalau misalnya kita main sama teman baik ya, itu ibaratnya sama main sama tukang minyak wangi, kita jadi wangi juga. Kalau misalnya temannya tidak baik ya seperti tukang pandai besi, bau gosong Lid, seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Jadi kita harus perhatikan siapa teman karib kita gitu kan, karena kita akan mencocoki kebiasaan teman karib kita. Nah masalah Halid kan masalah gak enak. Temannya melakukan suatu hal yang memang mungkin maksiat, terus Halid juga gak enak jadi keikut juga kan. Mencocoki kebiasaan teman kita gitu. Jadi memang masalahnya harus dipikirin banget sih Lid. Ya. Banyak gak enaknya sih kalau kayak gitu. Mendingan kita masih kayak gini, lebih baik kita menjauh dulu Lid ya, dalam arti belajar dulu deh. Kita belajar, kita bermain sama teman-teman yang baik juga gitu kan. Tapi bukan berarti kita kaku-kaku banget ya Lid ya. Tetap lah kita jadi diri kita, tapi dalam arti kalau udah melanggar syariat kita ya
3: menghindar aja ya.
2: Menghindar lah, kita menjauh, tidak melakukan itu gitu kan. Tapi untuk masalah hubungan silaturahim ya kita tetap. Dia tegur, kita iya, kita kadang-kadang kita nelfon dia, tanya kabar, gimana tanya keluarganya gitu kan. Itu juga bukan berarti memutuskan hubungan silaturahmi gitu kan. Ini memang berat sih. Gak enak mencocoki wisan temannya. Mendingan banyak-banyak bergaul sama saya. Biar gemuk, ini kurus banget nih. Saya kan banyak makan. Jadi nanti Halid jadi terpengaruh juga, makannya banyak. Ayo makan dulu.
3: Iya.
2: Ya dong.
3: Bismillah.
2: Masya Allah.
3: Enak.
2: Enak ya? Enak? Enak ya? Eh, sambal gak?
3: Enak.
2: Masa? Serius?
3: Lombok.
2: Sambal lombok enak lu? Ya lebih enak kan, makan ceria mukanya. Benar kan, hilangkan stres kan? Makan tuh hilangin stres loh. Insya Allah, gak tahu juga sih ya.

Assalamualaikum. Gimana? Menarik kan videonya? Saksikan video-video UVTV lainnya di www.uvtv.tv. Nonton UVTV yuk!

seberat apakah 20 gram itu? Sesungguhnya teramat ringan, saudaraku.

Selepas mata yang tak lebih dari 20 gram tak jua mampu terangkat. Seolah itulah beban terberat. Astagfirullah. Mari kita pelajari cara mengatasinya. Sebab ini bukan perkara ringan.

0: mereka, maka Firman Tuhan mengatakan jangan, jangan tangkap mereka. Saya sudah maafkan mereka. Langsung ketika itu, antum bayangkan habis memar-memar bengkak-bengkak, mak jangan, saya maafkan. Siapa yang mampu seperti itu, ikhwan? Saya maafkan mereka. Ibnu Taimiyah mengatakan, kalau ini mereka ngeyel, tidak mau, kita ingin tangkap. Kata Ibnu Taimiyah, kalau ini adalah hak Allah, kembalikan kepada Allah. Kalau ini hak saya sudah maafkan. Kalau kalian tidak mau dengar, silakan kalian melakukan apa yang kalian kehendaki. Akhirnya mereka tidak mau dengar Ibnu Taimiyah. Mereka kemudian menjadikan Al-Bakri sebagai buronan. Ternyata Al-Bakri akhirnya ketakutan, dia pun bersembunyi di mana? Di rumahnya Ibnu Taimiyah. Akhirnya Ibnu Taimiyah rahimahullah lapor kepada raja, memberi syafaat agar dia dimaafkan. Siapa yang hatinya kuat seperti ini? Yang bisa maafkan. Ini tidak mungkin dilakukan kecuali orang yang memiliki derajat ihsan, percaya kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala.
1: Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang sudah sering kita dengar. Hari ini kita ingin mencoba mengenal beliau lebih dekat. Siapa beliau? Beliau adalah Abdullah bin Utsman. Jadi nama sebenarnya adalah Abdullah bin Utsman. Abu Bakar As-Siddiq itu bukan nama beliau. Itu adalah kunyah beliau. Dan orang Arab pada umumnya memiliki kebiasaan memakai kunyah. Jadi kalau seorang punya anak, biasanya mereka menggelari diri mereka dengan nama anak mereka yang paling besar. Abu Abdurrahman, Abu Abdullah, termasuk Abu Bakar di sini, meskipun beliau tidak punya anak yang namanya Bakar. Jadi nama ini akhirnya menjadi lebih terkenal. Gelar ini atau kunyah ini menjadi lebih terkenal daripada nama asli beliau sendiri. Adapun nama beliau adalah Abdullah bin Utsman. Dan ayah beliau juga lebih dikenal dengan nama kunyah beliau, Abu Quhafah. Jadi Abdullah bin Abi Quhafah atau Abdullah bin Utsman Al-Qurashi At-Taymi. Al-Qurashi artinya beliau termasuk kabilah Quraisy. Dan kita mengetahui bahwasanya Quraisy adalah kabilah dengan garis nasab paling mulia di kalangan bangsa Arab semuanya. Maka beliau adalah seorang bangsawan dan berdarah biru. Beliau digelari dengan gelar Al-Atiq karena ketampanan beliau. Beliau memiliki fisik yang menawan, putih ramping, sehingga digelari sebagai Al-Atiq karena orang Arab memberikan gelar Al-Atiq jika seseorang memiliki sifat yang sempurna, yang top gitu, dalam segala hal, baik dalam fisik, dalam ilmu atau yang lain. Seseorang bisa digelari dengan Al-Atiq kalau dalam kelebihan yang dia miliki dia mencapai titik puncak di dalamnya.
2: Wa alam anna sunnah hadhihi al-musalsalat. Ketahuilah bahwa orang yang buat film-film sinetron-sinetron di bulan Ramadan ini, mungkin mereka telah mempersiapkannya 4 bulan, 5 bulan sebelum bulan Ramadan. Mempersiapkan sinetron-sinetron yang kata mereka ini adalah sinetron yang cocok untuk ditayangkan di bulan Ramadan. Mereka ini sesungguhnya adalah penjahat-penjahat. Kenapa kita mengatakan mereka penjahat? Karena mereka ingin merusak ibadahnya kaum muslimin. Ya, ingin merusak puasa kita. Ya. Mereka sudah bukan ingin lagi, mereka sudah merusak puasa kaum muslimin. Kaum muslimin. Wanita-wanita muslimah, masya Allah, senang sekali nonton sinetron-sinetron ini. Ya. Sehingga mereka tidak berzikir. Tidak beribadah kepada Allah. Ya. Kemudian, apabila mereka salat tarawih, mereka ingin cepat-cepat selesai. Ya. Gak tahan. Padahal, imamnya hanya mungkin satu lembar saja yang dibaca. Ya. Dia sudah tidak tahan. Lalu bagaimana jika dia salat bersama Rasulullah SAW? Pada satu rakaat Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca suratul Baqarah, kemudian baca suratul Nisa, kemudian baca Ali Imran. Sampai sahabat itu mengatakan kita bisa sahur apa enggak saking panjangnya. La ilaha illallah. Jadi ikhwani fi din azakumullah, jauh puasa kita dan puasa para salafus saleh.
3: Makanya Syekh Salim bin Al-Hilali dalam kitab Tazkiyatun Nafsnya beliau mengatakan bahwa pensucian jiwa dengan ibadah yang kalian lakukan itu memiliki jenjang dan tahapan. Tidak bisa orang langsung jadi baik karena ibadah, enggak bisa. Beliau mengatakan yang pertama levelnya musyaratah. Kita disuruh mengikat diri dengan Allah. Kalau ikatan sudah kuat, nanti kita tahu ibadah ini betul seperti yang diperintahkan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu, dan seterusnya. Perintah. Kalau Allah perintahkan manusia untuk kebaikan yang diperintah. Dalam kitab Fawaidul Fawaid Al-Alama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang ditahqiq oleh Syekh Ali Hasan bin Ali Abdul Hamid Al-Halabi, ada bab di dalamnya itu, bab yang berkaitan tentang hakikat dan syariat. Bahwa kalau Allah turunkan sebuah syariat, di dalamnya itu ada bentuk cinta Allah kepada hambanya, namun pula ada pun murka Allah kepada hambanya. Sehingga ujung semua baik. Buat orang yang enggak paham tentang kemuliaan Allah, kadang perintah menjadi sebuah beban. Tapi kalau dia mengerti tentang Allah, dia tahu sekali bahwa Allah cinta dengan memanjangkan umurnya, memberikan dia kemampuan berbuat sebuah kebaikan. Khairunnas man tala umruhu wa hasuna amaluh, gitu kan? Sebaik-baik manusia ini yang panjang umurnya, bagus perbuatannya. Perbuatan dikatakan bagus ketika berkait dengan apa yang Allah perintahkan. Nabi contohkan sahabat melakukan, dia buat ikatan yang kuat, musyaratah. Kemudian dia memurokobah diri, dia tahu sekali kalau ikatan sudah terjalin antara dirinya dengan Tuhannya Allah, maka murokobah kontan dia lakukan, bentuk penghambaan diri dia kepada Allah. Dirinya tercipta untuk beribadah, maka dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, kalau perintah mendatangi dia, wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakudallahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain buat orang beriman kalau Allah dan Rasulnya telah menentukan hukum, kecuali mengatakan sam'an wa ta'an, sami'na wa ta'ana. Sami'na wa ta'ana ini pun tidak mudah. Kalau dia tidak mengenal Allah, mungkin dia akan melakukannya cuma sebatas gugur kewajiban. Rugi. Orang kalau beribadah sebatas gugur kewajiban, rugi. Ya, karena ibadah yang dia lakukan kembali pada dirinya. Siapa yang bilang? Allah.
1: Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhar. Dan apabila hari seorang di antara kalian berpuasa, tidak rafath, berkata-kata kotor yang membawa kepada zina dan semisalnya, wala yaskhar, tidak juga berbuat kacau, teriak-teriak. Ya, fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun. Sekiranya ada yang mencacinya, memakinya, membunuhnya, memeranginya, katakan aku puasa. Berarti yang ketiga, keutamaan puasa apa? Syahrus sabr, mendidik kita untuk sabar, jangan temperamen. Sabar. Meskipun sabar ini betul, setiap hari dibutuhkan. Dan sabar untuk taat, sabar meninggalkan maksiat, sabar terhadap takdir Allah, keputusan Allah yang memilukan. Nah, latihan sabar diantaranya dalam puasa. Dan ini salah satu keistimewaan puasa ini, mendidik kita untuk sabar.
4: Beberapa hari kemudian, beberapa hari lagi, kita akan memasuki bulan yang sangat mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu bulan Ramadhan. Biasanya pada bulan Ramadhan, sebelum bulan Ramadhan, kita selalu mendengarkan kajian-kajian yang berkaitan tentang puasa bulan Ramadhan. Dan kita semua mengetahui, di bulan Ramadhan, kapan kita mulai puasa dan kapan kita berbuka. Akan tetapi, sesuatu yang tidak pernah kita pertanyakan, kita telah puasa bulan Ramadan mungkin sudah puluhan tahun. Mungkin ada di antara kita yang puasa bulan Ramadan 50 tahun, ada juga yang puasa bulan Ramadan 60 tahun. Tapi apakah selama 60 tahun kita puasa bulan Ramadan, apakah keimanan kita meningkat? Apakah ketakwaan kita meningkat? Apakah akhlak kita meningkat? Ini yang perlu dipertanyakan. Karena Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bulan Ramadan ini agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian dan orang-orang sebelum kalian untuk puasa bulan Ramadan agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Namun kenyataannya, meskipun sudah puluhan tahun kita puasa bulan Ramadan, namun keimanan kita tidak meningkat, ketakwaan kita tidak meningkat, kemudian akhlak kita tidak meningkat, ibadah kita tidak meningkat. Kenapa demikian? Padahal bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Bulan yang sangat mulia di sisi Allah ini tidak mampu menjadikan kita orang yang berakhlak mulia. Bulan yang mulia ini tidak mampu untuk menjadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah. Bulan yang mulia ini tidak mampu untuk menjadikan kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada apa dengan diri kita? Apakah seburuk itu hati kita sehingga bulan Ramadan yang mulia ini tidak mampu menjadikan kita orang yang beriman dan bertakwa? Nah, inilah yang perlu kita pertanyakan, ikhwani fiddin azakumullah.
5: Oleh karenanya Imam Qatadah rahimahullah disebutkan di dalam kitab Lataiful Ma'arif yang ditulis oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan, Imam Qatadah mengatakan, "Idza asbahtum siyaman," ini perhatikan, yang nanti setelah puasa Ramadan kita puasa-puasa sunnah. "Jika kalian berpuasa pada hari itu, fa adhiru," maka basahilah rambut kalian, pakai minyak rambut agar kalian tidak terlihat. "Fa innahu hatta yadhhaba anka ghufratus siyam," sehingga hilang dari diri kalian bekas puasa kalian, hilang dari diri kalian kering bibir kalian yang akan menampakkan bahwasanya kalian puasa. Ini sebabnya adalah karena puasa tidak ada yang tahu kecuali Allah. Biarkan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Ibn Rajab Al-Hambali bercerita, "Kana ba'du salaf yasumu 40 sana." Ulama salaf terdahulu sebagian ada yang berpuasa 40 tahun. "La ya'rifu ahadun." Tidak ada yang mengenal kalau dia berpuasa. "Kana yahmilu ma'ahu raghifan." Dia sering membawa dari rumahnya 2 roti. Pergi ke pasar. "Tsumma tasaddaqa bihima." Kemudian dia bersedekah dengan 2 roti tersebut di pasar. "Wa yadhunnu ahlu suq annahu akalahuma fi bait." "Wa yadhunnu ahlul bait annahu akalahuma fi suq." Orang-orang pasar mengira orang ini bawa 2 roti, mungkin dia akan makan di rumahnya. Orang-orang rumah mengira orang ini bawa 2 roti dari rumah, mungkin dia akan makan di pasarnya. Padahal dia berpuasa selama 40 tahun. Tidak ada yang mengenal kalau dia puasa. Begitulah ikhlas. Makanya Imam At-Tabarain rahimahullah mengatakan, "Uktumil hasanat kama taktumis sayyiat." Sembunyikan amal-amal ibadahmu sebagaimana kamu menyembunyikan amal-amal salehmu.
0: Yang kedua, kata Syekhul Islam Taimiyah, "An yashhada dzunubahu wa anna Allah innama sallatahum alaihi bidzambihi." Hendaknya dia ingat dosa-dosanya dan dia tahu bahwasanya tidaklah Allah menjadikan mereka bisa menzalimi dia kecuali karena sebab dosa-dosanya dia. Kenapa dia dizalimi? Karena ada dosa yang dia lakukan. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." musibah apa saja yang menimpamu, maka akibat perbuatanmu sendiri. Dan Allah maafkan banyak kesalahan-kesalahanmu. Fa idza syahida al-'abdu anna jami'a ma yanaluhu min al-makruh fa sababuhu dhunubuhu ishtaghala bit-taubati wal-istighfari min adh-dhunub allati sallatahum 'alaihi bisababiha an dhammihim wa lawmihim wal waqi'ati fihim. Jika seorang hamba tahu bahwasanya musibah yang menimpa dia, ya cercaan, kezaliman yang menimpa dia disebabkan dosa-dosanya, maka dia akan ingat dosa-dosanya dan dia akan tersibukkan untuk beristighfar, untuk bertobat kepada Allah. Jadi waktu musibah kena, dia salahkan dirinya dulu. Jangan-jangan ini karena dosa-dosa saya. Lantas dia beristighfar, bertobat kepada Allah. Kalau dia sibuk beristighfar dan tobat kepada Allah, maka dia akan terlalaikan dari mencaci maki orang yang mendzaliminya. Kenapa? Dia sibuk memperbaiki dirinya. Kalau dia sudah bisa memperbaiki dirinya, maka musibah tersebut akan terangkat. Wa idza ra'aital abda yaqau fil nas idza adau wa la yarju ila nafsihi bil lawm wal istighfar fa'lam anna musibatahu musibatun haqiqiyah. Kata Syekhul Islam Taimiyah, kalau kau melihat seorang hamba tatkala dizalimi oleh orang lain, maka dia tidak istighfar dan tidak bertobat, malah dia mencaci maki orang yang menzaliminya, ketahuilah ini musibahnya benar-benar musibah hakiki. Kalau ternyata dia istighfar dan bertobat, itu musibah bukan hakiki, hakikatnya adalah nikmat. Kenapa? Dia kembali beristighfar kepada Allah dan bertobat kepada Allah. Musibah tersebut, kezaliman orang-orang lain kepada dia, hanyalah wasilah agar dia bisa beribadah kepada Allah. Berarti musibahnya bukan hakiki, justru ini nikmat. Tetapi tatkala dia dizalimi oleh orang, dia tidak beristighfar, tidak bertobat, malah mencaci maki mereka, sibuk menghabisi mereka, ketahuilah inilah musibah yang hakiki. Tapi oleh karenanya diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, ma nazala bala'un illa bidzambin walau rufi'a illa bitaubah. Tidaklah suatu musibah datang kecuali karena dosa, dan tidak terangkat kecuali dengan apa? Taubat.
6: Hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yafturu alaihi. Di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berbuka, apa yang digunakan? Yuftiru ala rutabin au tamrin au hasawatin min ma'in. Nabi berbuka pakai kurma, rutab, basah. Kalau enggak yang kering, kalau enggak pakai seteguk dua teguk air. Berarti ronda yang berat kapan? Nanti selesai sholat. Nah, ini perlu nih para jamaah, tapi kita ini enggak kasa angin. Ya ngelihat makanan yang lezat, ya karena apa? Tumben-tumben puasa. Ya Allah. Akhirnya begitu habis semuanya mau bangun lelah. Nanti tarawih ngantuk, bahkan apa? Rebak dia. Jatuh dia waktu di tarawih. Ya Allah, kalau sahabat jatuh karena lapar, kalau kita jatuh karena apa? Kenyang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Hadis ini sahih, dibawakan dalam Sahih Al-Jami'.
7: Hadiyuhu sallallahu alaihi wasallam fi as-suhur. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam makan sahur. Wa kana hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi as-suhuri at-ta'khir. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam makan sahur itu diakhirkan. Ya, bukanya dipercepat, sahurnya diperlambat. Jangan sampai terbalik seperti sekarang ini para jamaah. Ya, Pak berbuka ada asar kita lambatan katanya. Tapi kalau nyawa asar kita cepetan.
6: Ya Allah. Memang bukan zaman sekarang saja. Ternyata Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini ulama Syafi'iyah, fuqaha muhaddits, membawakan di dalam Fathul Bari ketika mensyarah hadis ini para jamaah, ya, di zaman beliau sendiri sudah terjadi, ya, yaitu apa? Dimatikan lampu-lampu katanya. Kemudian iqaul adzan tsani qabla waqti, sengaja azan kedua itu sebelum waktunya, supaya apa? Da'wal ihtiyat, dengan alasan berhati-hati. Akhirnya apa? Qalla fihimul khair wa kathura fihimus syarr, karena menyelisihi cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak keburukannya sedikit kebaikannya.
7: Tayyib. Wa kana yuhibbu dhalik. Nabi cinta terhadap cara itu. Wa yuhussu alaihi, menganjurkan. Lima fi dhalika minal khairul katsir, karena di dalamnya kebaikan yang begitu banyak. Di antaranya hadis yang muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis suhuri barakah." Makan sahurlah kalian karena makan sahur itu ada berkahnya. Kenapa? Taqwiyatan lis-shaum, membantu kita kuat untuk puasa. Kemudian di dalam hadis Zaid bin Thabit, dia berkata, "Tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam tsumma qama ila shalah." Kami makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi bangkit untuk salat. Qultu kam kana bainal adhani was-sahur? Berapa jarak antara azan dan sahurnya Nabi? Qala qadra 50 ayat, seukuran bacaan 50 ayat. Di sini faedah para jemaah, dahulu karena orang terbiasa baca Quran, ngitung waktu tuh pakai Quran. Kalau kita sekarang apa pakai hitungnya? Lah, hilang nggak hitung? Iya, hitung pakai silap setan katanya. Berapa lama? Ya, ukuran 5 bungkus lah. Ya, ukuran 2 biji katanya. Lah, hilang nggak hitung? Wa kana yuhibbu at-tamra fi as-suhur, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam senang sekali sahur pakai kurma juga, Pak. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ni'ma suhurul mu'min at-tamr, sebaik-baik makan sahurnya orang beriman adalah kurma. Hadis ini sahih di dalam Sunan Abi Dawud rahimahullahu taala.
8: Dalam tahapan amar ma'ruf nahi mungkar secara umum hadirin sekalian, semua orang wajib balighu anni walu ayat, sesuai dengan kemampuan. Dan kemampuan itu dibagi menjadi tiga oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya, "Idza man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi." Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dirubah dengan tangannya. Karena ada sekelompok orang itu penguasa sekaligus juga ulama, seperti Abu Bakar radhiyallahu an, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an, seperti Utsman bin Affan radhiyallahu an, seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, seperti Muawiyah radhiyallahu an, seperti para pemimpin-pemimpin yang mereka adalah ulama, seperti Umar bin Abdul Aziz. Lakukan dengan tangan. Abu Bakar, Umar radhiyallahu an memenjara orang-orang yang salah, mengeksekusi orang-orang yang berbuat dosa. Bahkan Abu Bakar memerangi orang-orang murtad, Umar bin Khattab menghukum orang-orang yang merusak simbol-simbol Islam. Tapi kalau dia itu tidak punya kekuasaan tapi punya ilmu, fa illam yastati fa bilisanihi, fatwanya, ceramahnya, diskusinya, dialognya, dan berbagai macam pencerahan-pencerahan dari Alkitab wa Sunnah serta pemahaman-pemahaman para ulama salaful ummah. Kalau juga satu enggak, dua enggak, fa illam yastati, ulama enggak, umara juga enggak, fa biqalbihi diam, itu lebih mas. Karena ciri seorang mukmin, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan, hendaklah ngomong yang baik. Kalau tidak, awliya smut, diam. Kenapa? Kalau sekarang penguasa enggak action, jatuhnya apa? Kalau pemimpin umara, pemda, pemerintah, Pak, ada kemungkaran, ada kemaksiatan, dibongkar paksa, namanya penertiban. Tapi kalau bukan umara, apalagi juga enggak ulama, melakukan bongkar paksa, apa judulnya? Pengerusakan. Beda enggak penertiban sama pengerusakan? Kemudian ada sekalian, kalau kita sekarang ini ulama, silakan keluarin fatwa. Kalau sekarang enggak, masya Allah, orang itu kalau tidak punya ilmu, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak akan bisa memberi. Orang enggak punya baju telanjang ngasih baju orang, enggak punya uang ngasih uang orang, enggak.
9: Ini sangat dalam sekali persoalan ini dibicarakan para ulama. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim menerangkan lebih khusus tentang hakikat ibadah takdim tiga Allah ini. Yang hakikatnya manusia nanti akan membesarkan makhluk atau membesarkan siapa? Allah Rabbul Alamin. Dan Allah SWT sudah mengingatkan tentang masalah ini sebagaimana makna yang dibawakan oleh para ulama kita ketika menjelaskan hakikat ini, membawakan salah satu hadis qudsi, Inna Allah yaqul al-kibriya'u ridai wal-adamatu izari. Allah Azza wa Jalla berfirman, kebesaran sifat kibriya, takbir, itu adalah rida, pakaiannya Allah, selendangnya Allah Azza wa Jalla. Wal adamah izari, dan adamah pengagungan, itu adalah izari, itu izarnya Allah, pakaiannya Allah. Faman naza'ani wahidan minhuma adabtuhu. Siapa yang mengambil salah satu pakaian itu, pakaiannya Allah diambil, ditempatkan pada makhluk, yang itu adalah tempat wilayah membesarkan Allah. Dari sisi, apa tadi yang pertama? Sebab, dari sisi hak, dari sisi ikhtiar. Itu dijabarkan ulama, itu adalah pakaian Allah Azza wa Jalla. Kalau itu sudah dicabut, ditempatkan pada makhluk, kata Allah Azza wa Jalla, adabtuhu, aku telah mengadab dia.
5: Potret cinta dunia, yaitu terlalu bermewah-mewah. Ya, terlalu bermewah-mewah di dalam segala apapun. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah menjauhi beberapa makanan-makanan yang enak. Hidup yang nyaman beliau jauhi. Ketika ditanya, kenapa? Inni akhafu an akuna kalladzina qala Allah lahum wa qarra'ahum adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha. Wahai Umar bin Khattab, kenapa engkau tidak mau makanan yang lezat ini? Wahai Umar bin Khattab, kenapa engkau tidak mau memakai pakaian yang bagus ini, yang lembut ini, yang indah ini, kasur yang nyaman, yang empuk ini? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya aku sangat takut untuk termasuk dari orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, "Adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya." Kalian telah menghilangkan kebaikan, nikmat-nikmat kalian di dalam kehidupan kalian di dunia. Kalian sudah rasakan itu semua. Qala Abul Majlis, la yafqidanna aqwamun hasanatin kanat lahum fid dunya fayuqalu lahum azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya. Seorang tabi'i mengomentari sikap Umar bin Khattab ini, beliau mengatakan, sungguh orang-orang akan hilang kebaikan-kebaikan yang mereka rasakan ketika mereka di dunia, nanti hilang di akhirat, tidak akan mereka rasakan. Dikatakan kepada mereka, azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya. Kalian telah hilangkan kebaikan-kebaikan kalian, sudah kalian rasakan di kehidupan dunia. Maka kadang ada orang terlalu berlebihan, ingin makan nasi goreng, harus ke Jakarta. Nasi goreng. Ingin makan bebek goreng, harus ke Singapura. Makan bebek. Padahal di Singapura enggak ada bebek. Terlalu berlebih-lebihan. Ini sikap dari orang-orang yang cinta dunia. Lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Iyyaka wat-tanahum, fa inna ibadallah laysu bil mutana'imin." Jauhi olehmu sikap terlalu berlebih-lebihan mewah. Sesungguhnya hamba-hamba Allah bukanlah orang yang terlalu berlebih-lebihan mendapatkan nikmat. Makanya kadang sekali-kali Rasulullah SAW jalan kaki tanpa sendal. Kadang Rasulullah SAW kalau seandainya mendapatkan hujan, beliau buka kepalanya agar mendapatkan air hujan. Tahu rasanya hujan. Apalagi di situ terdapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang Rasulullah SAW, bahkan lebih sering Rasulullah SAW pergi ke masjid dengan berjalan kaki, terutama sholat Id kemarin, ingin merasakan bagaimana dunia. Jalan. Ada sebagian orang kadang-kadang jalan ke sini, ke sana naik motor. Tidak mau, jangan. Terlalu berlebih-lebihan di dalam mencari dunia. Ini sangat berbahaya. Dan hati-hati bagi siapa saja yang masuk di dalamnya. Saya beri contoh secara gamblang. Perusahaan travel, umroh, haji. Jangan sampai melakukan potret ini. Para pendakwah, para ahli baca Quran, jangan sampai masuk ke dalamnya. Para panitia kajian yang masuk ke dalam dunia agama, dunia dakwah, jangan sampai masuk ke dalam potret yang kedua, cinta dunia. Talabul dunya bi amalil akhirah, mencari dunia dengan amalan akhirat. Mencari dunia dengan amalan akhirat. Menipu orang ketika melakukan perusahaan travel, umrah dan haji. Mencari amplop bagi para ustaz dan para pendakwah. Mencari harta bagi para pembaca Al-Quran. Mencari harta bagi para panitia kajian. Dan berbagai macam. Talabud dunya bi amalil akhirah, mencari dunia dengan amalan akhirat. Maka perhatikan perkataan mutarrif rahimahullah di dalam kitab Asy-Syu'abul Iman yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi. Inna aqbaha ar-raghba fi dunya an tutlaba bi amalil akhirah. Sesungguhnya keinginan yang paling buruk adalah seseorang mencari dunia dengan amalan akhirat. Mencari dunia dengan amalan akhirat. Contoh misalkan, menuntut ilmu agama agar dikatakan pintar, mendapatkan jabatan, orang-orang memandangkan mata mereka ke dia, kemudian agar populer. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talabal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah." Barang siapa yang mencari ilmu yang semestinya dicari dengan wajah Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia malah mencarinya agar liyasrifa wujuhan nas ilaihi, agar manusia melihat kepadanya. Kemudian agar dia bisa membanggakan diri di hadapan manusia. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La yata'allamu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannah yaumil qiyamah. Tidaklah dia pelajari ilmu tersebut kecuali untuk mendapatkan secuil dari perkara dunia, maka niscaya dia tidak akan mendapatkan bau surga. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Ini contoh potret dunia. Maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jangan mencari dunia dengan amalan akhirat.
9: Ada hal-hal dari ciptaan Allah ini yang Allah hormati dan Allah muliakan. Entah itu tempat ataupun waktu. Contohnya tempat adalah Baitullah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan yang lainnya, di tempat-tempat yang mempunyai kemuliaan-kemuliaan. Maka seorang harus takwa kepada Allah di tempat-tempat tersebut, artinya lebih dari tempat yang lainnya. Demikian pula waktu-waktu yang Allah berikan, yang Allah pilih, yang Allah tetapkan untuk seorang menghormatinya, memuliakannya, maka dia bertakwa kepada Allah pada waktu-waktu tersebut. Salah satunya adalah di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Dzalika wa man yu'azzim hurumatillah fa huwa khairun lahu inda rabbih. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan apa-apa yang dimuliakan di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Rabb-nya, lebih baik baginya di sisi Tuhan-nya. Maka yang merupakan kewajiban bagi orang mukmin untuk memuliakan hurumatullah, hal-hal yang dimuliakan dan dihormati oleh Allah Ta'ala. Jadi ini bagian dari taqwal qulub yang merupakan sumber ketakwaan, yaitu hati manusia. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah
10: dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sungguhnya itu adalah merupakan bagian dari takwa dalam hati seseorang. Dan Nabi SAW telah menyebutkan tentang sumber ketakwaan dalam sabda beliau, yang beliau ucapkan bahwa dalam jasad manusia ada segumpal daging. Apabila gumpal daging itu baik, maka semua anggota badan itu akan baik. Tapi apabila segumpal daging itu jelek, maka semua anggota badan pun akan buruk, yaitu hati manusia, al-qalb. Dan beliau pernah mengatakan dalam sabdanya, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Beliau menunjukkan pada dada beliau tentang ketakwaan. Ketakwaan itu sumbernya dari hati. Nah, di sini pentingnya seorang memperbaiki hati. Seorang memperbaiki hati. Jangan sampai hatinya dikalahkan oleh hawa nafsunya. Apabila hati seseorang telah dikalahkan oleh hawa nafsunya, maka hati akan tunduk pada hawa nafsu. Tetapi apabila seorang menjadikan hatinya menang atas hawa nafsunya, maka hawa nafsunya akan tunduk kepada hatinya. Maka di sini pentingnya tazkiyatul qalb, tazkiyatul nafs. Seorang membersihkan hatinya, menjaga hatinya, membentengi hatinya. Karena ini sumber ketakwaan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan oleh karena itu pula kita menjumpai beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ibadah puasa di bulan Ramadan yang menunjukkan keutamaan atau yang menunjukkan bahwa ada amalan-amalan yang dapat mengurangi nilai puasa seseorang. Ada mufattirat al-ma'nawiyah, pembatal-pembatal puasa secara ma'nawiyah yang mengurangi nilai puasa seorang. Maka dari itu kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, man lam yada' qawla az-zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan dia tidak meninggalkan mengamalkan kedustaan, falaysa lillahi hajatun, maka Allah tidak memerlukan dia meninggalkan makan dan minumnya. Allah tidak memerlukan puasanya. Karena dia hanya puasa lahir, menahan dari makan dan minum. Tapi dia tidak puasa batinnya, hatinya, lisannya, ma'nawiyahnya yang ada dalam dirinya. Itu diabaikan olehnya. Oleh karena itu seorang harus memperhatikan sisi-sisi ma'nawiyah dari ibadah puasa di bulan Ramadan. Tidak hanya menahan makan dan minum. Kalau menahan makan dan minum, binatang pun bisa. Orang kafir pun bisa menahan makan dan minum. Tetapi yang menjadikan nilai puasa itu mulia di sisi Allah adalah bagaimana seorang berpuasa. Puasa lahirnya, puasa ma'nawiyah yang ada dalam dirinya, hatinya, lisannya, penglihatannya, pendengarannya, agar juga takut pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, juga disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang hasan diriwayatkan Imam Ibnu Majah, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Banyak orang berpuasa tetapi dia tidak mendapat bagian dari puasanya kecuali lapar. Kecuali lapar. Wa rubba sha'imin laisa lahu min qiyamihi wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi ila as-sahar. Dan juga banyak orang yang bangun di malam hari untuk salat di malam hari, tetapi dia tidak mendapatkan dari salatnya kecuali hanya dia itu tidak tidur. Yakni dia salat dalam keadaan tidak khusyuk. Dia salat dalam keadaan lalai dan ghafil. Para ikhwan fillah rahimakumullah, ma'nawiyah dan ibadah puasa juga harus kita perhatikan. Sebagaimana seorang memperhatikan untuk dia tidak makan dan minum dan tidak mengumpuli istrinya di siang hari bulan Ramadan, maka hendaknya dia pun memperhatikan puasa dari sisi yang lain, yaitu menahan lisannya, pandangannya, penglihatannya, hatinya dari bermaksiat pada Allah subhanahu wa ta'ala.
9: khususnya di hari-hari yang diistilahkan sebagian ulama hari-hari ratapan orang-orang yang memegangi agama Allah, hari-hari duka, hari-hari sedih dengan nikmat agama yang mulia ini, sebagaimana dinasihatkan oleh beliau Syekh Utsman Al-Mazid, Ahmad Utsman Al-Mazid, di dalam kitab beliau Ta'dimullah Jalla Jalaluhu. Beliau mengingatkan dan menasihatkan ketika beliau menulis kitab yang mengingatkan kembali tentang takdim kepada Allah, agar umat Islam kembali membangun kehidupan agamanya yang paling besar, yaitu takdim kepada Allah, membesarkan Allah Azza wa Jal. Beliau menasihatkan anna ta'dim Allah jalla jalaluhu huwa a'damu wasilatin tusilu ila sa'adatil fardi wal usrati wal mujtama'i bal ila sa'adatil basariyati kulliha khususan fi hadal fi khususan fi zamanil awlimati وخيث صار العالم قربة واحدة ضعف منه أثر الوسائل الخارجية لحماية ووقاية المجتمع. كتب ليو حفظه الله تعالى sungguh kehidupan iman, kehidupan agama, ibadah membesarkan Allah Azza wa Jal adalah a'damul ibadah, ibadah yang paling besar dan wasilah yang paling besar yang akan mengantarkan kebahagiaan pribadi-pribadi orang beragama yang hari ini sudah sulit sekali orang beragama dan merasakan indahnya agama. Orang beragama sulit sekali merasakan manisnya iman, manisnya berislam, sebagaimana dulu orang beragama mereka bahagia dengan agamanya. Seorang Nabiullah Zakaria pekerjaannya tukang kayu. Seorang Nabiullah Ayub menderita sakit 18 tahun. Kehidupan-kehidupan yang zahirnya seperti itu tidak menghilangkan manisnya iman yang ada di dada mereka. Hari ini kita hidup masih diberi banyak kelapangan oleh Allah saja, hati kita tidak punya kebahagiaan dengan iman. Ini musibah. Dan ini yang dinasihatkan oleh beliau. Karena kehilangan takdim kepada Allah, ibadatu takdimullah, sehingga wasilah untuk meraih kebahagiaan hidup dengan ibadah kepada Allah sudah hilang pada diri-diri orang yang beriman. Wal usrati, keluarga. Kehilangan kehidupan kebahagiaan keluarganya yang sejak awal ketika mereka menikah, mereka sadar. Baik yang mau melamar, baik yang mau dilamar, baik orang tua yang mau menikahkan, semua ketika mau nikah punya kesadaran yang sama. Apa kesadarannya? Cari wanita salihah, betul? Kalau dilamar seorang laki-laki yang punya agama, suruh nerima apa suruh nolak? Nerima. Kemudian setelah nikah, mereka punya kebahagiaan iman itu? Mereka merasakan kebahagiaan iman itu? Mereka berbicara agama mereka atau mereka berbicara nasib dunia mereka? Mereka bisa miskin dan hatinya nikmat dengan keimanannya. Mereka diuji oleh Allah. Suaminya, istrinya, berbagai macam musibah dan nikmat dengan keimanannya. Atau sudah berubah? Maka semangat iman yang global, yang tidak dibangun dengan kehidupan iman yang tafsil, yang ada di dalam hati, ini tidak akan membuahkan saadah basariyah, saadah yang ada di dalam keluarga. Maka kata Syekh Ahmad Utsman Al-Mazid, khususan fi zamanil
10: atau lima, khususnya di zaman sekarang, zaman duka, zaman tangisan, di mana kehidupan alam kurbatan wahidah, mereka sudah sampai kepada garis yang sama, mengalami kehidupan yang dekat yang sama, yaitu apa? Da'ufa minhu asarul wasailil khairi jiali lil khamayati wa wiqayatil mustama. Penjagaan kehidupan masyarakat hari ini telah lemah adanya wasilah-wasilah yang sekarang terjadi. Kalau dulu di kampung fulan ada orang mencaci maki, di kampung fulan terdengar enggak? Di zaman dulu? Hah? Terdengar enggak? Di kampung fulan membunuh, di kampung fulan terdengar enggak? Enggak terbunuh. Sekarang di ufuk timur sana terbunuh, dipotret sendiri sama yang membunuh, ditampilkan sendiri di kampung yang jauh, terdengar enggak? Terdengar. Penjagaan sekarang ini, penjagaan secara dohir, sudah enggak bisa aib itu disembunyikan. Apa yang bisa ngerem sekarang cacat-cacat manusia? Illa ma fi qalbihi, kecuali yang ada di hati mereka. Maka ini kaum muslimin, ini yang dinasihatkan oleh beliau kembali. Maka beliau menyimpulkan, fasara li zaman al-ihtimamu wa tarkizu tam ala taqwiyati ta'dimillahi fin nafsi. Maka menjadi tuntutan yang mendesak, tuntutan yang sangat besar untuk memusatkan penguatan kehidupan beragama iman, menguatkan hidup, membesarkan Allah di dalam setiap jiwa kita. Ini tuntutan kita sekarang. Dan wasilahnya, perjuangannya berat, panjang. Dan ini yang dulu dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun adalah tarsih taqdimullah fi qulubi sahabat. Selama 10 tahun Rasulullah dengan wahyu Allah mendidik di hatinya sahabat-sahabat, menguatkan kehidupan hati takdim kepada Allah azza wajalla. Bil mahabbah wal khauf war raja, dengan cintanya kepada Allah, dengan takutnya kepada Allah, dengan berharapnya kepada Allah, itu takdim kepada Allah semua. Dan kaum muslimin, ini yang pekerjaan besar yang tidak mudah. Tugas generasi penuntut ilmu, pengajar, dai, dan ini bukan tugas sembarangan. Ini yang akan menjadikan umat kembali mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa illa, kalau tidak, maka akan terjadi tadi. Gusain ka gusais sayy.
11: Obat cinta dunia yang kedua adalah ingat akhirat. Pelajari tentang kehidupan akhirat. Dan ini juga obat untuk maksiat. Saya kemarin ada ditanya oleh orang, "Ustaz, saya lulusan pesantren. Saya hafal hadis, tapi setiap kali liburan di pesantren saya ciuman dengan pacar saya." Pesantren, anak santri. Maka pada saat itu kita harus arif menghadapi orang ini. Jangan marah. Kadang para sebagian orang marah. Ente kok ngapain di santri, kok sudah nyantri, sudah belajar agama, malah setiap kali liburan ciuman, cuma berhubungan badan saja tidak. Dan itu penyakit. Maka saya jawab pada waktu itu, ingat bidadari. Bidadari di duniamu kalah beratus-ratus kali lipat persennya dibandingkan bidadari akhir. Mau menjual surga demi kehidupan dunia yang sementara? Sama kan kita dengan kita, sebagian orang yang sudah ngaji kadang-kadang masih main riba demi hanya untuk mobil baru, rumah baru. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika bapak tadi astagfirullah, padahal ada sebagian sifat itu ada pada diri kita. Sudah ngaji, sudah mengenal yang benar, manhaj yang benar, akan tetapi masih melakukan maksiat. Di antaranya mencari cara, mencari harta dengan cara yang haram. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, siapa yang ingin rumah tetapi dengan cara yang riba, membeli dengan cara yang riba, ingat rumah akhirat. Ingat rumah Khadijah radhiyallahu anha warra. Min qasab la sakhaba fihi wa la nasab. Yang terbuat dari bambu berlian. Rumah bambu. Di sini kan banyak bambu buat beruga. Ya. Itu rumah bambu tapi berlian. Yang hidup di dalamnya tidak sulit dan tidak gaduh. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Yang keramik-keramiknya labidatun min zahab wa labidatun min fiddah. Satu keramik dari emas, satu keramik dari perak, emas, perak, emas, perak, emas, perak. Subhanallah. Ini obat cinta dunia. Makanya saya sering mengatakan, bagi seorang yang iri terhadap orang lain, ini tips ya, tips. Tatkala Anda iri melihat kawan Anda, kolega Anda, teman se-SMA Anda, teman kuliah Anda, lebih tinggi dunianya, tipsnya ini. Pelipur laranya ini. Apa itu? Ingat tiga kata. Tidak dibawa mati. Itu semua tidak dibawa mati. Yatba'ul mayyitu salata. Yatba'ul mayyita salatatun. Yang akan mengikuti mayat itu tiga. Yang dua tidak ikut dikubur. Yang tiga yang akan ikut. Hartanya dan keluarganya akan dibawa pulang. Saya sering mengatakan, orang yang mati mempunyai gigi palsu emas. Karena biasanya barang dari emas itu jarang untuk busuk, makanya dipakai gigi palsu. Dibolehkan oleh sebagian ulama. Itu kalau mati harus dicabut, dijadikan sebagai harta waris. Giginya dicabut. Gak boleh dibawa ke kubur. Itu termasuk mendzalimi ahli waris. Tidak boleh, tidak ada yang dibawa apapun. Maka ingat, tips sekali lagi saya katakan, ketika Anda melihat orang yang lebih kaya, lebih luas, rumah mega, mobil mewah, ya, saya sering mengatakan juga, itu di kota Banjarmasin, Pak, ada rumah tingkat 5. Saya pernah diundang ke Brunei, kemudian setelah itu, ada kawan-kawan menceritakan, Ustaz, itu istana. Demi menghinakan dunia di dalam hati, saya langsung, gitu aja. Berusaha itu padahal mewah sekali, mega. Tapi demi menghinakan dunia, saya katakan, oh iya, begitu saja. Kemudian dia bercerita, Ustaz, di dalamnya ada 2.000 kamar. Baru saya terbelalak, hah, itu sapunya berapa? Ketika Anda melihat kawan Anda lebih tinggi dalam perkara dunia, maka ingat tiga hal. Tidak dibawa mati. Yang dibawa mati hanya amalmu. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, Masalur rajuli wa ahluhu wa maluhu wa amaluhu kamasali rajulin lahu salasatu akhillah. Perumpamaan seseorang dengan hartanya, keluarganya dan amalnya seperti seseorang yang mempunyai 3 saudara. Saudara yang pertama mengatakan, ana ma'aka ma dunta hayyan fa idza mitta lasta minni wa lastu minka. Saudara yang pertama mengatakan, aku akan bersamamu selama kamu hidup. Kalau kamu mati, maka kamu bukan dariku, aku bukan darimu. Kalau bahasa anak muda, lu, gua, en. Putus hubungan. Kapan dia mati? Ya, putus hubungan. Kapan dia mati? Belum dimandikan, belum disolati, belum dikafani. Putus hubungan pokoknya dengan harta. Ini saudara pertama. Saudara yang kedua mengatakan, ana ma'aka ma dumta hayyan fa idza udkhilta al-qabr lasta minni wa lastu minka. Aku akan bersamamu selama kamu hidup. Masih akan bersamanya. Kapan kamu mati, masih akan bersamanya. Tapi kapan kamu dimasukkan ke dalam kubur, lasta minni wa lastu minka. Lu gua en. Kapan kamu masuk kubur, maka istrinya, anak-anaknya tidak akan mungkin masuk ke dalam kubur. Bahkan istrinya yang paling semangat untuk memandikannya. Pak, ayo pak, datang ke rumah saya, mandikan suami saya. Kapan nih, kuburkan. Bu, besok saja. Enggak, sekarang pak. Istri paling semangat. tidak mungkin tidur bersama di kubur nyamuk. Dia akan pulang ke rumahnya. Ini saudara yang kedua. Saudara yang ketiga. Ana ma'aka ma dumta hayyan wa mayyitan. Aku akan bersamamu selama kamu hidup dan mati. Siapa itu? Amalnya. Maka sekali lagi tips ketika Anda mendapatkan orang yang lebih kaya dari Anda, tidak dibawa mati juga.
8: Belum lagi azab Allah. Kenapa Allah menghancurkan Fir'aun? Kenapa Allah menenggelamkan Qarun? Kenapa Allah melumatkan kaum Ad, kaum Samud? Dan kenapa Allah menghancurkan umatnya Nabi Lut? Bukankah itu semua rentetan dari cerita balasan dosa-dosa manusia yang dikontanin oleh Allah di dunia? Lihat jampak satu dosa aja, kekacauan negara dari korupsi, manipulasi, dan pungli.

tentang kisah Ibn Taimiyah dan Al-Bakri. Al-Bakri ini menyuruh kepada kesyirikan, membolehkan bertawassul atau meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, ya. Beristighatsah kepada Nabi padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Maka dibantah oleh Ibn Taimiyah. Al-Bakri mengkafir-kafirkan Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah tidak mengkafir-kafirkan dia. Dibantah dengan ilmiah, bahkan ditulis buku untuk membantah orang ini. Orang ini ngamuk sama Ibn Taimiyah. Suatu saat dia datang bersama murid-muridnya, Ibn Taimiyah lagi di jalan, diserang, dikeroyok, dipukul rame-rame. Bayangkan dipukul, sekarang gangguan fisik. Kemudian datang prajurit kerajaan melihat hal ini, maka kemudian dipisahkan, mereka pun kabur. Bakri dan teman-temannya kabur. Seketika itu pula prajurit ingin menangkap

0: menghancurkan umatnya Nabi Lut. Bukankah itu semua rentetan dari cerita balasan dosa-dosa manusia yang dikontanin oleh Allah di dunia? Lihat jampak satu dosa aja, kekacauan negara dari korupsi, manipulasi, dan pungli. Dan dampak kehancuran masyarakat dari tatanan sosial yang dirusak oleh maksiat, dosa-dosa manusia, putus silaturahmi, manusia saling tidak tegur sapa, yang adalah ujub, sombong, cungkat, dan hasad, cukup menjadi alat untuk menghancurkan satu lingkungan itu. Bagaimana kalau dosa semua itu ada di dalam negara itu, ada di dalam masyarakat itu? Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dhalamu minkum khassa." Takutlah bencana yang tidak akan menimpa pada orang yang zalim saja. Merata. Daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasna'un. Allah mengumpamakan satu negeri yang gemah ripah wajinawi, tentrem totora harjo, makmur, yang disebutkan baldatun tayyibatun warabbun wafur. Lalu mereka ingkar terhadap nikmat Allah, melakukan kekufuran dan kemaksiatan di muka bumi. Akhirnya Allah balikkan dengan mencicipkan pakaian kelaparan dan ketakutan. Kenapa? Karena di dunia itu hanya ada dua kelompok manusia, yang kaya ketakutan, yang miskin kelaparan. Ini itu fakta. Makanya zaman jahiliyah, kemudian Allah ingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mensyukuri setelah adanya Islam, apa nikmat yang dia dapat? Li'ila fi Quraishin ila fihim rihlat ash-shita'i was-sayf faly'budu rabb hadzal bayt alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Konsekuensinya kalau ingkar sama Allah pasti enggak aman, pasti lapar. Kalau ibadahnya bagus pasti aman, pasti kenyang. Itu jaminan Allah.
1: Sering di dalam keluarga bertengkar enggak? Banyak terjadi berselisih enggak? Jujur saja gitu loh. Sering terjadi berselisih enggak? Pada waktu awal bertemu berselisih enggak? Loh kenapa sudah lama bertemu malah sering berselisih? Loh gimana? Sekarang saya ingin menanyakan, sudah ada, mohon maaf ini mungkin ummahat atau ibu-ibu, pernah enggak kita mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau suami marah, ya Rasulullah mengajarkan apa? Pegang tangannya, ya kan? Kemudian berkata apa? Loh, al-a'ud itu kan begitu. Kalau suami marah, maka seorang istri megang tangannya suami, kemudian mengatakan, kalau engkau tidak memaafkan saya semalam gak bisa tidur. Ya kan ada begitu kan? Iya. Sudah ada yang pernah terjadi satu keluarga di antara sekian ini. Ada kejadian seperti ini. Ya katakan kita sudah berkeluarga 20 tahun, kejadian sekali sajalah. Tangan kita dipegang oleh istri, saya gak bisa tidur kalau kamu gak ridha sama saya. Sudah yang pernah terjadi? Loh, apa sulitnya sih megang tangannya suami? Apa sulit? Cuma megang tangan aja kok. Berapa kilo beratnya megang tangan suami? Terus ngomong, saya gak bisa tidur, itu kalimat berapa kata? Kenapa gak bisa dikerjakan? Karena hatinya berat.

0: di sini. Ini baru contoh kecil. Belum lagi contoh-contoh yang lain di dalam kehidupan kita. Maka sekarang menjadi jelas apa yang dinasihatkan para ulama kita. Kehilangan takdim kepada Allah. Kehilangan ubudiyatu takdim di dalam hati bagi setiap orang beriman. Pribadi mereka miskin ladatul iman. Muamalah mereka miskin ladatul iman. Tidak pernah merasakan manisnya iman. Karena itu beliau menasihatkan, mengembalikan takdim, ibadah membesarkan Allah adalah wasilah untuk mengobatin penyakit kehilangan kebahagiaan setiap pribadi, keluarga, masyarakat. Kita lihat muamalah yang sekarang ini terjadi di masyarakat. Apa muamalah yang sekarang ini paling viral? Hah? Apa muamalah masyarakat yang sekarang ini paling banyak viral, sering kita dengar apa? Nah, seorang anak mikul orang tuanya jalan kaki berkilo-kilo begitu. Nah, ada orang dicaci maki, dicela. Syukron, jazakallah khairan, mudah-mudahan Allah menjadikan pahala. Kita pernah mendengar ada begitu viral? Yang mana yang viral sekarang? Yang viral sekarang adu mulut. Betul enggak? Di koran, di televisi, adu mulut, orang Islam sama orang Islam. Viral. Tiap hari kita dengar. Ini mujtama' sakit. Ini adalah mujtama' yang maridoh, yang sakit. Padahal kita tahu, orang mukmin mencela orang mukmin sedikit saja. Seperti apa? Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat pulang dari peperangan, di belakangnya masih ada sisa busur panah satu biji. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam marah. Padahal ini berangkat dari perang pulang dibawa, sehingga diterangkan para ulama mengisyaratkan satu isyarat yang membuat saudara mukminnya ketakutan, itu sudah haram. Apalagi sampai berantem, apalagi sampai adu mulut, apalagi caci mencaci. Yang lebih parah, gugat menggugat di pengadilan, di ini. Siapa yang menggugat? Anak gugat orang tua. Ya. Guru dikeroyok sama muridnya di depan kelas. Ini mujtama' maridoh. Ini mujtama' yang sakit. Diobati pakai apa? Pakai psikolog, psikolognya stres nanti. Gak bisa diobati dengan seperti itu. Mau diobatin pakai apa? Silakan diobatin. Gak pernah sembuh. Tambah banyak yang sakit seperti itu. Apalagi tambah diberitakan, tambah disiarkan, tambah orang mengikuti jejak itu. Semua ini kalau di ujung-ujung diruntut, didiagnosa, takdim hatinya kepada Allah Azza wa Jalla sudah hilang. Sudah tidak ada lagi kehidupan takdim kepada Allah. Ingat cintanya kepada Allah, takutnya kepada Allah, berharapnya kepada Allah. Sudah luntur. Makanya dinasihatkan. Kembali kehidupan ini, pribadi, keluarga, masyarakat akan menjadi orang mulia kalau diperbaiki kembali dengan wasilah takdimullah Azza wa Jalla.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم

ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك

قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع

تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا

0: بالحق
1: هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم

الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا.

أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما

وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا.

واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة

شكورا.

الله.

السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم

ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه.

يهد القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك

وما استطاعوا له نقبا.

الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم

الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم

بهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم

البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والسماء

بسم الله الرحمن الرحيم.

قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد.

يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل

0: نعمة ربك فحدث.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه

0: مطلع الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: القارعة. ما القارعة؟

شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم.

عنكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم القيامة. أما بعد، فإن أفضل الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين قوم مسلمين، فيكدوا برا بنفسا برحمة الله سبحانه وتعالى، وجل الشكر هيا كهدرة الله. Kesempatan pagi yang berbahagia dan mulia ini kembali kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla bisa kembali duduk hadir di majlis ilmu, apalagi ini 10 pertama Dzulhijjah yang merupakan a'zamul ayyam, hari yang paling agung untuk kita beramal saleh, dan hari yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla kita beramal saleh. Pagi ini insyaAllah ta'ala akan kita ambil min na'ini ahli jannah at-tasbih wa-takbir. Di antara kenikmatan penduduk surga bertasbih dan bertakbir. Jadi tidak selamanya nikmat itu dihitung dari materi. Makan nikmat, minum nikmat, ini semuanya materi. Punya pasangan, punya istri, nikmat, ini materi semua. Tapi ada pula nikmat yang sangat hebat, yaitu apa? Di dalam surga seorang bertasbih dan bertakbir. Surga darul jazaa' wa darul in'am. Surga itu adalah tempat balasan terhadap amalan, tempat yang penuh dengan kenikmatan, bukan negeri beban, bukan lagi negeri ujian. Tapi bagaimana mungkin di dalam surga itu kok seorang masih dikasih beban oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana dalam hadis Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan sifat kelompok pertama yang masuk surga, qala fi akhirih, di akhir hadis dikatakan yusabbihuna Allah bukratan wa asyiyah. Penduduk surga ini yang pertama-tama masuk surga ini, ya, ternyata mereka yusabbihuna Allah bukratan wa asyiyah. Mereka bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala pagi dan petang. Ini dilakukan oleh mereka di dalam surga. Berarti apa para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala?
1: nampaknya di dalam surga masih ada ibadah. Ibadah apa? Tasbih. Ya. Bukratan wa asyia. Mereka bertasbihnya pagi dan petang. Wala iskala fi dzalika insyaallah taala. Ini bukan beban. Mereka bertasbih di dalam surga. Mereka bertakbir di dalam surga, ini bukan beban. Bukan perintah. Sebagaimana disebut oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, Imam Al-Qurtubi berkata, "Hadza at-tasbih laysa an taklifin wa ilzam." Tasbih di dalam surga, takbir dalam surga bukan karena beban, bukan karena kewajiban. Kenapa? Karena telah ditafsirkan dalam hadis Jabir bin Abdullah, didawakan dalam Sahih Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yulhamuna at-tasbih wa at-takbir kama talhamuna an-nafas." Kalian di dalam surga atau mereka para penduduk surga diilhami untuk bertasbih dan bertakbir sebagaimana kalian itu bernapas. Artinya, napas di dunia ini kan bukan beban. Napas itu adalah kehidupan dan manusia. Berarti apa para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala? Ketika seorang bernapas di dunia ini bukan menjadi beban, tidak ada kelelahan padanya, karena napas itu adalah nyawanya, maka apa? Demikian juga penduduk surga itu tasbih dan takbir itu seperti nyawa mereka. Kenapa? Karena hati mereka itu akan bercahaya dengan mengenal Allah. Hati mereka penuh mencintai Allah. Nah, karena orang yang cinta, karena orang yang kenal dengan Allah itu, namanya orang cinta, pasti akan sering menyebutnya. Maka Syekhul Islam rahimahullah ta'ala mentakrir, menguatkan bahwasanya tasbihnya, takbirnya penduduk surga itu adalah kenikmatan, bukan kewajiban. Ya, bukan kewajiban. Maka beliau mengatakan, "Hadza laysa min amali at-taklif alladhi yatlubu lahu thawab munfasil." Maka bertasbih dan bertakbir dalam surga itu bukan beban yang menuntut pahala. Bal nafsu hadzal amal min an-na'im alladhi tatana'amu bihi al-anfus wa tatalazzu bihi wa tatalazzu bihi. Justru tasbih dan takbir ini adalah termasuk kenikmatan penduduk surga yang mereka menikmatinya dengan lantunan-lantunan tasbih, lantunan-lantunan takbir tersebut. Jadi bukan menjadi beban, tapi itu adalah bagian dari kenikmatan. Maka dari sini para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, inilah keajaiban zikir. Zikir itu bukan tahun ketiga hilang semua hujan itu. Tidak ada yang bisa tumbuh sama sekali. Tidak ada yang bisa dimakan oleh manusia. Maka ditanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apa yang dimakan di sana ya Rasulullah?" Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, "Ya, orang-orang beriman cukup bagi mereka bertasbih dan bertahmid dan bertakbir, itu yang menjadi makanan mereka." Subhanallah. Ini dia keajaiban zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia dia bisa menjadi makanan, di akhirat dia bisa berubah menjadi kenikmatan. Maka pantaslah Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan di dalam hadisnya, "Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum," maukah aku beritakan kepada kalian amalan kalian terbaik, "wa azkaha 'inda malikikum," yang paling suci di hadapan raja kalian. Wa khairu lakum min infaqi adh-dhahabi wal wardi, bahkan lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak. Wa khairu lakum min an talqaw aduwakum, bahkan lebih baik daripada bertemu dengan musuh. Fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, kalian memenggal leher mereka dan mereka memenggal leher kalian. Itu zikrullah azza wa jalla, zikir. Zikrullah azza wa jalla. Mudah-mudahan Allah azza wa jalla senantiasa memberikan kita taufik. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita al-ilmu nafi wal amal salih, ilmu yang bermanfaat, demikian juga amal yang salih. Sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita ya lanjut ke sesi yang kedua. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Kak Syahril Gunawan, Allah ambil menit. Aku di ini tekan dengan sesuai. Sesuai sampai nyala. Nah, ingat tengah mas salo.
2: Jadi enak.
1: No mati Pak Gunawan petang no.
3: Pasan.
1: Wah wah wah. Tes, tes no kan?
2: Tes, tes.
1: Oleh. Eh. Ah, baterai habis ni. Ada tak ada? Penuh, penuh baterai. Cek, penuh. Sabar baterai. Aduh, Hairul Gunawan.
2: Halo.
1: Oke, barakallah.
2: Jadi anak dari surga, tadi kita masuk surga. Akhirnya, kenapa kita minta Allah ini diminta kita sama surga, minta itu agak merah.
1: Nikmat dalam surga itu yang terbesar melihat wajah Allah. Jadi nikmat terbesar penduduk surga bisa melihat wajah Allah langsung. Maka itu sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam suratul Mutaffifin, kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun, sekali-kali tidak mereka itu terhalang dari Rabb mereka. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, falamma hujibu hal as-sakhati dalla 'ala annahu yura hal ar-ridha, mereka dihalangi di saat dia murka, maka ini menunjukkan mereka bisa melihat Allah ketika Allah ridha. Kalau masuk surga ya ridha, maka pasti melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala ala wa alam.
2: Jadi era bidadari ini si menolong dadan mempunyai sebuah pemilihan yang membangun dia punya subuh itu yang terbisa
1: bendina bendina surga sama
2: manja itu luar yang bapak ini pemilihan itu aku bulat namun sudah sana
1: rumah namun sudah ada telah Hairul Gunawan. Ingat akhirat itu bukan seperti dunia. Pokoknya di sana nikmat semua ril. Nenulaning bangkat nama ngayi papa. Pokoknya ini masih nikmat-nikmat. Ini lah gawe selaku no. Lemak.

0: Pokoknya di sana nikmat semua ril. Nenulaning bangkat nama ngayi papa. Pokoknya ini masih nikmat-nikmat. Ini lah gawe selaku no. Lemangan, nanginam, nakanca seminana, nakanca bidadari, kanca. Masya Allah. Dah nebuzit nyebut no ril. Jelas ril?
1: Jelas.
0: Allah Ta'ala ala wa'alam. Ini supian nebian. Baik, sebelum masuk ada pertanyaan di sini. Bolehkah kita kurban satu sapi satu orang nama saja? Kenapa enggak boleh? Sebab Nabi kita sendiri beliau kurbannya sendirian 100 ekor unta. Allahu taala wa. Kemudian di sini ada juga pertanyaan, mana yang sesuai sunnah dalam membagikan daging kurban? Dibagi kupon pengambilan daging sehingga mustahik datang sendiri ambil daging ke panitia atau panitia mengantarkan ke rumah para mustahikin. Kita katakan mana yang termudah kalau seperti ini. Nah kalau lebih terhormat mereka didatangi, datangi aja. Karena kalau datang khawatir kita mereka tidak enak dan semisalnya. Maka disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Hajj, Al-Qani' wal-Mu'car. Ada orang yang qani', mereka tidak punya tetapi tidak mau minta-minta. Ada yang memang begitu nyembelih dia diam aja nunggu di sana. Nah, ini namanya yang melihat mau karena butuh. Nah, Nabi sallallahu azza wa jalla memerintahkan berikan keduanya. Ya. Yang butuh tetapi malu untuk minta-minta ataupun yang mereka itu pengen dapat daging korban tersebut. Keduanya diperintah oleh Allah Azza wa Jalla berikan mereka. Allah Ta'ala ala wa ala. Tapian.
2: Jadi kita sedikit berpikir terus di surga itu nanti kita berpikir.
0: Kalau di dunia sedikit kita berzikir berarti sedikit dapat kita di surga. Karena nikmat surga itu bergantung pada ibadah kita di dunia. Banyak ibadah kita tinggi surga kita, beda nikmatnya. Meskipun surga bawah pun tetap semuanya nikmat. Allah Ta'ala ala wa ala. Amin. Sopo ilum. Barakallah.
2: Semoga ini dua ajaran memboros nama Allah, bersemangat sunnah dan kebaikan itu terkait dari semua.
0: Kalau di dunia saja enggak ketemu, apalagi di akhirat. Ancamannya bidah ibrah, wa kullu dalalatin finnar. Semua bidah itu, semua kesesatan itu di neraka. Berembun tan bedek.
2: Boyak
0: lagu neraka berbentang boyak. Jelas tak? Allah Taala lawan. Pagoh. Era jalur pagoh. Baik, di sini ada pertanyaan dulu. Di masjid tempat tinggal saya pemotongan korban sapi dilakukan sholat id untuk korban kami lakukan besoknya atau hari tasyrik. Saya lebih utama mana Ustaz untuk penyembelihan dari Raya Idul Adha atau hari tasyrik? Yang jelas hari pertama yang paling afdal karena itu adalah hari yang paling agung sedunia. A'azamul ayyam indallah yawman nahar thumma yawmal qar. Hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari penyembelihan tanggal 10 kemudian baru hari menetap di Mina, hari tasyrik. Allah Ta'ala ala wa alam. Tapi karena enggak mampu pada hari itu enggak bisa habis, ya boleh hari-hari berikutnya. Allah Ta'ala ala wa alam. Aduh.

rahimahullah ta'ala, bahwasanya orang yang sengaja pun memotong atau lupa memotong, ini tidak ada kewajiban membayar fidyah. Cukup dia bertaubat dan beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla, dan kurbannya sah. Allah ta'ala wa'alam.

0: tempat cekinnya itu lebih mudah sama air Pakistan.
1: Sama, tidak berbeda. Hanya saja di akhirat itu menjadi kenikmatan. Kalau di dunia ini adalah perintah. Allah Ta'ala wa'alam. Sebagaimana nikmatnya di dunia bisa bernapas dengan lega, maka di dalam surga itu, itulah kenikmatan berzikir itu. Ya, kesul.
0: Kita mempunyai teman Nabi yang rajin, salat rajin, ngaji, tapi itu pekerjaannya, kita tangannya, dan kita ketawakannya, dan bahan-bahan.
1: Berjaga, bismillahirrahmanirrahim. Orang berbuat baik, kita tertawakan. Ya, beda kalau dia berbuat buruk, ini kasihan. Tapi kalau berbuat baik, kita tertawakan, bahaya. Kita tertawa memperolok-olok, sementara istihza memperolok-olok orang-orang berbuat ketaatan ini kalau di dunia adalah perbuatan orang munafik. Al-muzun al-mutawwi'i. Ya, bersedekah memperolok-olok orang yang bersedekah. Rasul.
0: Ya,
1: Allah ya sayyi wa. Sama Abu Hal.
2: Masalahnya si terbang dikesatkan serasa terbang dari penyedia dikesatkan untuk orang yang ketahui dikesat setelah untuk orang yang ketahui tapi ujung-ujung mana bagi ahli
1: ini mengingatkan bagus tuh. Yang penting jangan itu menjadi upah. Kalau itu menjadi hadiah boleh, kalau itu menjadi sedekah karena kita berhak untuk menerima sedekah, tidak ada masalah. Allah Ta'ala ada wa'alam. Nih Haji Tommy Mudi. Wafiq warakallah.
2: Apa itu murur dan apa tentang yang dilakukan?
1: Murur itu maknanya orang-orang tertentu karena tua dan semisalnya, dia itu tidak perlu turun di Muzdalifah, sekedar lewat. Nah, tapi ingat, ya, dia diam di Muzdalifah, setelah tengah malam, akhir malam, baru dia boleh lewat. Dan ini diruksahkan oleh Nabi SAW, ya, nisa wassibyan, para wanita dan anak kecil, diruksah oleh Nabi untuk tidak mabit di Muzdalifah. Boleh ada duluan ke Mina, tapi enggak boleh duluan melontar. Melontar itu tetap ada dalam hadis dihasankan sebagian para ulama kita. Apa kata mereka? La tarmul jamratal aqabata illa ba'da an tatla' asy-syams. Jangan kalian melontar jamratul aqabah tanggal 10 kecuali matahari sudah terbit. Sebagaimana waktu kita berhari raya, itulah waktu mulai untuk melontar pada tanggal 10 itu. Allah Ta'ala itu berkaitan dengan al-murur. Tanazul ini maknanya adalah yaitu orang-orang yang di Mina, ya, ini istilahnya belakangan kali ini, karena tempat yang tidak ada, maka mereka yang di dekat-dekat, ya, rumahnya atau tempat tinggalnya dengan Mina itu, mereka pulang ke hotel mereka, nginap di hotel. Namun ini para hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ya, rukhsah yang seperti ini dalam konteks yang sangat sempit sebenarnya. Apa kesempitannya? Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-ru'at was-suqat, mereka para pengembala, mereka para petugas yang memberikan orang minum di Masjidil Haram, mereka minta izin untuk tidak mabit kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka diizinkan. Kenapa? Ada tugas bagi mereka, ada kewajiban bagi mereka. Nah sekarang, ya, orang-orang yang karena jumlah begitu banyak di Mina, akhirnya sebagian ditanazulkan. Artinya apa? Mereka tidak menginap di tenda di Mina tersebut. Maka solusinya seperti ini, silahkan, ya, dia diam di daerah Mina sekian jam, ya, dari malam hari itu. Kalau sudah lewat, ya, setengah malam, bolehlah mereka balik ke hotel mereka. Tapi untuk tidak sama sekali, hati-hati. Ini bisa-bisa kena dam yang seperti ini. Ya, oleh karena itu kebijaksanaan pemerintah Arab Saudi, Mina itu akan dibangun ke atas sekarang. Kenapa? Targetnya kalau nggak salah antara 10 juta jamaah haji per tahun. Nggak ada solusi kecuali harus dibangun Mina itu naik ke atas sehingga bisa menampung 10 juta itu. sehingga apa? Hajinya benar, hajinya syar'i. Ya, sekarang karena fasilitas belum memadai, ya, maka ya terpaksa dilakukanlah seperti itu, dengan istilahnya tanazul. Tanazul artinya apa? Melepas haknya. Haknya punya tenda di Mina. Karena dia sudah bayar masyair itu sekian ribu real, dia punya tempat di Mina seukuran dia bisa tidur. Ya. Nah, tapi karena kondisi situasi, maka apa? Dia lepas haknya, dia enggak mabit, dia tinggal di hotelnya. Tapi itu konsekuensinya, hati-hati dengan ibadah kita. Allahu ta'ala wa alam. Baik, silakan Pak Wir, ada Pak Wir? Jadi lagi gundul katanya Pak Wir ini. Baru separuh yang gundul katanya, langsung dia ingat katanya, apa kita biarkan atau kita lanjutkan katanya? Lanjutkan saja. Karena ini bukan puasa. Sebab apa kalau dibiarkan jadinya qaza nanti. Qaza ini lebih haram daripada dia mencukur ketika dia ingin berkorban. Karena kalau dia sengaja memotong, dia itu cukup istighfar, dia taubat. Sah korbannya, tidak mempengaruhi. Hanya saja ketika dia tidak cukur, dia diberikan pahala. Dia tidak bercukur, berharap Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni semua anggota badannya. Hanya itu saja. Jadi tidak akan boleh separuh menampung itu. Karena jadi solin ini, Bapak Juru itu bilang, sama kulit budi dan maru, benar. La ilaha illallah. Tumah ta'ala wa'alam. Pak Guru Ahyar, ada pertanyaan Pak Guru? Ya.

0: sebabnya ada rasa sakit, apakah itu boleh dikontoskan?
1: Baik. Kalau kita kecelakaan artinya di luar dari kemampuan kita sehingga kuku harus lini, itu tidak ada masalah. Karena sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Qudamah

0: Oh, enggak apa-apa, nanti kasih dia sebagai hadiah, kasih dia sebagai sedekah, tapi jangan jadi upah. Nah, bagaimana jangan jadi upah? Eh, gue yaudah ke pegawaian dalam dekat. Ya, jangan. Jadi jadikan sudah dia dikasih hadiah, dikasih sedekah. Ya Allah taala ala wa. Ya. Oh, enggak ada sebedanya, cuma maksudnya ya haji itu hakikatnya rangkaiannya tarwiyah. Cuma kita tidak tahu karena kita anggap sunat katanya gitu. Kemudian apa? Lebih dari itu kemungkinannya Allah a'lam bissawab ya. Ya. Mudah-mudahan ini salah. Apa itu? Kadang-kadang enggak mau repot. Supaya apa? Supaya terkurting biayanya. Maka apa? Ya sudah, langsung aja ke Arafah. Nah, itu masalahnya. Allah taala ala wa alam. Encik, ada soal Encik?
1: Titipan, Pak.
0: Nah, apa Encik itu titipan itu? Duit kah?
1: Kita mau duit mau.
0: Apa?
1: Ya, tambah dia ini.
0: Apa?
1: Tambah dia ini bukan jahat ini. Kata dia ini waktu nasi Pak yang ini ini tadi katanya korban.
0: Terus?
1: Namun dia tak mampu.
0: Apa pasal?
1: Ini tadi.
0: Oh,
1: iya. Saya sekarang ini dia ingat itu anaknya. Sayang pada paknya ini korban tak mampu. Akhirnya dia terserah mengurutkan diri. Tapi dapat kita-kita itu.
0: Lah, ya Allah, Masya Allah. Tapi dia sudah mati kan, Cik?
1: Sudah.
0: Oh.
1: Akhirnya dia korban itu lagi ada. Termasuk kan itu Bapak.
0: Ya, pertama, ya, kalau anak berkorban atas nama anak tapi ikut serta pahalanya untuk orang tua, itu bagus Encik. Ya, sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam praktikkan. Tapi dikhususkan atas nama yang meninggal dunia, tak payah Encik ya. Nah, tak perlu. Nah, jelas Encik?
1: Ya.
0: Yang penting ikut sertakan pahala. Karena orang mati tak ada kewajiban Encik. Jelas Cik? Allah taala ala wa ala. Ali Mudin. Song. Song. Kan ngene ndak ada wa. Kaman tepang geluru dengan song jana.
2: Jazakallahu khairan.
0: Jazakallahu khairan.
2: Kita ibunya
0: di di akhirat
2: nikmat itu ada 100 dan kita diberikan di dunia hanya satu.
0: Siapa yang bilang gitu?
2: Allah rahmat. Jadi
0: ulangin. Ulangin.
2: Rahmat ini kita diberikan 100 dan di dunia hanya satu.
0: Allah punya rahmat 100 yang diturunkan di dunia hanya satu.
2: Hanya satu. Dan di surga 99. Jadi kelantunannya itu sangat merdu indah begitu dan ketika kita melakukan lantunan itu apakah boleh kita berbetik dengan
0: lawan cak tama itu lah mikiran kenoa bu, wah kenoa mikiran tama nobe.
2: Senang dia
0: bidadari. Ini pun dia senang. Lamun dia senang dia bidadari ya. Jelas seru. Allah taala ala ala. Karena ada yang tuan ni. Ini. Sambil lantas sambil bergejat. Ini darami. Ini jisam sudah nape jelo. Allah yang kasih dia makan, Allah yang kasih dia minum, rezeki arane sabsudin. Allah taala wa. Pauci dulu, pauci. Hehehe. Dah mana warung mana? Taufik barakallah.
2: Ibu sedikit lepas meminta tuntutan melakukan umrah besar.
0: Berkaitan dengan masalah al-umrah, pertama tentu mandi dulu. Setelah dia mandi, barulah dia memakai minyak wangi di badannya. Setelah memakai minyak wangi di badannya, barulah dia pakai pakaian ihramnya bagi laki-laki. Dua helai kain saja, tidak lebih dari itu. Bagi para wanita, semua ya pakaian biasa bebas. Kalau sudah di miqat, maka bagi yang lewat di Zulhulaifah, dia sholat dua rakaat karena tempat yang barokah. Kalau tidak bertemu dengan waktu, kalau bertemu dengan waktu cukup sholat waktu tersebut. Setelah sholat sambil menghadap kiblat, dia mengucapkan labbaik Allahumma umratan la riya'a fiha wa la sum'ah, dan dia bersyarat agar ada kata terjadi sesuatu nanti dia buka kain kafannya, enggak perlu bayar dam. Dia mengucapkan Allahumma mahilli haitsu hadastani. Nah, di sini para wanita yang pakai cadar harus buka cadarnya sudah. Yang tadinya halal sudah haram sudah semua. Haram dia suami istri dia berciuman apalagi berhubungan. Haram sudah memakai minyak wangi. Haram dia menutup kepala bagi laki-laki. Ya. Nah, setelah itu naik kendaraan, berjalan kendaraan mulai bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik wa la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Bisa diselang-seling dengan zikir yang lain. Talbiyah ini sampai masuk Makkah. Ketika sudah melihat rumah pertama di Makkah masuk tanah haram, hentikan talbiyah. Barulah ya sampai Makkah. Kalau dia bisa mandi sebelum dia tawaf, dia mandi dan wudu. Kalau tidak mandi, cukup dia berwudu. Lalu datang ke Masjidil Haram. Begitu dia pertama kali melihat Ka'bah, dia angkat kedua tangannya. Saya mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam wa fahayna rabbana bissalam. Setelah itu bagi laki-laki mulai membuka pundak sebelah kanan sebelum mulai tawaf. Ketika sudah berada persis di depan Hajar Aswad, luruskan badan. Angkat tangan kanan karena jauh tidak bisa menyentuh, tidak bisa mencium, dan ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu balikkan badan, jadikan Ka'bah sebelah kiri, lalu lari-lari kecil dengan memendekkan langkah dari Hajar Aswad sampai ke Rukun Yamani dengan zikir bebas. Setelah sampai Rukun Yamani, jalan biasa, ganti dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah sampai Hajarul Aswad. Begitu sampai Hajar Aswad, balikkan badan lagi sepenuhnya menghadap Hajar Aswad. Angkat tangan lagi isyarat bismillahirrahmanirrahim. Lari-lari kecil lagi dari Hajar Aswad sampai Rukun Yamani dalam 3 putaran pertama. Begitu masuk 4 putaran bismillah Allahu Akbar, sudah jalan biasa sampai putaran ketujuh. Begitu berakhir yang ketujuh, tidak lagi menghadap Hajar Aswad, tidak lagi berisyarat karena sudah habis sujud. Langsung tutup pundak kanan sambil membaca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Kemudian ambil belakang maqam Ibrahim, salat 2 rakaat sunnah tawaf. Setiap tawaf wajib maupun sunnah. Kemudian Al-Fatihah kulli al-kafirin Al-Fatihah kulli Allahu ahad. Selepas itu tidak ada zikir, tidak ada doa, ambil air zam-zam minum. Bisa berdoa dengan sepuasnya. Setelah itu naik menuju Bukit Safa. Sebelum naik ke Bukit Safa, mengarahlah menghadap Hajar Aswad seluruh sejajar dengan garisnya. Lalu angkat tangan lagi isyarat bismillah Allahu Akbar. Selepas itu barulah ke belakang menuju Bukit Safa. Di bawah Bukit Safa mengatakan inna Safa wal Marwata min sya'a'irillah. Begitu naik nabda'u bima bada'allahu bih. Begitu sampai di atas bukit, menghadaplah ke Ka'bah. Bertakbir 3 kali Allah, wallah, wallah, wallah, la ilaha illallah, la syarika lahu, al-mulku wa lahu al-hamd, wahwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah la syarika la, ajza wa'ada wa nasara 'abdan wa nazzala al-ahzab wa nada. Selingi dengan doa, habis doa zikir dan takbir lagi, habis zikir, takbir dan zikir doa lagi, habis doa zikir, takbir dan zikir, tiga kali doa dua kali, tiga kali zikir dua kali doa, barulah turun menuju bukit Al-Marwah. Turun dengan zikir bebas, jalan biasa. Begitu masuk lampu hijau, karena itu lembahnya, perutnya lembah, maka di sana lari dengan kencang, merubah doa, mengatakan Rabbil fir warham innaka antal azzul akram, sampai habis lampu hijau. Habis lampu hijau, jalan biasa sampai naik ke bukit Marwah. Hitungannya sudah satu. Kembali di sana menghadap Al-Hajar, menghadap ke Al-Ka'bah. Kemudian baca tiga takbir, kemudian zikir, doa, tiga takbir, zikir, doa, tiga takbir, zikir, maka tiga kali zikir, dua kali doa di celah-celahnya, lalu turun kembali menuju bukit As-Saffa. Perbuat seperti di bukit Saffa itu juga di bukit Marwah. Berakhir nanti di bukit Marwah. Dan kalau sudah berakhir ya di bukit Marwah, tidak ada zikir, tidak ada doa, keluar langsung ta'allun. Allah ta'ala ala wa'ala. Apa?

0: bansos-bansos sampai tidak ada perintah, jadi dunia ini perintah. Jadi apa sih cerita subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini kita sebaik.
1: Orang tasbih ini subhanallah, orang tasbih Allah Akbar takbir orang. La ilaha illallah tahlil orang. Alhamdulillah tahmid orang. Jelas apa?
0: Jelas.
1: Alhamdulillah.
0: Kedua, jadi kita ini jadi melek sama surga. Ini jarang antara langsung si mong sama surga no jarang beribadah. Ini jarang antara langsung mong sama surga jarang beribadah.
1: Oh, ini jarang ta temate perang.
0: Mati perang.
1: Mungkin ya teh kelaluan Palestina. Benggana mana pecah jen? Ganjeng inom gerakan puradan dia terbalu. Iya, tidak boleh kalau bunuh diri. Tapi kalau berangkat perang, ya mati di sana langsung insya Allah masuk surga. Lagu lagu menara otang dia terbalu. Dan kita pun tidak bisa berangkat karena harus ada izin penguasa. Lagu kalau mau cepat masuk surga, jihad. Enggak ada doang ron apa.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Allah taala ala wa ala. Haji Rusli terakhir.
2: Tentang bacaan pasca ini. Jadi udah kita rekenal waktu kita baca itu ini.
1: Nah, tasbih apa perlu dihitung? Ya kalau zikirnya terikat jumlahnya itu, kalau tidak terikat jumlahnya tidak perlu dihitung. Allah taala wa habis salat mesti dihitung. Kenapa? Itu zikir terikat. Allah taala wa.
2: Iya. Arahnya bagusan soal dakwah.
1: Apa?
2: Arahnya bagusan soal dakwah.
1: Masing-masing pada tempatnya. Kalau musim sholat ya dina bagus dan berdakwah buat sholat bagus. Jelas apa?
2: Jelas.
1: Jadi ya keutamaan itu bergantung kepada apa ibadah yang disyariatkan pada saat itu. Maka disebabnya jelas oleh para ulama kita ya, ketika ada para sahabat bertanya, ya Rasulullah apa yang paling afdal, beda-beda jawaban Nabi SAW. Maka Syekh Abdul Razak Rasulullah Ta'ala menyebutkan mana yang paling afdal dari amalan-amalan ibadah itu, ya al-awfaqul sunnah, yang paling dekat dengan sunnah, kemudian apa yang munasib, yang cocok pada saat itu. Saat orang jahil ya dakwah yang paling utama. Ya, saat orang ngorban ya ngorban yang paling utama, bukan puasa. Jelas apa?
2: Jelas.
1: Allah taala wa ala demikian para ahli. Nanti malam kita sarang lagi insyaallah membahas, mudah-mudahan bisa tamat kitabnya insyaallah. Ya, subhanallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثالهم طريقة إن لبثتم إلا يوما نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما الله سبحانه وتعالى telah berfirman من أعرض عنه فإن كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا demikianlah kami kisahkan kepadamu ya Muhammad sebagian kisah dari umat yang terdahulu sesungguhnya kami telah berikan kepadamu dari sisi kami suatu peringatan yaitu Al-Quran maka barang siapa yang berpaling dari Al-Quran maka sungguhnya dia akan memikul dosa yang besar pada hari kiamat mereka kekal di dalam keadaan itu dan amat buruklah dosa itu sebagai beban bagi mereka kelak pada hari kiamat itu hari Allah meniup sangkakala dan kami akan mengumpulkan pada hari itu semua orang yang berdosa dengan muka yang biru dan muram mereka berbisik-bisik di antara mereka kamu tidak terdiam di dunia melainkan hanya 10 hari kami lebih mengetahui apa yang mereka katakan nahnu a'lamu ma yaqulun إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ Ketika berkata yang paling lurus jalannya di antara mereka, إِلَّا بِثُمْ إِلَّا يَوْمَا Kamu tidak terdiam di dunia, melainkan hanyalah sehari saja. Ayuhal muslimun inna rahmatullah azza wa jalla. Setelah berakhir dialog antara, atau setelah berakhir kisah tentang Nabi Musa, kemudian Fir'aun, kemudian bagaimana Musa dengan Bani Israel, yang sebagiannya menyembah berhala patung maka Allah azza wa jalla berfirman kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam kadzalika naqussu alaihi demikianlah kami ceritakan kepadamu ya Muhammad di antara kisah umat terdahulu Nabi Musa, Firaun, kemudian berita Nabi Musa dan yang lainnya ya itu menjadi ayat bagimu bukti kenabianmu dan wahyu kepada kami, kepada engkau. Dan itu juga sebagai ibrah, pelajaran dan peringatan bagi orang-orang beriman. Bagaimana orang-orang terdahulu itu? Kemudian Allah mengatakan, وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّ ذِكْرَى Kami telah berikan kepadamu, ya Muhammad, dengan karunia dari kami, Al-Quran Al-Karim. Dengan Al-Quran itu, Allah Azza wa Jalla memperingatkan hambanya tentang Allah. Dengan Quran itu, manusia diberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Dengan Quran itu, manusia diberikan petunjuk kepada kebahagiaan. Ini yang menjadikan Quran sebagai petunjuk. Tetapi siapa yang berpaling dari Al-Quran, tidak beriman, apalagi akan mengamalkannya, hari kiamat dia akan pikul dosa yang besar. Jikalau tidak beramal saleh. Justru amalnya semuanya buruk, amalnya kekafiran. Tidak ada keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, padahal telah datang Al-Quran kepadanya. Hari kiamat dia akan pikul dosa yang besar-besar, dan kekal di dalam dosa tersebut, sehingga itu mengekalkannya ke dalam api neraka, atau dalam api neraka. Dan ini adalah yang terburuk yang dipikul oleh seseorang pada hari kiamat. Kenapa? Karena pelakunya tidak akan selamat
justru dicampakkan ke dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya. Gara-gara apa? Gara-gara pikul dosa. Orang pikul pahala, dia pikul dosa. Maka inilah tragisnya dan ngerinya orang-orang yang tidak beriman kepada kitab Allah Azza wa Jalla. Tidak ittiba kepada Rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Maka dalam ayat ini, Allah Azza wa Jalla mengingatkan nikmatnya dan memberikan nikmatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan adanya kisah orang-orang terdahulu tersebut. Seperti kisah yang agung di dalamnya banyak pelajaran dan yang lainnya. Dan tidak ada yang bisa mengingkarinya siapapun dari ahlul kitab. Ya. Satu contoh, ketika seorang tidak pernah mempelajari tentang kisah orang terdahulu, dan tidak pernah juga mengetahui dan mempelajari dari rumah mereka, atau tidak pernah mempelajari dari orang yang tahu tentang mereka, maka ketika engkau sampaikan, ya Muhammad, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dengan membawa bukti yang jelas, dengan kebenaran, berita yang valid, maka engkau memberitakan ini, Muhammad, pasti ini adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini bukti penabian Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika dia menceritakan kisah-kisah umat terdahulu. Sebab Nabi SAW tidak pernah belajar. Nabi SAW tidak pernah mengambil dari orang-orang yang tahu tentang sejarah mereka. Nabi Muhammad SAW tahu begitu saja. Ini menunjukkan bahwasanya yang datang kepada Nabi Muhammad SAW adalah wahyu. Maka dia mengatakan, waqad atainaka min ladunna, kami berikan dari sisi kami. Zikra, itu Al-Quran Al-Karim. Karena dalam Al-Quran itu menyebutkan berita tentang orang-orang terdahulu. Maka Quran isinya dibagi menjadi tiga. Yang pertama isinya Tauhid, yang kedua isinya adalah Al-Ahkam, yang ketiga isinya adalah Al-Akhbar, berita. Maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang Al-Quran Al-Karim, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا, telah sempurna kalimat Rabbmu, sidqan wa adla, sidqan fil akhbar, benar beritanya dan adil hukumnya dan keputusan-keputusannya. Maka Quran Al-Karim adalah menyebutkan berita orang-orang terdahulu. Al-Quran Al-Karim sebagai peringatan bagi orang-orang yang mau mengambil peringatan darinya. Kenapa? Karena di dalamnya ada asma, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, ada sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalamnya ada ahkam syar'iyah, hukum-hukum. Ya, demikian juga ada perintah, ada larangan, ada balasan. Maka Al-Quran Al-Karim ishtamil ala ahsan ma yakunu minal ahkam. Quran itu berisikan hukum-hukum yang terbaik, yang disaksikan oleh akal manusia dan fitrah manusia keindahannya dan kesempurnaannya. Karena Al-Quran ini adalah kalam Allah Azza wa Jalla. Kalam Allah Azza wa Jalla, wa man asdaqu min Allah qila, tidak ada yang paling jujur perkataannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang paling benar perkataannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila Al-Quran itu sebagai peringatan bagi Rasul dan umatnya, maka wajib kita terima dengan taslim, ya, dengan penuh lapang dada dan kepatuhan dan pengagungan. Siapa yang mengambil hidayah dengan darinya, dia akan mendapatkan jalan yang lurus. Maka pelajari Quran itu dengan baik, ajarkan dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang mengajarkan Quran dan belajar Quran. Adapun kalau kita menentang Al-Qur'an Al-Karim, maka ini berhak untuk mendapatkan hukuman. Man a'rada 'anhu, yang berpaling, yang tidak beriman, mengentengkan perintahnya dan larangannya, tidak mau mempelajari makna-maknanya, hari kiamat dia akan pikul dosanya karena berpaling dari Al-Quran yang digantikan dengan kekafiran dan pembangkangan, kekal dalam dosanya tersebut.
Dan penolakan itu akan membuat dia kekal dalam api neraka. Wassalamu yaumil qiyamati himla, dan itu seburuk-buruk beban yang kita pikul kelak pada hari kiamat. Kenapa? Itu akan memasukkan orang ke dalam api neraka. Itu akan mengekalkan orang dari api neraka. Maka lihat, ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Ibn Jud'an menyambung silaturahmi wa yut'imut ta'am, suka memberi makan, dermawan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan huwa finnar, dia di neraka. Kenapa? Karena tidak pernah dia mengatakan Allah maghfirli khati'ati yaumiddin, ya Allah ampunilah dosaku pada hari pembalasan. Tidak beriman kepada hari kiamat. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bagaimana peristiwa hari kiamat. Hal-hal yang ngeri terjadi pada hari kiamat. Yawma yunfakhu fis-sur. Pada hari ditiupnya sangkakala. Wa nahsyuru al-mujrimina yawma idin zuruqa. Dan kami akan giring orang-orang pendosa dan jahat itu dalam keadaan muka mereka legam, lebam, biru legam, lebiru lebam. Tergantung dari situasi dan kondisi mereka di dunia dalam masalah ibadah. Orang yang bertakwa, mereka akan digiring pada hari kiamat berombongan-rombongan, ya. Dan orang-orang yang jahat ini akan digiring pada hari kiamat warna mereka, ya, biru lebam, karena ketakutan, karena kehausan. Mereka berbisik-bisik, ya. Kok begitu cepat rasanya di dunia dan begitu cepat kita datang ke akhirat? Ada yang mengatakan ma labithum illa asyrata ayyam, di dunia itu kalian tinggal hanya 10 hari. Ada juga mengatakan sekian hari. Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu apa bisikan mereka, apa ucapan mereka. Idh yaqul amsaluhum tariqah, dari mereka yang terbaik jalannya, mereka mengatakan illa bithum illa yauma, kalian di dunia itu hanya sehari. Ini dikarenakan penyesalan yang sangat besar. Mereka sia-siakan umur yang diberikan oleh Allah di dunia. Mereka habiskan dengan senda gurau dan permainan, berpaling dari apa yang bermanfaat, justru melakukan hal-hal yang memudaratkan mereka. Sementara balasan sudah ada di hadapan mereka dan ancaman sudah akan mendatang mereka, yang tersisa hanya penyesalan dan doa kecelakaan. Waliyadzubillah. Qala kam labithum fil ardi adada sinin, qalu labithna yawman aw ba'da yawm fas'alil 'adin, qala in labithum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Maka ma'asyiral muslimin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jadi mereka dibangkitkan dari kuburan mereka, ya, mata mereka itu terbelalak, wajah mereka itu hitam, saking hitamnya nampak seperti biru. Di sanalah mereka saling berbisik-bisik, berapa lama kalian tinggal di dunia? Berapa lama kalian di kuburan? Satu mengatakan 10 malam. Satu mengatakan hanya semak sehari saja. Kenapa kok bisa waktu yang panjang di dunia itu dikasih umur 60 tahun, 80 tahun, 70 tahun, 100 tahun, 100 tahun, kok bisa begitu cepat rasanya? Karena dahsyatnya hari kiamat tersebut dan dahsyatnya apa yang mereka lihat dari berbagai macam ketakutan dan azab itu. Maka pantaslah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharib. Hiduplah engkau di dunia ini seperti orang yang asing, awabir sabil, atau seperti orang yang sekedar numpang lewat saja. Dari beberapa ayat ini kita akan ambil beberapa fawaid. Yang pertama, takrir nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini menetapkan kenabian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa memberitakan peristiwa yang sudah lalu.
yang sekian lama dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak mungkin datang begitu saja karena Nabi tidak pernah belajar. Dari mana Nabi belajar sejarah? Maka tidak ada yang memberitakan Nabi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia kisahkan tentang Fir'aun dengan detail dan teliti. Yang kedua, Al-Quran

0: Dari mana Nabi belajar sejarah? Maka tidak ada yang memberitakan Nabi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dia kisahkan tentang Fir'aun dengan detail dan teliti. Yang kedua, Al-Quran adalah zikir, peringatan bagi orang-orang yang mengambil peringatan. Karena dalamnya penuh dengan hujjah, penuh dengan bukti, bukti-bukti yang konkret dan akurat. Maka sampai Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, inna nahnu nazzalna dzikra, semuanya kami turunkan peringatan. Yang ketiga, su'u halil mujrimin yaumul qiyamah. Ayat ini menjelaskan betapa buruknya situasi dan keadaan orang-orang yang jahat hari kiamat, para pendosa hari kiamat, yang berpaling dari kitab Allah Azza wa Jalla. Ta'alluman wa ta'aliman, tidak mempelajarinya, apalagi akan mengajarkan. Jadilah orang terbaik, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang terbaik di antara kalian yang mempelajari Quran dan mengajarkan Quran. Yang keempat, izamu ahwal yaumul qiyamah. Dahsyatnya peristiwa-peristiwa hari kiamat. Saking dahsyatnya, apa yang mereka jalani di dunia itu seolah-olah itu hanya sesaat saja. Maka dunia ini bukan tempat tinggal. Ia adalah tempat singgah kita. Tempat tinggal yang sesungguhnya adalah kelak akhirat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran Al-Karim bahwasanya wamal hayatid dunya illa mata'ul ghurur, kehidupan dunia itulah kehidupan yang menipu. Ya, wal akhiratu khairun wa abqa, akhiratu lebih abadi. Kemudian juga disebutkan wa inna daral akhirah lahiyal hayawan, sungguhnya negeri akhirat itu kehidupan yang sesungguhnya. Wallahu ta'ala ala wa'alam, sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik dari beberapa ayat ini. Kami persilahkan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung di kesempatan pagi yang berbahagia dan mulia ini, yang ingin berdialog interaktif, kami persilahkan di 0811 390 110. Kemudian bisa juga di 087792570476. Kami silahkan bagi para pemirsa. Baik, kita ambil dulu ada beberapa pertanyaan sini yang terlewatkan. Sholat sunnah sebelum asar satu kali salam. Kalau sebelum zuhur semua rakaat baca ayat. Jelas, selama itu empat sekaligus dapat tasyahudul awal, maka setiap rakaat itu mesti membaca surah setelah Al-Fatihah. Wallahu ta'ala ala wa'alam.
1: Apa bacaan azan yang benar, Allah Akbar atau Allahu Akbar?
0: Bacaan azan yang benar Allahu Akbar, bukan ok, ak, karena huruf kaf. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Kami persilahkan bagi para pemirsa di kesempatan pagi hari ini, para pendengar dan rahmatullah azza wa jalla. Baik, bertanya ketika berkurban saat beberapa larangan tidak boleh dikerjakan seperti motong kuku, motong rambut, yang jadi korbannya setelah kurban disembelih. Yang jadi ukurannya setelah kurban disembelih atau setelah sholat? Yang jadi patokannya adalah setelah kurbannya disembelih, bukan setelah sholat. Adapun setelah sholat itu baru boleh berkurban. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita tahu dosa kita sudah diampuni Ustaz karena kita bertobat sungguh-sungguh? Jangan pikirkan.

bagaimana bisa diampuni. Tapi kita itu harus tetap waspada. Jangan-jangan tidak diampuni sehingga menuntut kita terus untuk bertaubat. Urusan diampuni dan tidak itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah punya janji. Man taba taballahu alaihi, siapa bertaubat maka Allah Azza wa Jalla akan menerima taubatnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kami persilahkan bagi para pemirsa di kesempatan pagi hari ini yang ingin bertanya, ingin berdialog interaktif, kami persilahkan di 0811-390110 atau di 0877-9257-0476. Kami silakan bagi para pemirsa di kesempatan pagi hari ini, bila ada pertanyaan, kami berikan waktu. Mungkin ada yang bertanya seputar kurban, hari raya, kami persilahkan di sesi yang kedua ini. Tafadhalu.

silakan bagi para pemirsa. Di 08113901100 atau di 08779257046.

silakan masih ada waktu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Mumpung ada kesempatan di sesi yang kedua ini.

silakan bagi para pemirsa yang bertanya, ingin berdialog interaktif, masih ada waktu di 08.11.39.0.11.0. Baik, di sini ada pertanyaan. Bagaimana dengan anak kita yang sekolah di tempat yang bercampur laki perempuan? Hati-hati ikhtilat bainar rijal wan nisa. Sebagaimana penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, tercampurnya laki dengan perempuan yang akibatnya nanti tidak akan menutup kemungkinan membawa kepada zina, dan inilah sebab munculnya ta'un. Sebagaimana terjadi pada pasukannya Nabi Musa alaihissalatu wassalam dan yang lainnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kami silakan di sesi yang kedua ini. Yang ingin bertanya di 08.11.39.0.11.0. Baik. Bacaan surat atau doa apa yang bisa mengikhlaskan takdir Allah Subhanahu wa taala? Pertama, kita tidak bisa ikhlas tanpa kita belajar tauhid. Tidak bisa kita ikhlas tanpa kita belajar akidah yang benar. Dan dalam akidah yang benar itu mengajarkan bagaimana keikhlasan tersebut dan bagaimana kita bisa menerima ridha, menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa itu enggak bisa. Ya, adapun berkaitan dengan doa, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dikaruniakan kita ridha ba'dal qadha. Bagaimana kita ya minta kepada Allah diberikan ridha terhadap ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi ridha ini adalah derajat yang tinggi setelah kesabaran. Minimal orang beriman itu dia bersabar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam punya doa, Allahumma inni as'aluka ridha ba'da al-qada wa barda al-'aysh ba'da al-maut wa ladzata an-nadhar fi wajhik wasyauq ila liqa'ik min ghairi dharra'a mudirrah wala fitnatin mudillah. Maka ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Zaid ibn Thabit doa dan disuruh jaga, Allahumma inni as'aluka ridha ba'da al-qada. Ya Allah, aku minta kepadamu keridaan setelah ketetapanmu. Allah ta'ala ala wa'alam. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Banyumas, ada pertanyaan titipan. Dia seorang guru SD, bagaimana hukumnya seorang guru makan makanan tambahan dari pemerintah BGN? Makanan tambahan dari pemerintah BGN karena ada murid yang tidak masuk sekolah, maka jatah porsinya lebih, maka dimakan guru. Halalkah apabila guru memakannya? Pertama, hak murid itu bukan hak guru, maka tidak boleh dimakan kecuali ada izin dari yang punya, baru boleh untuk dimakan. Ada izin dari penguasa, baru boleh untuk dimakan. Kalau tidak ada izin, maka tidak ada hak kita untuk memakannya. Allah ta'ala ala wa'alam. Sekali lagi kami silakan bagi para pemirsa yang ingin berdialog interaktif di 08.11.39.0.11.0. Sekali lagi di 08.11.39.0.11.0 atau di 08.77.92.57.04.76. Kami persilahkan bagi para pemirsa di kesempatan pagi hari ini, tafadhalu bila ada pertanyaan.

Baik, nampaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi. InsyaAllah kita sambung di sesi berikutnya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik semua. Dan terus berbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الحمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahilhamd. Hari yang penuh berkah dan ampunan telah tiba. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita agungkan asma Allah dalam persatuan dan ketakwaan. Yayasan As-Sunnah Lombok dan DKM Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan Bagek Nyaka Lombok Timur mengundang Anda sekeluarga untuk menghadiri pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah. Catat waktu dan tempatnya. Hari dan tanggal, Rabu 10 Dzulhijjah 1447 Hijriah atau 27 Mei 2026 Masehi. Waktunya, pukul 7 Wita tepat. Tempat, halaman Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan Bagek Nyaka, Lombok Timur. Imam dan Khatib, Ustadz Sofyan Bafin Zen Hafidhahullah. Sebelum menuju tempat sholat, mari kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 1. Mandi dan berwudu dengan sempurna. 2. Mengenakan pakaian terbaik dan memakai wewangian bagi laki-laki. 3. Tidak makan terlebih dahulu sebelum sholat Idul Adha selesai. 4. Bertakbir dalam perjalanan, serta berjalan kaki menuju tempat sholat melalui jalan yang berbeda saat pulang. Mari penuhi halaman masjid dengan takbir dan rasa syukur. Sampai jumpa di lokasi. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita semua. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ikhwani fi din azzakumullah. Lalu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala dhuhurihim ala sa'a ma yazirun. Yang artinya adalah, sehingga datanglah kepada mereka hari kiamat secara tiba-tiba. Lalu mereka mengatakan, betapa besarnya penyesalanku terhadap kelalaianku terhadap hari kiamat. Dan mereka memikul dosa-dosa mereka di punggung mereka. Sungguh buruk apa yang mereka pikul. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, antaqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Jangan sampai nanti setiap jiwa akan mengatakan, ya hasrata, betapa besarnya penyesalanku atas kelalaianku menunaikan kewajiban-kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in kuntu min qablihi laminas sakhirin. Dan sesungguhnya sebelumnya aku termasuk orang-orang yang mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah.

0: مَلَكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا.
1: Dan bertasbihlah padanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu, dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.

0: وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak, dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma alim al-ghaib wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله، yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dibaca pagi dan sore 3 kali. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang Maha Berdiri Sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 marrah.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Subhanallah wa bihamdih, 'adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata 'arsyih, wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, 'adada khalqih, wa ridha nafsih, وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridhaannya. Maha suci seberat timbangan arsy-Nya, dan Maha Suci sebanyak tinta yang menulis kalimat-Nya. Dibaca pagi 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih,
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayya,
0: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.